0: selamat hari gawai. Gayu guru kerainya mai kelebih lagi ngagaya bala klub aku, klub ngepan na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru kerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

0: Okey, ya berinang peningah kita dengan lagu-lagu gawai. Ha, mayu lagu-lagu gawai kita ke pagi tau. Ya, lagu gawai selampur negeri dari Richmond Ucung Ben Charles dengan Mega Moji Nen.
1: Selamat pagi dengan malam peningah kita ke pagi tau.
0: Ya.
1: Mood gawai pagi tau.
0: Ya, mood gawai. Sehari tu dah 25
1: hari
0: belah 5 Nen.
1: Oh, pasal 6 hari lagi.
0: Ah, 6 hari lagi ne.
1: Tua tu nyebut-penyebut. Tak kuat tu nyaga pot.
0: Anda ngawak.
1: Ini yang bertuah tak tahu na.
0: Anda ngawak. Mayuh kaban tua nyangkuang tua nen.
1: Tahu amat.
0: Ya. Kita sebili apa biasa nyangkuang tua.
1: Balap peninga apa biasa. Nak ya balap peninga.
0: Nak tahun tau. Tahun ni lah ke tua ngaura begawai. Tahun tu tua nyaga kota dulu. Ke kota tua serang orang.
1: Amat. Nalak kecil lah apa tu nyawat.
0: Jadi sedadu tua gawai tahun tu.
1: Ya.
0: Nyaga menua. Nyaga pengikut, nyaga manua kita. Jadi mayu bala kaban kita mereka udah berengkah permisi ini nen.
1: Berengkah dari sari tau ya. Anak giga sidak ya. Kamu dah sem tau giga.
0: Udahnya bala pengajar kita, bala nembiak kita pun udah berengkah permisi. Permisi panjai nyentuk ke pun bulan 6 tau ila. Okey, lalu topik dua pagi wai kita ke pagi tu bunyi ketua tadi nen tentu ya berkawal ngau hari gawai jine maca nama topik tua pagi tu nen.
1: Ya, jadi para peninga ngaka kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi tu ya. Ngarap ke dia tu buka kita Facebook YFM jadi bisik dia hari gawai nak rami entik nadai tot sebut dia ni.
0: Dot ya
1: nama nadai nama.
0: Mayu heu tengah suah gawai kita itu rami.
1: Naya.
0: Rica capu nak puang. Nanti ba nuan pun ni sebedau tu maca komen peninga ba nuan pun ni nama tengah suah gawai itu rami agi meh.
1: Jadi ba aku empu nanti nadai orang ke capu lah bunyi kedai tarik
0: capu
1: okey orang ke macam-macamnya orang ke selalu ngulau berami ya sikit
0: kuat tim
1: nadai,
0: tim tau kuat sikit, tim tau
1: nadai saya gawai lepas tidak tau ke ngericuah ke ruai lalu pihak mereka sikit lagi capu nadai ngajat nadai berjugit jugit lama tentu aku merak jugit tentu nyo nadai ke bukan nadai nya mungkin bisa kurang meh orang kak berjugit rentak-rentak jugit makanya ngapus ke malam ngapus ke hari kita begawai ngau pangan diri ne ketika nuan pun sem
0: nyak ngodik ne nen antik nadai tim kuat tim tu nyak pulai ke menua ke laban bisik sidak nyak tadi nadai permisi bisik ke pepuang mimin
1: bisa ya
0: antik sidak tu nadai pulai ke menua antik tim nyak datai magang nen
1: apa capuah hari ujian start ke ujian start. Hari hari itu uliah menya.
0: Mana ni tu kita rumah baru tu rumah batu magang. Nanti buka keliak purun tuah ruaya.
1: Aku bisa kalah.
0: Nanti buka bak nuan tadi. Nanti bak aku nen. Kita hari gawai tu. Pemadu mana hanya serumpu beruai kita ini.
1: Namai.
0: Serumpu beruai nanya kediri. Siku berkaki lima,
1: ujung tanjung, biliak berkenya,
0: biliak besai, nak nyamai berkenya, ya mesti ke berserumpu, bersitir ruai, macam-macam dia, mayanya tadi.

0: Bagai.
1: Nanti nak ngatur pekiat panang awak. Kita yang tadi nama tu bagai ngopangan diri. Ya mesti kak serumpu nanti aku nen.
0: Baru bisa asai gawai.
1: Baru bisa asai gawai malam, pagi, bekenya udahnya ngatur macam-macam pekiat. Hanya baru asai gawai nya vibe gawai nya menyeka orang putih bisa lagi. Nah nyok kita nyo kediri hari siku dia nujuang setak nyen.
0: Oh, bisa nya datuk kemerak. Bisa besar sempat pada aku.
1: Okay. Hanya kenang asuh kita ramai ni.
0: Oh, nyak kenang asuh ramai amat.
1: Okay, itu nya. Laban kawai itu. Ukainya hari-hari ni nen.
0: Yeah.
1: Setahun sekali nur kita ke uliah.
0: Kena ngerti ke kawu.
1: Betul. Okay, nyukainya kita uliah pulai ke menua. Belum tina kawai. Belum aku nak di India ruai nya.
0: Ramai betul.
1: Semina kawai jak kadang.
0: Yeah.
1: Balak kita ke bisi uliah. Bergulai dengan diri sebilia. Okey, jadi itu aku maca dulu, Nen.
0: No.
1: Komen peninggal kita senentang bunyi kenuan tadi. Gawai itu nak ramai, nanti nak dot. Nya ko kita mampu meh. Tahu mega kita telefon ngagi kami dua Nen. 082-258-633 atau 258-634 dan mesti bisa cerita gawai ke ya,
0: cerita gawai ya.
1: Nah, break selamat pagi ya, kan kami tua ya.
0: Itu ketika sudah tua muka lain si break selamat pagi break salam
1: Christmas. Selamat hari gawai tahu
0: komen
1: dulu ya. Udahnya baru kita break selamat hari gawai nuju kita di menua nanti kita nak udah pulai nanti ngawak nenen. Wilson Will ke pagi tu hari yeah. Di Miri bah penemu ya nanti maya gawai tu nadai sida utai ke air menyakuyan ni nemu mah ni bos disebut aku mah airnya air kita itu semua nanti nadainya aman darami kuya aman kan ya
0: sigi
1: aman betul
0: gitu ya
1: aban kita nanti pulai ke menua pan kita nang sigi bebeli ke utainya begagak ketua bebeli ke air dikenal kita bertunggak pengendiri lalu pihak megak kuya. Mayanya meh kita mantai ke speaker meh koyanya speaker tu kena kita berbuti beramai membunyi kenuan berjukit apa semua dahnya nyedia ke tabas koya aku baru ya ninga jakuk Sabau tu nen kalau ninga jakuk Sabau nen
0: Sabau
1: tabas tadi
0: ya meh
1: engka jakuk tu ngak sida ikin Sabau nyak meh nama tu maru gawainya mood gawainya bisa ramai lagi kuya ngau peluang tu kuya meri selamat hari gawai ngagai seduai ngau balau rakang lala kuya ok bisa peninggal tu nenek lalu harap ke bisa teka dekat dikunci yau lagi ngau peninggal tu nyawat kangau tu dulu nen. Ok halo selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Seduai.
1: Selamat pagi.
2: Selamat hari gawai, Mega.
1: Selamat hari gawai. Bisa ini enggak, Nen?
0: Ya, itu apa-apa, ini nepeng.
1: Nepeng, ini nepeng, tau.
2: Ya.
0: Selamat pagi, tunggu ini nepeng. Bapak aku mulai janik makainya.
1: Anda, bapak aku, Nen. Ke pasar, bapak aku, Nen. Meli barang.
2: Nadai ku pasar, Serito. Nadai ku pasar. Mari ku bisik. Kemari ku bisik ke gereja yang laban kemari orang bisik peragawai tangaku dah habis miang lu pulai nak enggak orang agai perisol
1: amat kenya gawai tahun untuk dini mak ping
2: nah dai mi indah tau sigi de selulap itu nah, itu meh
1: rami kita di selulap
2: ngagak main tu nadai tak bakal ke tahun dulu tang nemu-nemu lah rumah panjai nang dak begawai gak nama dah bertunggak tu sigi ramai
1: amat
0: tang ina peng. Topik kita ke pagi itu aku lumu nyawat kerek na peng au. Nyari hari gawai nak ramai ente nadai na peng.
1: Nanti nadai na peng ne.
0: Ya laban siko hari urang bungeh pabakku
1: pak.
0: Rumah panjai nak bekenya ya betul aja kok aku dah.
2: Kira pia me ya di indoor ente begulai ngau orang laban kita ngai nama ngai Allah tundai.
1: Aman. Ketua lah tu tadi ne.
0: Kuat tiap
2: tang. Nampaknya kami di tu tidak kebia-bia balap tanah anak, balap tanah ucu. Sigi rindu, bukulai ku ini.
0: Nyaman. Anu ini ku tay maya gawai tu aku ngadi ini nek kurang ku. Sias aku.
1: Ya nak sama ya, nak sama ya nen. Bisa orang kak kango ini, bisa orang kango.
0: Aku ngai ku, biar aku gawai.

0: ai tahu.
1: Maka ayam. DJ DJ KB kita tahu. Ngai biar lama yang mak pian.
2: Ngai nyade, ngai nyade, ngai di Kumeru ini. Nang siapa namanya DJ? Tibian Mbak
1: Sriaman
2: yang
1: ini kak aku kan aku mucuk kaya Sriaman. Jadi panuan deh topik kita ke pagi tu. Nama ke ngasuh gawainya nak ramai ne?
2: Ngasuh tak ramai ke ngasuh ramai?
1: Ngasuh ramai tau ke nama?
2: Oh, ngasuh ramai. Ya tadi leban kita itu tadi bertunggak ngapa diri tambah mega. Bala ke negeri Ari Kuching, Ari Bintulu, Ari Sibu, Ari Jawa Hadi lah, Bisik Pulai. Jadi kita itu tadi macam cerita, tapi kami nanti dah bergulai konon. Kak Mai ngenang cerita ke Ajin Mien Biak Piyak. Nyak tengah so geliati ngak so sawa.
3: Mulai ke pengingat menyak.
2: Mulai ke pengingat. Ya ke landiak nyak nang belagu me. Tapi kami nang selalu konon. Bala kami ditau udu bertimbak pantuan ke pangan sampai 45 ngelaban si kau okay. Bantuan macam tapi tengah so nyelai ketawa
1: ngasuh nama tu capu
2: ngasuh capu
1: yang tidak sunyi gerwai kita lagi ne
2: amat kami di tu amat ya bergulu-gulu kan kita lah nyapa tarik-tarik sampai ke kenya
1: amat okey nyak meh komen di baping okey ke bisik peluang tu au
2: itu akan jakuk nyak tadi sabau nyak tadi jakuk keliak nyak tambahnya jakuk kemaya hari tu
1: sabau nyak jakuk keliak
3: sabau sabau nyak
2: segera keliak-keliak segera ada sabau
1: sabau tabah semuanya ne
2: nanti emai ngirup ni sabau dah bisi sabau pengadiri bisi buliah lawak dari tanah ngigak lawak bisi ngigak sabau
1: aman sabau kau ya ne
2: nemu-nemu lah nama sabau tu ngasuh nyayat manuak me kita keliak orang keliak kan udu nupi manuak
1: sabau kekenang ngirup nyak menyata tadi
3: nanti kami dua
2: sabau
3: bu
2: sabau bukain kau serapi ngau manuak saya
3: bayar nyak kami dua nyak kakin kak makan sabau
1: labanuan ketika
2: ada salah sikit dante uji bala nak ucuk kau nak pulai ke diri itu deh
1: labanuan ketika manuak me
2: tak
1: ke tuke
2: tapi
1: okey apa pian
2: kita betara ninggal lah ngabaik ke lanjur ke jakuk tuke
1: ramai okey ke penudi tu kanuan bisi pesan gawai kini
2: bisi ni tau nadai pesan dari gawai tu lebih lagi guys seduai di ulian tetai mengagai rumahku bebaik-baik me kita dia guys kaban aku sida ini baji yak dikuci yang pikir dia melon sida Yusni sebilik ke kampung Sungai Empit selamat rigawai sulu lalu ngagai indai sika sebilik de pasien din selamat rigawai madi ngagai ini boy ke sibu ngau kaban-kaban ku kebukai ngagai bulan pengrindu ngemak ya di kriuk batu niah din selamat selamat rigawai mau lalu ngagai menyadik ku ga impang tinggi di kuci dia miri selamat rigawai ndak pulai seduai harap ke jaga pengerai lalu ngagai semua ke ngelala ndak entulih dia selimpiang kena mo meri selamat rigawai nanti kita uliah namuai mengagai aku pakai seminat rigawai nyak dipintak datai tak lama-lama ya nyak me tau namuai
1: okey hilak kami namuai ke kita kiane okey selamat rigawai mapeng
2: okey terima kasih manah nak topik seduai okey
1: okey bye bye okey ya peninggal ke terubah kita ke pagi tu nen munyi ku yang nya tadi nen tina bunga babuti ngapangan dari sunyi ruai kita ya
3: okey nak nada dia
1: tai okey nyadi tu ricau nuap ke pagi tu ari simpang semuncan ku ya nyadi ba ya ku ya baka gawai tu ku ya nadai lebih hari kita ke niri keranyai koyanen labannya mehendor kita berbuti nanti nadai ranyai tarik koya kurang rami gawai kita koya laban bak selampur menua pada aku nang bekenya koya tiap kali gawai nang niri keranyai koya nya penemu ke cukup mana hari ricau nuap niri keranyai nya siti hari utai ke ngasuh gawai kita nya tadi
3: rami
1: meh koya jadi ngau peluang tu ya mari selamat hari gawai ngagai sida ya serumah sida es menyari satu hari bulan enam to ilak koyanen. Okey itu karam baati Karen. Selamat pagi yang kedua ikuya. Apo kuya nak lengkap begawai kuya nanti nadai nyerada kai pengayu kuya ngau tabas kuya rindu berami berumah panjai begulai ngau diri serumah laban rumah sida ya subah udah angus bulan 8 tahun 2022 kuya nen. Cukup nak nyamai asai kuya harap ke tahun baru rumah sida ya udah temu meh halai begawai kuya rami baka subah. Oh kasih na sino na tinen nen.
3: Tai rumah angus nya ente boleh seliah meh.
1: Oh ya, okey. Kai nama den nen. Mayu pengingat kita ba rumah ente baka ke beketo ba rumah lama kita ini. Jadi harap ke sida es rumah boleh temu meh rumah baru lah kuya. Ngambil kenyamain dor pegawai apu mayu peninga tua ke pagi tu nen. Ngoji tu nyawat tu baru nen.
3: Iya. Yeah.
1: Okay. Halo, selamat pagi. Hey. Ah, selamat pagi, wai.
0: Ya, ya. Tu Patrick atin tu hari rumah anggit jalan Selangor Muka.
3: Ya, orang Muka tu.
1: Ah, Patrick atin hari Muka. Rumah panjai kita dia, Patrick.
0: Ya, ya, rumah panjai.
1: Ah, okay.
3: Udah banyak orang datai bak rumah panjai dia kini.
0: Bedal, bedal sih dah. Lapan tu engkau tidak bela lagi gawat deh.
1: Okey, berapa pintu kita dia deh, Patrick?
0: Ya ke segi yang ada bertampungnya 26.
1: Oh, panjai ini.
0: Panjai 28 pintu semua engkau tidak ke bedal tanya-nya. 28.
1: Jadi tiap tahun nang segi habis ngatur pengawal kita nih banyak
0: tahun. Tidak salah ingat aku tahun 2024 ke 2023 enam tu ingat aku. Kami bisik ngatur program baru rumah panjai kami, tapi ya kakak sebut aku tahu.
1: Okay.
0: Program program kami ya kakak segi habis paling ramai lah saya di baru rumah kami.
1: Okay.
0: Jadi kami tahu ada awam kepala JKK agak atur sitik pengawak deh.
1: Okey.
0: Jadi pengawak ke diatur kami itu begitu DJ.
1: Okey.
0: Jadi keterubah kami niki ke pengabang berumah kemempu, orang datai, orang ke belakang bibi ni ke pulai gagai menua kami rumah panjai kami kiak bekejak ya.
1: Atur kita dia. Jadi, menua kita dia.
0: Atur kami dia. Jadi bakal orang ke kami subah niki ke sidak ke orang ke lelaki berbini berumah kami nyari pengabang buat kami. Kami ketika empu rumah panjai dia nyambut sidaya.
1: Orang ke udah lelaki berbini. Kati ke bala nembiak dah.
0: Nembiaknya tadi sama sama ngau berkenal lah. Jadi bakar ti aku nyemak lah. Aku segi orang dia. Ini tuai aku jadi ke pengabang kami. Kami itu nyambut sida ya. Kenyak ya.
1: Baru nombor aku.
0: Udahnya tahun siti sida yang malas juga. Kami jadi pengabang. Sida yang nyambut kami. Kenyak tu ready je.
1: Malas uti menyata dai.
0: Malas uti. Kena berami dah.
1: Kena berami. Awak mana nak namanya pengawal.
0: Jadi jadi nyak lah. Habis paling udah kira ke rap cukup ramai lah. Lepas keterubah kami semua ngagak bahasanya saya setiap guna dah sudah.
1: Mana Patrick nyari tahun tu dah bisi ngaturnya
0: tahun tu lepas yang sudah pupus semua saya guna dah tapi bisi pegawai muka lah ngagak pekit pekit malam dia sekolah pekit orang tua bisi lah kami keluar lebih pak tindak saru aku lepas kami paginya bisi sembahyang buat tiang pengayu 31 bulan ke dia nyadi lah berdau banyak berdau dia
1: berdau awam ke
0: udah nyak kami ngatur lumak 6 minit kan kena cukup masa atau kedua atau satu hari bulan dah udah tua akhirnya ya
1: mana nak program kita dia ni Patrick ni
0: ya
1: balas sutiknya aku rindu harap ke engkau boleh ditunda orang buka imannya kau aku tadi
3: berarti ya saya bila gigak kegiak ni
0: ya asal supaya aku DJ asal supaya aku engkau sebisik berdau pelawa aku surat orang ngatur bahasa yang asai lah.
1: Engkau macam mana?
0: Ya, asai seperti aku. Ya, kami kesempat itu ke Guntoro menua Jalan Muka. Berdala saya dengar ko.
1: Engkau bawa menua Muka, engkau bisa tengkau.
0: Engkau bisa.
1: Tak boleh hanya di ke penemu. Kena kita berbutik maya kawainya.
0: Ya, cukup rindu, rindu amat.
1: Amat, amat.

0: Ricky Anderson tuai pengabang. Maka lagu dikena menindang kita peninggal kita ke pagi tu nen. Okey, jadi senentang topik kita ke pagi tu gawai kita nak rami inti nadai dot dot don. Mayuh me penemu bala peninggal kita. Okey, engkau bisik ba nuan dia nen.
1: Ya, mulai selamat pagi ya ngagai peninggal kita Johnny ke Juan. Jadi kuya aktiviti tau ke program pengami ke dia tua maya gawai dan bersifat merik pengalami enjoy kita merik pengagal mau ketawa.

0: Pak tu tacu hari cah gagati. Jadi pak yang pau ke pak pengrami gawai timpang serta kurang di nak ramai di tiba-tiba ngau nak disadang karan putus.
1: Dari karan mereka yang
0: kelipa harinya kaya cek kurang air semetik maka tau slow down kemeriahannya amat punya kuyanya minta nadai karan tu saya agak
1: minta meh anang nadai karan
0: ayah
1: manen te nadai karan nak
0: apo ngai ko
1: laban suah
0: hatanya kita nak munyi
1: laban suah hatanya nyadi dan ya
0: suah
1: tanda ngawa enti nadai karan betabuah. Betabuh.
0: Nanti ada karan malam petang ayam kita
1: betabuh. Kena lampu solar. Dia tu mesti solar nen.
0: Ana mesti solar nen.
1: Mesti solar. Betabuh. Betabuh kita henti nak muku nen. Kena ngericah ke gawai kita.
0: Memukul ke hutan henti ada karan.
1: Okey, itu nguji beranau ngau peningat tu nen. Ya, selamat pagi. Putus ni.
0: Nguji baru telefon ngai ke ni ya.
1: Kangau stito ka. Okey, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi wai. Siapa tu wai?
2: Ina Ilis.
1: Ina Ilis hari seratu asai ke ni dia. Hari ni Ina Ilis.
2: Hari muka.
1: Oh, hari muka. Gak tadi hari Selangau.
0: Orang muka sikit sporting kau. Mainnya ningat kau wife orang muka. Terima kasih orang muka ya.
1: Terima kasih orang muka. Okey, ini list di muka rumah panjai kita. Nama ya, ini list boleh berkongsi.
2: Rumah panjai kami, tuai rumah sinum, sintiang tuai buah.
1: Oh,
0: jalan buah.
2: Jalan sebaku lidia.
1: Oh, pihak ni, namanya jauh nyari jalan besar.
2: Tisu jalai
1: pun. Oh, boleh pada jalai.
2: Hari pasarnya kira setengah jam
1: lah. Oh,
2: rumah kami.
1: Oh, pia panjang rumah kita ini Lis.
2: Oh, ya sudah bersambung
1: sim.
2: Rumah pintu sebelah semua kami dia.
0: Oh, kepadanya.
2: Benar rumah baru dah.
1: Oh, rumah.
0: Nah, ngawaknya ini Lis, ada lama ada sem lampuannya dia.
2: Oh, nanti.
0: Tapi ini kita.
2: Di saya
1: tangkut-tangkut
2: kita dia.
1: Aku sepiak ini Lis aku ialah. Okey ni Lis baka tahun-tahun kau dah tahu ke tahun tau kita dia dah berkeni kene. Engkau berkongsi mi mian meh.
2: Aman ke rumah nak banyai sim.
1: Au.
2: Ramai diri ke kami dia.
1: Ramai ke kita ni.
2: Ramai.
1: Au tajaknya ke sebelah pintu menyi kurang.
2: Oh, ya sebelah tapi nyampai nampung ke lima kami sudah bertampung.
0: Lama enggak suar ricahnya.
1: Au ah.
2: Oh, bisiknya menyembul menyebut tengah lama dia
1: diam.
2: Mana mengawal.
1: Macam-macam pekiat
2: macam-macam
1: main punya.
2: Macam-macam main.
1: Betabuh semuanya ge bisik ini dia.
2: Betabuh hanya bisik.
1: Betabuh
2: tu gigi bisik tapi kurang ge kurangnya. Tak speakernya kebalat ke
0: diri. Dah tahu ne
1: speaker. Main nembiak baru main kita dia tahu punya. Nya pas setiap hari acara kita nya tadi begagai main ngericah ke kawai nan dengan wa.
2: Ya. Begagai nya siam.
1: Amat amat. Okey. Ini Lis angka bisi pesan gawai kini. Nada lagi tekak kunci nanti. Bisi
2: ku jago bisi tuai kami yang
1: mana. Okey.
2: Kau pesiat orang tuai belagu ku jago.
1: Oh, tahun tahu.
2: Tahun tahu. Nen mumpai ada mumpai bawa nanti. Dia peramu kajo.
1: Oh, mananya? Namanya bisik priyesnya bisik pekitnya
2: bisik ko
1: manehnya
0: papa aku ini Lis ngau mene
1: ya nemu ko lagu ya
2: nemu
1: lagu
2: nama lagu ko siam tu nemu
1: lagu no bye kai
0: banyak tuai kini
2: macam-macam
1: lagu just pinjali yang siti nya nama lah dinga leka sebana
0: napa
1: lagu siti
2: pramu-pramu tuai kami.
1: Oh.
2: 30 bulan tu baru balon ibu sik bawum ke pengerami ke kak de gagaknya.
1: Amat-amat ya. Harap ke pengerami
0: mujur
1: meh. Mujur meh hotel ke di Prambu kita lah ini Elias ne. Kena kebicah ke gawai kita ini.
2: Nanya dik yang bisa pulai kan?
1: Aku nak dai pulai tu ini Elias atang.
2: Ngetan ke kota dia.
1: Ngetan ke kotanya kau merindang kita ajak mentok gawai lah.
2: Mama.
1: Ya, nanti dah nak dai goreng merindang kita balap kita. Kita ya. Atang bisik aku dah pulai ke menua pun bulan tetadi. Bisik dah ngabas rumah kita.
2: Tanya kau pulai gawai nasiam.
1: Kau pulai gawai ngabas saja, ngabas
2: menua.
1: Ngabas menua. Wah, aja lama dah nak pulai punya korang. Okey.
2: Pesan tu aku pesan agak bala mabai aku de bendulung
1: tu. Okey.
2: Karena ngarap ke sida yo. Di pulai, pulai mana? Karena laju-laju.
1: Aman, au.
2: Ya, pesan aku minta lagu gede sim.
1: Okey, lagu nama ini Elis.
2: Tuak darah.
1: Tuak darah. Apa udah tebah kau tadi?
0: Udah tebah.
2: Lagu
1: Bawa lagu gawai. Engkau mayanya tadi.
2: Aku di tanah tadi siap.
1: Ya, agi.
2: Agi, buat sayur.
1: Nika pakau.
2: Amang
1: ke pakau tadi siap. Okey, namun.
2: Pakau di rumah pakau.
1: Namanya kelawak ke jual?
2: Nak kelau.
1: Kelau akai.
2: Kelau.
1: Tik semaya. Kau kami dua ini minta.
0: Sup terjunnya.
2: Nampak salah.
1: Akai. Gulai
2: ngah. Kalau saya daun macam, saya buka buah. Baru nada. Lepas mati, ampuh dah lama-lama.
1: Gulai ngau.
2: Saya
1: daun lebih sayang. Amat. Namanya pakoknya gulai ngau ikan bawang suap aja. Kai.
2: Muka terpulang. Tabak, dia tabak terjun.
1: Terjun aja.
2: Aku dengar nak bawang sim.
1: Makai.
2: Aku ngai.
1: Nuan ngai ne.
0: Ngai ne. Kenyang mai.
1: Nak ngawa nuan ngai. Galau kaku aja.
2: Amat. Nada salah, amat mendatai.
1: Okey.
0: Nanti ke Sabah sim.
2: Bara lagu dia melegi sim.
1: Okey,
2: boleh. Lagu gawai.
1: Okey, hau. Awak jat tadi ne.
2: Aku pernah nanya sikunya.
1: Nen.
2: Di pulau lewai.
0: Aku. Nadai sama nyaga kuta kami dua ya.
2: Siku tanya siku nak naik. Tanya magang ya.
0: Amat. Ini kedai. Nyak itu pun mangi tau.
1: Tanya magang.
2: Ya bila saya dia.
1: Nadai ya.
2: Nadai. Nadai. Nadai nanya ke nadai.
1: Amat.
0: Kita ya bisa ningah.
1: Okey. Ni Liz, sebarang lagu aja gawai ni.
2: Sebarang lagu gawai ya.
1: Okey.
2: Udah pasang dek.
1: Okey. Ya, selamat hari gawai ke dekat datai.
2: Selamat
0: hari gawai ke seluai datai. Ya,
2: sama-sama.
1: Bye-bye. Okey, bye-bye. Selamat pagi. Hanya peningat kita. Inai Liz, orang muka. Tapi hari selangau. Okey, mayuah.
0: Bala peningat kita yang mulai ngetua ke pagi
1: itu Okey, itu bisik mega peningat kita itu Nen ke komen ba Facebook kita ni itu tadi ni Jawil Jawil selamat pagi yang kes duai kuya hari miri hari gawai itu nak rami kuya nanti nadai karaoke ngau nebah lagu
0: amat
1: nya baru ya kuya rindu medak bala bubutik berjugit bertanda berwai kuya amat kenya kuya nen
0: iya
1: nak nama tu
0: nak sunyi ya
1: nak sunyi wajib ngirit speaker
0: amat
1: kadang tadi ya kekak lagi tiap ruai nya bisi speaker magang nare temu ni lagu keding
0: bisi nya pada aku ngante ku pulai gawai ya sem bejuget aca mija bala ketua tuai ukai kebia ya ketua dia mem
1: ya
0: ramai mai
1: nah ngawa kita nama tu belaya aja mai hanang carut aja mai hanang kita gagai berbutik tadi nadai salah ni okey agi bisi mega tu tadi ni ya tadi nenek okey tu May Franklin tu siko penyanyi kita ke pagi tu
0: tigonya
1: sida seroma sigi munyi ke seruai ko ya malam 31 2005 nang begempuruk berwai macam-macam pekit ke digagak sidak serumah malamnya seraya nganti jam 12:30 malam koya. Nya hari Mae Franklin Rachel Rose atau tadi nen. Nanti ya koya gawai nak rami. Nanti malam nyari aku nak pulai gawai koya. Lapan rindu amat bertundi bercerita makai berasap maya gawai koya. Ya sikit nanti menyari
0: ya. Menyari ya.
1: Menyari ya. Nama tu.
0: Rami gig ngang. Nanti ada di sebilik ke bisa pulai. Ni alih men. Ini yang orang sepiak bilik semua pulai macam.
1: Wang saya bilik nanti ya. Menjadi siku aja ke pulai ni.
0: Ya,
1: nanti
0: amat.
1: Semua berserumpu pulai macam bilik pan Richard Rami kurang. Okey, hanya komen dari peninggal kita yang berkenaan itu atau nambah setiap lagu
0: ya,
1: tu. Okey, tu hari berangka jarum ngau Shanda Sapinas. Lagu gawai megak tunen.
0: Ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Anda sentiasa letih, ambillah Hurix Vita nan tahan pautan kapsul. Dirumus daripada herba asli, boleh melegakan kepenatan. Hurix Vita nan tahan pautan kapsul membantu mengekalkan kecergasan badan dan melegakan kelemahan fizikal. Sesuai untuk pekerja pejabat supaya sentiasa dalam keadaan baik setiap hari. Dapatkan di stor rantaian farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengal scholarship Sarawak tu kau dorang dibuka sekali lagi bagi dia ke Julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unorang kau kebuka itu mewa dorang anak Sarawak Julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kenduri kena hari 5-29-2025-2026 gue mengawak atur ngulih ke scholarship tu udah diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
5: Okey, ya tinggal 5 minit lagi nen.
6: Nak
5: berasa aman ke pagi tu. Ya lagi ngenatai ke komen buka dari bala peninggal kita senentang topik kita ke pagi tu. Hari gawai nak rami inti nadai nama. Okey tu Syahirah Fazlin ke pagi tu. Hari rumah Lingu Sebuti. Tahun tu ku ya. Mayuh program sidak ya nen. Bakal program sidak ya berengkeh 30. Enya miring lalu malam 31 bisik pengerami ungkup anamit ngau meresa but gawai ke pemandu maneh koya. 31 hari bulan 5 enya bisi miring lalu pukul 4 semua makai baruai. Sida ya bisi 96 pintu
6: apa
5: ya. Apa panjang itu ni? Jadi semua orang rumah panjangnya 546 ikut
6: apa ya.
5: Apa mayuh tau. Tu ndak
6: tanya. Nak ramai ku
5: ramai tau. Au sigi ramai belama tau. Alu start meh program ramai ngau bepekit nganti jam 12 tengah malam ngirup nganti ngirup ai pengayu ku ya. Lalu acara kemuncak sida ya 2006 hanya niki ke bala ke udah umur 50 tahun ke atas ku ya. Nyak ke ngadu ke bala nembia atau ke belia umur 18 ngagai 49 tahun. Tahun 2024 sebab nikik ke orang ke nguai ke rumah panjai sidak ya nen. Apa mana mat ke adat sidak itu ne atau ke pengawak sidak itu.
6: Yeah.
5: 2025 orang ke nikik kurang ke empu benua. Bakal sidak ya di Selangau tadi tu ada sidak Patrick tang sidak itu. Tu orang ke nguai ke rumah sidaknya enggak ditikik ke sidak ya. Yeah. Udahnya orang ke udah tuai umur macam-macam nitih ke tiap tahunnya nak sama nama tu pengapa yang kedetikian nitih ke gintir dan sidak es rumah empu mana amat ke namanya main ke
6: bekenya.
5: Okey dikena ngericah kari kawai kita. Okey jadi ya ngenuan dia nada lagi nen.
6: Ya. Pak Mua tu hari tahu udah bisa enggak Ken Michael ke mulai ngobala peninggal kita ya Pak.
5: Iya, lagi mayuh kebenar ya. Dan terima kasih kita ke bisi merekomen kita ke udah betelipun dengan kami dua nen ke pagi tahu. Harap ke kita sama mujur meh ngau perambu hari gawai itu elok ya. Okey, jadi 9 pagi kita ulih mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Udahnya lagi mulai ba awak Y 9.12. Okey, bertemu baru kita ba awak ke Bukai Peninga. Selamat pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak. Sarito, 25/5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu, bini Kepala Menteri, Datuk Amau Puan Sri Hajah Laila, Datuk Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Datuk Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega bisi dibaik, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya, berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakatu ayan ke gaya penghidup sosial tik berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Puan Raka khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyau hari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Mulai bab Y9-12 pagi tu. Tu ya aku Ken Michael mulai dengan kita 9-12 tengah hari. Sehari tu 25 hari bulan 5. Hari 1 tinggal 6 hari puang ye. Nur kita ngintu gawai daya. Okey. Lalu 2 pagi tadi kita dah mulai ngau Sam ngau Gibby Amanda pagi tu. Terima kasih ya guys sedua ya meh. Laban udah tumu dah ni pagi tu. Tumu begulai ko kita bab 2 pagi. Kenyau hari pukul 6 pagi tu tadi ya. Okey, lalu bab Y912 bakal selama kita bisi duju pengerai pukul 10 pagi tu lagi. Tang pagi tu bisi special mimet kuat nama special laban dah lepas tu lagi kita bisi randau begulai ngau pegawai tau ke pemesai Ari Upis Kereta Darat Malaysia JPJ berkawal ngau sekedar Ari Atul Jalan Alun kelebih lagi Maya Musin pengerami gawai daya kedekat data itu ilak peringat. Okey, jadi kita benung teriba benung bak Jalan Alun pagi tu harap ke sama belak berjimat lalu likun selamat datang benung mereka dituju kita pagi tu. Tu lagu Ari Augustine Marikan ngau Gennarino Jaraki Aik Gawai. Lalu dah lepas tu lagi kita mengalami lagu Reveals of Versa Semina Alai Penyangkai Bak Wai 912 Bak Wai FM.

harap air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Bertempur baru kita peningat dalam ranah YFM kita ke sekali itu yang dibakar selama kami muka program kami ngau menatai ke terima kasih ya tapi basang lagi kita ke bulengo kami bak YFM Iban RTM di Kuching itu. Jadi ke minggu tu berserimai ngau pengrami ke dekat datai itu seninggi benar kami ngau ke sikuk pemesai RUP Kereta Darat ke suah bulengo kita ya. Lebuah mantai ke mayung macam info penerang kelebih lagi bakawal ngau penglikun ba jalan alun. Jadi awak kaku ngau ke temuai kita ke sekali tu ianya begulai ngau Tuan Christopher Alex anak Boniface Barau ianya ketua kanan himat pengurusan JPJ Negeri Sarawak ngelalu ke penatai nonton.
1: Oh, terima kasih DJ.
0: Ya. Jadi nama kasih lama mentil lebuah maya pengrami itu segi dah time eh bala kita studio kita di tok. Ya. Jadi ke sekali itu bala peringat tentu dah nemu tuju kita ke datai ke studio. Amai kita nya tadi suah beranau ke perkara tu tang maya musim pengrami itu kita ngenang perkaranya baru laban utai tu berguna benar dalam hidup kita lebih lagi orang kedekat pulai mansang yang menua diri berserimai dengan pengamil itu. Jadi kita sudah agak berkelala dengan Tuan JPJ kita ke sekali itu uji kita ngenang Tuan nama kebuah penglikun berjalan luan itu berguna benar dalam hidup kita ini tiang hari Tuan.
1: Oh ya yeah. Penglikun berjalan luan ya. Topik itu kadang-kadang temanya tiap hari kita jarang tu kenal ika dalam hidup kita sehari-hari. Tang isu tau dah jadi baka agenda nasional dah tau. Nama kebuah pia laban pengikut jalan lalu tau ante nak de perhati ke kita ante nak de atur kita betul-betul ia tau pulai ke merugi. Yeah. Ya. Nah, ni bakal lantai lebuah main berbadi semuanya. Okay, setakat dia nyau kenyaja mayo impact bukai impact dari segi institusi keluarga ya impact dari segi sosioekonomi keluarga ya orang ke kena bebadinya meh jadi nanti ni teh ke baka kajian mayro sebelah tahun ya ini teh kajian mayro tahun 2024 ya dianggarkan kerugian uli datai 19.7 bilion ke Tegal bebadi berjalan haluan tau.
0: Pengerugi
1: kereta rusak
0: baik
1: pengerugi dari segi mensia human capital kita ngan ya maka nanti mensia siko mensia atau bisi nilai yang berapa nilai ekonomi boleh dijana ya nanti semaya nak berbadi yang kebuah okay. Perintah atau tadi ngambil utai ngam mendak utai itu serius yang penting kita nickel issue tau.
0: Mutar ke perkara
1: mutar ke perkara atau
0: ngono ka uliah kita ini
1: ya
0: amai munye ke nonton te kita mendak tadi banyuah penusah padi berjalan luan dia tu lebih lagi sirak ke dalam tu sikal bala nembiak na tuan
1: ya
0: bala nembiak jadi nembiak tu menjadi ke pugu pemansang menua
1: kita pugu pemansang menua kita
0: ya me nanti kita ke dudi tu na tuan
1: ya
0: amai betul munye ke nonton tuan jadi nanti lan nuan berkongsi tuan nitih ke penelebak utai kudah dari tempuh nuampu depan siak kita bo pias kita daratnya nama pun ia kebenar ya tadi penusah babadi berjalan luan mayu orang

0: dalam hutang. Dia tak siap kita Tuhan.
1: Oh, jadi selalu kami agak ceramah, selalu kami bertemu ngau bala-bala masyarakat babaruhnya, masyarakat ngau community nya. Jadi pun kami mai berbadi jalan lalu entahnya. Kadang-kadang kita yang mensia tu deh. Dari segi pendiau kita sebenarnya, dari segi pengelikuan kita, nitiah kena kita undang-undang bajal laluannya. Kita ambil contohnya, dah terang-terang jalan laluannya tadi, pengelaju nak pengelaju gua sampai 90 km sejam ya. Tengah kita mai kereta kita lebih dari 90 km sejam, tengah juang kena berbadi. Hanya salah satu sebab. Nanti bakal kadang-kadang kita tadi nemu kawasan tadi double line katanya. Tengah agak kita mutu angkanya. Nyapin tahu ngejuang kita badinya meh. Ukai ketegal pun berbadinya tegal jalan laluan, ukai ketegal pun badinya ketegal kereta kita. Tengah tanya hari sikap kita empau. Nyak kebuah kami ukai ke KJPJ aja, tidak PDRA, nama-nama agensi ukai ke bertanggungjawab tadi deh. Nangka uliah kami tu tadi neriat ngatur undang-undang bajal laluan tu. Ngambil ke utainya tadi nak jadi budaya. Ya.
0: Jadi ini penuhan tu tadi. Kata hari rundiang orang kemai pengangkut nyempung.
1: Iya. Perangai ulah yang pung. Kadang nak sabar.
0: Kemai betul.
1: Kad, namu kita ngai lawan. Tahu tu muka kita muka. Amai. Sama Jakob kenyam ya. Ngambil kita nak berumban baja laluan. Ya kebuah. Amai.
0: Tapi kita mendak tuan ya. Ni buah tak nyokira ke limbang bimit. Penerbak kumpul ke baja laluan.
1: Ya.
0: Kadang traffic light tu terlibat lampu isyarat. Tadi. Bedau gaduang lampu beluan.
1: Yeah.
0: Tidak ke enam tau sikap pun tak puan. Udah mecut dulu. Tinggal dua tiga sikian lagi lo lampunya bertukar gaduang. Udah mancang dulu. Kadang-kadang bisik kereta ke bukaya. Ngagai lampu isyaratnya tadi. Alah alang. Eh, pecut
1: kajak. Pecut kajak.
0: Ya, tetap buah kanya di ini.
1: Iya. Tapi berkenyam ya sebenarnya.
0: Jadi, nyak menteri bapak ngai bagi tayi tadi. Tua kak mancang kerja likun, pulai likun. Bapak ngai bagi tempo.
1: Iya.
0: Jadi, tanggung pengawal di penyalai ke kita tuan tentu ya berat upiah kereta dan suah dan orang yang tuan kamu mendak kereta kita orang segi pediati tapi yang mengat polis pun bertanya jadi kak pendak nyak segi udah tanggung pengawal kita dalam objektif kita piagam pelanggan kita jadi berkini tuan peranan ke di penyalai ke kita tanggung pengawal kita tuan.
1: Okey, ya, tanggung pengawal kami ya upiah mengangkut darat Road Transport Department ya. Kami bisa isi akta dekat ngau akta pangkutan jalan 1987.
0: Ya.
1: Alam aktanya semua pasal pengelikuan jalan laluan, pasal technical perengkap ngangkut, pasal documentation perengkap ngangkut ataupun sebagai orang ke mai perengkap ngangkutnya bisa alam akta magang. Ya. Jadi tanggung pengawal kami atau tanggungjawab kami itu tadi ngambil kebala orang awam nitiah berkeni ke atur dalam akta APJ tadi 1987 nya. Nah, nyak sitai sitai lagi selain pada yang menguasai undang-undang tadi kami bisa mengaga nama-nama kolaborasi strategik lah ngau agensi-agensi bukai dari segi aspek evokasi keselamatan jalan laluan lah ya. Contoh ya, ngau sidak sekolah, ngau sidak kilang-kilang, ngau sidak pihak bukai kebisi kepentingan ngau kami lah.
0: Yeah.
1: Pemain industri semua. Ha? Laban nyajak platform ngau kami nyampai ke message-message berkaitan ngau penglikun jalan laluan tu. Ya. Alam masa yang sama mega, kami pun bisa nama ngagak kolaborasi strategi ngau upis-upis perintah bukai bakal LPKP, Lembaga Presiden Kendaraan Perdagangan.
0: Okay.
1: Ya, serta Puspakom lah. Puspakom ni salah satu ya. Ni ameh salah satu tanggung pawak GPJ. Dan saya selalu ke kami tu, agak kolaborasi dengan tidak PRM. Observer Sepadu. PDRM, AADK, KPDGP. Nanti kami agak Ops. Kenyak ya. Okay, nama tujuh kami tu tadi, ngambil pengelikuan berjalan laluan tadi deh. Ideologi ya maksud tadi rundiang bala masyarakat itu tadi deh nganggap pengikut jalan itu sebagai utai ke patut dikemerat Amai yang kami tahu yang luar sama semua, tapi ente bakal mentaliti kita agi nak nya deh. Nak dai guna. Ya. Nya ke buat pelikom jalan lalu antara deh isu tu tadi patut di titik berat lah sebenarnya.
0: Nya tu di putar.
1: Di putar ke
0: lebih ke rundiang kita.
1: Baru dia kita mampu. Nya ke buat kami jadi PJ, PJRM, nangkak kuliah meh. Mutar kita tahu.
0: Amai. Nanti kita berda ya, pertengahan ya, semua nanti kita berda menguak ke jalan ke Raban Upis kita darat ngau PDRM ngau agensi pengau kosa kebuka itu tadi. Kita tu ukai ngeluar kesamaan. Nanti boleh ngai ngeluar kesamaan.
1: Ya, ya.
0: Kita nemu kadang-kadang ngeluar kesamaannya nak berjerak sebenarnya.
1: Ya.
0: Ini ngasuh ngeluar pedih tegi ke kita.
1: Ya.
0: Tanya kebuah kita terekomenda nama advokasi ke kita ya.
1: Advokasi.
0: Ngajai sekolah kita bisa ini tuan. Ngajai sekolah. Lepas nari mit kita yang tadi ngajar balana kita berkini cara. Teka sesenang maka ngelayang jalan luan berkini.
1: Udah nyata berkini
0: kereta ni kipas.
1: Kadang-kadang mungkin kena, mungkin setakat kena saja nangkak kuliah kami deh. Setiap kami kena media sosial. Berkongsi ke nama-nama video-video berkaitan dengan jalan laluan, tip-tip keselamatan. Nyalah bukan kena Facebook, kena TikToknya sih udah nyalah. Dan dalam masa yang sama deh, toh kami selalu ngasuh bala masyarakat luar ya. Nah dalam SMGPJ kita tadi bisa ia aduan. Tapi semua kita tertemu ke orang bisa ngelanggar aturan, ngelanggar adat kita ni tadi. Tahu kita ambil gambar, tahu kita ambil video, asal yang pun nombor pelitnya terang, tahu dah upload je dalam platform ia aduan ya.
0: Ya betul betul.
1: Ngambil kami tu tadi uliah turun padang, ngambil tindakan.
0: Jadi aku pun nyukung sebenarnya belah pendengar ya. Penemu ke depan sur ke Tuan Christopher tu tadi. Lepas nak kumpul pun kalau kena aplikasi MyJPJ kelebih lagi ya, e-aduan tu tadi. Orang ke mutu double line tadi nyuka ngelantak orang kena motosikal tadi. Lalu seminggu benar dami kamera keritanya tadi. Bad dash cam tadi. Udah muncul danjung jadi bisa sambut dari MyJPJ madah ke report udah diterima. Akan dijalankan. Awalnya dinyam tadi. Terima kasih yang ngaji JPJ betul benar apps ke dia sedia ke sedia tadi. Jadi aku rindu main kenang sementang advokasi itu ngajar orang tu tuan. Lepas nanti kita mendak keliak JPJ ngopulis. Ama orang agak rebel tu kini dia kena saman korang tang. Kebenar ya tadi tujuh kita yang tadi dekat nyaga penglikuan kebenar kita dia
1: main. Nyaga penglikuan.
0: Aw, lepas kadang awak ke tadi orang merti dengan jalannya apa mam main apa
1: ya?
0: Ya. Jadi nyak mentadi Siti area tu. Jadi harap ke belah kita peningayan di lebuah ofis kereta darat sidak JPJ ngau agensi ke Bukai ngempang jalan luan meresah apa semua beri kerjasama ni tuan ya.
1: Ya, beri kerjasama.
0: Musim pengeram itu semua yang tadi tuju ya dah kena nentu ke penglikun kita mansang pulai rindu ke dah tuju.
1: Iya.
0: Jadi tua tu dah lama ngenang dah berjaku ke semintang tu. Jadi udah tu lagi tuan. Tua bisik dekat ngenang perkara Bukai penyalah-penyalah ke bisik dah kerja ngau teknologi ke dia kena pihak kereta darang ngau agensi pengawasan ke Bukai lebuh jalan ke pengawasan. Jadi sebenarnya nada salah tu berpindang dulu ngelagu ni tuan. Jadi kita berpindang dulu peningau dah tu lagi yang nak ingat boleh ngau kami boleh ngau ku tuan Christopher Alex RUPS kereta darat bertemu baru kita dah tu.

0: Ya, bertemu baru kita peningah bak dalam ranah YFM kita ke sekali itu nyaling ageh kita ke baru mendiang ke kami nyadi aku Edmund Langi ke sekali itu beranau ngosikuk pemesai hari upis kereta darat menua Sarawak ya ke suah dikangau kami ngagi studio ngenatai ke penerang ianya Christopher Alex anak Boniface Barau ketua kanan himat pengurusan JPJ Negeri Sarawak nyadi itu kira kenyamua ranau tu tadi itu no. Yeah. Jadi tua tadi bisi udah ngenang senentang ulah perangai siku-siku. Ni nak pemesai empas perkara tu. Lebuh kita ke bak jalan tuan-tuan. Nanti kita itu tu di bisi betul ansur
1: besapi tu. Yeah.
0: Kita tak jalan luan tu tadi. Nama penguntung bak kita ngau kelebih gi bak urak kebuka tadi. Sama-sama berumah.
1: Oh, tu, ya. Ya, ya. Hmm. Bekato kita mendar ya. Nanti kita ke nganggap jalan luan tadi tempat selamat. Nur kita mai perengkap ngangkut kita tadi. Penting sikap betul ansur itu sebenarnya. Kenapa? Laban te berpun hari kita tempau, ya. Pama kita berpun hari kita tempau kita betul ansur. Bala anak kita tapi nitiak ke kita ini. Kenapa ya? Amai utai itu bakal pada kita miat ya. Teng sebenarnya impact yang besar ya. Ya maksud saya tadi. Ya kebuah ya. Amai kita berjalan laluan tadi. Titiah ke undang-undang ke depa ya kepatuhan ya serta betul ansur kita maya kita terutama maya kita berbuat ke simpa yang maya kita ke pansus simpa yang laban jalan alun tadi deh okay, kita ajak ngena ya
0: jadi kata maya kita keterima kebaikan ya sama lah terangai tu maya terima depeda nemia
1: depeda nemia meh
0: kalau direkod sedak dalam muntah sedak ya aku kasih ke diri ke kadang tuan buah tuan ngena orang ke temu ten sin silo beluan tuan tadi namun itu Tiap lagi nemu ngan orang.
1: Oh, ya, ya.
0: Jadi itu ngenang tentang penyalah ke min. Ya kena tu saya memang berjalan lontar. Suah bekerja orang. Atau tujuan kau tak kenal ikut.
1: Tuh ngambil ke contoh lah. Nemu ke masa nuan di DJ ya. Ngambil contoh ya. Kadang-kadang ke kita itu tadi deh. Menuan kita selalu diperhati ke kami. Kadang orang temu tamak simpang. Kita ambil contoh lah. Menung-menung mai kereta, mai perhentian kau tetap memata-mata simpan ya. Utainya memiap dah kita, tapi sebenarnya utainya tadi tahu undang ke berbadi, nah, laban ketegalnya tadi meh. Atau kadang-kadang megah himpuan, sesemudah megah himpuan ya. Nyapin tahu undang berbadi meh. Tegalnya nyawa telipuannya tadi yang nak fokus berjalan laluan, ngejuang ke berbadi. Bisa ya, nyala antara kita boleh ada kunci ku di tahu.
0: Nanti kita benda apa yang kita dengar lampu isyarat.
1: Lampu isyarat.
0: Kadang orang ingin wah tamak simpang tak bapa dah tadi. Lepas kadang kita pun nemu kadang ti lebuah orang ke baru dah tadi city city luarnya. Ini simpang rumah sano tahu kerja kau.
1: Iya.
0: Okey di tahu ya kan? Nemu kan ada dia. Tahu ya. Jadi itu lalu ingin.
1: Nada nada bersegenil nada banyak sebenarnya.
0: Jadi nyak tadi kadang orang di belakang tadi nyonak kadang lalu ngerempuh.
1: Ngerempuh kita.
0: Nah, yang tadi mengujuang tadi. Banyak kenyak tadi ilap kita, ukai ilap kita segenil tu nyak bertuju ke gagak.
1: Nyak salah satu contoh ya lah. Namanya ke contoh buka dia bak kena jalan bakar pansori simpai yang kadang-kadang 50-50 pecuat. Nyak pintau ngejuang mereka berlanggar kadang-kadang.
0: Nyebut tentang segenil tu tuan. Kadang kita coba simpang. Bisik kereta datang respek kanan. Tua kak pansut tua nak nemu ya kak tamak ke tau ke terus tak udah semaknya daripada lu tamak ke banyak ke tau ngasuh nyuk angat ga jadi nya tadi segede tu ngan sikit berguna mai ada kena kita tadi nak uliah mentik tua nak ingat ada ko ngau mentik tadi
1: ya,
0: tua ingat mentik tua nemu audit tu simpan aku break segede
1: ya sitai segede
0: penting kadang segede tu pun tau ngasuh carut pampai
1: kalau baka apa piten kita nya salo
0: Piten
1: tu pun nanti uliah, anang kalau berumban kita, ya. Sagi agi bisi kereta pedar kita. Ia pedar jauh, bakal kena laju. Tiang sebenar kereta laju, nyak selalu ngasuh kita. Maya musim-musim, tahu lah musim pulai perayaan tu deh. Tahu lihat jiman lah maya piten.
0: Jadi kita minta bebangau ke pulai rami kini mansang ke benua pulai rim benua dari anda nak pergi mana apa mayu ke bala ngetu bapiten
1: ngetu bapiten
0: namanya belah ngirup sekejap kini jadi anda nak Jadi tentu kita mesti berkena ke teknologi tu kan.
1: Ya, okey.
0: Kalau buat kita ke okey, maka ke 20 30 tahun sudah semua kena manual megang, kena
1: buat.
0: Kan dia tu kita benda teknologi bisa. Buat seminak buat tunjuk jari je utainya.
1: Ya.
0: Begini, buat UPS kereta daran pun tuan. Atur berkena ke teknologi ba pengawal ada perjalanan kita ni tengah hari.
1: Nah, okey, mai dengan teknologi dia tahun ya. Mai punya kenuan DJ ya. Sebab tu zaman kita kelihatan ya. Nadai GPS, nadai Google nama Google Map, tekanya ngagai nama Waze nya. Jadi kita tahu deh, kita ini bisa Waze, ini bisa Google, Google Map na. Kita dah nama deh. Pukul berapa ku apa kita datang ya? Nya, udah sitai, udah uliah mantau kita ada segi ngerancang perjalanan kita. Kita tahu lah kami hari itu ya. Jadi dari segi baju PJ dia tahu deh, kami dia tahu ini bisa. Nyalah Siti salah satu ya apps MyGPJ-nya. Mhm. Webai bala-bala pengguna tadi ya tahu ngaga aduan. Udahnya tahu renew rute ya, tahu renew driver license. Yeah. Nena apps ni buah ke counter pan. Serta dia tahu kami dia tahu pun benar menguat kuasa speed limiter device. Nanti nuan baru nemu tetonya.
0: Okay.
1: Speed limiter device tu khusus kena ke luri ngau bus express.
0: Mm-hmm.
1: Yang jadi bisa mea nextnya lah, next session lah baru kita cerita saya tahu. Dan yang kasar speed tu. Tapi kau sekadar kau berkongsi ya. Speed limiter device tu. The pas yang bus setiap luri ataupun bus semuanya deh. Ngambil yang pun pengelaju kita ada deh. Bisa takat yang pun, bisa ada yang pun. Nak boleh laju harinya. Contoh lah, nanti bakal dah tetap tadi. Pengelaju ya 90 km sejam je. Contohnya. Ikan saja main pengelaju ya.
0: Oh, utainya perengkalnya tadi.
1: Perengkalnya tadi.
0: Nagang ya, nak nyaja.
1: Ya. Ni ambil kada. Bukan kada, sehingga sudah diinfos kami. Pen seminar dia tahu, agak fasa alam pemasangan ya. Dia tahu, agak semua luri, semua kendam berat bas,
0: rawat dia tahu. Kereta dagang.
1: Kereta dagang tu semuanya. Okey. Siti dah agak. Dari segi teknologi dia tu, mari hari tu nak kita bisa medsos, kita bisa Facebook, kita bisa Instagram, TikTok, X, kita kena ada. Peranan medsos tu amat penting nak. Lepas terutama sekali bila melibat dari segi kami kan nyampai ke nama maklumat-maklumat terkini, pasal tips-tips keselamatan jalan raya ataupun nama-nama aduan. Kadang-kadang bakal kami pun kena mendak medsos pun bakal contoh bah. Serta-serta orang bagi suara update semuanya. Harinya apa boleh dekat kami kena kami jadi ke reference bagi kami untuk kami ambil tindakan. Dia tanya nak bukan subak dia tahu subak paman dari surat kabar ataupun aduan orang buka orang ramai. Jadi dia tahu yang new lebih meluas ke setakat hari surat kabar aja hari media sosial hari e-aduan apps ke melibatkan aduan ya. Salah satu sumber untuk kami mutar ke enforce dia tahu.
0: Lepas nontainya besar gig buku.
1: Besar gig buku lah.
0: Jadi kita berterima kasih kepada kelebihan gitik kita mendak dalam laman sosial kita ke dia tu. Orang berkongsi ke gambar orang accident atau ke orang langgar atur. Lalu hashtag tu hashtag JPJ, hashtag PDRM. Jadi kita tunggu mayam.
1: Ya, kami berterima kasih besar kepada masyarakat berlualah mantau kami dari segi tanya lah. Naga aduan kena.
0: Ya.
1: Ya sebenarnya.
0: Amai-amai. Jadi terima kasih bagi kita peningau sudah nyawut. Okey sekitar darat kelebih lagi nyawut perintah lebuh memutar ke perkara tu. Laban engkau kita yang tadi nak uliah akses e-aduan tau kita bukan. Jadi cara berketuk Siti Eri atur kena kita mantu harapan nukis ke berkuasa. Jadi tua berkenang senentang kempen penglikuan berjalan alun suah mega nuan datai ke studio bergulai dengan Tuan Michael Beranau senentang penglikuan berapa tahun tu dah tua tu menang senentang ni nak empas kempen tau ke Randau kita itu Tuan namanya atur kita ke nyaga penglikuan tu.
1: Jadi nak empas ya dia tau ni sering perkembangan teknologi kemarin hari tu lah kita bisa Facebook, TikTok, Instagram ni. Kadang-kadang kami pun kena bantu dari bala influencer ya kira bakal sidaya uliah nyampai ke message pasal pengelikun je lalu lah influencer kadang-kadang lah dan tengok tanya tadi ke dia tahu lah kami muda yang pun impact ya tadi deh nak bakal kita zaman kelia dia tahu bala-bala nembiak ke muda message tadi deh sidaya jampak genangkap nyak kebuah mana yang tahu medsos sebenarnya laban nama-nama berkaitan dengan pengelikun jalan laluan kita boleh berkongsi ngau lebih lebih katanya pun meluasnya,
0: meluas,
1: besar ke bungkuar kerembai ya, besar ke kerembai ya. Ante banding ngau suba, utai tu semina ada kunci, ante semua orang ngau ke kami ngau ceramah aja. Nah, baka okay sekolah tu ngau ke jemput jemput ngau ceramah. Tiang bungkuar pun ikhah sekolahnya aja.
0: Sekolahnya aja balik cigo.
1: Balik cigo, balan mie. Jadi dia tahu, ukai setakat balan cigo nampi, uliah satu Sarawak pula.
0: Betul.
1: Nya kami nak berputus asa sangka uliah kami tadi berkongsi ke pasal penglikon jalan lalu untuk ngenak medsos. Nya guna salah satu kempen je lah. Tengok-tengok tadi berpanggil bab masyarakat pula.
0: Mayuh ni berkempen dia tu nanti.
1: Ya, sikit minta sukuang semua.
0: Tadi nak tak uliah main hukis ke berkuasa nak tak ikat penerang lagi kita yang mantuk nolong kita. Lepas JPJ ngopis berkuasa kebukai datai mantuk nolong kita. Jadi tanggung pengawal mesti mayuh tuan. Lebih lagi orang awam tu tadi. Pak dalam atu pengikut nama tanggung pengawal sidang.
1: Mari munji ke sebut tadi ya. Tanggung pengawal bala masyarakat kita ya. Jadi ke contoh agak bala anak kita. Nyaja. Laban ante baka bala anak kita tadi deh. Berarti kita deh jadi contoh ke patuar deh. Utanya berkekalan sampai ke generasi kedua hari.
0: Betul.
1: Nyaja sebenarnya. Bila utanya berkekalan, ia secara nak langsung ngurang ke orang berbadi berjalan laluan. Kadar orang berbadi berjalan laluan. Nya penting kita dia tahu jadi contoh ke bala anak kita.
0: Teladan
1: kita. Ya. Ya.
0: Di dalam main macam kok lalu yang kita itu tadi genang kita nak sono kita kan lebih lagi dia tu apa yang lain.
1: Iya.
0: Apapun apa yang lain biliknya
1: ruang biliknya dulu
0: masa ada seliti yang kita
1: dalam
0: tu tu jadi kita nunjuk teladan mana kepada biliknya jadi generasi kuda tu ilaknya
1: Nyulikun ni, nyulah berpikir. Nyulah berpikir santanya, bukan ni orang tuanya main kereta, main perangkap angkut, bukan nyam titiak ya, ya.
0: Jadi nyam berindu ranau tentang tuan jadi tuan tu nyulah datai berpengunjung. Tang nama aku ngai nak nukia nuan ngai nak nanya nuan tentang pesan nuan aja bala peninggal. Kelebih lagi ke dekat mupuak betul.
1: Kalau
0: dekat mupuak nalam lagi nuan bu ke kat mupuak ya.
1: Iya.
0: Kontak mupuak. Nyama pesan ke kita semua tu. Nyama yang ninggal pesan.
1: Nyabi tu mendekap kunci ke semua ya. Kami di JPJ di tu ya bisa ngaga ops ataupun mana ops serta evokasi keselamatan jalan raya luar lah. Ya, berpuan dari 24 Mei tau sampai 5 Jun. Laban ops tu tadi sekali ngau hari gawai, hari raya haji, hari adiarha, ngau cuti sekolah sebenarnya. Jadi mesti mayanya orang menua pulai beringku pulai ke menua, pulai gawai. Nyalah serta pulai hari gawai, faham ya? Ya. Jadi kami upah mengangkut tau JPJ Sarawak tau minta gaya bala semua peninggal maya kita pulai kita rancang perjalanan kita ya munyi ko de kerana kita tadi kita kita tu nyebisai UAS nyebisai Google Map nyebisainya tau nya merancang kita ngambil kita nak berumban nah sitai sitai ge kereta kita sabias kita mana-mana dulu sebelum kita ngepuan ke perjalanan kita takut lagi nama-nama bajal lalu ge sangkut tayar pecah semua nya tau ngundang berbadi te kenya dan nya tadi mai kita bajal laluan ya nya saya bunyi kesebut tadi ne puan hari kita empau dan tak betul langsung dan terima rasa leban jalan luarnya ukai kita ajak ke mai bisa orang bukai ya meh dan adanya tadi tu first and last and foremost pitan dia tu kami mendak selalu mat kes berbadi pitan pembunyau dah dan nak berjimat mai kita kena kemudahan pitannya amai keritanya pada kita bakal kena laju war jauh yang tadi agak-agak lah pihak ya. Tu jam yang pesan ku DJ agak bala peninggal tu.
0: Jadi pesan tanda tang harap ke kita semuanya tadi simpan. Jadi kebekal kita pulai ke Brunei. Saya tak pun begak pulai baru kita.
1: Pesan mana?
0: Kita ke Gawa. Jadi kita dekat medak sida tadi. Likun datang di menua berami gagati bertemu bala kelama dan nak di ngah beranau ngah bertemu semua. Pulang kita baru ngah likun begak ngah ke rumah ke
1: sida. Munyiko motor tu pandu cermat sampai selamat.
0: Sampai selamat.
1: Nama kini ke ngelihat je ke Iban ya?
0: Riba ngolikun datai ngolikun.
1: Oh, riba ngolikun datai ngolikun. Ya, terima kasih. Riba
0: ngolikun datai ngolikun. Apa banyak ni? Okey, teringat. Terima kasih ngaji Nuan, Tuan Chris.
1: Okey.
0: Ya, aku dah datai ngaji studio ke sekali itu. Anak di Cikgu lah datai kita. Nasi ke pengawak. Kita hanya di Cikgu.
1: Ya,
0: amin. Cikgu jalan luan.
1: Cikgu jalan luan kurang.
0: Jadi, pihak megang datai ke selamat hari gawai daya agayu guru geranya main ngaji Nuan Tuan.
1: Ya.
0: Awak ke muju datai di menua. Pihak megang bergolai ngapala ke dek saya. Pihak megang ngagai bela peningai kita. Pesan hari gawai Nuan Tuan?
1: Ya, jadi aku tengah ambil peluang tau mengucap selamat hari raya Aidiladha agai bala muslim kita. Selamat hari gawai bala bala tedayam kenyam buat ya. Oh, selamat hari guru. Babaru tahun ya, saya bagi guru agai bala cikgu serta nyame selamat hari percutian lah agai bala nembiak kecuti sekolah tela. Panjai misi kita. Ngajam DJ pesanku.
0: Okey, terima kasih nya pendengar. Rapas meh ke berdoa ke peranau yang genya gawa ada beri ngagai kedua yang ke sekali. Tu tangnya tadi sapi kami kita mujur mansang serta pulai ngagin.
1: Amin.
0: Terima kasih ya. Begulai tadi kalau Tuan Christopher Alex anak Bonifas Barau, ketua kanan himat pengurusan JPJ Negeri Sarawak. Bupak kami sekali tahu tentu kami doai ke peranau baru. Udah tu ilah kami dari YFMI para ATM Kuching atau JPJ Negeri Sarawak. Mereka saya terima kasih kepada kita. Bertemu baru, pandu cermat, sampai selamat.
2: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri, ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak ke puasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Ya, tadi peningkat kita dah mendiang ke randau statement mengulai ngau pemesai Ari Upis Garita Darat JPJ berkawal ngau sekadar Ari Atur Jalai Luan. Terlebih lagi maya musim pengerami gawai dayak ya ke dekat dah tai tu lah. Jadi ngambil ke sekadar Ari perkara ke bisa dikenang utai ke bisa dipadah ke barandau nya tadi mega tak benar. Jadi ke lalau, jadi ke tenggau kita lebih lagi kita ya ke berbaik ke kereta lebih maya musim pengerami. Laban maya musim pengerami tentu ya kereta peringkat pengangkutnya tadi maju hari selama laju hari selama jalai pan balat sekut hari ke ngelamat tu. Ini ngarap ke kita sama belak likun lebih ya ke bertengah ke jalai alun. Au lu berkenang ke kalau ke jalai alun mega kita ya kenyang-kenya pagi tu minggu tu ini bisa mulai kelirik lebih lagi dengan jalai pesisir pantai jalai tebing tasik Jematan Batang Lupar 1 kita ikai sudah dibuka minggu nyen kemari oleh di tengah kita gemandak kagi pejalai lalu PM gak kita ya ke dengah jalai nya ngarap ke di oleh nang tu ba di si jalai nya laban jalai nya tadi nang di gagak Siti Alur Raja pulai ngau mansang ya di kita ngetu ba di si jalai tadi tentu jalai nya tadi nyau majak mit kita ke mansang rispiat tu ngetu sida ya ke mulai ke diri rispiat nyen apan ngetu dini nak jalai mit jadi nya tahu benar bengak ngena tai ke penusah kelebih kita ya ke bertengah ke jalan luar nau jematan Batang Lupar 1. Tan siap pihak jematan Batang Lupar 1 tu nang jadi ke buah mulut jadi ke buah randau buah kenang kita minggu tu Siti Ari project infrastructure ke di pejalai ke perintah benua kena meri pengelantang kena ngangkat ke ekonomi mega sida ya ke diau ngelingik jematan sida ya ke di sebuyau di meludam lalu bas ke dandur bukai mega ya ke ngelingi jematannya. Okey, hari perkara pengelikuan jalan alun. Dah lepas tu kita ada kenang mekaul ngau pengerai. Nyalai dah lepas tu kita mendiang ke nuju pengerai. Begulai ngau melati ngau temuai hari upis menteri pengerai pagi tu KKM. Dan sebenarnya merindah kita ngau lagu. Tu lagu hari Veronica Natasha ngau Richard Rosanna. Bujang pengabang aku Subah. Bak Y 9 12. Gulengok kami pagi tu. Tentu ya. Bak Y FM.

0: CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Baya tu, saya terima kasih ya. Lalu kemerik selamat hari gawai angge semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lepuh di jalan luarnya. Aku harap kita ini agak pengelikuan jalan mah. Bila boh kita nya teripa mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
3: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Amai.

0: Ya, jadi yang beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kita bawa FM ke pagi tu. Gulai buat Y9-12 kita ke pagi tu. Nyalai kita yang gulai baru buat segmen dan nuju pengerai kita ke di keluarga kami nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi ya pagi tu, bekas selama mega bertuah bertuah benar kita buat YFM laban bisik pemesai hari upis pengerai mega ke bisik datai ke konti YFM gulai ngau kita buat program nuju pengerai kita ke sari tu. Kalai sekali tu dekat berandau ke berkawal dengan penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Nyalai ke pagi tu buat studio, aku lalu ke Siko Indonesia Gigi kita yang kedatang dari pejabat pergigian bahagian Kuching, ianya Puan Lina Anak Girum. Selamat pagi Puan.
1: Okay, selamat pagi DJ.
0: Awaknya dia, selamat pagi. Terima kasih laban udah ngelimpang ke Drempu. Mengulai kau kami buat nuju pengerai pagi tu.
1: Okay, selamat pagi. Pagi semua para peninggal. Jadi terima kasih Mayu ngagai nuan DJ. Laban kau dah merik peluang ngau aku berkongsi penemu senentang ngau penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Bakal ke pagi itu.
0: Iya, awak jadi kami pan berasai bertuah mega anuan ulih ngelimpan ke Drempu gulai ngau kami ba nuju pengerai kita ke pagi itu. Jadi ba pun tanya kita topik kita ke pagi itu puan ulih nak kini nuan rang ngau ngelansak senentang ngau servis gigi ba menua kita di Sarawak di tu.
1: Okey, servis gigi di Sarawak tu disedia ba kau Opis Menteri Pengarai Malaysia ataupun KKM ngau kerjasama Menteri Pelajar Malaysia KPM program tu diperjalai nintian tahun ungkup nemiak prasekolah sekolah rendah ngau sekolah menengah ngau sedak KKI atau ke kanak-kanak istimewa ataupun lebih di kenal ngau kanak-kanak keperluan khas lah. Bak semua sekolah perintah ngau sekolah bentuk perintah lah umur 18 tahun ke bawah ngau percuma tu. Lalu program tu dia berjalan dengan dua titik cara, ianya klinik pergigian sekolah ngau klinik pergigian bergerak atau ke klinik mindahkan kita lah. Raban sidak ke ngau pengawat tu ianya sidak lutur gigi misi gigi dibantu ngau pembantu pemandahan pergigian lah ataupun selalu di ngau DSA ngau pemantu pemerawatan pergigian PPK ya. Klinik pergigian sekolah dengkah di klinik ataupun deno disedia ngau bak bangku ngenak ngerawat gigi serta perengkap bukai terlengkap bak kliniknya. Jadi klinik pergigian tu kak merawat nemiak sekolah ke bak no klinik tu dengkah serta ngau nemiak ke semak ngau klinik tu lah. Siti lagi klinik mindahkan kita ataupun klinik pergigian sekolah merawat nemia hari siti sekolah ke siti sekolah ngenak jadual ataupun atau masa ti udah diatur ngau pihak sekolah lah. Klinik tu ngenak barang ti uliah dibaik pindah serta dikenakkan kita. Cara tu mujur ke nambah ke bungkuan nemia sekolah kelebih lagi di mana pesisir ke kanadai
0: jauh hari klinik
1: jauh
0: gigi
1: jauh hari klinik gigi ya. Ungkap ke dia tu urung 90% sekolah pemerintah sekolah rendah di Sarawak udah menerima servis tu lah.
0: Reting tadi udah nyuka selampur mah bas sekolah bisa menerima servis namanya rawatan gigi tu bas sekolah ne. Jadi ya, nama tujuh pengawal berubat tau ke servis gigi bas sekolah tu dia puan.
1: Jadi batang tujuh pengawal berubat tu atau kasubias tu bak sekolah ianya dikena ngangkat ke pengerai mulut nemiak sekolah lah nengah servis nagang atau ke serta berubat gigi ngau sistematik ataupun tatur lah. Siti gigi tu megak dekat nerenak ke penyedar senentang pengawak ngintu gigi ataupun nyidik penyakit gigi ngau tumor lah. Nyedia ke cara ngintu gigi ngambil ke bala nemiak ngemuan pengerai mulut di mana sepanjang hidup sidak ya. Program tu megak ngemuan ke tujuh dekat nentu ke nemiak sekolah nyapai pengerai mulut di optimum tau ke pemaduk mana ha?
0: Jadi buat tujuh perintah ke merik sebis ke berketuk ngagai nemiak sekolah tu dia buat nama tujuh ni.
1: Jadi tujuh kebenar perintah merik servis tu ianya ngelindung ataupun merik pengerai gigi atau mulut sidak lah. Nambah ke pengerai gigi bakal gigi berlubang serta pengerai gusi tu termasuk ngau gusi tadi lah. Nambah penemu nemiak sekolah senentang ngau nyaga pengerai gigi. Siti gigi nyedia ke rawatan awal ataupun pengawak merubat di pemaduk tumu ngambil ke gigi nak jadi jahit lah.
0: Oh, nyamai sekedar itu juga ngatur servis tu ngagai miak sekolah ni. Jadi nama servis ke bisi dia ke perintah dalam program tu da puan ulih nak kunci ke ngau silik agek meh. Ambil ke namanya tadi pulai ke penemu abala peninga tu ah.
1: Okay, sebenarnya mayu servis disedia perintah dalam program tu nya maka merasa gigi ya. Ti merasa gigi nemi atau di perasaan intiang tahun nah. Biasanya start buka sekolah ya terus dicek sampai sedak tutup sekolah lah ni ni ke sekolah hari sekolah sitik hari sekolah sitik lah. Tiga merawat ataupun jaga gigi yang kaum nampal gigi nyabut gigi terjahit merawat ataupun jaga pengerai gusi buat penskeleran ataupun mai karang gigi atau petatarnya melekat di celak di bak gigi sudah. Siti ke pencegahan ataupun tau po pengawak nagang gigi hari tumu jahit lah bakal nyapu Florida. Siti ke fisher sealer nanya lapisan pelindung di paling atas di muang giginya lah maka lekok-lekok bisa lekoknya nak disapu ngau silen tadi lah. Siti lagi pendidikan kesihatan pergigian lah. Belajar atau perandau merik pengerai gigi atau ke mulut lah. Maka ceramah senentang kau pengerai gigi ke mulut. Dermotrasi memberus gigi. Teknik berkena kita berus gigi ya. Siti lagi kempen pengerai gigi. Ngagak pameran, meresa kau merawat gigi lah. Pasnya meri ubat gigi, kau berus gigi secara cuma ngagai nemia tahun 1 atau ke pemberi 1 lah. Siti ke intervensi merokok sudah tu akan disaring lah sudah merokok
0: nulung ambil ke badok mana ne?
1: Ya sudah akan ditanya siko-siko yang merokok kan ada keluarga sudah bisa merokok kan di semua ABC sudah akan disaring satu persatu banyak lah.
0: Ya Siti utai ke mana menjadi sedia ke perintah kita ungkup balan miak sekolah tu puan ne jadi nama ke buah program tu berguna ke balan miak sekolah ne?
1: Jadi program tu amat berguna ke balan nemiak sekolah laban ngambil ke kesihatan ataupun pengerai gigi sedak nemiak tu mana berengkah hari sidak miat lah. Siti gig ngurang ke belanja ataupun ungkus rawatan apa cara berubat jemahilak. Ti gigi sedaknya berlubang nyak terpaksa sidak dicabut gig. Contoh sedak ngai di sekolah terpaksa gig klinik. Nanya klinik berdebat lah terpaksa membayar lah.
0: Awalnya besar gig kos ya mana?
1: Ya kos besar gig lah. Okey, sedikit meri keyakinan ataupun tetap hati yang akan miak sekolah ngambil kasih dah alian hati ngau diri pun yakinlah ngau diri ya. Siti yang ngam maju ke pelajar nemiak sekolah laban pedis gigi maya sekolah tahu nanggo ke pelajar sidak lah. Nak nurun school kan.
0: Okey, jadi buat tiap bengkah pengawak atau ke perkara ke di kerja kita sudah tentu bisa penekul, bisa penanggul. Jadi buat kita tu namanya tadi nama penanggul program tu buat perintah tahu ke buat pengerja pengawak UPS Menteri Pengerai tahu ke KKM puan bisa gini.
1: Sebenarnya mayuh penanggul tidak tapi bala pekerja atau KKM tu. Maya sidak dengan natai ke program tu. Bakal sekolah ti jauh di menua pesisir lah. Tusah ke di lawak laban bedau bisik jalai di tengah kereta. Kereta pengangkut lebih lagi bermenua ulu lah.
0: Awalnya berkena ke perauknya
1: ni? Ya, perauk. Dan yang jalai nanti mana. Bedau cukup bala pekerja pengawak. Sepatutnya nanti contoh misi 2 ikut. Pemantau 2 ikut. Kadang-kadang yang laban tina cukup misi 3, pemantau 2. Jadi kerjanya di
0: nyulama
1: terjanggal lah. Siti ke apa inai korang penyedar senentang kau pengerai gigi lah. Sepatut apa inai pun sama tolong-menolong lah. Nyaga gigi anak hari rumah lah.
0: Tu bak senentang tu aku suar berarti ke bisi sekolahnya tadi beri the break namanya beri bala anak kita yang tadi borang ya. Kena kita yang tadi beri persetujuan ke ni ulih tak sidaknya tadi diperasa ngelik dijaga pengerai ngelik berkenyat deh. Jadi utainya ke namanya disik kita nanti kita setuju nop ya.
1: Kadang-kadang apa ini pun lawan sidak ya kak sainnya nak jadi
0: terjanggal
1: kat kerja kami. Siti ke balan demi tu terlalu takut.
0: Tengok
1: rawatan tu.
0: Oh, bisa ke berani-berani kan, yeah. Okay, jadi nama perkara atau ke perambu dikena kita yang tadi ngangkat atau ke mujur ke servis gigi buat sekolah lebih ke benua kita di Sarawak tu puan.
1: Okay, kena ngangkat ke pemujur servis tu mayuh langkah di atur perintah serta di pejalan, ya. Maka negap ke cara tenyeliah atau tengubat tu lah, maka merasa ataupun ngau sistematik lah, mari fokus serta merasa ninten tahun dari tahun 1 sampai tingkatan 5. Mm-hmm. Okay, tinggi menilai risiko sekolah itu disebut persis lah, okay, kami ah.
0: Oh.
1: Ngena tu ngela apa? Lala ketika risiko sekolah lalu fokus ngagai sekolah ti pemaduk berguna. Mm-hmm. Contohnya sekolahnya terlalu mayuh. Nambia jahit gigi, jadi lebih fokus kan ke sekolahnya lah. Sekolahnya lah. Okay, penjagaan klinikal, apa kata tadi yang disebut tadi lah. Fusilan ataupun sapu ngau fluoride-nya. Ngemaran ke cara berubat nagang ngena fluoride tu tadi ngau ataupun fusilan. Nyeliah ke gigi jahit kelebih lagi ngagai nambia ke pemaduk berisiko lah. Di rawatan awal sebenarnya tu. Tinggi penilai risiko keris, ya, ngagak penilai risiko keris. Keris tu sebenarnya gigi keris tu gigi berlubang sebenarnya. Dia kena ngelala nemiak lebih berguna serta diperhatikan disuah lagi. Nemiak terlebih berisiko tu tidak lebih lagi dinyak lah diperhatikan suah lagi lah. Yang tu promosi ngau belajar pengarai mulut, belajar pengarai mulut mari apa pendedahan atau pengajar sida teknik memberus gigi ngau betul serta ngemasai guna apa ngintu mulut nengah randau atau ka demonstrasi lah. Program luto gigi muda mari kuasa ngagai nemiak nyadi ejen pengarai mulut antara raban sida lah kimpin pemakai pengarai ya. Pengarai lah. Ngajar nemiak pasal ngempat pemakai tebisi gula ngagai penyakit gigi kene penyapa baka penyakit apa namanya gula-gula apa gula batu
0: atau apa pakai kenyal eh.
1: Okay, kerja sama antara sekolah ngau apa indai lah pemenda berubat ana tu tersebut tadi lah pemenda berubat tu ngisi form tu tadi atau pemborang ah desain apa indai lalu dipulai ngau jam 4 lah tu dia pulai ngau jam 4
0: labanya sitik ri tanggo pengawak kita ke apa indai ge mari kerja sama bak senentar perkara tu ne
1: ya yeah. Okay, selain artinya jadual penemuai di peramu sekolah mari kerjasama dalam menetap ke jadual penemuai tim pasukan pergigian bergerak ataupun tim pindahkan kitonya ambil nak ngacau sisi akademik sidak ya kelimpah harinya dia ke luar ti kemana pengawal ngawal PIPG itu persatuan ibu bapa guru tu ngelaku ke pemesai guna berubat gigi kayak pindai bakal sedak promote lah sama-sama ngau pihak KKM tu PIPG tu promote ngagai apa indai lah
0: nerang ke ngagai sidak ya ne ya. Ngagai sekedaknya tadi nantu merti ke perkaranya
1: iya ya Siti agennya program pemasyarakatan klinik bagian sekolah atau ngermai ke servis ngagai pengajar atau pengaba apa apa kaban pelaksana ngau semua kaban bas sekolah maka sudah kerani ke nya semua kaki tangan sekolahnya dia lah
0: ambil ke sama pesawat
1: meh iya ngangkat ke logistik ataupun sumber manusia yang masuk contoh jadi tu pasukan pergigian bergerak tadi negap ke servis ngagai sekolah menua pesisir ngau tim ano pergigian bergerak tu tadi pindahkan kita lah
0: nak ngira main nama utai kini kena bas kini bot
1: ya,
0: kini
1: bas berarti sudah sungai yang kena bot nanti bekanya kena bas lah klinik gigi sekolah tentu ke klinik bak sekolah kabisi lebih 1,000 ikut nemiak berfungsi ngau mana serta disikap ngau penuh lah ngelatih bah atau bakala atau ngelatih induk misi atau bakal kami tu lah ataupun staff KKM tu ngau teknik berubat ke baru serta ngelandik kesedak nemu agak berjakuk senentang ngau pengarai gigi tu
0: Laban tu berguna ke pengelandik berjakuk muka puan eh kita tadi ngatai ke penerang ke namanya tadi
1: lebih terang
0: siliak
1: lebih siliak
0: lagi
1: tiga pemantauan atau penilaian ni, analisis data atau LPA itu maksudnya kad rawatannya tadi ya, warna kadung
0: ya,
1: warna kadung. Nenak kad tadi dikenak ngagak analisis lah status pengalaman miak, enggak betul lah. Hari datanya tadi oleh di nyala udah dikena tu tadi lah.
0: Kira ke bapangai buat datanya
1: mana? Ya, bapangai buat data LPA tu kad rawatan hijaunya gadung-gadung. Siti kita get orally fit maksud di tu rawatan yang apa tidak perlu rawatan. Mana nanti ya semua cek gigi-gigi langsung ada jahit nak, ada lubang, ada untuk cabut bermana ya tidak perlu rawatan lah. Boleh nyapai ke orally fit tu tadi lah. Atau tu di harap boleh ngurang ketika gigi secara rusak bandamia serta nanam ulah ngintu mulut di mana sepemanyai si umur sidak lah si tegi niti SOP ya pengelikun tentu ke pengerai perengkah PPE ya. Nanti cukup serta niti ke garis lalu apakah PPE tu ke face mask untuk mulut tadi
0: utai ke perengkap pun jadi kena kita naik. Jadi utai nyata tau nak kok kita yang tadi lengkap pun dikena kita naik.
1: Mesti lengkap dikena lah.
0: Okey, jadi titih ke kati ku kita madah agaris lalau penglikun lebuh ngereja pengawak tu naik. Okey, jadi nama jaku tangkan nuan puan ngakai bala peninga baluadien ngambil ke program ya ke disebut kita yang tadi nyedia ke sebis baskulah tu terus mujur di penyalai ke.
1: Okey, jaku lalau aku ngarap ke apa ina bala raban sekolah ngau bala raban PIPG sama-sama bekerja sama ngau opis pelajar serta ngau opis pengerai lah ngambil ke atau pengawal ke depan jalan ngau mana serta uliah ngemansang ke pengerai gigi bala nemiak sekolah dikena nyapai serta nyaga tikas pengerai gigi serta ke pemadu tinggi lah nuju nemiak sekolah jaga pembersih diri gigi diri mpulah anak takut lah bertemu ngomisi atau poluto gigi lah raban menjaga lebih baik daripada merawat lah jaga lebih mana hari ngerawat gigi lah.
0: Okey, nyalai ya, terima kasih puan. Mayuh penerang ke dipkunsi kenuan begulai engkau kita bawa FM pagi tu buat program

0: menuju Pengerai. Jadi kami harap kemega semua tuan pengawak kita perjalai keraban kita pan sama mujur magang sama lancar magang di gereja kita.
1: Terima kasih amanyo magak ngagai semua bala peningan au semua DJ lah.
0: Ya.
1: Terima kasih. Au
0: nilai nya dekat program menuju Pengerai kita ke pagi tu peningah. Jadi kita bertemu baru buat topik bukai buat minggu.
2: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Ove, te ti gane.
1: Na dai, kukala ni ngaura makai mi campur lah sa.
2: Yo!
1: Lepar jap. Yo, lepar jap.
2: Alah!
1: Aya, di tu nyau.
3: Bunyau ngau mujab. Bak geng batang.
4: Hei, ujap. Udah seminggu tua diau bak geng batang tu.
5: Hah?
4: Asal maya makai blau ke daun jabang bae de daun pasa daun bandung daun jabang daun pasa daun bandung lah de teh bukai pernah di pendiau tu atuh nyoba ke batang jabang bae de makai nya lama-lama
5: ye mende unya nangi pak ga mamai de bejaku nya nya bakem batang tu bukai bisi supi mual nota tu ngalun mude empat ja mina mata oleh pajuah tua di tu tua tu baru jangan kat diri jadi sub kontraktor nebang kayu batang mude dia tu tua bos mune bos.
4: Ukai bos kujap. Kulai.
5: Asa tina jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos. Bos.
4: Ukai bos kujap. Kulai.
5: Tua bos. B-U-S. Bos.
4: Ukai bos. Kulai.
5: Nai, anang mune nyoba. Au kuli gede. Dengar di nyau. Mana di tu? Bisi daun jabang. Daun pasok. Ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui ke lawat tua.
4: Nah sebakah tiga itinya jap.
5: Dini nya kas bakah. Spill lain. Tak dek. Bungiwa tiga itin tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek. Uji pada dek di kampung dengan balakara. Nah dek memilih makai bekedeknya.
4: Nama aku bekekera pada dek jap. Dek lain mah. Perut jinabo bekedeknya. Pedak dek perut dek jap. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada. Bias merpajuah dek jap.
5: Mayu mau telara. Nyau dek. Kak, makainya mai tu nyok.
4: Makainya mai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Nyok dikamai ku makai najab.
5: Dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang Jerom tu. Tamap, dikan munyau minggunya kemari. Mayang aku ngerindiang bak beluak ujungin, ujungnya Sunda deh. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang. Nemu deh, langkau mainnya. Bisi duiku orang tuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo kerinci seluruhnya melaki bini ya saya ku. Kenapa tuat seluruhnya? Udah tua-tua ya bekanya dia bergulai. Tadi si saya yang surat ikah.
4: Apa? Biajab, uji ciang ke upis pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jab. Kada nak seluruhnya bertaban lari jab. Bunyi ku lagu gelebat gaung.
5: Itu siku kenyau. Stupid ni medai. Mali kita yang lampat turun tuan biaku. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
4: Apu makai pejap mit tapak jari tu udah dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik di makai utai jap
5: am gak deh tinggal dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kun tadi au
4: ngam aku tu au
5: denemu minggunya kemari maya aku ngurin dia aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu deh nyau
4: apu
5: besai, besai, nemu ni nyau. Nyau kak, besai, besai ni ni. Besai pukul tak peng tu, pernah dek. Rumbiang aku, mana tu wakin. Nampak, yang naik kampungnya.
4: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
5: Dek tu, umai dek bambak ke nyawa dek, nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai, nyok keringke bakanya. Kenapa tu tempat ke jani, mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu deh, aw.
4: Jap, dini bisik karan di tu, aw. Dini no ngacuak ke. Bula, tau, jap, tanganan kelalu. Dek tu pedaku, nyoba bakahanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nah dah, aku kalah ningau orang makai mie campur laksa. Munyi kutusi anyan. Aw.
5: Nya, medew nyau, nyau. Unta, anak lama engkau bapak lapat tuang. Nemu deh. Ni kita nemu kada besi jenerita seruai kini boleh subsidi. Nanti tak, saya kunyau. Kada nak seruai ngagak kasam jani kini. Ukai nak ada biji yang kena seruai ngulainya.
4: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seruai duanya.
5: Nah, nanti malu lapar kak. Dia makan nyamai kan ngai? Nanti dia ngai. Kapan tak? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempah dek. Gagak kada mi campur lah sana apa jua ulah deh.
4: Kapan ni dia gede mejap. Lama nak makan yang mai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ke tua habis tu lagi jap.
5: Ha nemu gade ne unyau. Tang ti mesti ninga pelian ya kerka gagaku. Kita benar deh, kita benar deh.
4: Namanya jap.
5: Ha ketuk ya.
4: Tak jadi kena jap.
5: Nee, Umay ko nemu green tea. Ma my what?
0: Datai ba langkau umay uranya.
5: Woi, ibu. Ayo, jadi rumah kita.
4: Asyik nggak orang bermain panjai. Munyinya di tu ada si modern style di tu jap.
5: Aku tinggal nggak oleh.
4: Waya, ibu. Anybody home?
5: Coba kamu yang muka aku.
4: Main ini jap.
5: Aku nggak per. Ibu, ayo.
4: Ibu.
5: Woi, jadi rumah kita.
4: Nah mah orang tuh nyangut tua deh jap. Kada orang tuh bisa di tu jap.
5: Napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nadae gak aku bisa dengar cerita orang anggap sampai semak ngokiem kita itu.
2: Seduai pia anak nyadi rumah kami itu anak lalu me lalu
5: ah lalu me tu ibu ah ah ibu nama apa kediri aja pia ibu ni ayah deh ibu
2: eh ayah dengar tadi nyundul ke pasakin meligaham lalu muda pampai ku yang tadi beda anak ngalai bagau mumo apa tuai wanya ngai nak beda orang bagau aku tu tinggal kia anak yang pai pai cahut sampai tua ya bah lalu mas dua anek nikik ke atas bahu tembu bah api aku tu anek
5: eh ibu kira mai kata ibu ibu kau jaku ngai mati tu ibu tang kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi kau pernah nikik me kami dua itu bah nyau di kapan tu sawah
4: ngai dah bah
5: ah nanti ngai nikik tu am
4: pada aja nyawa segi teka
2: nama kesedua anek
4: ada ibu aku madah namam peluak dinyata telengak nyamuk ibu au
2: eh lak kaja nek ngintu di hei kita tiga ketuk mehangkau main kami dua ya dia nek ngenak lampu pelik aja bebah empat kasamnya nek jani boleh hayak dempai lama nyak
5: ini buah kiro ibu ini buah kiro ibu nyau nyau nyau nyau nyau ingat deh nama daripada aku tadi nyong tidak aja boleh aku tadi aw
4: oke cip nyin bisik ku mendangki wang didin asai ku mayo isi dalam nyejam
5: oke okay, start plan itu ah apa ibu anak kiru ah ibu peh mayo diri kasam berirnya aneh anak-anak mayo namanya udah kamu itu tadi mayo sama yang lawak denak deh ibu yang wato nanti nih ya nanti itu nyakai gak deh gak rengak saya tuh Apa nama pi?
2: Apa nama pi kita tinggalnya pada mana? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
4: Dop, dop, dop. Nampak dop, nampak yang empat. Dop.
2: Nyah, ini terhang bahu kita tiga tu anek. Bah, makanya nak eh. Eh, yang ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
5: Sikit, sikit nak dek. Nak dek sikit tadi ibu. Kuah aja tuang dek. Bunuang dek. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit sikit. Temu tepat sama api.
4: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke dek sikit. Alu padam api kita tiga.
2: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nang awak ni. Nyah, isi anak. Tu gemuk ya. Tu pahuat ya. Empat anak empat.
4: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umbah si ibu, umbah semua. Nur ngak tu ibu. Nantu berapa hingga aku tu kai. Kena ada rambit kabar aku tu tadi ibu.
5: Padam api. Apa? Ayah ditunya. Pada adanya petang tengah yang baru kita gasak kade. Batu anak nemu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
2: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni manciah tu nyonda peda. Ka pernah ngembikin bahu makutu.
5: Aau ibu, aau. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia, aau ibu. Eh, nyong, nyong. Nama tu yang jane itu terlihat. Jane itu wah itu wasai kuning nyong.
4: Okay, tunjuk dari aku tanggum dinya dade. Tambap. Haya ditu.
5: Tunjuk di pihak. Kumek tunjang tadi. Ani ngal nyau. Sigi bakal kita make dalam petang. Uyas napat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mene.
2: Nyai, dua bahu. Pihak tiga ne. Empat ne. Ndai. Namanya kuah aja. Ni isi tadi. Asai ku dah kawak ku isinya tadi ne.
5: Nyami bo. Udah mene ngawak tadi. Kada na panggo mayau gribo. Yau kan nyambusi peda maya api padam tadi.
2: Dai ane, ya ketemu ku. Na dai kami dua ayah de nupe mayau. Kengka kebisi. Manu sabuang ayah de bahu aku meh din.
4: Ntik pia, bu. Manu sabuang ayahnya nenike ke rumah tadi. Bisi berbulu utai gang rendas patuangku tu tadi, bu.
5: Saya kok punya menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Saya kok mana sabuangnya nabannya.
2: Nggak ngawal gak, Nek? Lagi pedau lah waktu. Empa, Nek, empa.
5: Nyau, nanti api padam ke sekali itu. Nanti uang kesan dia, bapak raknya. Hah, ini namanya deh. Asaiku, pansu aja nih dalamnya asaiku.
4: Main, Jap. Oke, Jap. On, Dek. Baru batu ketua ke sekali itu, Jap.
5: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngga utai kau bisa say nyawa tu. Api padam.
2: Apa pama api tu tak padam aja aja. Nama mempunyai di kita tiga ke aneh.
5: Nada yang nemu ngau ibu, hidup baru dia.
4: Bang
0: Nama itu jap.
1: Lepar jap.
5: Anak. Anak.
1: Lepar jap.
5: Anak.
1: Mati. Jangan lagi aku ngomek dia ai.
5: Jap jari ku lekat bengkiwang tu jap. Jari ku jap. Tulung ku jap, tulung. Anak.
1: Jap.
5: Anak.
2: Ya, paham aku kita, Nek. Nama ulah dua kena, Nek. Lepas dua, Nek.
1: Jariku, Jap. Jariku. Agak, Jap. Jariku lekat bengkiwang tu, Jap.
0: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisik. Dang denah ngagai temuai. Tang, kita kan jadi temuai tu. Asasai kemegak. Medau taik bisik. Ananggah aluka dena pripit ke kita ambil. Kasih ya kurang kengempu rumahnya. Kalau kesidaga pagi lalu sak.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
6: Segmen Nuju Pengerai. Kita dah mulai dengan Melati. Ngau temuai kedebaik yang berandau. Nuju Pengerai pagi itu. Temuai Ariupis Menteri Pengerai. Ngenang, ngelansak serta menggak merik penerang. Berkawal ngau tips pengerai yang kepatut diperhati ke kita. Ya, ngarap kita sama bergerai meh. Lebih lagi nyerumbak pengerami gawai yang kedekat di Indo tu. Laban dik tuan nak gerai. Tuan nak dapat. Tentu tuan tadi ngini yang orang rami, tentu tua tadi pan kam juga pan ngan jadi ngau orang. Okey, harap kita semua belagerai meh nyerumak pengerami gawai daya. Jadi nanti bisa nantunya mai si kini kok tabian batu rengak jampat meh empat ubat ngambil ke kita tadi oleh berami. Ngintu malam 31 berami gawai di rumah panjai musim gawai tahun tu. Okey, lagi terus mulai ngau kami peningat Y912 pagi tu. Terima kasih ya nuju kita ya kamaru tiun nin ngai kami ngelalu ke semua penatai kita tamak wai tamak. Okey, lalu ke bilik kami, lalu ke ruai duduk kita ngiru kopi tu. Lagu Ari Ika Saiful merinang kita bak Y912. Lagu kena beri nama Malam Agi Muda. Dan lepas tu kita pegang bisa lagu Ripani Sam ngau Rofina Salang. Anak minah kini-kini Y912 bak wire.

amanah berjalan kita, pilih tak ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat, mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: klub aku, klub ngempat Nasreman. Nggak ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku balan tua, mau bala kapan pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Wooha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

0: Hai.
1: Hai.
2: Aku Bon Jovi.
3: Kita ada tu benung ni ngah. YFM.
4: Nai, nama yang baka pependiau Mel. Ya, banyak ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
5: Be, dia nya isi. Nasib na di bisa. Tu ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
4: Nya aku harap kenuan tu Mel. Tenakan akak ke penyawah kereta indah tu. Nya tujuan Tanjung Din dikengkah kereta tu pihak.
5: Iya, nama yang telara. So, kajak dia ni.
4: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat? Kumai kutu aja barang dibeli nanti adik, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nada lagi bonet ngap penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
5: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, air lemenin. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayuh. Kat 30 keria aja. Berdaunya ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, berdau magian si, berdau beli magiannya.
6: Ancek deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si giamu, berdau utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, bukan nama. Takut bulan berdau hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
4: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tu nya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
5: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
6: Pesan tu, Ari YFM.

Menuju kita wai ke Bendung berapi pagi tu. Selamat berintu kau tai. Nyangka kita ya kau dah temu berapi mega. Baru ke bernah temu pada pukul 12 ne. Nak nyawa menjadi ni lah kira nyawa siku-siku kai sebaka bisi kita ya tadi baru 15 minit pada makai dan nemu lapar baru. Kau tentu kau tai kekena kita berapi. Kau tai dah dapur kita nyak bersih magang-magang. Laban pembersih utai ya ke dimpak kita. Utai pakai, utai ketama dalam perut kita nya amat amat patut dikemerat ke kita ya. Namun kadang-kadang kita nak sedar ke utai ke dikena kita manduk lawak, utai ke dikena kita berapi nya sedar kali senduak tajak di pedak kita bersih. Kadang-kadang utai ya kelekat beria nak pedak mata kita ya. Utai nama utai ke dikumai kita bakteria atau ke igi penyakit menyane. Utai ya ke suah nak diperhati ketua ianya utai kena tua manduak lawak tau ke kena kita berapi bekas sidak kalinya ne tau ke sengkalan sengkalan tu kebenar ya sigi patut mesti dipersi ke tiap kali kita dah kena laban bisi kadang-kadang nya ni bunyi baru bukai meh ni boleh rimpu kadang-kadang tuanya tadi meda sengkalan tuanya ndak kamah deh ndak lekat minyak ndak lekat utai tu utainya dikumbai tua bersih tak kebenar ya nanti kita kena sengkalannya udah kena kita neta utai udah kena kita mepat sayur ya patut benda dipersih tua ya masuk kena sabun ngambil ke utai tedah lawak atau ke tedah utai ke dintu tua kena sengkalan yang tadi nak tinggal atau ke lekat dia ya ya ke pemadu mana udah bersih udah masuk kita kena sabun jembi ngambil ke rangkai lebih lagi sengkalan kayu kita ya. Aku nemu laban sengkalan kayu tu nyamai lagi deh kena kita tetap ke utai aku nanti bisi sengkalan kayu nya sigi okay seminat dagian aja tetap aku dia sudah sayur pengenanya magang jaga mana-mana. Okey, ukai nama laban kena kita nyaga diri empu meh nyaga pengerai ta. Lagi ia ke makainya kita empu ke makai nanti utainya kamah ni. Lagi terus berita kita beri apa gitu Pak Wise 912 gulengo kami. Tu lagu Ari, Jacqueline Johnny Aman, Nadai Guna Ngetan Lagi. Lalu udah lepas tu lagi mega kita bisi lagu Ari Nelson Neru ngau Winnie Albert. Pak Wise 912 YFM.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali aja boleh pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicak. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau basuk pingai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
0: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: tau kena miak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengok panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Ngagai bala kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

Tapi puji ngagai tim JDT Johor Darul Takzim, ya kau dah boleh gelar champion juara Piala Malaysia musim 2026 tu. Udah ngalah ke tim Kuching City FC berpekit ya ke diatur bah Stadium Nasional Bukit Jalil malam hari 6 tu kemarin peninggal. Siapa kita bisa beda gamenya. Bisa ya ke terbaik hari Sarawak di tahun depan Bilun ke Tegal ke Meda. Umari semangat ngagai bala pemain tim Kuching City. Tang tajapan pihak tahun tu nasib kita nak tentu mana udah ia kalah 2-0 ngelawan tim JDT. Kita sama namu tim JDT tu Siti hari tim main bol ia ke cukup ia keriang beberapa kali asal ketiga empat kali udah jadi juara, udah jadi champion Piala Malaysia. Tang bujur benar gak tahun tu kita yang tadi boleh nyingkang ngagai pekit kepenudi pekit final Piala Malaysia 2026. Nyapan nyoba penghujung game nyoba penghujung match nya tadi Johor JDT ya ke uliah masuk ke gol sida ya 2 gol lebih mainnya saya amat penalty kita nak masuk dan tajapan pihak tu kaya penghujung cerita squad the cats bisik lambar baru dekat buka tahun baru ni lah lalu kita begak udah mujur nyingkang udah uliah masuk ngagai Liga Asia melawan klub tak ke tim main bol menua bukai. Wow, tapi puji mengah ngagai Kuching City FC ngarap ke kita terus beri sokong meh ngagai tim tu. Okey, anang nyukung maya yang menang aja, maya lah pan kita patut nyukung. Okey. Lagi terus menina kita bagi tu peninga bak Wise 912 ngau lagu anang minah kini kini melengok kami bak Wise.

0: Sticker. Tanya Maya saya tu, tabara saya temah gula nyamai yo kaki. Kayaknya babayar kedai tu.
1: Wei, main gula empat dilan.
0: Ih, kati kena dah. Tabar.
1: Elen, elen. Macam-macam penyakit taro tai regula nemu deh. Kumai di mana makai gula mayohnya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelip blue.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Kurang lebih ke pemanis. Taran tujuan kita.
4: Pesan tu datai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Bahaya aku. Saya terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai. Anda semua orang bangsa Dayak kengintu.

keluarga pengelikon yang lain mah. Di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak, kau ke ngasai diri ibsi sebesar sebening, kau bisa udah ngelaban aib beram, anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tahu teriba ngabek ke pengelikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia, UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita nya berbelanja, maya rigawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni ke kati lalu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Au nyadi siti dak utai kada sebut ya ku ditu ya nya. Jadi aku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah, tau ngasuh rumah panjai kita ngus, tau ngasuh rumah kita ngus ngawa masa tu nyadi nya tau menusah kita. Pengawak kita ke Kak Rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik. Selamat hari gawai. Kayu guru gerai jamai tahun 2026. Yang berhormat.

Hai, aku Rana Suwata. Ngapulah tu aku kamerai. Selamat regawai dengan semua kitai kenyamuk yang regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pula gawai tu, lebih teriba mengu mana ya. Anang hirup medriba, nanti dah tai berumah baru tau on. Ya, yeah. Nyajar aku. Bye-bye, sama regawai. Oh, ha.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Pukul 12 tengah hari itu lagi ndur kami nabur ke berita tengah hari-hari YFM. Nangkan kenya ninting hari satu nang idar hari YFM Sibu. Boleh ngok kita bawa ngelah tengah hari. Jadi udah lepas berita kita reka meniang ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu sari itu. Jentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, nuju kita ya ke ngetu tengah hari itu kamerarau ngigak nun merarau sari itu pelabak ku nyangkanya bisa kurang imit meh squad jam kita di menggeri kuciang tu pelabak aku meh. Okey nama laban minggu tu udah berengkah komisi sekolah tang nak nama meh nyangkanya mayu hagi kini kereta kita ke berbaik ke bala anak dari sebilik kita berjalan rawun di rumah komisi sekolah tu kita bisa pindah tentu ke kita kerpau mana tutup mana penjan pintu pagar rumah kita anang ngasuh ya telengah anang ngasuh bala penjuri ya ke bisa niat ke mana ke nama kediri kan nyerungkai rumah kita yang tadi tucum medak pintu kita lengah-lengah. Oh, kita bisa mindah pulai ke menua kini padah ngagai urus pihak rumah pan nanti olehnya mana lagi au ngambil kesedak ya oleh berarti ke rumah kita ya lebih maya kita nadai lalu nanti kita bisa jelu ke ditupi ukui mayau uduak serati ansa kini ikan anak ngelak ke jelu kita hanya anak ninggal ke pihak aja sedia ke pemakai sedia air rup ke cukup laban disik kes tadi kita itu tadi gidan gagit ke pulai ke berami utai ke ditupi kita indah ingat kane indah ingat beri air rup tempat yang hujung ke kiok pulai kita yang tak udah tegar yang dalam sangkar nanti boleh anak makanya au nanti boleh baik mindah meh mayau uduk teh kada tupi kita nya kasih jelu kada tupi kita nya nyau keberuran nak makai au okey jadi tu nak kita mulai bab Y912 pagi hari satu tu meninga aku Ken Michael marah dari Mufuk dulu bertemu baru kita minggu tu pagilah bawa iya ke bukai.

0: Din, apa lah? Tu bill tu minta bayar ke tu?
1: Hei, mayu mau belanja bulan tu.
0: Apa?
1: Nggak ada mayu tu, gejala skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala anak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak, ke kerja kuntur, ya ke bepanas, ya ke humai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya, agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi, pengawak sidak ya, hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu, hari kami bawai. FM.
3: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
4: Betul.
3: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkenak ke botok, ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama kau menuan pasal.
4: Oh. Utai ke patut diperhatikan kita di itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuh kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
3: Teknologi kemaya hari tu dikena tu.
4: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisi impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tuan kau ngaga pembedahan plastik, ngena botok nak mulia tetap ngah originalnya tadi yang kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkeduat me ya. Jadi nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tuha segi tu tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tuha. Ada buah tuha nyaga ngomana ya pemakai tuha jaga tuha senaman gini tuha bisi mana gama tuha tetap mana. Tajak pun tuha nya tuai. Sehat.
3: Nak ibu apa tuha tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tuha ngagak mata tuha kecipit ngamik ke segala nak ibu semua tanya
4: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
3: Pucau.
4: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
3: tu manis semua neh.
4: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan nama kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram. Kalak yang ingat puan batu buah maram.
3: Kalak ni ingat.
4: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. Jadi nyakot putut tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak maneh dikena labo tanya oke jenuin. Oke asal ya. Lama-lama orang kebualai ngetua kini kaya
3: Nemu lejo
4: bakat tua kemakai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi ama meliwa tu buah maram
3: ya.
4: Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu gecam cuka.
5: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Selama tengah hari peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari hari 1 25/5/2026. Agih belanja lebih hari setengah juta ringgit sudah diberi ngagai mayuh bengkah gerempuang Mensia Mayuh di Seri Aman. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody madah ke cek outright grant fasa 2 kebulih RM521,700 di agih ke ngagai 70 bengkah gerempuang tinyerangkum komuniti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau gerempuang apa indai nembiak ngau bala pengajar gerempuang ngau rumah sembayang. Ia madah ke tiap agih belanja ke diberinya patut diatur serta dikena ngau cara titau nguntung ke Mensia Mayuh bak siti-siti indur. Bantunya megak nyerangkum mayuh macam utai ke diguna orang mayuh nyeng kaum berjalai ke program pemansang komuniti kelimpah ari ti dikena nyukung pengawak PIBG ngau gerempuang-gerempuang ke Bukai. Datuk Seri Doris mansut ke Jakut tu bak pengawak ndo nyerah ke ceknya di Seri Aman. Nengah mayo macam main seni raban bangsa asal pengrami muzik wilayah utara NRMF 36 udah mujur bendar mantai ke pemanah budaya ngau pesaka muzik orang ari tungak ke utara Sarawak. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngah Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke NRMF tu ukai semute nyadi ke pengawak ndut orang berperindang tak mega nyadi ke jalai dikena ngangkat ke identiti raban bangsa serta ngangkat ke pesaka seni orang di menua tu ngagai ikas ke tinggi agik. Pengraminya mega sudah dipasuk ke dalam kalender komuniti pengrami besar Peliliah Menua Limbang. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Bukit Sentosa mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengraminya di Limbang. Pengrami-pengrami muzik wilayah utara atau ke NRMF tu diatur RTM Limbang begulai ngau upis residen Limbang ngena sawup ari upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak. Perintah Sarawak dekat semampai nyukung pengawak tinggi mansang ke dagang temuai tiba pelasar ke perkara budaya ngau industri kreatif di Baram. Tu dikena ngangkat ke semua, ngangkat ke menua Baram nyadi palan dagang temuai budaya ti tau nariat ati orang serta ngembuan potensi ke besai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngagak jalai alun ngau pengawak ngada ke konektiviti di majak mana uliah nyukung sektor dagang temuai di Baram kelebih agi buat kanang menua long lama. Ia madah pengrami budaya Baram 2026 ambil ke banding nya ukai semina dikena ngetan ke pesaka budaya ajak tak mega ulia muka peluang ekonomi ngagai orang mayuh ke nguan siti-siti indur nengah pengawak ti bejua Asia Barang pemakai asal ngau pengawak dagang temuai. Pengraminya mega berguna bendar dikena ngangkat kagi budaya pupu raban bangsa ke mengkang kemangkang di menua Baram. Siku lelaki rakyat menua tumpu ke umur 22 tahun udah ditanka ngambil ke nyawup mansiak siti kes kalai siku nembiak induk ke bedau cukup umur di Peliliah Menua Kabung ditemu bertubuh bisik. Kepala Polis Peliliah Menua Serato DSP Matthew Manggi madah kelelakinya ditangkap berpun ari report ke diterima ari sikut dutur bak klinik pengerai kabung kena ari lima tu tadi. Nembiak induk ke umur 16 tahun tu datai berperasa berpengerai datai berperasa pengerai ngagai kliniknya pengudahya ti bisik ngayan ke sekedak kelai. Udah ke diperasa nembiak induk tu ditetap ke bertubuh bisik lalu dianjur ngagai spital Serikai. Pansiak ngayan ke nembiak induk tu ngau suspeknya berkelala ngena media rama. Suspeknya dia tu benung ditan ngambil ke di pansiak ngena section 376 Penal Code. Jadi kes tu agik di pansiak polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi Ditusun Muhammad Al-Hadi Somshawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.
1: Biasa Sarawak tu entah ya pengal scholarship Sarawak tu kau ada dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027 scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unang gau kebuka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana hari minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun gau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegak anak Sarawak jemahilah.
0: Okey, peningan kita terus bergulai dengan WFM Sibu Ba Awak Ngelateng Haring.

Ya, YFM Sibu Meri, selamat tengah hari. Ngau bala peningat kita ke tengah hari tu ke bisik mending ke radio bagi ban ungkup sehari tu kena hari 1-25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi kami ngelalu ke semua bala peningat kita di Serata Andor atau ke di Serata Menua mending ke kami kena frekuensi 87.6 MHz ya. Jadi nyunak berasai megak tu minggu ke penudi berdalam bulan 5 artinya kita sama bela udah nyedia ke diri lalu tinggal lebih kurang seminggu dagi nur kita ke bangsa Dayak dekat nyambut hari gawai kena 1 bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi aku harap ke bala peningat kita sama bela ngembuan penglantang sama bela gerai ke tengah hari tu api megak sama bela udah nyedia ke diri dekat nyambut hari besar kita bangsa kena pun bulan 6 ke dekat datang ya. Jadi sebenarnya aku mai kita kujung kaget berdalam program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu dia aku ngepun ke dulu program ngelah tengah hari kita ngau lagu hari lepas ni lagu ke diberi nama ngetau lalu jam kita di studio itu udah 11 minit pukul 12 tengah.

Ya, nyanyi lagu ke terubah ke tengah hari tu, dia kena aku lalu ke balau peningat kita sekali ke kita ke mendiang ke kami dengan radio atau ke dengan operator ATM atau ke RTM klik serta mereka boleh mendiang ke kami dengan Facebook Sibu FM secara live dia tahu ya. Jadi program kita hari satu bakal selama hari Sibu setengah jam ke terubah tu aku dekat natai ke jakob pesan ke bisik diterima kita hari balap peningah udahnya 12.30 minit tu lagi kita bisik program Ranau Khas Bukul Lengau yang berhormat Anyi Anak Jana ya kapan kunci negeri CTN 49 ngemah udahnya buah runi rebak baru lagi nangkan kenya urung ya pukul 12.45 minit tengah hari lalu pukul 1 skuad trio diterus ke ngau mendiang ke berita boleh ngau pengari kami hari kapit negi bak program Sada Tengah Sarawak program pendia penghidup aku pukul 2 ngagi 2.30 lalu secangkir kopi 2.45 minit ngali hari tu lagi ya hanya antara tusun program kita hari Sibu ungkup ke Sarito mega peninga jadi gaya hari kami di Sibu mana nak gak kelalu bangan panas memang nak gak ka hujan jadi aku ngarap ke gaya hari kita mana di Selampur menua ngambil kenyamain dua rebalah kita intinya mak bisik peramu dekat minah tau ke bisiknya udah berengkah mulai ke direk ke menua nyerumak ngau hari gawai ke dekat datai ya. Jadi peningat, nanti nyemak bisa pesan berat dekat di kenatai ke kita tahu terus ngakai page kami, Sibu FM kita tahu nganjung berita kitanya uleh messenger aku dalam kandang aku ke merindang kita bak awak ngelah tengah hari 3 jam hari Sibu ya. Jadi pesan ke terubah dekat di kenatai ke aku, jadi pesan tu dituju ngakai semua kapal melayan Yati Ngelala, Niang Roland Gendang Anak Sadin, Niang Roland Gendang Anak Sadin, jadi semua kita dipinta datai ngau pengawak berantu ni yang Roland Gendang anak Sandian tu kena 2006 tahun 2026 kena hari 2 Nuria Barumeh Richard Ungkar Sungai Serupai Kuala Tatau ya penerang ke sekali kita tahu bertanya ngagai Matthew Gendang Balumur 019-5345-254 pemegang ngagai Margaret Gendang Balumur 010-9436-848 ngau ngagai lumur Matthew Ungeng bak lumur 013-8146-180 ya jadi nyak berita ke terubah ngarap ke semua kabar pelayan tik ngelala ni yang Roland Gendang Anak Sandin bisik mendiang ke pesan bakal ke tengah hari tu ya pesan tik kedua tu mega dituju ngagai semua kabar pelayan ya kediau di Sibu Jaya di Sibu Kapit di Nangan Tawau Balai Kapit di Nangat Lan Kapit, di Setapanggat Kapit, di Kuala Belengian, ngau kapal melayan ke Diau di Muka, serta semua kapal melayan kena oleh dirintai ke nama itu magiang ya. Jadi pesan tu madah ke Jawi Anak Manuak, udah nadai kemari 24/5/2026, urung ya 10.13 minit malam ya. Lalu niang tu dekat dianjung ke pendam, kena 28/5/2026 bak pendam SDNU Lubuk Pelai jadi dekat di Sengai Balah Mayu bak rumah ke Balumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya di Sibu Rito penerang ke Siliak kita tahu bertali paun ngagai Cheryl Grace Jamau Anak Manuak ianya menyadik niang tempu Balumur 011-23-84-1325 tau kengakai apa ini yang tu enyak manu anak ukuh balumur 013-820-764 tau kengakai Markoni Sali anak manu menjadi niang balumur 010-5941-724 ya jadi ngarap ke semua kabar melayan yati ngelala Jawi anak manu bisik mendiang ke pesan ke tengah hari tu Laban Jawi Anak Manuak tu udah nadai kemari 24/5/2026 pukul 10.13 minit malam. Lalu niang dekat dianjung ke pendam kena 28/5/2026 bak pendam SDNU Lubuk Pelai. Lalu kapan belayan ke pesannya tadi dipinta datai ngagai lumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya di Sibu Dito ya. Ini pesan ke dua megak ke tengah hari itu lalu Siti ada lagi pesan jadi pesan itu dituju ngakai semua kapal melayan
ya kediau di Suai ni ya, di Bakas Buti, di Sepatu ni ya, di Menaleng, Lubuk Jo, di Sungai Tengah, di Guntung, di Sungai Antu, di Sengkuang, di Sempadi, di Sungai Tanduk, di Purai, di Munggo Demam, di San Unggo, San Demam, di Kelasin, Kapal Belayan Bakuang Padung, ngau semua Kapal Belayan kena ulih di Rintai, kena marito kediau di Selampur, Menua Sarawak, yati ngelala, Kunjeng, Anak Kusiang, yati ngelala, Kunjeng, Anak Kusiang, jadi pesan tu, madah ke pengawal, ngeragang yang terumah Kunjeng, Anak Kusiang, kena 29 hari bulan 5, 2026, kena hari 5, baru mai ici dintawa asal undup Sri Aman ya. Jadi, nanti kak nemu berita atau ngau silih lagi tau bertalipaun ngagai anak ya ke bernama Igo Anak Kunjang bal umur 019-5885-955 atau ke ngagai Kelungup Anak Kunjang bal umur 014-592-5992 ya. Jadinya antara pesan berat ke bisik diterima aku bawa FM ke tengah hari itu. Jadi lalu ke bala peringat kita nyangkanya bisik baru dah berengkah masang radio ngarap ke kita terus berkulang kami ba program ngelah tengah hari.

0: Okey, peningan bertemu baru kita ba YFM ke Diatok Jam idar kami ari YFM Sibu deka ngemai kita mending ke sekedar randau tok ke begulai ngau temuai kena sikit deka ngau ke kami ngagai studio sekali kenya berkenang berkawul ngau sekedar program ke bisik Diatok ba adab tengah menua kita di Sarawak. Pihak mega bersanggup pawut ngau pengerai ngau pelajar serta berita-berita bukan yang kami ari YFM Sibu nak uli yang natai ke berita ya ke bisi nyadi bagi menua kita tengah Sarawak atau ya. Jadi ke dia tu jam cukup betul atau ke beruntung tu mega peninga kita ke bisi meda live Facebook asaiku kita tau terus ngagai Facebook kami di Sibu FM. Lalu kita ke bisi mending ke radio dia ke dia tu aku dekat mic kita mending ke Rana aku bergulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anak Janayanya Kaban Kunci Negeri CTN 49 ngemeh ke Diatok Jam ya. Jadi udah bertunggak aku berstudio nama berita Diatok YB tengah hari itu.
1: Ya ke dulu mereka selamat lemai ke DJ lah. Tapi enggak selamat lemai ke malam peringat kita di luar dia. Jadi berita atau sikit sampai mana ya. Sikit sampai mana ya. Ya kemudian kita itu bisa pengerai banti kita gerai kita boleh ngerja semua pengamak ke di plan kita ya.
0: Aku nyumbunya kutai lah bantu atau beranau dalam bulan lima kati pakai dalam bulan lima atau tentu ya mayu program atau ke pejalan di mana YB nah sebedau tuan negok ngau jauh lagi utai ke dekat di kenang tuan sekali tu.
1: Jadi sebedau nurus keranau jadi aku kau berkunci cerita ngau ramai jaku Pati PRS ngamai ya. Jadi ramai jako kena kami sebuat inya besrakup menuju Paman Sayang. Jadi besai empat selaka jako to. Lambat namanya apabila kita besrakup Paman Sayang sikit nyamai dato kita ya. Jadi ku ngarap ke ramai jako to boleh jadi ke pengalian semangat mereka motivasi bagi negara rakyat tapi enggak ngegaya ali-ali pati PRS di ngemaya.
0: Jadi labak aku bisa sedak yang mending kerana tua tengah hari itu. Nak ada YB?
1: Ya.
0: Nyupulai ngai pun tanya aku tu tadi. Tentu nuansi ku ada orang ke kiruah meh. Nyerumak ngau pengerami hari gawai ke dekat rata itu. Angkanya bisa pejalan nuan udah di pramu kini. Bisa bala hari bagi kita BM49 ngemeh ngau ke nuan data yang ngabeng. Nah.
1: Jadi Perambu pejalai maya gabai tu ila nasi gede datu ribu sahimat. Jadi bisa tiga ya tiga ite hari. Ano malah kami sebuat kena bayang. Jadi ya kedulu na 28 hari bulan hari tua ya. Saya ku beberapa berumah dia lah. Udahnya 29 hari lepung ngemeh. Ngemeh ilik na. Lepung ngemeh ilik pun beberapa berumah. Lalu 30 hari bulan baria mapai ngau buah. Dia saya ko mayo dia sampai 9 baru mah saya ko. Harap ko kami sebuat tadi bela kati ko kononya. Bela berapa hari pun sampai ke ujung lah. Saya ko sikit pukul 9 sikit sampai malam saya ko. Tiap-tiap 3 harinya.
0: Au enti ngelai ke bakat tahun ko dah nah. YB. Tentu ya tu tadi Siti berita mana ya melaban mainnya megak nua uli ngempit ke kawa ngau bala katari negeri ke bisi lama na ngau bertemu nak kodek YB nyu pulai ngagai bakal pejalan nuan kenya di yang berhormat tu tadi nyu nak perasai menyekutai pejam celak nyu kat sepengal nuan mangkuk pengawatnya di pengari rakyat bak Siti M49 ngemeh kena ibak ke katika pengasai hati nuan askumen nuan tiknya di ketua rakyat badian
1: Jadi ini beranau pasal pejalai atau ke program aku sebagai wakil rakyat. Jadi amatlah. Ya kita tahu dah masuk tahun kelima. Jadi nanti ya bakal kita Belanda agak dah steady ya saya ko. Start hari pun sampai ke kita tahu. Nanti aku tu tadi semua program, semua aktiviti sama aja. Sama masuk aku tu tadi tiap-tiap minggu hari tahun 2022 sebab sampai ke 2026 tu. Sehingga ada lah peang hujung minggu lebih agak ya. Jadi aku ngarap ke pejalai aku ngabala KMKK bala konsular lebih enggak bala EJK Pati diteruskan sampai ke penamat. Mm-hmm. Penamat ke kota tadi sampai kita datai bari kita ke kapilia. Ya.
0: Namunye ke tek lain tadi nah berserakup menuju Pemansang. Ya. Au. Jadi udahnya Webi nadai ulih di selia ke ante kak nanya bakau ngos kedak projek lebih ke ante kita meda RTP basi TM49 ngemeh nah. Kata ke nuan ngagi ke dia tau nyuka serap tau ke agi mengkang empai datai kini bak sekedar rakyat kepatut nerima.
1: Okey. Jadi saya kutu satu soalan yang kemai kata soalan cepu mas tau. Jadi iba aku tu tadi sebagai bekas pengajar atau ke pendidik. Pertama aku mestikan reang kepala rakyat berkaitan dengan projek RTP ya. Jadi selagi rakyat empat terang, selagi aku nyebut menyentuh ya, maya aku bisa program dini-dini no, baik ke rumah panjai, baik ke dewan, atau ke dini-dini no program. Oh. Jadi proses RTP, semua sebakal ngap magang, baik untuk adun, baik untuk parlimen. Oh. Jadi ya kak temu kita itu tadi, nomor satu, bak dun ngemah, bisik 266 itu JKK, lepian mega ti begolai ngau sekolah, begolai ngau gereja, kita bisa lebih kurang 300 nama penerimanya 300 penerima RT ya, mereka kepatut memohon 300 lebih kurang. Jadi projek RTP itu setahun bernilai 5 juta. Jadi untuk DUN N49 ngemah, setiap tahun kita bisa mengagihkan dalam purata lah, dalam average, bisa 40 itik projek RTP ke bernilai 5 juta nya tadi ya. Jadi cara jawatan kuasa betuai ka kumpu berkenan mengagihkan projek RTP itu, kami nitiah ke area dibagi badun N49 ngemah dibagi ngagai 15 itik area hari hulu ngemah sampai ke nangebub. Oh, dibagi hingga 15 area. Oh. Jadi, jika bakal ya, kadang-kadang orang membanding, lebih enak dan mahu deh. Tapi aku tu nereang, kaya bunyi aku tu sebagai cikgu, aku perlu menereang. Ia diagihkan itu ya, rumah panjai. Nanti areanya, mayuh hanggi rumah panjai. Mayuh hanggi, mana nama penemanya, bilangan berit kaya. Namanya kebanding. Nanti jagau dibanding ngongongon. Jagau bisa 21 berumah. Dingungun bisa 27 berumah. Asaiku pembandingan duit SPS tu. Nanti pula yang kaya peratus. Asaiku di Jagau nyuka 90% diungkup ke projek RTP. Kenapa ngungun? Tiante boleh tiante pula yang kaya bilangan ya. Mayang gaya ngungun lah berumah panjai mayang gaya. Kenapa aku ya? Tapi sikit nak uliah serang nama permanya nak uliah serampu bunyi kaku tadi. Nanti setahun kita beri 40. 5 tahun baru ke 200 penerima. JKK boleh ngos kuah, boleh ngos gereja, 300. Artinya nanti kita ngira hebat matematik, dalam 5 tahun cikgu bisa, 4 bisa umum. Nah, ya, ya masuk dia. Jadi sekedar orang membanding-bandingkan, jadi aku ini tadi. Sebagai YB, aku mesti terayang. Ngai ke penemu rakyat ningang orang yang lagi kumaya amat nyadi bekenya. Ha, jadi kita yang meraih itu tu setakat ni pemanah ya. Ha, ni yang kepatut dulu. Menyuka aku tak ada ya. Tahun 2022 mula aku nyadi wakil rakyat. Baru ke 40 itu ada meraih. 2023 pun sama ke 24 itu. 40 itu. Jadi dia tahu pada aku lebih kurang 200 itik projek RTP bak DUN N49 namanya. Ha? Jadi proses segi sebaka. Kenyak berlaku baru rumah A, kenyak berlaku baru rumah B. Maksud aku tu tadi, JKK tau ke sekolah, tau ke persatuan, nanti ya berguna ke projek RTP, tidak ya perlu memohon. Ha? Nalai diberi rumah panjang itu lain, rumah panjang itu lain. Ha? Ya diberi sama proses. Nomor satu, bisik borang RTP. Bapak pusat khidmat, bisik sejenis borang, projek RTP. boleh hanya diisi lu pia enggak JKK atau ke terubah mesti ngangau ke mesyuarat nentukah projek ke dipindah sedak ya dipersetujui semua nebia sepanjang rumahnya. Nama kebuah kami mereknya sebagai satu syarat labas kedak rumah panjai tuan rumah minta nebia nak nemu. Apabila projeknya sudah dilulus agensi lautan tapak nemu ikin pada rakyat mada nak nemu. Apabila rakyat nak nemu projeknya sikit bisa penangguh mimin kada ada ke. Apabila bisa penangguh sekedar rakyat ngai ke projeknya nya akan gagak

0: diproses NOC yang tadi, ia mengambil masa. Mengambil luka tajuk aja mengambil masa. Apabila ia lewat, apa salah? Apa rakyat nak nemu? Kemaya ke rakyat salah lagi. Sedangkannya memerlukan masa untuk proses NOC. Ya, kok ya. Jadi kelimpah hari bisa minat masyarakat, patut dia bisa gambar. Gambar nama utai ke kak degaga basiti-siti rumah panjai. Ambil ke contoh ya. JKKE memohon meratakan tapak rumah panjang. Udah lulus ke EPU. Lautan tapak bala agensi lagi. Nadai tanah. Hanya ke pediaman. Dia minta utai mesti ke utainya kak jadi degaga. Mayuh berlaku ngagak projek merata tapak. Yang tadi yang satu, ada tanah. Kedua yang tadi, tanahnya bisa isu, mungkin tanah stand lain, undangannya dia baru. Mungkin tanahnya dempu individu, satu-satu individu. Lepas projek RTP itu, nak boleh kena maya tanah. Ha? Nak boleh kena kita maya tanah. Ya kena ngadu ke projek aja. Ya, aku ya. Jadi nyamanya pasal projek ATP. Jadi sekali lagi aku ngarap ke JKK atau ke rakyat di luar mesti memahami proses memohon ATP. Ya, aku selalu nekan ke konsep Malaysia Madani. Konsep Malaysia Madani nomor satu, kita perlu faham. Apabila kita faham, tidak akan timbul sebarang isu. Sebab kita faham. Tapi nanti kita nak faham, timbul isu, nyalah kesel, nyalah kenyak, hanya. Jadi konsep Malaysia Melani nombor satunya, mesti dimiliki oleh semua rakyat. Biar kita benar-benar pesisir. Lah. Jadi nyamanya pasal projek RTP, jadi saya ku dah jelas saya ku nyak.
1: Aku nyak meh terang ke nyak WB yang labak konten nak gatar yang tahu ni ke upis nuan ke pusat himat ke ada WB?
0: Upis pusat himat don N49 ke meh mengamalkan konsep terbuka. Pintu nak kunci.
1: Yeah.
0: Anytime, every time sikit boleh masuk. Lepas dari konsep pejabat terbuka, aku selalu sedia menerima rakyat bak dini-dini do baik ke bagadai kopi atau ke dini-dini. Mereka penerang terbisa pertanyaan. Bukan sebenarnya pasal projek RTP aja, tentang projek-projek kebukai keberkaitan dengan pemansang.
1: Jadi kira ke cukup nyamai meh bala ke diau bagi menua kita di Kenawi lebih agak bala rakyat ba N49 meh lah benua ke Meruan dia ne WB. Tau ga bertanya peninga yang ka bisa entar sanggup ati tau kena nemu bagi kati kita ke deka ngise pum lebih agak kita ke minta projek RTP ba yang berhormat tu tadi ne. Udah nyanyu bekawa tau mutai ke pemadok di petalar ke utai ke pemadok disebut di kenang kibak kanan nada jalai merinsak pihak entar WB ne. Nadai kat lebih harinya tang aku nemu perintah nak ngelekak ke rakyat lebih lagi bak N49 kemah kati bakal dia tahu saya kuliah ke nuan berkongsi projek bakal ngau jalai lalu kati ke fasa ya dia tahu nengkat ni ngambil ku tahu terang meh lah okay. Batuk diri ngambil radio di pendiang ke belah Facebook nah.
0: Jadi projek pasal jalai-jalai kita bak don N49 kemah. Jadi ya dulu aku kak berkongsi dengan bala kita projek bak bak nama penamanya bak ngemeh kanan atau ke bahagian ngemeh kanan lalu kita bisa don N49 ngemeh atau bakal kedua itu bahagian deh meh ke kanan meh ke kibak Batarajang. Jadi aku dulu nyebut pasal ya ke meh ke kanan Batarajang hari nak ngangungun ke Ulu Ngemah. Jadi hari dengan ngungun ke Ulu Ngemah, bisa empat itu jenis jalai. Jadi jalai ke Terubah ya, jalai dengan ngungun dengan bat. Jadi jalai itu udah di tenda. Jadi hari bulan udah start ngagak ya sepatut dia 25 hari bulan 2 atau tadi 2026. sampai ke 2

0: 24 hari bulan 2 2028. Oh. Jadi jalan itu sepanjang 4.3 km, jadi harga ya 37.5 juta. Oh. Jadi sepatutnya sudah start dan sehingga bakaya lah. Oh. Dia itu lalu dalam proses nama penamaan. Jadi sesi berdialog ngau bala rakyat ke baria ke ditujah jalan itu. Oh. Jadi udah jalan hari dengan ngungun kadang abad tu nya jalan di baru Kementerian Luar Bandar kumai kita ke kidi di beliau. Ah udah nya bisi dak sita jalan ke kumai kita jalan uda. Jadi jalan uda tu hari dengan bat ke dengan pra. Jadi setakat maklumat-maklumat ke terima aku cerita tadi jalannya 89% siap. Artinya 11% dah jalan hari dengan bat kena ngepra. Jadi aku harap ke jalan itu boleh digunakan pakai dalam tahun-tahun lah. Lepas 11% dah lagi deh. Udahnya jalan hari ngepra kena ngejagau nya di baruah KKDW baru. Jadi aku dipahamkan projek itu akan ditenda dalam suku keempat 2026. Udahnya nangkalnya jalan ke nangga jagau ke rantau lugai nyak pen jalannya di baru mid region regional development agency jadi ya pen ka ditenda dalam suku pertama 2027 jadi nyak jalai-jalai ba N49 gemah meh ke kanan Batarajang udahnya jalai-jalai meh ke kibak Batarajang oh siti dah ge jalan meh ke kanan Batarajang inya simpang jagau. Jadi simpang jagau sepemanjai 7 km kak digagak ngendak mid region regional development agency yang direga jalannya lebih kurang 30 juta. Kak di tenda dalam masa terdekat suku inya suku ketiga 2026 tau. Jadi inya jalan-jalan sepiak kanan Batarajang yang nyari dengan ngungun sampai ke rumah Ujang ulu rumah. Udahnya jalai-jalai ke sepiak kibak air Batarajang maksudku tu tadi jalai-jalai hari Nangabub sampai ke area Kabah. Jadi jalai ke pertama patut ditemu kita dia hanya jalai Nangabub Kabah bergoyang ngau kesungkin ke. Jadi jalannya tengah menuang digagak saya ku dalam 60% siap. Jadi aku ngarap ke jalannya laju digagak walaupun ya merangkumi dun ngemeh ngau dun ketibas. Banyak aku ya. Udahnya jalan-jalan ke bukai ke bisik ba ngemeh apa namanya? Ngemeh bagian kibak air Batarajang. Ianya jalai ni nama jalai tu naik tarap jalai nibung tada ke Ulu Mapai jadi jalainya di baruh mid region regional development agency jadi rega jalainya 23 juta udahnya siti dah jalai ke sebelah sepiak Batarajang Kibak naik tarap jalai dengan uoh jalan Nibong Tada Kenanguit bagian Sibu. Jadi jalannya pun di baruh Mid Regional Development Agency lalu nilai jalannya 27 juta. Adanya jalan naik tarap jalan simpang ke Peri. Kita dia tahu bisik Peri dia tahu. Bisik Peri. Jadi jalannya angka di naik tarap lepas jalannya Mid satu ya Mid kedua ya nama penamanya ketika kononnya melalui nama penamanya skor SMK Sedaya Lama. Jadi jalannya bernilai 12 juta saya lebih kurang 12 kilo lari simpang jalan besar jalan besar ini memang tadanya si teda jalan naik tarap jalan Temawai Sandung Ulu nilai jalannya pun jalannya 4 km lalu harga ya 18 juta. Jadinya antara jalai ke udah dalam udah dari lulus ke pihak berkaitan bagi IPU aku udah dikunci ngaku dalam masa sari dua atau tadi. Jadi aku ngarap ke jalai-jalai tersebut aku tu tadi berjalai nitiah ke jangka masa atau ke plan ke diatur agensi kenyaga.
1: Oh, nyak bisa agensi dirempo ke tiap jalai ke disebut tadi na.
0: Bisa konsultan yang bo.
1: Ya, oh, ngarap ke bala ke ninga randau tua ke dia tu jam berarti lalu datai me beritanya diterima si dak ya deh. Ngabe ku tetok terang nyamai ditampung bala ke habis mending ke randau tua. Oh, nyu pula ngagai bakan wan kenyadi pengari rakyat labak ku kita hari ngemeh nyen bala nemu pekan ngemeh tau ke pasal ngemeh tu tadi. Nah, ketika bisa pramu kini baru nian wan ya bohong makna sekali kenuan deka ngangkat ke baru pasang ngemeh ngamek ke rame ya ge ukai kan ngemeh sebetul tu nak rame tapi ya ngamek ke baka nuar bukai pasal bukai ke uleh di lawa orang yang lebih agak balah temu hari menua luar nah. Ni nemu angka bisa tanya ke ngaga pun segaknya di kesembolik dia nah.
0: Jadi bukan pekan ngemeh tau sitik hari pekan tua tetua atau ketua Bapenua Sarawak asai ku mayuh orang nemu bisi pekan bak nangang ngemeh dia lebih lagi maya era ekspres ubah sikit nur sangkai dia tapi ke dia tau mungkin ya lah kurang di nama tau kurang orang nemu ay lah pada nyundak kita nyundak nujah batar aja nyundak pedak dia jadi pekan nangang ngemeh tau tau ke pekan bak dun N49 ngemeh bisa beberapa pekan pada aku ya ke mat kati ke Jakarta Melayu hidup mat hidup segan mati tidak mau nomor satu pekan nangang ngemeh nomor dua pekan nangang dap nomor tiga pekan nangang macan
1: mayo pekan nah pekan
0: mena kena mayo tu pekan mayo jadi ya kebukainya ni bos sebut kita lah randau kita pasal nangang ngemeh lepas pekan nangang ngemeh tu laluan ke kapit. Semua orang yang sepatut dia sikit nengah pekan masa pekannya. Jadi ya ke dia tu kira ke bisa berubah pada aku. Semasa aku kena di wakil rakyat beberapa projek RTP ngadu ku te dia. Dia suba no tu dah pakiang penadai. Tapi dia tu saya ku 100 kereta oleh pakiang dia.
1: Iya.
0: Oleh tempat no meletak kenderaan lebih lagi maya gawai bagi sida ke dia ubah Bataraja yang sepiak kiba inya rumah area rumah damat area rumah madang na umah haruan rumah macam as udah kagi pe bisa jalai tadi entar ya jadi sida ya pakian dia jadi minyak kaku tadi 3 tahun lepas narai no pakian dia tahu oleh no pakian serati tadi saya ku kereta oleh no pakian dia jadi plan untuk masa depan pekan nangang kemah tu sikit bisa dalam plan. Tapi aku bayar berani nama penamanya labanya dalam plan bayar bisa nyengala nama penamanya oleh nyadi laban ke satu tempat kemungkinan ya okay dia laban tempatnya tidak besar jadi kemungkinan dia akan balik tak jauh lah 1-2 kilo hari pekan
1: hari nuasa
0: nuasa ke dia tahu ya aku ya jadi sino mendapatkannya nanti kita punya tahun 70-an, 80-an coba. Tinduk bak sadau Cina kita. Tinduk bak jelatu mai kita ngalu hari kita ke ngalu hari ulung mai hari jaga umunya dia. Ya. Ha, dia kita tinduk bak jelatu orang Cina. Mesti Cina ke mentas ke tinduk sadau kita coba. Nya cerita pekannya. Ya ya perlu dijaga. Perlu ditambah baik hari semasa ke semasa.
1: Ya. Siti ngamik ke dudi hari nanti nyemaknya mujur ialah WB. Mayu ke temuai datai kia na.
0: Ya.
1: Maka suangnya bisa tanya ke kada baik ke.
0: Baik.
1: Tanya tebiang sungai suangnya tadi deh. Tebiang pekan suang. Jadi kita okey nama aku nyebut Luis segak tadi. Amunya dia gorob juga segak-segak. Makanya dia dancau Cina ke dia na WB.
0: Aman lah ya. Ketika kenal lama yang segaknya lah. Nada salah. Gagak. Gagak kena melekas segak kini dia.
1: Ha lekas segak.
0: Okay. Entai segak panjai lah.
1: Jadi entai nyemak no anake nya meh kira ke suku hari rakyat mudah to ila OB entai rakyat entade age nyukum munye ko teh. Mayuh ko teh ke diplin ila nak ko deh.
0: Ya.
1: Au nyu kat datai ba ujur ranau tu ke dia tok ne dia tok jamoi be labak ko kak ga nemu kati bakan wan dalam tempoh 5 tahun tok acara nuan ngempuang rakyat hujo pemansang penyerakup entar deh.
0: Jadi pasal ngempuang rakyat bermenua N49 ngemah. Jadi menua kita di ngemah nak tentu besai nak besai maksudku tu tadi penduduk kita pun dalam 20 lebih ribu iko atau ke 20 lebih ribu orang. Jadi amat ya nak besai tapi pemak dedek ke ngempuang dia pengulu ngumpul rakyat bukannya sebakar penemu yang dia kepentingan dah punya kekutu tadi ramai jaku mesti di break kita keutamaan kita perlu berserakup dari semua segi, dari segi politik kita perlu berserakup, dari segi pemansang kita perlu berserakup, dari segi sosial pendidikan kita perlu berserakup. Lepas kita berserakup pemansang sikit nyamai datai ba benua kita. Aku nemu kita benua kemeh tu mayu intelektual, mayu bala kita ke pandai bisik penlebak, bisik pengalaman. Jadi sama-sama me kita ngemaju atau plan benua kita di kemeh. Jadi pada aku nak aku mandi ngam benua-benua kebukai. Nanti ya ari segi jalai. Udah dikira aku ngosi da JKL. Nak datang 50 kilo kita badun dengan meh kena ada jalai. Bagaimana dia nggak menua bukai sampai 100-200 kilo. Tapi kau nak boleh nyebut ni dun lah. Nak nggak jadi kita nyebut ni dun ke. Agak jauh tinggal dari dun dengan meh dari segi jalai. Tapi inti jalai ke nanggang ngungun ke nanggang jagau ke nanggang terlukanya udah tembok. Kita ini tentu masalah jalai. Badun N49 ke mahal. Jadi bekerja juga sambil tua ke Berandau. Labaku ke bekas pengajar. Bekas cikgu. Jadi aku itu tadi. Sikit. Ngengkeh pendidikan sebagai fokus utama. Jadi maksudku itu tadi. Aku sebagai cikgu. Aku nak sikit bisa plan. Kak nulung. Kak mantuk bila naik kita ke bersekolah. Jadi setakat ke dia tu, aku dah bisa beri insentif ngakai 412 ikut anak kita ke bisa muju bersekolah. Jadi insentif pertama kita beri aku melalui pusat himat, bila naik kita ke buliah 3A dan ke atas, sidak ya kak beri one off 300 ikut. SPM tahun 2025, 27 iko dari SMK Sedaya boleh 3A dan ke atas. Lalu 21 iko dari SMK Nengadap. Jadi sidak tu akan menerima insentif dalam masa terdekat. Nanti ya boleh sepeda gawai lah. Tapi aku kan mereka ya, maya sidak ya kebercuti. Habis aku nemu sidak tu dah. Udah nampung sekolah sidak ya. Jadi maya sidak ya bercuti. Maya laku nguji menyalurkan insentif ke 300 iko untuk ambil lepasan SPM. Jadi untuk maklumat ambil rakyat lemu gek deh. Nanti anak sidaya bersekolah ba SMK Sedaya ngau SMK Nengadap apa indai nak ibu nganyong putusan anak sidaya. Pengetua nganyong. Tante anak sekedar anak bala kita bersekolah ba SMK Sibu Jaya, bersekolah ba SMK Kebukai. Sidaya atau ke apa inai sidaya perlu nganjung keputusan oleh pusat himat. Ya keluar dari SMK Nengadap ngau SMK Sedaya. Ya insentif pertama. Insentif kedua, hari balanya kita kemuju SPM yang tadi, sigi bisa nyambung sidaya. Nyambung peringkat diploma, nyambung baru ke peringkat degree. Jadi sidanya tadi siapa ke nyambung ke peringkat diploma, diberi baru ringgit Malaysia 500. Artinya dua siko student dari dua kali ya terima.
1: Ya.
0: Boleh 3A dan ke atas ya terima 300.
1: Masuk you
0: diploma 500. Nanti ya masuk you degree 100. 1000.
1: 1000 nyampau ge nah.
0: Nyampau ge nya aku ya.
1: Iya.
0: Nya aku jadi ku ngarap ke tajak pen namanya insentifnya ndak mayu tapi sebab sedikit ya boleh meringankan belanja sidak ya ke menuang bersekolah ba sekolah tinggi. Jadi kenyak ko sebab sedikit berkaitan ko insentif pendidikan ngagai anak-anak kita ba tun en 40 sin
1: ngamai. Ya, ngamai ke ransiang ge gati bala nemi ya. Au ke benong beskola de tahun ha laban munyi kutai perintah sige na kala ngeleka ke kita itu tare na. Asage kita itu ke nemi ya nyempo ransiang ti dekat belajar tok ke terus pengawak sekolah sida ya. Au nyuka gawai to engkanya bise pesan are gawai to tade YB ngagai bala raya to ke bala ke bise mendiang ke ranau tua tengah hari itu na.
0: Oke. Jadi amat ya, kayaknya dia tu 5 hari bulan. Anak lama dah kita kak pegawai dalam masa lebih kurang 3 minggu dah ge. Jadi kak pendak beri selamat hari gawai. Ngagai dulu ngagai dek lah ngagai nuan DJ ya.
1: Oh, terima kasih.
0: Selamat nyambut hari gawai 2026. Tiap ngagai bala peningat di luar din. Selamat kita nyambut hari gawai. Ya kepentingan dah kita gerai kita nyamai. Apabila kita gerai kita nyamai pegawai. Pulai ke menua bertemu bala akik ini bala pandai kita lebih bagi bala nenek kita ke bekerja atau ke belajar bala dia nau. Laban ti kita pulai ke rumah panjai lengkap nama apa namanya pusingan kati ke kenonya. Pusingan kita ingin tu perayaan nau. Perayaan temayo. Salah satunya gawai. Jadi kita perlu pulai. Perlu bertemu dengan bala kita seru mayah lebih agak ya. Agak program, agak randau ngau bala kita ke dia di rumah panjai ke lebih agak bala kini kita ya. Jadi selamat hari gawai daya 2026. Ngarap ke kita itu tadi belak ngabayang mah. Nanti bisa masa, nanti bisa awak belak datang pengen diri ya. Nah, dah jentuh nama teke nyunak tegalnya. Ya pengulu. Oh, you nak ngirup, you nak tegak kata kemancang kata kage mako. Ah, sige baka ya. Oh, jadi ngunya terima kasih mayo-mayo. Selamat ngelihari mah semua kita ya.
1: Oh ya, jadi terima kasih ya ke besari gawai nuan ngau semua utai ke dah dikunci nuan tadi yang berhormat ngage bala kita ke bisi mending ke radio pemekak ke bisi medak live Facebook kita jadi berimbai ngau ayah berhormat tu tadi pun kita medak ngena bejubur ya mang ke kiba dua kuptungan tadi enya pengulu peri labak ku pengulu nuan kenya di ketuai kengimbun rakyat ba nak sekian kumpuro nangangungun tentunya bisik pesan dari gawai nuan ngagai bala peninga kita pemegak rakyat ke dipegai nuan ya.
2: Oke ya, terima kasih ya DJ meri selamat ngali hari lalu piam gak ngagai semua kita ke dito aku perlu ya nak mengingat pengulu ngemah ile amre selamat nyambut gawai daya tahun 2026. Jadi masa kita balik atau ko kita pulai yang pertama sekali keselamatan anak-anak jaga dari segi kenderaan kita leban hanya perayaan tu jalan sibuk lalu pia mega ngambil kesempatan tu aku ngucap ke selamat hari gawai. Lalu pihak mega gak harap ke gerai nyamai lantang senang. Jadi bapak pepatah Melayu munyuk orang jangan orang yang menunggu kita tu orang yang disayang tu jangan sampai orang tu tertunggu-tunggu kedatangan. Jadi bapak pepatah kita iban buban badak mablak tanya berumban baban semalam rentuh jalai jamai lubah tua tau dulu dah tayau.
1: Ya.
2: Jadi aku harap ke tadi lebih-lebih lagi selamat tahun baru guys semua yang menyambut perayaan gawai daya tau. Ya lebih-lebih lagi ngagai semua kuasa aku nya ngemahili. Terima kasih hau.
1: Hau ya sama-sama besar gawai nak pengulu. Hau bisi maya tau ngabe ngap pengulu. Hau nak ngabe rumah ya. Tau ngake upis kami.
2: Terima kasih hau.
1: Kami ke BIA pun jadi udah manua.
2: Terima kasih hau.
1: Jadi pemanca cali pun bisa berkena ke baju mansau tadi ngimai wabi setia agus dua duduk hari tadi dan mendiang kutai ke di kunci ke yang berhormat tu ngake bala peningat kita besari gawai nuan tu pemanca
3: ya. Terima kasih ya gawai nuan DJ sama lemai terima kasih ya mereka peluang ke kami yang berhormat datang ke konti sibuk FM ke hari-hari tu jadi ngari ke ketua masyarakat Iban di Kenawin dia aku madah ke pengagati diri 3 minggu nukah nyambut gawai kedatai di Semar Gawai ngagai semua bangsa Iban kenyambut hari gawai di kawasan Kenawit. Jadi kita pulai imajimat mulai beban jalan itu bukai minta kita bisa lesen atau kena lesen jalan kita pandu selamat kita datai. Jadi kita datai di menua ini atas majak kengiruap ke jaga pengerai kita lepas kita gerai semua pengawal oleh datua kita maka yang oleh lantai dalam semua hari gawai. Jadi kita perlu dia jatuh ke DJ mereka sama gawai dengan kami di Kenawin yang penyambut hari gawai. Jadi nanti uliah ngapeng maka pangan diri maya hari gawai kita sama kayu guru gerai nyawai lantai senang wan menua. Terima kasih.
1: Ya, oha lah.
3: Ya, oha.
1: Oh, terima kasih dengan pemancar Charlie. Jadi, peningat atau rana waktu ke tengah itu pulang ngaya berhormat kapan kunci negeri CTN 49 ngemeh ke Mega di sepuluh yang penata ya ngau puluh peri nya puluh ngemeh hilir ngau pemancar cari Mega habis datai ke studio jadi aku ngari ke kami sebuat hari RTM di Sibu mari selabari kawan Mega kaya kita tiga ngau balap peringat ke bisik mending karena kita ke sekali itu ngau tu kita nutup program kita mari selamat kali hari selamat hari kawan habis sekali
2: sama-sama. Selamat hari gawai. Program abu

0: program Buah Rundi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari balap peninggal. Sekali lagi kita bergulai dalam Buah Rundi yang Rebak Baru. Gulai ngawaku Henry yang usup. Lebuh maya siku-siku kita, tetapi ngau penguji tip say dalam penghidup. Dia kita suah hamai madah kediri ndak uliah nangkup pengujinya. Kita lemi serta suah deka nyerah halah. Kebenar, nya ukai penglemi kita itang laban kita ngasai kediri empu. Bakal tinadai berga berdunia jauh tu setegak Allah laban penguji. Ubah meh cara berpikir kita nya laban tiap iku kita nang semampai berga berorang-orang dirindu ke kita. Cerita kita sekali itu diberi aku nama rega kita tindak uliah beli. Siku pengelica tiba nomri lica bermua 200 orang bersiti dewan mantai ke duit 100 ringgit 10 kepin kaki baru amai. Ia lalu nanya semua orang tibisi mendiang kelica ya buat dalam dewannya. Siapa dekat ke duit 1000 ringgit tu? Angkat jari. Kok ya? Bala main wah. Bawa dewan dia pan lalu niri ke jari magang. Sebut ke duit, siapa ke ngai, tang. Ukai tujuh benar pengelicanya. Medak 200 kurang kebisi dia madah ke diri dekat ke duit. Di dimantayanya, dia pengelicapan lalu ngerenyuak ke duit kertas 1000 ringgit. Udahnya, udah tembuk ya ngerenyuak ke duitnya. Jaya pan lalu nanya baru agai 200 kurangnya kebisi bawa dewan dia. Agi bisi orang dekat mengguna ke duit tu, di bisi diri ke jari. Kuya mantai ke duit 1000 ringgit dia udah dikerenyuak ianya tadi. Bala orang dalam dewan pan lalu niri ke jari baru. Tajapan sidak ya, nak nemu nama kebuah pengelicanya. Nyong bakal orang ti gila berkerenyuak ke duit 1000. Udah pengelicanya medau mewah orang niri ke jari. Tetap agi dekat mengguna ke duit 1000 ringgit. Nyak tajak udah dikerenyuak. Dia sigit pengelica pan lalu ngindiak duit 1000 ringgitnya serta nyepuah kaya duitnya buat nur kelutak serta kamah. Udah yang ngaga duit bekanya sekali lagi pengelica nanya 200 orang tibisi buat dewan dia. Dia tahu siapa lagi dekat ngempu duit tu diri kejari kuya baru. Sekali lagi bala orang 200 siku tibisi dalam dewannya nak putus merap tetap niri ke jari muka, madah ke diri dekat bempu ke duit 1000-nya. Tajap, ya udah kamah. Dia pengelicapan lalu nerang agak si daya. Reti utai itu udah digagak ya agak duitnya tadi. Duit tu, sigi beri aku ngai kita tang sudahnya. Aku dekat nerang ke dulu ngai. Kita pasal utai tidak gagak aku ngai duit tu tadi. Tajap bakal nipan, aku ngau duit tu. Dikrenyuak, diindiak serta dibukung lutak. Rega ya, tetap 1000 ringgit. Nadai utai kuliah ngubah penyempau mata duit tu. Bakalnya mega kita mensial dalam perjalanan penghidup sari-sari. Kita suah hamai ngasai kediri di lebuah orang di kerunyuak kusur rumdiang serta hati kita suah teliah setegal macam-macam penguji. Ngasuh kita nyawa saya kena bergaul. Nama pan utai tidak tai nguji penghidup kita. Nangira kita lebuah terap setingkap rebah. Kita tetap bisa regap bawa mata orang-orang tindang semampai rindu kita. Kau ya, pengelica nembu kejaku lica nyok sepedau nyurung duit ngakai semua orang tibisik bawa dewan ya. Jatuh, kita nyarok cerita tu. Satu, siku pengelica merik lica ngakai 200 orang tibisik bawa dewan yang ngepun kelica ngau mantai ke duit 100 ringgit gendang lagi baru sepenyampau 10 kepin. Ia muka lalu ngerunyuak serta ngamah ke duitnya sambil nanya bala maiwa siapa dekat ngempu duitnya. Lebuah yang asuh niri ke jari dia semua orang buat dewan dia niri ke jari magang dekat bempu duitnya. Tajapan udah dikerunyuak serta udah kamah. Kedua, tujuh pengelica kebenar ia ukai pasal duit 1000 ringgitnya. Tang ia dekat nerang kengkai bala maiwa kebisi dia pasal bakal ni pat kita ngau duit 100-nya rega ya tetap 100 dikerunyuak di India pan rega ya tetap nyampaunya. Ketiga, mengelica yang mereka nyebut nadai orang tahu ke mesia bukai diulih maruah ke rega siku-siku kita tajak pan kita nyau labuah terap setingkap tau ke nyau telentang repah Laban, sagi kita hidup, dia kita tetap ngemuan regal buat orang-orang ti rindu ke kita ya. Jaku orang tindak mana, setang maruh kita nya anangnya di kaya pelasar. Alai berindia, laban, nyok uliah ngasuh kita yang majak tepurwa. Buat rundiang ti kusut setegal penguji. Simpul kita cerita tu, dalam penghidup kita besar-sari, ti penuh ngak penguji dia. Anang sekali kita yang mandar ke regal kita nya, din dia orang bukai. Anang sesekali, kita yang maruah ke regal diri, empu seminak dikenal kita dekat nyulu serta berkaban ngak orang ti udu bermain ngak regal penghidup kita. Ingat, buat orang ti semampai rindu ke kita, sidayanmu serta dekat ngenulu ke kita buat tiap perkara. Laban semampai ngambu kita nya, orang ti cukup bergol, tau ke kaban belum lama ya. Terima kasih.

0: 豆瓣切扣，豆瓣切扣，是的，豆瓣切扣，爱了两口。
1: 哦，那猫在那个包豆，我猫呢吧？我不弄啊，别列了班包豆。
2: 啊不，阿妈，克拉罗的外呢松饼，克拉罗的班菜呢，哦，那忙呢的是得，可拿得，不是可拿得，是卡嘞，可是么王爷把的豆。
0: 你瞧，可嘛嘞阿里，没包哟，人家在是得，人家我么。Nyak baru kita wangi siom orang.
1: Ya, nanti mai wah tu wangi kena di nasi sumpang. Nyin nyin dulu nyawa semayan dia. Uliah menyom bau wangi dia nyawa.
0: Nah, kalau gede nai bilai.
2: Ya, mat ya kok dia wangi nai bilai reti nyawa. Ini sumpang tu dia sebab ngau sidak nyadin. Nye, ya nama kena mek dia ngena semua bansa bau wanginya. Aku dia mah dah kena sitik. Sitik aja au.
1: Mau, tak serdah aku dek. Tuh, luput orang bak kedai taya kereta nyak nyium bau wanginya lagi. Ya, gimana percalai kita tiga atau lagi mu deh?
0: Ya, mati nak murati nabi lai. Lepas kita kalau mayu percalai, maku nak wangi itu mayu-mayu adik kagawai itu. Nama kenambai nuka taya kereta di nabi lai. Nyak sedih lagi pengawal dia nyak.
2: Bak, dek, ukai dek kalah berundi yang nanti dia mansur ke jako. Nama ini bilai mah dia sarinya ngake tua deh. Kian ya kuya pulang ngake menuan tua aku lu kian. Nyak malai tu deh nuka dulu. Tayanya ngambil kenyamai dikena likun. Belah rantau jalai aku mah dia bisa mengkini aku lu kian. Nyak aduk dulu. Mek kereta na leh lagi nyu nak selelir boleh hau berantau jalai. Ini dia kekangau ke mengkini ya.
1: Oh oh. Ukai nyamunyi ngedek nyak. Kengira kengantok. Lawa jok maya gawai. Penglikun nyamu satu nyamu deh. Nanti kita likun. Ah, lantai yang hati kita yang itu gawai ngedelis biliak kapan melayan. Biar ya.
0: Biar lah wadi ni bilai. Gawai pulai ke menuan tua. Eh, tak amat ke? Sebenarnya minda gawai tau kereta maka persa dulu lah. Nya, hari tayau injian yang tu ke nama teh ke kibatnya. Maka bulu matanya, wipernya.
2: Nih, mau gede retai. Teh deh, sikit kami minta anu orang engkana nyamai kena nih ngajak kau sinok pangga di raya deh. Siti dah agak kumada ya. Ngagak deh, wai. Adi ngad wai deh. Kami nyak keretanya. Ah, ane bakal kuda udah ya. Nyuami ya belah puat pasal sibu. Nih ingat deh uleh kita coba. Nyak isip dulu, nyak penuh tangki. Tepam mama man.
1: Nyak, siapa lagi? Ini sumpah yang nyak, meh. Minyak kereta tu. Udah kelip-kelip api urian tu. Udah merek wani yang. Maja berpeliang-peliang, berpeliang-peliang ngigak kedai kekak ya aku. Tu maik kereta aja, mai temu ya nyak. Tak ada yang ngira utai bukai. Nyak-nyak, rutiak kereta nyak. Kau pedak meh, insurannya sekali. Mune, ya mesti rami tu. Umai dia cuti sekali, sudah upis berkuasa.
0: Nai, nak cuti sudah nama tau upis pengangkut JPJ-nya piok. Nah, sudah boleh teripik ah. Gawak ke? Apa? Kadang nak mati roti kereta aku ni. Kini kan apa yang gawai itu lah. Aku kak kian main kereta aku ni lah.
2: Boleh dek, nak berarti kita kurang radio pasang 24 jam ke dek. Tidak nak ingat kita kurang. Nyak-nyak, siapa yang sarinya tuan JPJ dunia sibuk tu. Bisa ada sarinya tuan jelepin. Mau deh, ngalah dia. Ketua upis JPJ sibuk. Kepada tua batik tuanya. Bisa sida upis sibuk radionya ngepos. Dengar dia madah sarinya. Berengkeh 24 bulan 5 tu tadi. Bisa kimpinnya. Ops hari raya haji. Nyentuk angka 31 hari bulan 5. Udahnya, off hari gawainya. Berbaya hari nuai berengkeh sama deh. Jadi penemuk yang agak 5 hari bulan 6. Nemu deh. Atau yang nyameh. Aku nanya dek nama kedamai dek segal-segal mai kereta ngabang gawai deh.
0: Nai, kita bisa kereta wai. Kaman deng kereta kita, nama guna kita meli ya deh. Nyak ia gebesai gaya peda orang. Nanti bulu mata atau nama. Nanti semai aja baru peda orang kereta. Baru nyamai peda orang besai ya deh.
1: Oh, banget. Mana pergi kok mai kereta deh nyak. Kau dipandang ke dek ke orang. Ya dek siku tu temu aku. Nanti gawai. Amat ngilo dire dingirup. Kita itu waine sumpayang. Ente ya saya udah sebingau. Tau na ibuh minah kin kio ne. Uji tengenat ke dalam di rumah.
0: Aku ke pandai ke dribon, teh udah sebingau. Kumai dina pandai ke ko, kumai dina laju ku dribon aku dai. 20 meter, 20 meter, 2 kilometer jauh. Kumai ukai laju, selau-selau. Nemau aku mai kereta.
2: Amat jakok deh, wai inai tanya, inai bilai. Ya, sikit udu mana yang kutai, kerasang ke urayang. Jako, mari ada nemu ya. Kebenar, nari tetemu, untai ada nyati. Tencok, ngok kena yang narino, kuninga. Dengar deh, sarinya, bisa urah mari ya. Pansi tau ke penyampau kes berbadi bajah lalun. Sidin. Tahun yang kemarin, 2025. Dengar, pendek yang nanya, ada nutup ya.
0: Berapa deh?
2: Nah, bab nuas Sarawak tu bisa 21,747 itu kes sidin bajah lalun. Ya. Tahunnya kemarinnya, dia nemu hari penyampa ribu-ribunya kemarin kedai 418 ikut. Dia rekod kelenyau nyawa. Ya, nak sayau nyawa kita mensia nyunyau bekenya ajak aku deh. Nyumbaka ke ribu ay. Dah main uang 4,000 lebih ya. Udah nyai ke bala bakar, dia kan nemu berapa? 189 ikutnya.
0: Balapnya? Ya.
2: Ana yang gede, nama ya ke nomornya deh. Deh segau deh sebingau. Ngain minta puji ngesau ke kereta. Nama dia aja bisa kereta barunya tau.
1: Kedah hari ke buah, penusahnya nyadi. Terbagi, nana tayari orang kedai bawah nyempunya. Nama deh. Mai kereta kelalu laju. Ngantuk. Ya, ilap. Laban gaya hari ke petang. Tau ke maya hujan.
0: Amat, saya tak ada lagi ni bilai. Udo pergilah himpunnya, mayan riba. Namo, bangan nak terantik ke dirampung atau medak himpunnya.
2: Maka dia alih rati ku. Tak kita bergulai tak 24 jam. Ku madah ke dia megah himpun. Bisa berarti ke dirampung dia.
0: Ya, ya. Kau ke?
2: Di gam sekali, himpunnya pajari dah wek kelekat dia.
1: Bok, ku aku. Ya, utai. Uli ada seliah ke kita. Ya, katul. Nu pula yang gaya kita empu, meh kengatuonya pihak ya. Nanti bakal nemu dari empu, nak lansia, berjalai maya petang. Siang ke kita, mupuk bagadai, ya. Nanti nak lah lebuah maya hari kelalu bangan hujan. Tau ke ngigak nu likun, ngetu dulu ke. Nanai guna ketua tu berumahan datai, tang. Nih, nama penyadi, nanti tua boleh penuh sah.
0: Nyamai, munyi kau jakau. Eh, amat menye ni bilai. Baka mata aku tau. Nak lansia wai, deribu. Nanti baka aku bisa sikau dua orang kau. Aku nyamai bergantai deribu. Nyamai kudu mai dua day. Laban, nanti aku dah lama deribu. Ngantuk mata aku nak tahan sekali. Aku nge jalai nyam.
2: Nak gilang ya. Wai ni bilai. Nak pihak ngantuk mata kejai. Mungkin syarat kulin matanya. Mungkin kan utup. Ya, kita ikut madah kedai. Sapa-sapa meh, bayar kena bilai aku belak tu ini sumpeng. Kita ke minyak tu deh. Aku bayar anak deriba, anak nemu. Pemain kita aku. Ya, nanti nak letak, kemarin kena mata adanya. Nanti ngantuk, ngantuk dulu. Berarti si jalai. Si tak ada ke, nemu direk kami dah jauh berkereta. Ane anak tumu, tindu wak kita. Ya, belak dulu malam. Tak tu mana-mana ya, pejalai kita itu bakal tu ilah. Dekat bambai kucuk, dia wai naik sumpeng. Ya, kumadah ke dek. Tindu wak dulu lah ke mata adanya. Tengah adanya, mata kejaik adanya kumadah ke dek. Kak tindu mata pansau di laban di majik akan merah tindu wak di malam.
1: Oh, nah amat ku dia nyanyi gup. Hari kita yang punya tu mana kage pejalai kita deh ke Kak Mina ya. Ku semangat ku kita. Semua utai nak sitik nyadi. Hari kita yang punya uliah nak ke uliah gak nyaga di rempu. Nak ke kita yang nesal. Dudi, pihak kau aku.
0: Amat ke, tan dia tahu. Ku kenanya dua deh. Nah ingat ku tadi udah tutup ke nama tadi di rumah dia. Eh, udah kebedau nih.
2: Dia ada macam-macam ini sumpah yang nama tutup, nama terkempai. Dia ada ngesal kaku deh, ya jantung ke jantung. Jampak dah ku tu kesal ni macam-macam ni. Nama utak ku deh nyak.
1: Nai, amat namanya. Dia ada kenyok, dia ada sumpah yang. Tuk, gamal ya. Ya nama utak ke banget ni ingat tutup di rumah tadi ya. Nama dia bisa ngidup ke api tadi.
0: Oh, ai payap ku juang bilik nyin nasai ku dah sai ke berau tutup tadi. Misih balau cok meh ngasu medak. Nah leh hanyunya dia danau ni lah.
2: Deh amat kapana jadi dah naon ni dah puan nasihatnya uka api jantai api tarik amat telah buah jantung kuninga deh bayiaknya ai ka gucu-gucu ai nyadi adik kebaya mau ya kita yang ngesal kepengar diri tu nyebut utai nak datai nak datai maka kepanya dilai ya nyak kumadah kede wai ni sumpayang nyak sebengkai ya penglikun utai di rumahnya perhati kede musim gawai tau ura rami tau api karan ai dek mbo bala ucok dek ngai kekai ngai orang main perasa mana-mana ni ngai dek bala JPJ bala bumbang mesau kita iba radio penglikun semua pada magainya kena ku sida ya nyen sida tuan jeri hari upe bumba sibu sarenya
0: misai pia wai nyu
2: nah ucok dek ke atai ri pasal nan mu nyemrai nya nang aso hai biririt ngai orang mana kai
0: amat nah
2: dek nara teri ngai ri nya radio pasal ngapa ngodai
0: nah hidup nya dia selawat kau. Bade dinga
2: de mayu ambala tuan-tuan bejako mesan kitanya kedinga.
1: Ba ku aku. Tu ila. Aku mina. Nah, dai ke salah seduai ngapas ngapas. Pedak rumah ku dia. Ya ke seduai nak mindah ne. Ente bakal seduai nak dai. Nu deh aku tu ngeriput ke balai polis kene. Ngasu sedak ya morona bejalai ne ke rumah kita kia.
0: Kenai kau dede, ini bilai report ke pulih. Nai lapanya report ke pulih. Ngambil pulih ngabah rumah kita ipio. Bukanai kenya ini ku?
2: Nee, nak aku tanya de baru. Nya utai ker kumai kenai kerja kau orang putih wai.
0: Kenai kau?
2: House wash. Nya kemata ke rumah lepas kita pulai ke benua atau ke program pulai ke kampung balik kampung.
0: Balik kampung pulai ke benua.
2: Nya, mio.
0: Bisa bok kenya nee.
2: Nekati kedai ya, bisa namanya sebab bisa ku mesau madah yang gede deh.
0: Awak.
1: Tajak bisa polis merona bakanang nu rumah kita deh wai. Ukai kereti rumahnya nak dikunci mana? Biar ya. Madah kurang semak nu kita dia muka ya kau lihat dipercaya biar kaku. Nade bakar aku. Madah kesedui. Suwe sekarang kena diguna tau mumpuk tutup. Nanti uliah nyak. Swiss sapi kot mitia nyak. Nyak pasang. Ngambil kena banget petang deh.
0: Kenyak ini. Nyak dek, dia ni lah dek. Dia bilai. Gambar main-main. Wah dia kem dia ramah. Kami kan medok pengrami kita kian.
2: Oh, maknya. Kemana kedai. Amat dengan sebab gambar memayu. Anak tahu semua ke pantai. Kita pilih gambar ke mana-mana. Wah ini bilai. Kemana gambar dia penuh petunggi yang semua gambar dia nak ngam lagi bangsa bukai medak kita
0: amat
2: amat dia mayu-mayuan lagi post dia makan yang nak tapis dia dulu pun ngai nyari kiga kepada badas meh to dengar sita dah ke anak kelalu temu orang ada baru meh kita ngepost di rempo to aku berjalan kanu temu orang yang dia ada dia kemana kedai mau tayas dia kemana kedai TV dia angkat kurang yang kak bisa CCTV orang jai setiak dulu kau batu kemana kedai kamera CCTV dia nya.
0: Lah tadi yo Rulia dia ni nak gua.
2: Ku mai ada sari dua aku hidup, ku mai ada rak mare. Tau nyu tua ai aku tau nyu baka pun kara peniau. Kena te dia Ruliang.
0: Hau mai ni gua.
1: Kado ka bisi mangga himpun. Kok berami kami mulai ke dari sebilia wai. Akai. Amat age rayo ke bawang ini tok. Tarik ni sumpang. Kau mabuk kunyum baunya. Ya wangi nama kena dia nyok. Ketemu aku, ndek wangi ke mana ya? Tak lagi nyemangat mau tu. Ya lu sebingau pala aku lah bantau.
0: Ih, akai pedih agak ngenamnya. Wangi tu tadi nama minyak wangi tu setau ne. Yang tua uji tu hari nyanyi mai dah wai. Tu lain lah saya tu.
2: Kita minta butuhnya. Nyium dulu. Wangi nama tu, wai ni sumpang.
0: Nai wangi ya.
2: Kadang kadang minyak angin.
0: Minyak angin ya.
2: Kita aku nyiwa main dulu, nyiwa main berapa? Sebab aku butuh aja. Bukai butuh jaya udah tau.
0: Bukai ya.
2: Marah ya,
0: aku tak mau ke jaya bisa.
2: Tapi butuh minyak angin ni sumpang, tapi minyak angin perut tau. Ayo, dia sumpang. Ayo, kelalu. Butuh minyak angin, ayo.
0: Butuh mau, patut tu celap-celap di tau ya. Aku tu dia perlu
2: kebangi berangin ni, merah recap dia nya.
0: Cap di tau bukan ni ngau tau deh.
2: Koyong menunya duit ni merah dia nya.
0: Ayo.
2: Nyai kemitnya merah dekat mat koyong
0: nya.
2: Ya. Ayo.
0: Nyai apa kena ni memuai bau tu.
2: Ya, meriahnya ya ga berangin ya.
0: Nak ulian nak ngi ga kedai menyawangi nau.
2: Parai kita itu bayi ne sumpah tu ini bilai apa.

0: Peningannya lagu kena aku merinang bala peningan kita ke tengah hari itu kebaru aja udah didinga kita inya lagu Ari Suelin bebute ngirup ya. Jadi laba aku udah bisa udah pulai ke menua atau ke bisa daripada aku belah media rama. Bala bakiah kita madah di rempo nya tadi Nancy ke udah datai di menua bisa nya kiru bergagak ke kue cuan bergagak ke kue penganan bisiknya bergagak ke kia bisiknya bergagak ke biskut mega apa ningan ya mayuh mega aku berarti tau ke muda utai ke dipandang ke belah media rama lebih lagi Facebook ke dikunci bala kaban kita rindu ke kita muda sekedar pemakai sekedar kue ke dikunci bala kita dia terima kasih ngakai kaban-kaban Facebook kita ngarap ke bala kita sama bala lantang meh lepo meh kita ke nyambut hari gawai nah umunya ke jako tuai begagak ke tepung cuan penganan jalannya kena ngemau bilik kita nah merek bau meh bau gawai ni nemu sidap pangoli bau datai nemu ya kita begawai retinya kita bisik cuan bisik penganan ngau bisik tumpe laban utek kena daripada kita nyak ga disedia ke kita nah pia peringal. Jadi ya kedai pedak bakat muainya pun di alu ke kita dah tai ngabai ngagai kita megak pelinga Siti aja utai kedai tangka lebuh maya mindahnya tadi tentu ke pengelikun kita lebuh maya kita dari babak rantu jalai ya. Jadi dia tu jam kita ke kapit mereka selamat tengah rintai.
1: Ya selamat tengah rintai ya.
0: Au berita tentu ya mana nyuka gawai tu nah.
1: Au mana punya kuda udah mukuk bau deh pasar kapit tu aku.
0: Au ya meh.
1: Bau rambi gawai.
0: Au bau rambi gawai. Anu kat selampu menumpang nanti kita meda nyudah temu ngatu pengrami bak pasar bak negeri deh pihak kedai.
1: Betul. Betul amatnya. Au nanti cuba maya tu jam meh nak meh pasar kapit tu bau wapnya sih
0: ya. Ya.
1: Penuh. Tu depan guys press ibu dia bekerja nampi ya.
0: Au, Siti utai ke Mayuh Ahmad Mensi ada tu nanti. Aku punya kenusi ngagai bala peningat kita. Dua hari tu nyu nak pulai hari pada bilun di Sibu dia deh. Bambik ke bala ya. Kedatai. Cukup Mayuh dia tu deh. Au, bak dia. Au, jalai pun skut nuju ngagai pada bilun. Siti dah gendu pakim pun penuh dia.
1: Nah, amatnya nah.
0: Au, gawai mah kita. Nanti iban yudah Mayuh bergemuang datai pulai ke menua. Nanti aku deh.
1: Ya betul. Aku tu dah mampu mayu agak balang apa kini rempu nape ya?
0: Aku begini apa yang
1: tadi? Ya Rino ati.
0: Aku jadi bisa mah gak ditau ngau tua. Mesti kakak ngau gua menua tanya tu ngak na. Aku nak boleh pejakok kiri re. Ah hello nanti ku.
1: Iya.
2: Ngenyit nanti.
1: Ya, sih cara ya, jangan eh.

0: Rengat ke teratai.
1: Tapi ya, aku namanya rengat ke Prudi.
0: Rengat ke Prudi, ya.
2: Aku lah banyak mai gak kita ingat tua kemisi tahun tu. Ngai kita madah kita nak pegawai. Ya. Saya ko bisik peluang magai pegawai. Laba kita minta 1, 2, 3, 4 nyu kena hari besai magangnya ante ukai orang kegawat sip ane yang kabula nak pula gawai ante sema-sema tau
0: nyu ranjuanya nyentuh agen 4 hari bulan
2: ya yeah, hari 5 nya meke yang ambil kesari ime kemisi ante agen kak pala bebu ngau nya
0: nak hari minggu nak gawat
1: amat ya ne au nyak meh kereta gawai kue tunjuk tak berdau ne
2: au kue tunjuknya bagi dua aku udah-udah tapi aku udah di jemal.
0: Iya, aku udah-udah. Ngega ai nama tu gias ganti.
2: Ai mani.
0: Ai mani, ai gia.
1: Aman pas nak sebutnya ni. Ngai. Senyian ingon tadi.
2: Asal ke bola nah.
0: Amat ya.
1: Aku suara ni ingat ni ingat ai je nama ai nya. Ya pemilih
2: ya. Au ai bungai ni.
0: Ai ku teh enti.
2: Au.
1: Betul, aku kita juga bisa ai pengayuh tapi ya. Enggak meh. Sama agak saya ku berdebat bagi menua kami di kapit. Tang sari tu, bakal bisa nama pokpita eh. Bisa asal puang minit kami di kapit. Enggak, tadi meh yang kanya, nu dah mupuak mulai ke tempu. Nak ya pula, nanti kita kena sejak satu. Nu dia berdapur, munyi kusia tadi. Mupuak anggap bau deh.
2: Ya meh ante kita bergagak kecuan penganan nemu ora pangau menti sebilik atau bisa ya gawaikin kita ngabeng ko balasi da ora pangau laba bisa bau tumpai ko ya anak bulanya bisa benseranya
1: ya
2: ante den ada yang agak tumpai tunyu-tunyu jako tunyu-tunyu ama tunyu aku sini ke pesine yang agak orang kena depedak kita mestinya bisa nepi aku rente
1: ya au tadi aku tu udah namanya okey tai nyepe kena kue gawai deh bisa kena kapan kemai betungo duduk berkedai udah nyepe sarang semut ngong terkena deh kue cua pe gawai minyak pasti kudin
2: au nya utai nya ayang kore pantai
1: deh eh nemu gak utai bekenya umas ya enggak pernah aku antik nak maya gawai lalu bahagia ke sana kok nanti ya tau ke antik maya kutai buku nama ke bandi yang maka orang ke bisa mengawak ngelumbu wang asal lu kenal kan bekenya apa ya kak aku
2: utai nya kena tau nadai ini pihak kore
1: betul antik maka ngagak sedap kue cuannya umah ya spek kum pacak burik ngantai duduk lama
2: kau
1: main sekilo deh
2: sekilo nya ya tulang deh ngai lungat tepuang ya tengah ingin sejat
0: ngai tepuk ya
1: ya hanya kak kau jadi kau kabar aku tet huyau teh nyamai namo cicita kajak ngantai dia angka mat ya
2: ya senentai ya ke nyamai
0: senentai ya ke kau uli ya
1: ya ke kau ya senentai ya ke bagas ya keburuk mengaku tu mana sempul acik amburin
2: ya me 15 minit nyu ngai aku nak puah
1: ngai aku
0: padahal simpai magi yang gamang kau
2: nyu bi me
1: mana mana ya simpai
2: au ni ada bunga
1: malut tepuang nu malut ngai namanya tubuh cuan dan magi nama penyadi
2: nah dai me ya nangka nyo me nanti
1: ya dia ada orang agak sarang semutnya aku ada apa ikaya kio mana tu oh yang kita nak semana ne ya gitu dah tuai lelek agaknya tambah lagi regau sedih tu majak nikah nampi ya
2: karena ngaya ya dah dah pulai pun lelek tu dah nanti nyu kita nyu minta tawar nanti nyuanya deh nyumang
1: betulnya me jangan gak ku mai wah kita ya udah mau buat beragak ke kui tau lino lah aja dia nah
2: tau
0: dah semai mai menyantai
2: bagagak ke kue spiet perengkah ngalih katanya nya cuan nya kibakan nanyu pedih tanah bau apa lele lele
1: yang awak
0: yang ai genang nak keberat
1: apa yang aku nak kalah aku mendak nang agak kue spiet dengan lah mamak
2: kan tu pedih mak pengawak ngagak nyantai kita ada kilek kita benar bau kue spiet magak kena ya ya
1: benar tu amat ya neng nu ngaleng ngaliah penyakit bak kanan udah nyagi liang neng langsung jari terang liang
2: nah dah yang nak jari ya agak bacuan agak angkat dia tujuh sedang ngos udo ni penyamai ya mak kena nguluangnya deh
1: agak bungai
2: aw kena ya nguluangnya deh
1: Hmm.
2: Antai nyu damai dari hari tanya hari cuan ke betapa. Oh, nak nyari kue nya.
0: Dai dan yo ren tai balut nyari.
1: Kayaknya ko madang lah sejari ngutai ko tang tu tadi.
2: Kena sau jari nya kena de megai ke beratnya. Temai de nguluang nak ko tanya segala cuan nya tepung de panjang de ngagai ke segalanya. Ibu mayu mau mas, ya udah kali-kali asai kedai gulung kedai.

0: Jampat-jampat yang tai.
1: Ya, tau. Tau seduai dia, mau puak dia. Beruruan ke
2: dah. Nama ram, tak nampak ubat kali ya.
0: Nah, nama umat. Berapa bulan tau? 25.
1: Balak di bawahnya.
0: Batang, kelabak aku maya tu jam bisa mesti dah benua berdua dia kini ini.
1: Ya, mereka aku.
0: Nah, kapan pangan diri? Ya berdua. Nama umat.
1: Betul. Nah, kapan pangan diri?
2: Sambil ke namanya, sambil ke betungak air berbarinya nanti.
1: Ya.
2: Laju ya,
0: gulung ya. Mana ya gulung?
1: Oh, tegak lagi tu lah saya. Rekung, pan-pan dia ke. Kamu
2: ini kereta tak berasai kena
1: kuleh. Nyak meh. Nyak meh berkenan ke Kuerindo kasi ngenang gawai meh kita yang kat ku dah mayuh peramu atau ke program kerja tu bawa genap rumah panjai nepi ya. Kita rumah panjai tu mana ayu ramai lain lain dia deh agak main tu mainnya kenangin tu hari nganti jam cukup tak ke pihak nah.
2: Oh, bisa rumah panjangnya si dah yang ngatur tanya deh ngatur niti daun aku mendak ba plan jadua ba rumah tabuh nang ngongon sekian gempurok dia dente si dah 31 bulan paginya bisa niti daun si dah serumahnya rindu mama mendak
1: ya aku kami sama ba rumah panjang dia bisa pengawak kumai kita ngalu ke pengabang ne
2: ya
1: aku nanti bakal selalu ya orang kenguginya. Jadi pengapa yang? Awak sudah nikah hari penaik dengan isi rumah panjainya. Orang rumah panjainya menyambutnya pihak.
2: Ini tadi. Artinya. Jadi pengabang lah nanti.
0: Jadi pengabang nanti.
1: Kalau rumah ringgit ada rumah kumpul.
2: Okay.
1: Pengabang aku lihat.
2: Tanya lain now nak kode kita kasus tidaknya di pengabaian pula yang kau menuan tua kita akan uci pingai dengan nyadi begini.
1: Nah, saya cara
2: ni. Aku panjang kode nyadi pengabaian ba tanya di amat sira baru mentua din menikah hari nya aku nyadi pengabaian.
1: Ada jangan ya saja aku kasih.
2: Ada jangan ya aku. Alah aku dah ngamai puyen aku nyadi pengabaian.
1: Yo. Kita nanti ke pengabaian.
2: Oh, siapa ngogi nyadi pengabaian aku? Aku kena aku. Sore lah nyadi pengabaian aku 3 hari 3.
1: Maaf lah, tapi ya, oh ya udah, kau jadi pengabaian, so kau agak berenah, ya mana lawak ni, oh.
2: Pulak ke bilik, nyu balik, nyu pulak ke sida ya, kena di temuai, nak kau.
1: Aman, nyamai, pengawak tu cukup dek kena tangkut muda, nanti ya, jajak nyamut, nanti ya, nang rasuk hangapan. Siagi ya, belak tahu, menyapa aku, pakau malang, nak kuda?
2: Besi lay.
0: Kenapa menyenang tay?
1: Apa nama? Cerita ya. Mana ke? Autai ke bagainya ngamek ke uliah mantai ke pengayau kita deh.
2: Kita yang jadi tanya deh. Jadi orang kaya baru.
1: Ya, au. Ya utai yang kasih kena ngomel kaya. Kalau yang ngerasa buat berubah berapa?
0: Utai yang tadi ya. Duit yang dia nanti.
1: Ya, duit yang
0: sini yang sementingnya. Kau aku nya berapa nya dia?
1: Udah sekian ya uji dengan rari palok untuk kekebaruh kaki.
2: Reganya udah berapa?
1: Oh, susah lah banyak. Belayak lah banyak. Ini pengerti. Oh, sudah kelaki sama agak. Dia mendak antai ya penuh orang ke kena baju kurung, pegaguang. Berapa reganya? Berapa ribu nak kondai? Amat. Mayanya sama kita mantai ke pengayau kita. Tapi ya. Pengayau adat kita sebenarnya. Kedera nemu ngepan ke dikena. Kita adat bangsa iban. Sama. Ba rumah panjai kami din bawau kin pan bisik 31 rebulan pan bisik pengawaknya ngalu ke pengabang jadi mesan meh nyangkanya baru ningar dia ni ku dek ngai kena ingat baik ngepan aku nemu nah semua ngepan kita dia ba rumah panjai din numpai minah pasar menya
0: iya
1: kena dainya nu beli ka nu ku dek
2: au nah le lagi datai bari bulan nyu bengam kita orang ngerasuk kan kita nadai oh tinggal pasau kan nadai ja kau nya ya ente yude na sau kita
0: serumah kita ber dia gene ke sana
1: ya lini le nya ne pasau au nya meh ngamik ke belak mai mainnya dia terimpung kerja terimpung kerja mamat nyak hari kita ini apa ya tak tahu tu nang apa yang ngagai orang pengawak dia rek angka ngai ketua kenaknya penuh ngamainya
2: nyu berkeran yang tua ante nyu hari dia rek nak kode maya gawai tu nya mainnya bengau na bengau na peni orang kena ingat keran yang
1: ini kuira aku
2: dah sama
1: au ya umur kita sewat tu ngarep ke kumang nak gak uliah nak kode. Nah, dari ini ngasuk, ngai namanya nya mengasuk ya.
2: Aku meh gawai nya, meh ngisian rempong laban kumeh yang bapasal deh. Aku ini nyepus, gak mau kita ini kok deh.
1: Aw, nyaw mereka aku. Aw dia mendak mayu program tar kreativiti kerja tu. Kamunya kuda tadi siapa mempunyai peramu ya. Segera bisa. Aku anak miat tidak ke. Abi miat mana anak nama. Dia bisa kawan nama dia anak kepan sudah wajah. Nadai,
0: nadai.
1: Nadai na.
2: Nadai. Nadai.
1: Nyaw mereka aku. Bakal cerita aku kena nemu nak basikal ada biasa subahnya ni kena nemu nak apa ini nak oleh beli jangan aku dah. Wai mau belajar nak basikal.
2: Si teh dah gay. Di ni nur dengan ayah ke basikal dia dulu dia subah.
1: Nya. Eh, betul kan lama kita ini.
2: Basikal nak lala mainnya. Kau dah nanti mada bah. Tanya buku tek mai ke belajar jauh. Kau mada basikal.
1: Amat, yang lama buku tek jauh. Ini tu, ngempas ke aku basikal je nak mana nemu main ni.
0: Aku punya kedai mentai nak nemu main. Kemaya kena nemu main.
1: Tapi dia kan ngemai, kan ngena basikal. Basikal dia nak nemu.
2: Tahu.
0: Nak nemu.
1: Ini yang nak hati nak.
2: Ni buah aja mentai dia tau entai. Ini udah teh batu
1: buku lah. Ya, aku
2: tanya.
1: Nggak ada lagi mangannya. Tinggal aja.
2: Tahu, sikit udah nak.
1: Aw kita akan nampak bisa bebas ikan pun purus. Nyangkong kami tiga. Aku nak mau si awal dan mau dah landia awal. Aku dah mau.
2: Landia nak nanti tengok mea.
1: Uliah lah.
2: Uliah.
0: Aku nyalai mentai. Nak mau bi lewak kumai. Telur lewak. Ya gak gak tengkering. Aw agak.
1: Ada mau menya.
0: Okay agak belajar merti nanti.
2: Nai buah ni buah. Kita tu dah gago tu. Nama ni yang.
0: Nama ni yang.
1: Nama
0: ni yang mat. Si dia lah banyak nanti. Nyoba bekau.
1: Aw lito sebelah tu buah saya lapor ke kan. Oh si dia baik aku belajar basikal lemau
0: aku. Ya aku ngai.
1: Aman aman aman. Aw pengingat yang dengan awak ni lek kan nak gak munyi ku sia tadi. Aw malah nak ari cerita gawai tengah apa basikal.
2: Aw jadi karena nak reda kak gawai nak ku rente.
1: Betul. Aw tu sia ngamaga mau kami dah malam tadi berbagai menu di kapit dia. Kapit Kaca Festival sudah diatur penangguhan deh. Penangguhan Kapit Kaca Festival sudah diatur lebih kurang 2 minggu lebih ya. Hari 6 tu tadi dia pengawal niti daun 23,000 berlapar hari pagi sudah mereka diatur. Bak bagi menua kami di Kapit puji Tuhan lebih ke berjalan ke pengawalnya hari mana pengawal pemuju bak bagi menua kami di Kapit pengawal niti daunnya bisik 28 isi kontijen ya baku mayuhnya ne lebih kurang bisik 700 lebih ikut sedak ke ngau bak pengawak niti daunnya kumpulannya bisik 28 isi kumpulan kalai lebih payahnya mayuh macam kumpulan toksin ke ngau ke seminar ketai ke bangsa Iban sedak tim Cina sedak Cina tu mai nama kita itu J-nya katun-katun nutainya rindok mendak ne. Udahnya bisik mega tim bangsa Peketan, bisik tim Bidayu, bangsa nama gini, tim Kayan Kenyah, owner bangsa Orang Ulu, tim mega bangsa Melayu, tim Sida Silat, ngah mega bangsa Kitayau, ngepan nanti ke mayuh macam perengkal kepan, ngepan kita Iban. Nyak ke dia tu kena 23 hari bulan 5 tadi hari 6. Pengawak niti daun danya kemari danya malam penangguhan KCF 4.1 4.0 pak bagi menua kita di Kapit kak lain udah di terjadi ke yang berhormat Datuk Jepesan Jamin Unyat di Malam Menteri di Jabatan Premier Sarawak undang-undang ngau mega adat Bumi Putra kalai yang mega adun in 63 Bukit Guram pak Town Square diau. Jadi kalau sama mereka datang, yang berhormat Dato' Western Uga Anak Kumbung, Timbalan Menteri Digital, kalau yang mereka Saban Parlimen, P216 Hulu Rejang, yang mereka sama bisa datang, yang berhormat Nicholas Kudi Jantai, Adun in 64 Bali, lalu mereka bisik sama, yang berhormat Western Nyabuang Ijan, ke mereka sama datang. Lalu, mayu mega sudah hari upis ngari ke upis ke mega sama bisa datai lebih lagi Tuan Thomas Geoffrey Kendawang hanya pegawai daerah Kapit kala yang mega pengerusi pengelola KCF 2006 bagi menua kita di Kapit pegulai dengan mega engineer Andy Lauren hanya pengerusi majlis bagi menua kita di Kapit kala yang mega cermin pegulai ngau tidak tu mengatur KCS bagi menua kita di Kapit. Jadi bab pengawak tu dia di satu mega Bukit Kumang bab bagi menua kami di Kapit. Kalau di state nama ikut finalis di negara ke berebut ke Gelar Kumang bagi menua kami di Kapit. Kalau ya Kumang sudah mulai ngagai inya no dia nak anak berjamin nangkan kenyak lumo dua no presi lalu lumo ketiga mulai ngagai juiz. Nyak ya berkawa dengan pengawak ke udah diatur tunggak menua kami di Kapit demalam tadi utai kebukai jangka ku mangasia no dah kenduan lah laban aku nemu amayuh mereka upupis orang kerja upin eh no majak cuti nyak makulia ngasai ke lagi bawa semua persetuan tu no puang ke tengah laman kami di tahun eh
2: nyu bisa no pakaian ku dah boleh terpindah
1: bisa
2: Apuan dia lurus ke mana ya?
1: Jerak ya neh.
2: Oh jerak nah. Nyu tengah tahun baru bisa nu pakai mana?
1: Korek. Ya. Baru boleh ngasai kau tak kebekanya nyu kau lepa mau tak? Nama kena melintang sana. Jerak ya.
2: Okay. Oh jerak ya. Lama tu nak kalah boleh ya. Aku piangan oh,
1: ya. Kalah boleh ya. Oh nyak meh. Nu dah berasa yang tanya balau dah mampu cuti dah lebih bagi cuti sekolah tu. Nu dah start neh. Dah
2: start nabi ya sekolah. Ya, ngepun ni lah 8 hari bulan 6 sedap berengkah baru nanti. Au. Ni nak nya 17 hari.
1: Tu lu panya diri yang kanya lebih agak ya ke gawak bakah pit ba menua ya bukai yang kada mupuk pinat mupuk minah. Mm-hmm. Mupuk cuti ngarap ke sama berjimat berbaik ke kereta bertengah ke jalan alun. Nya utai ke selalu diperhati kita nanti sebab nu bersebut ke nanti kena ekspres tu nanti ekspresnya sudah penuh. Anak majak lempu, anak dia perabuang kutua, semua siap.
2: Oh, ngai kelabuh kai, utai kemunyinya deh.
1: Utai kebekanya, nanti kita kena perahu, anak yang nak dah ceket, utai kemunyinya deh. Dia tahu ke pernah makan, kena ke jalun, utai kemunyinya, amin aku deh, bisik yang kena perahu. Tang nu ke semai, amin ke banding, yang kau yang minat ngelayang seberai aja, dia apa aku ne.
2: Maka sidak ke nangan namanti, bahas seberai kapil.
1: Nangan seranau seberai kia. Oh.
2: Nyung layang aku deh.
1: Layang je, seberai je, kan? Jawab meh. Pria sama, aman ada iman ya. Sibuk ke Kapit, aman ada lagi. Tang ekspres tunggak ke pelagu skin, tunggak ke pelagu bisik. Tapi yang nitih ke jadual, ya, entah ni. Ni hari bulan ni, minah undur bisik. Madah, macam madah ni, ya, ya. Tang ukai nengalau subok deh. Tapi maka subok, dia nurung ke sibuk. Amat tu sejam sekali, bisik.
0: Oh, bisik, entah.
1: Bisik. Tanya mah,
2: oh, oh okay, pisir gak supa ditambah ke penyampau spres ke berjalan deh.
1: Ayah, nyak mah kau mana nu pisir nak, dia supa yang mak punya kursi ditambah kurang ni nak, kau setengah jam sekali, kau pulai dari sibuk kenyak, mansang sibuk kenyak ni, jadi, ya meh, tinggal cerita dia supa pepet, pergi muni yang baru ane.
0: Supa kau
1: muni ni, supa kau ni, mana?
0: Nanti Maya keringat, kena ingat muni ya.
1: Subah sisi ke siang apa ni? Baju celapnya pula ke pengingat. Celai tau ni.
2: Ni nak ada kena.
1: Ya, super yes tu. Nak ada nyelo ikun celap mah.
2: Ya, muka kau ada ganti pas kelas kena kau ya. Okay, first class ni.
0: Pas kelas.
1: Ya, sama ke datai.
2: Ba ya, nama utang celapnya ya ai gede lai kulukin. Undurnya ai ke batar aja yang mesti ke celap.
1: Ya, celap aman sen fast pay. Dia tahu nu nak dai baju lah. Dai nampak milu nak dai mengerayanya pelap ya.
0: Apa ada nu nyelo ya. Nanti nya ku ingat. Tak
1: kita tahu. Alir kafe ko udah nya. Nanti tama stress ka ka mana TV pasang orang stressnya. Eh, bakal kena kalah mati TV ka ko.
2: Ya mana nak kena mau yang merindang kita dah.
1: Nemu udah nya dah stress tadi pama stress mau pu apa. Tapi berjalan sebenarnya udah muka mi kempuan ya itu saya tu pakai tapau.
2: Udah nyamai bagi yang gambar sprays ni korai?
1: Enggak man, saya asal nyawa nggak makai itu bisa gambar sprays belat baik dia. Uji medu dua dia na.
2: Tambah sibu di tau tanah dai spray nanti.
0: Nanti.
2: Nanti dia kan depan sprays punya. Ukai tak nyengala sprays nak ganggu maya tungkai yang tanya sibu crossnya nanti. Oh, ni ngai aku tu nai angilenya kulo ngoki lai. Belahnya aja. Aku
0: nyu.
2: Aku nyu besai berat teraja ngos pare ya. Ngai aku kredo kia di belahnya. Aku nak kalau kau teng ila gila nak ante lebo maya ka mulai ke pengingat ko deh.
0: Lebo maya tilanya.
1: Aman ya
2: udah. Ni tu lagi umoi la ka ane macam deh.
0: Beda. Beda bet. Lepuan den tai beda kami dua dia.
1: Ya, lama kita cuba ne. Ante ke kusia pun di express.
2: Proses lah cuba resibo.
1: Dia prabuang na.
2: Oh, ya gas spraynya dua tingkat gas obang. Umat na.
1: Umat na nasi na gampet tu yang saya kau bekerja. Neto kita ikut berkenak ke Jalalun ya meh sama berjimat berarti ke Pelikun dan Rempu. Belum bah meh nyapa diri meh teulian ne.
2: Laba kita mata namanya ba Sarawak di tau bisa 33 daerah ngau 12 titik bahagian kita mata dan nyuka Selampur menua udah datai Jalalun ya, udahnya jematan ke Meraka sungai-sungai ba menua kita di Sarawak di tau nyuka genap udah bisa laba kunti retinya tahun-tahun kita mata penyampau orang bertengah ke Jalalunnya sikit nama ya. Mak kengau jematan batu lupa maduk panjai bah Malaysia nyapu dah berengkah dah buka 21 bulan tu tak adanya. Dini nak nyuka berbaik ke kereta Rempoh maga yang rela nyak lelengah. Ya. Lepang bas tau.
1: Berkai harga bas ni. Dan nyak dia madak sitik rumahnya. Kedi pasok kita itu ya bisa genap rumah. Jai man entah ya bisa sitik kereta.
2: Ya mungkak.
1: Aduh ya anu skut apa ya.
2: Yo.
1: Dia jai dua, tiga, kekak yang ni mak buahnya sitik rumah.
2: Sepintu. Kita tiga empu sepintu kita tahu dah berapa. Peh, ukai kan usi bisa. Tiang, ngenek yang kaya.
0: Lepasnya dia guna.
2: Balak no, no.
1: Balak no, no.
2: Ngai nak ngeram ke dalam empu
1: kau. Udah telanjur menekan mana.
0: Nak dah boleh tarik baru.
2: Ya deh. Kalau apa perih nak ke pecundau ke ngurah bukai ke nanti. Nak kira empu. Nanti kita pula gawai itu lah. No, datai bala madik, bala ipar dan mau dek, kaki yang dia ke mana ke dek? Puah nyurut ke di rempong.
1: Ya, nyak meh, nyak utai ke reti ya, pemansang nyak nu dah nuntung lah, banyak ni siya.
2: Nanti sobat perau penuh apa penaik sobat eh?
1: Tidak ada perau merinsak, betul.
2: Nama ada ya, sitik pemaduk merinsak, tidak ada perau sobat. Ini kebuka hari kita ini, nama kena ngemai ya dek. Ngai orang bila bukai kena ngemai perahu kita ke penam kinti. Betul. Kau ke pihak tu ya, bisa penting yang pau.
1: Bisa nama aku kita, bisa kemali ya, tak di maya tua. Udahnya, nanti dia ada, kan kepedih maka dia beli, ini speednya deh. Dia tahu, dia mendak jenama, utainya, mal bergana, ni buah ke mal bergana. Kita lagi pemerat ya, 30 kosa kudanya. Ya ke, agak orang laki, 40 lebih, 30 lebihnya. Bisa mengasuh patung kita ya.
2: Ah, enak.
1: Labang dia ada rumah panjai. Rumah panjai yang deh balat emat ya. Namanya. Tapas dia.
0: Tinggai man, nanti.
1: Tinggai,
2: Kini ngesannya kena.
1: Ngesannya deh, dia ada ngesannya. Nanti aku ingat ke ni yang apa, aku ngesan. Moto 40 kuasa kuda. Dia pamah ya dah 40 nu besar nah ya deh.
0: Besar. Dia besar ya pada aku.
1: Ya malam ada aku nak pelaban nak tangkat senyaknya. Aku.
2: Dia tahu anak enggak nyu tenyak kita nyu telebak nyamai dia di negeri jarang bulu sungai nadanya. 15 kuda dia dengan sana.
1: Betul. Dia tahu nu nadai nak aku menda moto ai ni boh ni boh rebukai nyang kami pilih nadainya.
2: Nah,
1: udah beli orang. Kena orang belum mak sepi buat.
2: Nyak meh nyu tanya aduh kau orang baru. Aku nyu bunyi kan usia kedai nanti nyu kak nana mau kau ngemai kuda lima coba kita nyu skow kile gal. Nama aku nanti agak bisa orang lawan kau coba deh. Nama aku nanti belah lubuatnya. Nama aku nanti nyu dah berantaunya deh. Laban apa dah lawan kita ke depan perahu kan nama nak. Aku dah lima nyoba ya. Lepas kita ke dia ubah dia deh dia ulu sungai. Nara itu kenal ke subang. Kau bakanya orang nak bersikau.
1: Hanya meh.
2: Uji ke mu bersikau nya sung mai muto ai kada ya nemu.
1: Lagi kelaban ne.
2: Kelaban.
1: Ya, ala dai ante bang aku nak medau nanai kalau nguji pada mit suba maya nya Malaysia deh. Nak aku nguji nya ja mana aku duduk pas ni ba.
2: Ni mak nya ja aku deh.
1: Ni mak. Ante aku masuk orang. Masa orang ngeluar nak kan nemu.
2: Negi lah ngodek. Mayu orang dengar kau madah terempung. Landik magang nima. Hei deknya. Puah dempak orang tep nima nyenyau.
1: Emang terbaik ya, Wai?
2: Nyak aku, nyak ukai nemu, yang tak ngedek nyepuh terbaik. Dia tak terbaik ya dalam 3 jam deh, dia merauknya.
1: Telek lah, beti maknya. Oh iya, kita kayak namanya, jadi tukang tu juga ngeluarnya nak ke nemu. Ngapak jari kina, ngapak kina, dutan orang degek tu.
2: Ujungnya mantap, muto orang
1: kurang. Mantap, nadai apa ya, nyok. Oh, nyame cerita. Kena mulai kepengingat enggaknya kita bisa berkena ke perahu panjai air langkang benda berbatak berjimat ke
2: Oh, ini benar-benar ini ngerti yang kelek mudik mudik sungai dia tau
0: terang amat
1: terang amat nyanyak mereka aku sama berjimat ni laban ngai ke kita ke nama yang tak berbatak bukannya kan nyari kena selipan ku deh
2: nah dah ya kok nak tanjuk panjai ngai
0: nak dah boleh lah wah nyantai tau.
1: Ante kita tiga tu, nanti ibu orang tak ada full dia, minta batik orang.
0: Bukan bantau, udah
2: ya. Ya, okey, okey nak, okey nak ngau batik nanti lah banyak kedana. Ini ibu DJ, ibu terjun kurang.
1: Tak dia, okey.
2: Ujian nanti ya, terkena kamar.
0: Peci air, nak tahu kasih DJ kuci air.
2: Nanti yang mama rantau lah, dah aja kok nyau.
1: Ay, nak angkat, nih, biar
2: kenal lah.
1: Okay, hanya ya mas ya cerita ngau tuai bakal saya sekali tahu.
2: Sebedau gawai ini perintai.
1: Aau, dua gawai. Kau pernah mupuak dan sebedaunya. Mari selamat hari gawai, rest tuai. Tajak pan kata untuk kita tiga nak uliah. Abu gulai gawai ngarap ke uliah ngelih bidai. Eh, tiba.
2: Uliah tu kita hari belakang magai yang nyantai.
0: Jadi tahu, lepuan tu.
1: Empat mah. Oh, jangan hari itu ke sekali itu nanti ngamanya mega selamat hari gawai.
2: Lagi ante, dengar ente ante nak bergawai, nak ke kita bergulai ni lebih dah nak. Nah dai ku map tara nak bergawai kita tiga nya.
0: Gawai nak sudah tiga tu.
2: Oh,
1: ada tu dia punya kesuai angka nyama ke belakang.
2: Sama gawai ente.
0: Sama gawai ente.
1: Terima kasih yang sudah wai. Bye-bye.
2: Okay, bye-bye. Hanya berita rintai dulu entah deh. Nah, Mbak. Baik tu jam kita. Jadi berkongsi dulu. Tanya dulu mana. Apa kau ngau program Sarawak ku sayang. Kita nemu kemarin udah tembok di Bintulu. Kira ke Bak Utara ni udah. Nyu Selampun dua udah. Limbang Biri Bintulu. Jadi berengkeh hari 26 agak 28 hari bulan 6 terus ke Kapit ngagai adab tengah Sarawak.
0: Ya.
2: Dan ya minggu kedua dalam bulan 7 10 hingga 12 nya di Sibu di to. Udahnya pun bulan
0: 8.
2: 8 di Serikai 7 hingga 9 hari bulan.
0: Udahnya
2: ke Penudi berujung bulan 8 mega di Mukah 28 hingga 30 hari bulan 8 2026. Berarti nya ba zon tengah to empat lokasi sida yo.
0: Empat ite lokasi.
2: DJ Ban Pai Ko ja. Terima kasih ya.
0: Oh, empat ite lokasi do kami sebuat meh dekat data inti ada penanggul uliah meh data ne sio. Nanti mega di Kapit to ngepun ke ya ba adap tengah kita ba zon tengah to. Sarawak program Sarawak ku sayang.
2: Kelimpah rinya mayuh mega program-program bukai nyadi nyuka sama noi lah kita berkunci ke biar kita berkawan dengan pengawal ngilin bidai ni Mar ngau program mari upi-upi seperintah bak menua kita di Sibu di tok tungak ke zon tengah atan sebenarnya relik lah untaya gawai dulu ilan nusa ya
0: tengah ke kita mayu tak nuntung pala kita
2: dah ya,
0: kami kan ngau kian ko
2: dia tahu relik lah kita ilak kita itunya beramai deh. Ketuk kura dulu lah bari ar besai magang deh de nyari pengadau de nya ga agung de nya nyari lusa nyu hari raya haji
0: tampung ngawe sa 31
2: gawai kita
0: gawai
2: ya besengah meh
0: besengah dulu
2: ila nampung baru ga gawa gaji tetap jalan ni rau okey udah tahu program peniap ngidu aku.

ngingat kas ka orang tidak kangau ke nai. Malik kiba malik kanan, namunya aku minat memimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekam jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricin nyawan nuan di ingat aku berari. Mei aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tayang aku bakal kanan min besai di anak nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nak apa penyino hati. Cukup nanya mai ku inai. Uang udo ma pemuang nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian daripada kena mentup ke pengelengau hati. Mai bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku tarai kerka dipakai nuan. Kebaya gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngecak ke penilai nuan nyamai. Bukulah sejalan buat Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program peniat hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di MyFM Sibu.

ketemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku dikeluarkan terus dari YFM ke Minggu to ya. Jadi aku beri terima kasih ya ngagai peningal kebisi udah nganjung kenang diri ngamik kebisi dikenatai kaku pak dalam program Peniau Penghidup Aku ninting Minggu. Jadi ke Minggu tu peningal adik aku dekatnya ada ke Siti Kenang ke bisa diterima aku dari siku peningan kita ya ke bernama Mimi. Sebenarnya adik aku dekat mic kita mendekat Siti lagu dia kena mengkapok krim peniau penghidup aku.

Ya, terima kasih ngagat pengelola program Laban Wan kuda milik nang aku di kenatai kenuan ba radio ke minggu tu. Dulu aku minta ampun ngagai ba peninga ante nyema jako aku bisik besibir di dinga ketak mayu. Aku nak uling uji berkunci ke peniau penghidup aku ngagai bala peninga. Ba dalam kenang tu cukup meh kita ngelala aku ngau nama Mimi hari menua bagi kedua. Aku bisik sikut kaban bercukup rapat ngau aku. Kami dua bertemu bak kolej bukesena di menua kita. Kira 5 tahun ku dah lalu. Ujung ketuaya nyadi kaban kengembuan kawa kecukup rapat aman. Aku suah ngangau ke ya umang. Laban ia ngembuan mua kebaji sempama kumang. Tubuh burak lis serta ngembuan adat kemeruan amat. Pemaneh ia peningah semampai dikenang aku belama. Penelap ia ngau pementas ia lemah maya bergulai ngau aku. Enti dibanding kau penghidup aku. Dia umang jauh amat kurang. Apa indaya ukai orang ke pemisik. Hidup seminak nganar ke pengawak bumai bertanam ke sayur. Sidap menyadik megak mayu amai bisik tuju ikut. Umang anak tuai apa yang indaya. Nyangka anak tuai menyakini. Dia umang cukup nemu hidup ke diri empu. Nyaga peniau diri. Nyaga jako. Serta uli dikandau jadi ketuai buat semua pengawak ke kerja kami. Umang megak nada kalak sebana ke penghidup diri. Laban ke kaban aku. Aku memayuh nyangkung ya. Berbeli kanak sabun. Berbeli ke simpu. Berbeli kemi ke dempak kami duai serta belanja bukai. Lebih maya kami duai dia buat sekolah. Duit dibayar ya pun seminat buan ke belanja. Cukup-cukup belajar pulai dengan mansi dengan sekolah. Sekumang ke pekaban, dia maku nyadi orang tik nur yang bercerita ke penghidup sidak sebilik. Bercerita tentang apa yang wina ya. Dia megak bercerita tentang balam menyadik ya. Ia megak sesuai nyebut kat ngubah penghidup sidak sebilik. Entik nyemak ke dunia hari. Udah mujur ngidup ke diri. Bisik pengawal. Aku peningat kadang nyabak ningai anusi pemerintah diri. Ningai anusi apa yang gunanya berkerada yang ingat belanya ke sidak menyadik. Sinuk maka ningai belanya menyadik ya bisik nak sekolah baik kelalu suntuk. Aku tajak nak banget senang. Tarang aku beruntung. Bisik belanya menyadik aku ketuai. Sidak memantau apa yang wilayah aku nyekua ke aku merik aku belanja nyak meh peninga penghidup kita ibat dunia semuanya nitih ke penekak Tuhan ukai penekak ke tempo kita semina oleh bersampi aja ngagai Tuhan. Aku suwe mesan umang ngajakoknya bersampi anang kurang tua sekolah pandai. Ilak tua belak kerja ngubah penghidup diri sebilik tua. Teng mempeninga, sayau. Semuanya tinggal mimpi buat siang hari. Tinggal pengingat kekak dikenang semur penghidup aku buat dunia tu. Umang 2 tahun udah ninggal ke aku. Ninggal ke bilik penayak ya. Ninggal ke menyari. Ninggal ke paina ya. Agak belalak ngasai ke penyayau. Penelap ngepementas umang. Pengudahia ke parai sakit dalam tahun 2017 subak. Asai ke bola aku. Lenyau sikuk kaban ke cukup manamat ngaku bergulai. Semua kami nanda nyadang yang bisik ngeman pemedis ke ngasuh umur ya. Bangat nak panyai riau berdunia injau. Sakit umang lalu raya. Naban kenyawa ya. 3 hari aja ya ke dia obat hospital. Ngujung ke lelak. Laban nemu direk merinsa. Ngangiroh apai. Ngangiroh inai. Ngangiroh balam nyade. Ngintu umparu ya. Peteng dunia aku dia tu. Lenyau kapan tidak kesayau aku. Kumai aku gerai nuan ngelamak tu meng. Kumai aku lantang ati nuan ngelamak tu tak jauh.
Nak nyangka nuan nyalam ke cerita pemerintah nuan nengalik pemeris kediri. Baari nuan balak raya. Aku semina oleh ngeranau nalai nuan ngengam cari nuan. Aku nemu nuan bisik ninga jako aku. Benar aku ngasih nuan ngeriang kati diri empu. Ngeriang diri empu ngelabam pemeris nuan. Patut nuan ngelamak terujud. Peniau nuan mamau. Bakal kenemu diri dekat ninga ke semua kami. Nuan bisik riman batusu nuan. Abis tua sekolah ila sama tua kerja ku jakuk nuan. Nuan anak ninga kaku ku jakuk nuan mekat aku lama tu subak. Nak mu nyak mayang nuan kedulu ninga kaku ngelekak ketali janji kau kapan antara tua. Nanti aku ngenang nuan mayang. Nada du nyemak aku pemenih nuan ngagai aku ngelama tu subak. Nuan kaya ngwadat basa. Nuan sekalipun nada kala nanya kait mata aku. Nada kala nelih katiku ngelama tu. Nuan sayau kaku. Baka nuan sayau ku menyari nuan. Nuan sayau kaku. Baka nuan sayau ku dirimpu. Tiap kali tua beranau lemai. Lebih maya tua ke dia bak budiang. Nuan suan semampai nyebut balam nyadik nuan ke dia di menua. Nuan semampai madah ke diri nak betih si daya. Nuan semampai betati ke balam nyadik nuan kena dari sekolah. Nuan mega madah ke diri empu. Kasih ngenang inai. Kasih ngenang apai nuan ke nupik nuan ngau kitab nyadik. Nak membunyi ke aku ni ngameng. Aku nemu mayu utai dipikir nuan badalati nuan dia tu. Dia tu nuan udah jauh-jauh hari aku. Nadai ngau aku bercerita. Gama nuan merikayam aku. Kena aku mantup kati lelengau ke nuan ngelamak tu. Gama tua meyang dituci aku besar-besai. Gantung aku berbilik penindu aku. Ngamik semik semampai bisik di pedak aku belama. Ngaku semampai ngasai ke nuan semik dalam penghidup aku bersari-sari. Genap hari meyang aku bersampi ke pengantin nuan buat dunia baru. Lalu minta nuan impai aku. Nimpai apai, nimpai naik ngebalam nyadik nuan. Laban semua kami balak na beteh nuan meng. Baju gagak tua subak disimpan aku teguh. Ditaruh ngamik bisik di pedak. Dicerita ke aku ngagai laki nguanek aku kududi hari. Ambil sidak nemu. Aku bisik sikuk kaban ke cukup mana nguk aku. Badunya tu. Nak alih kenang aku meng. Pemaneh nuan bak dalam kenang yang penghidup aku ngelamak tu. Nanti bak sekolah, nuan uci kasut baju ketua. Taja pun nak ngasuh, dan nuan kak ngerjaya. Nuan ngibun aku, bahkan nuan ngibun diri sebilik. Taja tua seramau, dan nuan bakal kemenyadik tuai bak dalam penghidup aku. Taja tua orang bukai, nadai kau antara tua. Semina, bentara kenama kaban aja. Nadai agi orang ngaku bekagai meang. Nada agi-agi kaban ngaku cerita. Nada agi kaban ngaku ketawa. Lelenggau amat maku mang. Nak lama dah agi. Datai hari pengadaan nuan. Sunyi aku 3 tahun tu ku dah lalu. Nada belagu ke nuan. Maya datai bak hari ada nuan. Tua meang selalu nyepu. Dian seretai. Laban pengada tua. Nak jauh pangan diri. Belku gaki yang lama tu subak. Tengkilak kaku ku gemeng mata pelik. Laban nuan nadai aku nyepu dian pemaga melah kia dibeli aku ketua. Dia tu peng aku semina oleh ngenang nuan pada dalam sampi aku. Pemaga aku semampai ngenang apa inai nai ngobalam nyade ti selalu dicerita ke nuan ngake aku. Penghidup kita sebilia ngarap kedudi hari meng. Aku nak berjanji, aku nak bersemaya, tang aku nak uliah. Nyemak penghidup aku mujur kedudi hari. Aku nak uliah ngiring balam adik nuan. Ngamek kulen itiah kesingkang penghidup orang bukai. Pemegak meyang aku ngarap kesemangat nuan. Lantang dimang di menua seroka. Ngotok meyang kenang maku. Sikok kaban kekalak begulai ngan nuan. Bak dunia hinjau. Laban dia tahu aku semampai ngenang nuan. Bak segenap. Sampai aku nak ngira lepuh maya aku. Kedari pagi pemegak lepuh maya aku. Ngelelap ke mata malam hari.

Ya peningannya nak aku mai kita mending-mending ke program peningnya pengikut aku ke minggu tu ditandu kenang tu tak didinga-dinga kita kena malam hari ma hari YFM teaching ngau tu aku pengeluar program peningnya penghidup aku Lucia Thomas Kasau nyurut ke direk.

0: nawe. Mayo nga mae, go table in one pulai nga luar pasal. Nyaru yun, berang spiak, tapi yang kamu pasti ya para aku. Ya nama, table in one mayo hanya ah.
1: Eh, melir engka kena dekat pegawai tu puyo. Ukai bakal kelama agai gawai tinggal seminggu tu deh. Ya me agai, ya me. Kebuah ya, ngai nak melir ulo, ngai kiruah bersekut kutu deh, ngau mensia mayo. Deh nemu, pama bala mensia berbeli ke baraya. Nyamai, kau udah hantai deh melir ulo deh.
2: Ya tu, saya kau nawi minggu dah tu dah kau pernah menua apa sahaja dia na.
1: Siapa?
2: Amai nyadi kau nawi tahun tu, tapi ya, ni puyo. Dua tiga hari tu aku dah muda ya ngalu buat beli utai belama. Tak nak dai tentu puang jari ya pada aku, penuh belama.
1: Eh, kira keberangkuan. Meh aku berapa hari tu pesunai. Meli-meli udahnya, kira-kira aku gak lebu maya malam. Sekali agai gak bisa empai cukup, bedau genap. Eh, apa kau? Nya meh kebuah pagi hari site. Nurun baru meh kau. Meli utai ke bedau cukup, deh.
2: Ngau.
1: Tuh, baru pemakai aja apa sunai puyo. Berdawa ke pembeli ke garai. Baru kena pegawai lo. Kain borek ke tahun yang subanyo. Dia senat kena. Kain nak. Beli baru aku. Milih kain borek baru aku tau. Saya, you know mas.
0: Nawi. Sama benar. Nuan tahun tu. Ini nawi. Namanya menyedia ke diri pembeli ke garai baru maka yang kena pegawai pihak. Mbak maya ekonomi kita kebenuan tak tentu maneh tu. Meklimat mimit menawi. Kita ke sama nak nemu deh, nemu tanya deh pergi lalu sak ngagai menua kita itu. Tunjuk rasa banget eh beli kutai berako. Wih, bakal ke setahun ya pegawai.
2: Udah gak menua menua berperang berperang tu. Menana perintah mada ke kenim kita itu lah. Ya. Sama paman deh nawe. Sama setuju gua aku gak mau nanya puyo. Begawai bisa sigi begawai. Mi kita tangan nami. Nda ibu ah nyau kelalu bertimbah ayah ngangkut barang bawa kedai Cina kena begawai.
0: Kenalam ya kedai Cina nya.
1: Cina nya sekali baik kupulai.
2: Niti ah kemuliah di rempu. Ini alah lalu ngira orang di dekat ngabang. Kita itu nyari pabang. Piyok gak. Nama utai di bantai orangnya aja. Mi pakai ya nanya mantah. Gak enak lebih-lebih ya kita
1: ini. Ruai ini tau ah. Tahun tu aku tu sikit udah ada yang dirai puyo pesunai. Kita serumah sikit di kangau aku makai ngagai ruai aku kena ke 1000 bulan tu ilah.
2: Udah ngadang ya kau ya. Irau mati nama tak ngadang.
0: Udah bisa prabu ya kawai tu ne. Ya nama nu ada kabel lagi pian awai.
1: Nara.
0: Siapa caluan deh? Nama nara kuningan wanya buat maya kita ke bawah wom lubuannya. Nara ni kan dia buat dekat belakang kau.
2: Dia dah prabu lah mok. Ke landia, landia si dan nama itu lain telah ni puyo.
0: Ya aku tu.
1: Ini sebarang seluar di sini utai.
2: Ramai besai kita bulan 6 tu. Ila nama udah berketu.
0: Ya aku kau
2: yang bunyi puyo nyak tanya tu. Orang ni caluan ni nama ni.
1: Seruai tu. Ini yang kelalu. Kakak ayah kakau. Ni ngataku madah dekat mai kita serumah makai gawai nyopa dah seruai dekat nikah gaku tu
0: eh apa nanya aja tu apa sunai
1: narai udah calon tu puyo apa sunai nyak me dekat mereka kita makai serumah ha ngicak gajar ke tau mayu age pe ya udah datai gawai tu ila
0: ni meh tu apa sunai tu nemu program nuan deh nawai nawai kau ke bisa orang bujang nama nak datai nama kediri dan nyerombak gawai itu meh kau nak hati tak dek deh nggak mamai ke lalu dijadi ke sekali deh ne pihak kau nak tadi pesunai
1: ini nyebutan kenapa seruai
0: kau punya kau jaga melayu sekali jalan
2: aku setuju mamai nyerombak gawai itu nanti nikah ke satu belanja nak kelalu besar kedua orang yang ngelau maya gawai
0: namanya kira
2: kira kurang aja biarnya ayah rau kita beli nanti ukai maya gawai nak nikah main mau nyebut agaknya nunggu anawi nyawa kita serumah jauh pandah lah nang
1: maje seruai tu madah kakur kan nikah maya gawai nadai au nadai agak singa minggu meh aku tau bisa pengabang datai mai rame gawai tu ila lalu dekat nguntiknya kira kelenci tu kenyang
0: tanyai

0: di na panas.
1: Ya, meron dia na buat meron dia nya mai.
0: Pahai.
2: Namanya nama kendiri sudah pegawai apa yang gawai? Apa tahu di bagai penemuan ya nama ya?
1: Siapa?
2: Kita kau yang gawai kau pegawai kita semua nama sama beda bisa pegawai nama kendiri.
0: Apa hai kita? Pama nggak bayang datai si kau kan nama kendiri? Ayo mat malah
1: kita lah. Nggak sesuai aku tuh. Nada cukup belanja namanya tangkat tangkat. Ini kita gawai. Betul ya sistem ingat manual ingat nguat kesayat ambil kelawa.
0: Iya mata. Maje seluai tau nyebut rame nikah maya gawainya. Eh tamak ke bilik dulu aku wah.
2: Ya kira-kira rawai.
0: Hari tadi lalu nak datang ke bilik baik seluai barangau. Lagi nyurka ngagak kue cap gak kau.
2: Aku apa lah wahaya pesudai.
0: Tumu ngagak tumu kau udah. Bilik dulu baru kau tak kenalai. Ya.
2: Rihari yang pesudai. Maya mau tak kenalai. Udah gak apa-apa sabunuh sama iya masih aku udah dulu mulai gawai Nila nemu tank ke gigang sebenernya pas aja bisa temu deh pas mentai
0: iya mau masnya ayo nak jadi pengok kutu lagi nama menjak ditundek suai bahilah pernah baru gak tamak bila aku dulu kutu puyo apa sunai baru loko mereka selama hari gawai 2026 ngagai seruai ngeke ngai kena dapat elah nyebut selama hari gawai
1: leburan nama kediri nak pansut
0: mau mah mas
2: au menawai nawai selama hari gawai begak kah
1: selama hari gawai
2: kan dapat pansut milih
1: kan dengau kira pengayau lah selama hari

Oke, peningannya meh randau secangkir kopi ke ngali hari to ke bisi dikeluar ke DJ Nanau ba YFM hanya dengarap ke terpindah meh bala kita kaget mengkap gulang kami ba YFM ke jam dia to nyunga jadi jako ne ko dai oke nama laban nyung ini yang bala baki aku ke udah mupu aku misi gawai siti dage aku nyung ini yang bala baki ke bisi udah nganjung gambar-gambar si dah ya boleh Facebook kenyak mah kita sih ingin yang ke kami kena boleh kemisi itu nah. Okay, hari di sibu nanti kita merak dia tahu banget aman oh jimat kita tahu yang je yang malam adik ke berkena ke rantu jahlai ke ngali hari itu ini pun tu berombak nanti asai ngerabu mata laban hujan ke kelalu banget dia tahu atau pakai yang dulu ngetu dulu batisi ya ngambil ke sama bela berjimat meh apalah kita hari kita ke berjimat dia kita itu tadi selamat datai ke Nur ke dituju kita bakal ke sekali itu jadi bala peringan kita berarti ke mayuh mega pengawak atau ke pramu ke udah diawam ke bala direct room ya. Lebih hakik nyambut hari gawai ku mendak utai ke di post mega hari Facebook. Amaneh ke Facebook tante dikena kita tengok maneh deh. Laban hari Facebook tu aku berarti ke utai dari segi positif aku utai ke maneh. Aku mendak si daya mayuah ngatu pengerami boleh ngau direk serumahnya. Dan segi kena patut digagak laban kita ke jarai bergulai. Jarai bertemu ngau pengadirai alai mainnya ma kita ke uleh ngatu main uleh ngatu pekit ngau dire rumah hukai tua ba pekit ka nguleh ke prais no teng nya siti ari tua uleh ngempit ke pemana kawo ngau dire sama dire ya.

Okey, peningannya antara lagu gawai kena kena aku merenang kita ungkap ke Sarito nyu nak berasai kita udah datang ba ujung program kita yang ngelah tengah hari hari YFM Sibu Sarito sari hari 1 25 hari bulan 5 tahun 2026 dia tu kita nyu dah ka mupu lalu ngangkat ke diri hari studio aku ngau ati kepenobasan hingga ke kita ngau lagu hari Raban SKK Production. Selamat ngintu hari gawai. Lagu gawai sidak ya. Ngotok mupo dulu aku. Jaga pengerai, jaga pengikun. Pemeka ngarap ke semua kita muju. Lebih lagi ke dekat nyambut hari gawai tahun 2026. Mupo dulu aku pengeluar program hari Sibu. Lucia Anak Tumpet Kasau.

0: 93.3 FM.
1: Kabupaten Berinang Kita, Media Lari.
2: Terus berkulai kau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang Nali Hari YFM
2: 101.3 MHz.

Ya, jam ni guys, minat lepas pukul 3 ngalih hari. Terima kasih yang agak pengelola program kami hari Sibu FM. Sudah bergelang kita bawa ngelah tengah hari. Jadi datang bawa aku dekat bergelang kita 3 jam bawa rentak ngalih hari. Kalau ngalih hari ngagai bala peningat semua ya. Kebisik mendiang ke kami. Kelebih lagi kita kebala nembiak. Ke benua pergi kat ke pengawak. Bisik berita mana lagi out. Ya, kalai Mr. Adam Melangi. Dekat Beranau. Ngau siku temuai ke bisik di kangau kami ya. Berkawal ngau SKP. Ianya Mr. Frederick Kelvin. Bersali lagi ya. Bukulai ngau kita. Ya terus di TC Radio nama kini Randau seluruh itu lagi lebih lagi bala nembiak kita ya nyedia kedirik lapan udah lagu gawai dia seluruh dekat berengkah beranau ke perkaranya perkara berkawal dengan pengawak tau ya lebih lagi latih ke bisik di sedia ke lagi ya. Jadi kita berperinan dulu dengan lagu gawai. Ngambil ke kita, engkau anak kita bisa berluar kini ya. Ya ke benua pergi ke pengawak. Tau mereka. Tau kangau dulu. Duduk bertisi radio. Ngambil ke hampir berita. Hari temuai ke bisik di kangau kami, ke konti kami. Mr. Fred lagi ya. Mulai ngau Edmund Langi lagi. Untuk kita dengar ke lagu gawai dulu. Mabuk tindua. Kenyak kita peningat mayu. Buah kita ke ngabah bubu. Nanti ngasih-ngasih mabuk tindua dulu.

0: scholarship biasa serawatun tayap ngau scholarship serawatun ku aduh namang dibuka sekali.
1: Ya peninga mai lah nyadi dia tahu kita ninga ke randau Mr. Edwin Langi ngau mega temuai ke bisik di kango kami ke konti di tahu nyadi mulai selamat ngali hari ngagai nuan Mr. Edwin ngau mega temuai ke bisik di kango kita ke konti di tahu Mr. Fred ne nyadi sedua terlegi dekat berandau ngau suai so, bertawa ngau skate way ke dekat dia tu atau penerang kesilia kita ninga kelanau tu ngau lenak lagi.
2: Ya, terima kasih ngagai nuan Nancy Nangai ke udah mungka program kita ngau siti lagu gawai. Nyari buji bakal ku dah disebut Nancy tadi tau ke GB. Nyari aku merasa megah menati laban datai ba studio kita ke sekali tu mai berita badas tu nen. Berita badas kelebih lagi berseri mai ngau pengrami gawai ke dekat datai tu. Berita badas ngagi semua bala nembia anak kita ya di serata menua Sarawak tu, di Selampung menua Sarawak tu laban temui ke datai ke sekali itu mai berita badas ianya Fredrik Kevin Buseli pihak nama mana tuan ya. Betul. Jadi ya tu tadi pengurus kanan Community Innovative Learning Ari Tegas. Ari Tegas. Jadi kira ke merik non peluang madah ke penatai diri impu tuan nak? No?
3: Okey, cuba ya merik sama main ke bala peninga serta DJ. Terima kasih megah ngagai YFM lapan udah beri peluang ngagai kami untuk berkongsi ya berkenaan ngau escape tak lah. Jadi bakal kelemai tu aku dekat berkongsi berkenaan ngau escape tu ianya nama penuh yang Sarawak Career and Training Fair. Jadi singkatannya Escape Fair lah. Ianya sikit program te besar kedadu dianjur tegas ngau Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak lah. Ianya ia bisik career ianya orang ke benung bergigak ke kerja. Sidak laban mayuh company datai menawar ke peluang-peluang pekerjaan. Pihak megak sidak ke benung bergigak ke tempat palan nyambut belajar. Ke universiti ke sidak ke gigak college ke. Mayanya mayuh megak ke college ke universiti di kangau bala kami lah. Untuk para belia untuk terbenung ikat palan dua belajar tak lah. Jadi program tu udah dianjur kami bermula 2012 subak lah.
2: Lama udah.
3: Maya COVID aja kami nadai nak udah ngadu lah selama 3 tahun. Jadi kali tu adalah tahun yang ke 12 kami ngadu pengawal escape fee tu. Jadi setiap tahun sigi yang pun apa namanya sambutan yang sigi banyak lah memerangsangkan pada orang.
2: Sigi mayuh nambah senambah ne.
3: Setiap tahun nambah kadang-kadang beribu kan nambah berkesubak seminar 10,000, 15,000, dia tu tahun lepas manggai sampai 30,000.
2: Pemayuh orang kedatai kan. Orang ke Medak, udah yang tadi orang ke bergigak kerja, gigak ke nduan nyambung belajar apa ya. Mana metod ni?
3: Jadi nyak meh SKF tu platform penting lah ngagai sidak kelepas sekolah tu ngagai graduan ngagai belia kebenung ngigak hala tuju pendidikan sidak ya lah sama ada dalam bidang TVET ke STEM ke akan nemu lebih lanjut lagi berkenaan ngau pendidikan percuma tinggal kita mesti
2: amai
3: tu meh peluangnya
2: Siti inisiatif ke cukup manah dia tumbuh ke Perintah Menua Sarawak ke de pegawai premier kita ya. Namanya belajar nak berbayar. Laban orang sigi rindu pengawa utai ke nak berbayar tu tuan. Jadi kelebih lagi Perintah Menua Sarawak ngau nak uliah nyedia ke peluang belajar nak bayar. Jadi tu memayan tuan ya. Datai berarti keni bagi pelajar tahu ke namanya tadi jurusan ke dekat kita eh. Ya ke sedia ke palan ke bisik namanya engau mandang ke nya maya tu ni maya pengawak tu dekat dia tu tuan tentu rau dekat mu tu.
3: Okey, jadi pengawak tu dekat dia tu maya 6 engau 7 Jun ianya 2 hari lah berturut-turut. Hari jam 9 pagi ngah ke 5 lemai bertempat di Hikmah Exchange Event Center Kuching.
2: Ah oh, baru bak pasar tu
3: ne. Pasar. Ah pasar gitu.
2: Bak padang pasir aku rasa ba.
3: Area bedia me ya.
2: Oh, bertentang sekolah Cina Chunghua dia.
3: Betul.
2: Belakang RTM ya. Oh.
3: Majmam mall dia.
2: Majmam mall dia ga.
3: Nak jauh dari RTM tu meh. Jadi pengawak tu nak ada bayar lah. Siapa-siapa ulih datai mayuh aktiviti kebukai disediakan lah sepanjang program tu berlangsung.
2: Tahu mayuh pengawak. Jadi inti kita mendak tadi hari bulan tu 6 ngau 7 hari bulan benung kemisi gemayanya. Ama mai udah habis namanya orang benung pulai dari menua gemaya tau.
3: Ya,
2: atang tu me peluang ne ya. 6 ngau 7 hari bulan munyi kedek ranau tu hari pun tadi premier kita bisi awak maya tu me nuai berjadi namanya pengawak pemandang barang tu ne. Jadi mana benar jadi ane ingat peningai ya dua hari tadi amaya ya 6 ngagi 7 hari bulan 6 tu ianya hari 6 hari Minggu ne ya. Hari 6 hari Minggu 9 pagi nyentuk ngagi 5 lemai. Ba Hikmah Exchange Event Center dia. Ba benar aku jang seraya kita rawan tadi baik bala ne ngo baik bala ke benua ngiga kerja, benua ngiga pelajar dekat nyambung dini ne tuan ya. Jadi nuan tadi hari pun tadi nuan bisik mana mayu ah ko nuan yang tadi agensi ngau palan-palan pelajar ke dekat ngau pengawak tu ni nak pemayuah ya tuan ngau pengawaknya ke tahun tu ne.
3: Okey, nanti tahun tu kami mensasarkan lah target kepada lebih kurang 25,000 visitors lah
2: orang kedatai ni. Okey.
3: Lebih daripada nanti boleh lebih 30 mana lagi.
2: Kamai.
3: Tapi 25 kita target. Okey, jadi untuk pameran institusi para universiti, college, sidak majikan, company-company tu lebih daripada 120 hektik booth. Ya rekatnya lah. Dalamnya megak bisi agensi bantuan kewangan pendidikan berkesidak ke benung bergigak ke dini no bisi bantuan beasiswa. Mayanya bisi megak agensi berkaitan dengan beasiswa lah.
2: Oh kira yang baka one stop center betul
3: betul ini.
2: Maka kita datai tubuh murus tubuh kusung kenya. Kita ngigak dini indoor ke dekat nampung pelajar.
3: Betul.
2: Udah boleh saya tadi interview apa semua. Alung ngigak indoor berkeni namanya tadi ngigak Nur kita yang tadi ngigak loan kena belajar.
3: Betul.
2: Okey mana nah kira dalam city event yang tadi event, semua
3: bisik dalam.
2: Orang ngigak kerja pun interview ke mayanya ne.
3: Interview. Nanti bakal sidak yang bernasib mana nanti interview mujur terus diterima bekerja.
2: Okey.
3: Laban company kena baik kita itu mayuh company ke besar-besar. Jadi setakat sehari tu tadi bisik lebih kurang 2,000 lebih peluang pekerjaan.
2: Ia ke bisik?
3: Ia ke bisik ditawar mayanya.
2: Disediakan mayanya. Okey. Kira ke 2,000 nya tadi kira nganti bala semua bala nembiak kita ini betul tadi ne. Jadi pengawak ke pasal tunya mantan di peringa ya. Kita ke Baranau tu tadi aku ke bertanya ngagai Tuan Fredrik tu tadi pun nyuran siang ngasih hati. Laban ninga utai masa tu nyendia ke peluang kerja ngagai balah kita di Sarawak di tu. Kelebih lagi tuan ya laban aku pun kemari bisik macam premier kita madah menua Korea Selatan pun berguna lebih 1,000 engineer dari menua kita di tu. Jadinya peluang ke mana nah, tuan ya? Jadi tentu ya tadi bak dalam pengawak mandang ke barang tu tadi senentang pelajar tanya peluang kerja tu nama utai kena riat hati ya kebisik disedia kita maya tu tuan.
3: Okey, pengawak bukai kebisik disedia kepada kami hanya beke STEM background lah, yang tu lebih kepada permainan biak dalam bidang STEM, permainan biak yang sekolah rendah. Kadang-kadang nak, kadang-kadang mungkin kita pergi satu keluarga ni, kadang-kadang main abang yang bergigak ke tempat dan belajar, tapi menjadi engkau ya. Jadi menjadi itu tadi boleh join apa STEM playground. Lepas main permainan STEM lah. STEM tu adalah permainan science, technology, engineering, dan mathematics. Lepasnya kita menggap isi pertandingan Sarawak Minecraft Championship, iaitu berkenemiak ke dekat menunjukkan bakat sidak dalam bidang creativity sidak ya, dalam bidang apa nama digital tu. Jadi sidak boleh join Minecraft tu. Selain daripadanya, mega kita bisi Sarawak Rocketeer Challenge, yang tu mega bisi showcase lah berkenaan dengan roket.
2: Okay.
3: Laban bisik balan nemiak kita sidak akan agak showcase berkenaan dengan real rocket no? Ataupun rocket sebenar. Selalu yang bakal kita benda di peringkat sekolah tu, selalu yang roket bakal roket air, roket angin dengan agak tu sigi amai-amai roket tu.
2: Amai-amai roket
3: agak sidak ya. Which is utanya boleh terbai, boleh terbai. Yang bisi bahan letupan ya apa semua deh untuk terbai ke roketnya. Jadi bisi di showcase, bisi dipandang maya pengawal SKP itu. Laban kita kak menimbulkan minat tidak dalam bidang sains so, tadi deh, dalam bidang engineering. Nyak kebuah kita mai semua pengawal itu lah. Selain dari kelimparnya kita bisi planetarium Sultan Iskandar Dome. Ianya sigi dom ke apa nama ya, ke interaktif video lah berkenaan kau angkasa lepas. Pasnya bisik kids fun zone, bisik youth icon sharing, bisik career exploration by Pekenso. Mayu lagi lah Escape Combo Stage tu. Escape Combo Stage tu ianya stage ke bisi macam hiburan lah. Kita bisi ngangau penyanyi-penyanyi tempatan lah. Contoh hari beka hari minggu ialah hari minggunya kita bisi ngangau mawat.
2: Bisi datai ni
3: Meri hiburan ngagai urah ke datai ni. Beka hari 6 kita bisi ngangau beka sida PB ngau Alex Wan. So orang-orang budak tak dah di kagau kita.
2: Amai.
3: Apa menarik crowd
2: amai.
3: Memberi hiburan ya kita tidak.
2: Kelipah
3: harinya yang paling best sekali adalah kita mesti jadi lucky draw. Nya sikit wajib. Lucky draw tu pelbagai hadiah lah, hadiah utama macam bisi MacBook, bisi permainnya siap peti air.
2: Nasi gigi sedia ni.
3: Mayu tadi besar-besar barang-barang elektronik lah.
2: Kira ada rumah umur ke data itu tadi bisi peluang menang ya.
3: Bisi peluang menang.
2: Jadi aku rindu menda program ke bisi diatur kita tu tuan ya, derintai kita. Kita target balan biak
3: remaja.
2: Tang dalam tempoh kesama yang tadi kita bisi ngayat balan biak ke bersekolah, biak sekolah primary. Ianya tadi pengawa maka pelajaran STEM, kid fun zone kita nya ya. Jadi utai tu tadi uliah mata rundiang ngau pengerinduk sidak ba perkara teknologi, udahnya tadi engineering, ngau matematik ya. Jadi itu tadi kira ke Dua dalam satu. Maka kita kena tiap burung. Okay, si kau dah setiap tu. Dua ikut. Kena sikit batu. Cukup menah pengawal satu. Anang lepas peluangnya kebuah tadi. Kami dari YFM di ATM di tu. Di Kuching di tu. Nah sikit. Ngau nak uliah mai ke kita berita ke satu. Ada perkunci ke ngagi semua orang lah tuan ya. Jadi target kita yang tadi maka kelebih lagi bakal kita hari tegas ya. Okey, semina tadi bala nembiak remaja tang, bala nembiak mietnya pan nang sikit di kangau kita datai na. Awak ke tadi nyak mah tadi awak ke sira sama rindu ke pengawal tu. Jadi tua tu tadi nyu jauh dah randau pelabak ko berpindang dulu tuan no, tuan ya. Jadi DJ Nancy udah nyediakan lagu kita mendengarkan lagu tu dulu peningau udah nyalagi kita nyambung randau begulai ngau tuan Frederick sekali tu.

0: Ya, kita Begolai Baru dalam ranau kita ke lemah itu, ranau FM kita, kita ke Begolai ngo pengari hari tegas nya Fredik ke lemah itu. Jadi itu nyambung ranau tu tadi, nah tuan ya. Okay. Tentang pengawa Escape Fair 2026 ke dekat diatur 6 ngagi 7 hari bulan 6 tahun 2026 tu hari 6 ngo hari Minggu. Jadi tu tadi ngetu ba program ke bisik diatur kita mayanya lah udah mayuah udah ditusi tu tadi ya udah dikenang kita tadi. Jadi tentu ya kita ba tegas kelebih lagi bisik pengharap kita ba senentang pengawa Escape Fair 2026 ke diatur tu ilah ya berbanding dengan tahun Siti tu tadi.
1: Ya. Jadi kami harap Escape Fair tu ialah udah nulung lebih mayuh lah rakyat Sarawak terutama golongan belia kita ya berdoa pergi ke kerja dia tu ke nyamai ke kerja dia.
0: Amai betul tuan.
1: Ya. Harap ke sidai ya mujuan mai tu ilah laban. Bakal kami agensi tok seminar uliah berkini menganjurkan notai berketuk deh.
0: Oh, ngatur ya.
1: Berusaha aja si daya lah berusaha untuk berebut peluang peluang kebisik tok.
0: Amai.
1: Jadi kelipah harinya mega kami harap program-program ke dianjur kami tok mega uliah apa melahirkan lebih banyak bakat lah terutama dalam program-program kebisik apa nama yang berkaitan dengan skill lah. Laban tadi berkata tadi lupa aku cerita dalam masa yang sama megak kami megak bisik ngagak pertandingan Ultivet skill competition lah. Laban dia adalah platform untuk sidak ke dia tu belum belajar bak institusi TVET tu. Contoh yang bakal sidak ia pakar dalam bidang makeup ah. Sidak ia belum belajar pasal makeup. Tu main platform untuk sidak ia mengetengahkan bakat sidak ia untuk nunjukkan sidak empu skillnya tadi. Laban mayu hadiah disediakan untuk sidak ia lah awak makin meri kena orang meri semangat dengan sidak ia lah. Harap ke upaya-upaya berketuk mega akan membantu melahirkan lebih ramailah bakat tempatan lah. Terutamanya apa namanya untuk memenuhi keperluan pembangunan ekonomi Sarawak tak lah.
0: Ya.
1: Okey.
0: Jadi nyak tadi ya utai ke di selintiang utai ke dekarap ke kita. Lepas nanti kita medak yang tadi mayuh orang. Okey okey seminat di Kuching aja yang tadi. Tentu orang benda bukai maka di Miri, di Bintulu, di Sibu. Tentu megak dekat ngau pengawak ke bangsa tu dekat ngau bergigak ke kerja dekat bergigak ke peluang no nyambung pelajar tang tentu nak ulih datai benda tu jadi nama utai ke namanya ulih dia tu tak kena berjalan ke tegasnya tadi lebih tentu ke kanan dua kebuka di Sarawak sama hampir ke berita badas ke di bayi Escape Fair tu tuan.
1: Okey tuan jadi program selain kelimpah di Escape Fair tu, laban kita nemu Sarawak tu besar. Nanti kita yang agak berkunci yang nak, of course, tidak ya hari Miri, hari Sibu, susah ke datang.
0: Ya, nyak aku.
1: Terutama tidak ke dia pedalaman, luar bandar. Jadi, tegas sentiasa melihat agak luar bandar tu. Ianya kita agak sitik di program ianya mini Escape Fair agak luar bandar contoh ya beke Pro DR program Project of Dream Realize Roadshow sebabnya ini sebut roadshow dia kami dekat ngakai 14 lokasi di seluruh Sarawak ianya kira ke mini Escape Fair minyak tadi ne ngakai seluruh Sarawak tok ilak mula bulan Julai ngakai Ogos ianya lebih sebulan lah lebih sebulan kami berjalan membawa si institusi membawa si da industri ke nawa peluang pekerjaan institusi ke menawa peluang pendidikan awak ke sidak bukai ke di luar dia kuasa Kuchingnya sama mela ampir nerima peluang-peluang ke bisik Escape Fair. Jadi kita ngai sidak ya ketinggalan tuan especially dalam info sekurang-kurangnya nanti nyemak si daya nak buliah kerja mayanya ataupun nak buliah peluang belajar mayanya sekurang-kurangnya kita boleh menyampaikan info ngagai si daya. Si daya boleh menggunakan infonya untuk si daya ngagak perancangan si daya. Nyak meh program yang dekat di baik kami tak elak lah. Selepas habis escape tak elak.
0: Jadi nuan tadi nyebut tentang info dekat my info ngagai bala rakyat kelebih lagi. Bisik media rasmi tegas ya awak ke uliah di di titiah uliah di pedak sedap penerang tu.
1: Jadi ngagai peningah ke dekat nemu lebih details ataupun lebih dalam lagi apa program kedianjo tegas uliah ngagai page tegas lah TEGAS tegas Facebook kan Facebook berdia kami dekat ngepost segala program-program yang dia anjur kepada kami lah.
0: Jadi bisik berdia ya.
1: Udah follow lah page-nya.
0: Follow page-nya. Laban penerang ke sili ya. Senentang mayuh bengkah utai peluang ke bisik di sili ya. Tegas yang tadi. Ngau pejalai kita maya mandang ke senentang pengawak tu elak. Bisik diatur ya.
1: Betul.
0: Jadi ke sekali tu pesan tuan-tuan ngagai mensia mayo terdekat datai mayo tu lebih kini ngangau kurang nesau orang datai meh 6 ngau 7 hari bulan tu.
1: Okey, jadi aku kan ambil peluang tu nesau bala peninggal kelebih lagi peninggal YFM maka kelemai tu datai ya ngagai SKF tu laban saya awak peluang udah
0: mesti begitu.
1: Jadi rugi kita nak datai. Faham gak aku mayanya kita agi benar
0: agi benar
1: mesti berami gawai tapi aku pun nyambut gawai ke tapi aku mengorbankan sedikit masalah tahun tu aku nganjur tetu apa namanya mayatok lah so ngarap ke sidak ya ke nyambung mengikat kerja nyambung ke nyambung belajar kadang lupa lah kita mai dokumen penting kita ke resume sijil apa-apa dokumen ke yang perlulah baik sekali mayanya ilah okey rata awal nanti uliah mayanya laban sikit tertemu setiap tahun sikit mayu orang.
0: Mayu orang.
1: Memang crowded lah.
0: Amai.
1: Jadi kita pun perlu berdaftar dulu. Daftar dulu. Dan kita pun mesti beri dog gift lah. Setiap orang ke mendaftarnya diberi dog gift. Ke mesti kitchen. Mesti lah dog gift yang menarik lah escape fee tu.
0: Ngagai orang ke bisi datai ni ya.
1: Ngagai orang ke bisi datai. Ke orang ke udah sidak ya pulai. Sidak ia dipinta kami untuk menjawab feedback form lah. Nama nama penemu apa?
0: Penemu sidak ya tentang
1: programnya
0: Escape Fair tu tadi lah.
1: Udah sidak ngisi borangnya begak kami mesti meri ice cream cuma kaget sidak ya. Seronok lah program tu just enjoy and relax saja. Apa tak perlu bergawat lah datang dia masa apa ke ngigak kerja ngigak kerja siapa ke ngigak tempat nak nyamuk belajar, nyamuk belajar, sampai ke bermain boleh bermain, makan miak-miak tadi, makan sidak ke santai-santai, kat makan apa semua, bisik food food vendor disediakan.
0: Bisik orang ke berjual pemakai benda dia nak.
1: Okey okey. Bisik hiburan, bisik pertandingan macam kami bukan bisik mengagak program baka cat show cat show mayau
0: kamu menang ke mayau
1: menang ke mayau mayanya juga hanya adalah salah satu program sampingan lah untuk menarik orang datai
0: amai jadi kira ke pengawak atau ukai tak berat begini kok kita tadi nur kita berperindang nur kita yang tadi muka rundiang kita maya tu maka nanti kita dekat ngiga nama kok kita yang ngiga contact connection pun
1: connection.
0: Nah segi maya tu nak dek jadi cukup mana pengawal tu aku nesau tadi nuan udah nesau aku nesau lagi sekali tu ngagi semua bala peninggal ke bisi ampit mendiang ke randau kundua tuan Fredrik ke lemai tu ya berpadah ngagi bala kebukai maya ke pulai gawai tu lah ya berpadah ngebukai jadi di Kuching 6 ngagi 7 hari bulan 6 tu lah bulan Jun tu 2026 bisi pengawal diatur ba bandaria Kuching dia bahimah exchange event center tu lah. Jadi ia ke dekat ngegak kerja, ia ke dekat ngegak palan nampuang pelajar. tau dah time yang tau. Balana anang ditinggalkan leban bisi penguat disedia ge sedia. Ya, awnya di mayang tau tadi kita berperindang, seraya kita berperindang, kita ngigak penemu na tuan ya. Okey, nyadinya mentadi agi rindu mai beranau ngan tuan-tuan. Tang aku dekat nyemetak baru nyebut senentang utai ke perlu nak tahu nak de baik tu na tuan ya. Sijil-sijil ke bekarul ngo nama sijil sekolah, sijil pengelandia ke bisi ni ya. Udah nyata di dokumen ke buka ngo resume. Nyadi tu tadi berguna de kena orang ke begirak ke kerja ngau minta kira ke minta belajar mana. Anda ingat peningaya ya, ukai datai tubuh murus pi aja tang berbaik ke sijil kita original, foto state semua sudah disahkan, resume ngau dokumen-dokumen bukai ya kena sai ke kita oleh nulung kita lebuah interview tu lah. Interview lu terus interview na tuan ya.
1: Interview.
0: Walk in interview.
1: Kan pada aku tadi bisa 1000 lebih 2000 kekosongan.
0: Lebih 2000. Nah patut nah yang kuat siti na ya. Okey, jadi hanya mentadi peringat berapa aku nak tok meh randau aku begulai ngau siko apa mesai ianya pengurus kanan Community Innovative Learning hari tegas ianya siapa lagi nanti ukai Mr. Frederick Kevin Buseli ianya tadi udah datai mai ke kita berita badas ya kelebih lagi berserimai ngau pengrami gawai ke dekat datai tu ialah kelebih lagi ngagai kita ke ngigak kerja dekat nemu dini nu kita nampuang pelajar nitih ke pengerinduk siku-siku tadi jadi anak-anak ingat kawal tahu ke pengawak ke dekat diatur ba nak jauh ba Bandaraya Kuching tu senang aja ba Bandaraya Kuching ya nanti kita datai ba Bandaraya Kuching dia tadi segi nyamai datai kita bisi bas disedia ke datai ba Belamaiwah ya ngagai pengawak ke dekat diatur nya Escape Fair 2026. Terima kasih ngagai nuan tuan Fredrik jadi harap ke bisi bermaya bukai kita berandau baru senentang nama utai kudah jadi 6-7 hari bulan tu lah. Terima kasih genuan. Selamat hari gawai. Gayu guru geranya main genuan tuan.
1: Selamat hari gawai pegawai DJ ngagai seduai.
0: Tau.
1: Udah beri peluang ngagai aku. Nama itu berkongsi berkenaan dengan SKF tu lah. Harap bertemu baru kita tahu kedua dia.

scholarship biasa Sarawatun tayap ngau scholarship Sarawatun ku adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke New Lord basis 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar baka engineering probat accountant unorang ngau kebuka itu miawa dua anak Sarawak New Lord mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2005-2006 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bahawa website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bahawa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.

sekelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Sekali lagi merek selamat ngalih hari ngagai bala peninga kita eh. Kagik mendiang ke kami bawa YFM bakal ke ngalih hari tu.

YFM Rock ya, ngaji kita kerindu kerentak rock. Tentu ke kita di TC Radio lagi. Panggil cerita tuai pukul 5:30. Kenyak tusun program ungkup sarito ya, bawa rentak ngali hari tiap hari satu. Ya udah tentu mayu macam pengrami peninga di Prambu bak menua kita sepemanjai tahun tau. Nanti ngambil ke penemu ramah kita ke, kelebih lagi kita Katolik ya. Kalau semengkah pengalami tajak pentok lagi lama tang mana benar lah kita nyedia ke diri ni kita orang Katolik di Kuching ni tau. Kalau semengkah pengalami di salam dekat di Atul bulan 8 tau berserimai ngau pengrami makai lemai apostolat Iban 2026. Kalau pengawak tu dekat diatur bah sebuah palan dul makai ke Tebilang di Kuching kena 15 hari bulan 8 2026, jamnya pukul 6:30 lemai ya. Ya mana nal nanti kita peningat dekat booking meja dulu ya. Penerang ke sini ambil kita pin ngau kertas ni kita bala peningat. Ambil luma telefon tau, tau nanya ngagai Lydia ya. Berkawa dengan perkara tau ngena lumur 017-734-3662. Jadi aku lagi nanduk baru nombor telefon Lydia 017-734-3662. Lalu pihak mega kita tahu bertanya dengan Viviana ngena lumur 012-808-5192 012-808-5192. Lalu tanya mega ngagai Eric ngena lumur 014-783-0928 014-783-0928. Jadi ba lemainya semua ada pinta ngena baju batik ya. Nyak tadi semengkah pengalami ke di Prambu dekat Diatul kena ...15 hari bulan 8 2006. Lagi bisa 2 bulan lagi ya. Kita peninggal mayu lah. Berbaik ke kabar melayan suku juru kita ya. Nyak tadi mengkah gerah ngagai kita Katolik ya. Tahu telefon ngagai 3 ikut komite pengaturnya. Okay, JK-nya ya, ngambil ke kita nemu ngau silik lagi berkawa ngau perkara tu kelebih lagi kita ke diau di Kuching.

0: Ini tadi lagu dari kemayang band kena melindang bala peninggal kita kagi mendiang ke radio. Kelebih lagi kita kemudian di rantau jalan. Maka sekedarnya mulai kedirik ke rumah panjai ya. Jadi bala peninggal pihak megak kabar melayan suku juru kita benua ngantik pemulai kita berjimat lepas kita di rantau jalan ya. Tak perlu bayar. Kelebih lagi kita ke dalam perjalai ke Jawa ya. Hari kucing ke Sibu kini atau ke kucing ke Miri ya. Nanti asal saya ngantuk ngetu dulu mati sejalai. Ya peringat mayu ah. Udah lagu ke dibaik dia pemisi gawai kelebih lagi kita ke menua pemisi jam ke dia tu. Dia kita dekat mulai buat program YFM Rock.
1: Hai, aku Diali. Terus menyanyi ke YFM dengan RTN Klik. YFM, bergulai sejalan.

Ya, GS kelas jalan kami bawa wai rock ke ngali hari itu ya. Jadi lagu ke Tubah. Dia aku dekat nebah site lagu hari masterpiece. Akalai raban masterpiece tu kebenarnya ditumbuh kena tahun 2003. Ya, band hari Sibu tau ya. Jadi ngakai raban masterpiece engkau bisa ingat ke kami ya. Ada tentu kita dekat nemu ni bagi lagu ke terbilang hari raban tau. Udah tentu aku sino kumansari ngarapkan wanita pulai lalu penyanyi tau ke vokalis band tau ia nyak daipa masterpiece lalu pihak mega lead gitaris Willie Edwin, gitaris Kennedy Edwin, bassist Watt Marcus, drummer Harold Vincent, keyboardist Valentine Jimmy, ngau Rosli Khalil ya. Hanya penerang berkawal ngau raban masterpiece tu. Jadi ke sekali tu aku dekat nebah lagu hari raban tu. Atang ke sekali tu lagu hari ke diberi nama Misteri.

peringat tadi lagu hari Raban Masterpiece. Saya kena menambah peringat kita ya. Kerindu rentak rock bakal ke lemah itu. Ya, mulai selama lemah ingat kami inapeng pitong. Ya, kita ngomong agak lagu kedua Ali Bon Jovi. Kalau aktif buat tahun 1983, gitaris Richie Sambora, John Bon Jovi ngapir ek ya. Jadi terbilang ngau lagu It's My Life. Jadi ke sekali tu peningah aku mai kita ningah ke sitik ge lagu ke terbilang. About tahun 1986, You Give Love a Bad Name. Terus gula sejalan kami buat YFM.

Ya, peringat mayu jam kita 13 minit lepas pukul lompat. Lomai lagi ekskres jalan kami bak lagu-lagu roka bakal ke ngali hari tu. Jadi kita terus semua yang ngagai what rock. Jadi ngagai kita ke rindu ke what rock. Kayak cak asiko hari penyanyi rock kita. Ini buat batang nyawa kecukup mana. Dika sekali tu kita ingat ke lagu ke dekat di baik ya kawan sampai mati kelebih lagi kita ke bisik geng keras ya mana lagu tu dituju kita ngagai pangan diri.

Ya, lagu ke di sana What a Rock. Jadi datuk aku mai kita dengar ke cerita lagu dari penyanyi induk kita. Lagi Stephanie ya. Ya, teruslah jalan kami Bak YFM.

Ya, peningat Mayu, kita terus berperinang sampai tu lagu Melayu ya. Kalau kita dekat dengan ke lagu Wali Rahman Mei, sudah tentu balas peningat kita. Mayu hari nak ke Rahman Mei, Siti Rahman ke di tubuh kena tahun 1985 di Malaysia.

Yeah, sekali tu aku dekat Minang kita ngau raban band tu. Ya, terus segelas jalan kami buat YFM.

Yeah, lagu Ari Raban Scorpion. Kita tengok yang agai Raban Ari Evelyn Ben akan sekali tu. Aku mai kita dengar ke lagu aku Arino ngau saya.

Scholarship biasa serawatun tayap ngal scholarship serawatun ke wadu naman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak sisi tu enam ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unonan ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 ngau atur ngulih ke scholarship tu

Ya, pendengar Mayu, kita ingat ke lagu dari Raban Raja. Ianya Siti Band datang dari Indonesia. Kalau penyanyi ya Lan Kesela. Kata bilang ngau lagu benci bilang cinta pihak magak yakin sendalala. Jadi sekali tu aku dekat nampak lagu jujur dari Raban Raja ya. Terus mending ke YFM Rock. Setiap lagu kemudian tak sentimental rock, slow rock kemenalian ya. Jujur.

Ya, lagu ke dibaik Raja Ben ke sekali tu punya kita yang agai masa Ben ke dekat main lagu rock and roll ya. Ya, terus kelas jalan kami.

Ya, peningkat maya nak belajar jam kita tinggal 9 minit lagi. Ini akan pukul 5. Kalau pukul 5 tu lagi kita akan menang ke berita nasional di Palam Berita Kuala Lumpur. Anda ingat apa ngau cerita tuai pukul 5 setengah tu lagi ya. Jadi ya, sebenarnya aku nyurut ke diri duit lagu kena aku melindang kita. Lagu ke Terubah Hari Bumi Putra Rockers ya. Sudah tentu peminat Bumi Putra Rockers sudah baktis radio. Lalu nangkan kena lagu hari Raban Rock School ya. Ya terus silai-silai kami bawa rentak ngalai hari. Lebih agak kita ke benua mendiang ke YFM bawa rentak ngalai hari bakal ke lemai tok ya bala peringat.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Inisiatif Budi Madani Budi Agri Community secara bersasar diteruskan bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata, bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rantaian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komuniti diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan setiausaha negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Budi Agri Komuniti diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 25 Ribulan 5 tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club gemegak ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh, Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega Bisi Dibai Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digaga dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digaga dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke hati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik diatu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai dijamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemaya bak raban bangsa.
4: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya lagu ke ribai Eddie Kui yang kena menenang peningat kita. Kagi meneng ke wifi bakal kelemah itu. Jadi peningat mai pukul 6 kita dekat mulai ngok Emelda Johnny bawa asal dan lemai. Mana ingat 5:30 meneng ke panggau cerita tua ya. Mulai ngau Thomas Tengkung Laka. Yang ayah kita kaki mendiang ke YPN, terima kasih ayah. Kelebih lagi Napeng udah ngayang ke radionya ya. Lama apa ngayang Napeng? Apa tau berkakak ke kue? Jadi bala peningat kita. Terus dalam bergulai ngol kami. 24 jam kami ngol nakak ulia hari YPN merindang kita ya. Ngol macam rentak lagu. Ya, maka mula program kami keseluruhan bersedia mulai ngau kita barang maya ya. Ya, nak kata aja aku mulai kita bawa rentak ngalih hari mulai ngaku baru. Cenara penanggu hari tiga tau bawa rentak ngalih hari megak ya. Terima kasih semua. Lama kau dah sekelas jalan ngau kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tau. Pagi tadi mulai ngaku ngesem ya. Dan sangkan Ken Michael. Mulai nyamin Meliza. Ngau pengelola program Mari Sibu FM ya. Jadi peringat mayu lah. Ninga ke kita ngau lagu Roslina. Ngau megak di tangkan ngau lagu. Hari Heli lagi sebelum kita ninggal ke panggau cerita tu.

0: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

kai bertemu baru dia tahu batampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu kita nyau mangai tahu kedatai bak tu suntik ke 80. Rumah munsuah pan udah mega Allah. Lalu angus tang sesta rumah aja ya kangusnya tadi. Laban hari kenyau balat na hujan no. Udahnya lebuah apinya ke benung nyadi ngangus ke rumah. Balak jaban kemati tadi lalu dia suah kenyua tu pumpung aji. Jadi aji itu tadi ianya anak rabuang seruai calak ya kudah mati dibunuh balak jaban kira ya kurang lebih 3 atau 4 tahun dia kudah lebuh seruai ya pulai hari umai. Jadi malah buka ya kesama datai ngau yang ngai pemati jaban malamnya ianya bakal senda aki geraman ya ke bernama Juntang Majau Mpau ngau nuga sama mega ngau orang yang tadi begau lalu ngamai uliah bak pengawak ke pembunuh kemunsuahnya tadi. Sidak ya mai pala ya kuliah sidak ya empu urang kerari sebelah tanah sebelah ujung bilik sebelah ujung tanyo menyanya ya ke kuliah sidak ya. Jadi kok cerita aji anak rabuangnya tadi mai nami ke pala nyengkawam pala jaban nyalai udah sidaya bertemu sidaya lalu ngukun diri mpu lalu dahnya sama mulai ke diri ngagai rumah sidaya mpu beguai guai guai malamnya ngai kenyau temu orang kempu rumah ya kagi idu kenyau tu tadi semina dah suah bungan uyangnya mai 5 igi pala aja. Lebanya mah keterubah ianya ngau ngerja pengawak ya kebansanya ngayau berbunuh kurang nyalai anang kuai kelalu maiwa ngkanya piak mah kupenmu bengenu ianya tadi ya kebunuh ya maiwa tinya ada baik magang nak lah baik ya yang munsuah kemati dia bunuh ya balak bengenu ian 5 ikut dan nadai hati dekat berbaik kepala laban 7 sidak ek ngagai menua nyaknya tadi dan dekat medak gayang kenyut lebuah ya ke berlaban ngau munzua pemulai sidak harinya sidak ya dekat ada baik bungai nuyang tu begiga laban dekena sidak ya berami sanawari. Nanti sidak hanya datai panggau limbau udahnya ya agak laban jakuknya tadi dan sigi begiga meku jakuk lalu bisik meku jakuk bukai jadi jakuk ngayah berbunuh tadi lalai ke tak disebut dan kenyuan tu nemu laban kenyuan tu udah pintar udah sidak ngalah ke rumah jabannya tadi. Sidak ya lalu dah baik bungai nuyang berjalai malam bertengau ke senayak bulan ngau bintang di langit laban kendang orang hari panggau lebuah ke berjalai malam hari berkenyak tadi sidak ya namanya dan tak asai ke berjalai siang oh narai utai ngacau mata sidak ya tampak magang utai kira umat siya penglama sidai udah berjalai sidai lu datai ba bukit sigi ya ku umat siya peninggi bungai nuyang lalu mai sidai yang itu dia dulu ngetu batu cuang bukit tu
kita malam tu nanti hari ketawas kita belalak di tu dulu dah ni nemu engkai kat kenyut nyagik lelak udah kau tacah ngomong suah tadi berilak kita mupuk baru gigak bagi menua kertuju kita ya deh kau menginung yang bijakku nama dia nanya sedapan lalu ngagak dulu daun biru alai sida yang nuh malamnya udahnya sida apa lu tinduak mega ngemunuak mana yang mati lalu mejam ke selanjaan mata tisi nak berasai sida tinduak aripan lalu tawas mega terberingkas siang beliau panyau mega begau menjelangkit baranau kubalarang ruai panyau mega rarangai ngembau ditatai panyainya mentang sidak sebuah dudani magang sidak ya lalu ninyau menua ya kerkap digagai sidak ya udahnya lagi nampak agak menuanya dapedak sidak yari tucung bukitnya tadi tajak tucung bukitnya ukain tu ya keningalah ketinggi aman kau cerita indah bukit lesuang tau ke bukit balau kau dah alai sidak ngetu dulu agi erinya dah agi uliah pedak sidak ya ke berdiri lebuah sidak ke batu cuang bukitnya tadi nyau kepuas sidak ya ke bayam menua sidak ya panalu pedak ke sungai siti tungak kekibak sidak ya tadi sungainya berupai tampak dah pedak bak nur ya kena lindung laban kayu ketik-ketik kita nampak ke sungainya buat tak mana nar sungainya pedaku kadang nak mayuh ikan bak sungainya dia pihak kurungan berjaku ngau bungai nuyang sambil ianya tadi nunjuk ke sungainya kemaru wakin okay. Bukan yang ngau sidak buka ya lu sama merning lagi itu tungak sungai ya tikuk renggannya tadi semua sidak sebuah tadi lu sama berarti ke sungainya udahnya sidak lu sama setuju setuju magang dekat ngelawak sungainya laban menua bak sungainya agik puang baka kempai bisi alai orang diau sidak sebuat lalu nyindia kediri nurun ke baruah kian ke nuju sungai kerpedak sidaknya.

Nah lama, tempatnya kena sida nyingkang jalannya tadi. Beda sida ya menuanya. Jauh menuanya hari menua ke bisi urang. Laman menuanya tak baru, nadai kalau kena pansa mensia ada perhati ke sida ya. Nadai kalau bisi abi pantap, abi tujah orang menuanya tadi. Lalu dahnya dah jauh harinya tadi. Pedak sida ya menuanya, lapan nyanda segi jauh hari menua ke bisi orang ngibun dah, orang wan. Lapan sida ya nadai mendak bekau mensia, bisi udah nujah menuanya dia. Sungainya berkerangan, lalu mayuh megaung, ya ketinggi serta deras benar. Dia sida ya tetemu ke siti kerangan, ngau batu jauh, ya kelanai serta mana alai ngenduah ke diri. Lalu hari nyak mimin, bisi siti uang kau mas ya peninggi. Lalu pak kaki kerangan kalai sida yang tuhnya tadi bisik ke siti lu buat ya ke dalam serta begini luang lagi daripada sida ya. Eh dito kita ngedua buat tak mana luar tua saya pedaku luar kita yang agak langkau. Lalu kita yang nurun hari itu begikau kita setuju maka biar kau punga biar kau nyama buat biar kau biar ma kurangan nyawa tadi nama ada sida bukai sama narai monyi lalu setuju kau penemu renggan seruai punganya tadi udahnya sida ya lalu ngelengkak kemak kena sida ya berbaik ke utai. Sida perlu beramuk berpantap kena ralas dikena sida yang agak langkah warau alai sida ya diau nak berasai semua utai kadeguna pan udah magang sida ya lalu ngentak ke langkau langkah waraunya tadi alai sida ya diau sida ya udahnya lalu ngeja pengawal buka mata nadai beleman sidanya ko cerita we ni ka beleman nasige ora panggau kati ko dah hari mayanya sige nyudah baru aman kira baru tengah hari dara hari mayanya ukai baru hari ka padamnya mata panas tu nya tadi baru nikai. Kira kemaru muncul ralas semuanya. Yang kerkumai orangnya tadi. Tengah hari darah orang ketua yang nyebut semua. Tajak pelangkau sida udah temu. Tang balas sida ya tebal lagi. Mengkang berkedayau. Bak mua langkau dia. Bisiknya. Tadi. Sida ya hanya. Lalu. Ngidup kapi minyak. Bak mua langkau nya. Lalu bisik keduanya ngiga ane raras kerkena sida ya. Ngaga langkau penyalai. Namat ke sida nya. Boleh utai lebuh ke giga. Lemainya tau ke hari siti. Lebuh sida ke beranau ngepangan diri. Lebuhnya tadi sida ya nadai medang ke jemana ya. Kini kapnung ayahnya kini ngadayan. Hanya mak ABC ke dia. Lalu antu palak lima ikiknya. Ya kuliahnya. Panagi bisi ke dalam mak ayahnya. Biar ku sida. Eh, engkanya biarak kini. Biar ku. Sekedak sida kebukainya tadi. Bersawat lepangan diri. Tempai lama. Udah sida ya ke beranau kianya tadi

dia sira eta menang kenyot data ya ari babas ari atas langkau siranya nyora ruya kena ya ngesan siku rusak kira ya baru rimbo niko tanya kenyot mebala mayuh dia sadi medang kenyot kengesan rusaknya jampat nah dia boleh rusak datai ke sida dia yang tadi lalu agi berundang sih nak begini kok ya bolehnya dan tanya pia tu dan kenyu datai bak malam ayu ada halus lengkap dia rusak yang tadi apa wigat pidi amati terpedak kerusaknya tadi nama kami sebuat nadai dengan terpedak kutai kertas kian nama adiknya sikit berjalan ke atas kan bagi kak dia tadi kan biar aku sudah nanya ya nadai aku tu nyengalah ngigak jalur tadi tama lebu aku kemantap kayu ke atas kan lalu terpedak kerusaknya ya tangair hari ya tangenung medakku ni aku kak ngalau ya biar aku kenyum amat kenyai kak aku sudah ya ukai bedaknya sige ya kekak mati bak mua aku biar aku sudah ya medak rusaknya tadi sudah pala nan lalu nunu rusaknya udahnya api nah sige udah hidup didup ke bala sida ke nadai minda hari rumahnya tadi ngau bala sida kena sige udah dulu datai lali harinya sambil ke berpakai ke tunu rusaknya tadi dia sida ya lalu udah baik bunga nuyang tu beranau ke pengawas sida ke dekat begika sida ya nak nemu menuanya dia berkini kan, lah banyak kalah datai dia. Tang ku hati si daya tadi. Menuanya, dan perhati ke si daya, sigi natai kalah depan saat mensia, lalu mayuh jelu. Hari itu, pedau ke baru aman. Agi uliah, alai kita minda. Lebih hakiknya tadi, berikan dia air. Nyalai sebarang siapa ke dekat, mika utai ke papas, tangan yang terlalu jauh kita ngai kena rewak lor kita nyangin tu utai kauliah kita nanti kita nyabisi boleh utai ngai kari nyanyu malam lagi biar kemungin uyan jadi ini ikat kenyuan nak ni pemindah di mana dia tak ngawan langkau kita itu biar udah mati dulu boleh hari kami pihak aku mengenung yang sedak sebuah sama setuju nak langsung kenyuat nak mindah lagi tangi pun langkau ke sedak ya pihak aku kita pihak aku tu tak ni ku kita nya sikit nak mantah penemu kita aku tu pihak aku tu dan kenyuat nyawat sedak ya nama dia udahnya tadi dia sida namiku yang kau mengenai nuyang lalu nyendiak diri dekat begiga bisiknya tadi begulai dua iku ke sida ya tang bunga nuyang sedoai renggan semangati ke diri sedoai ya dekat begiga ke kampung dekat jelu bapas jadi sida punga bulan menyimbang ngawakit bukit sama dekat ngigaikan laban ikannya mayu Ahmad dah pedak sidak ya bak kaki uang ya kali hari ulu langkau sidaknya ada ngau bak lubuk ya ke dalam ya kari li kaki kerangan semak langkau sidaknya urang pan udah mindah magang tinggal ding kenyut kiri diri, muan langkau sidak ya.
Ya, lalu berundian ke pengawal ke dekat liga kak tahu ke kerja ya tinggal sidak kemindahnya tadi. Udahnya ya lalu tingat kepala ke dalam mak ya pala munsuah di maige ya dah. Mau dengnya tadi ya lalu labannya sikit dah udah salai pala munsuahnya agak basah. Udahnya kenyuat ban lalu ngagak barak alai ya dekat nyalai palaknya tadi. Nak beleman yang ngerja utainya. Api pan udah agak hidup udah nyadi. Palak lima igi nyepan. Udah agak desalai ya. Bak tisi kerangan tebi yang air dia. Udahnya ya lu duduk. Duduk kau. Bak mualang kau. Berarti kai dia. Nak ke jauh. Hari langkau sidaknya tang metade langkau nya kalai tudah kenyuat na tadi tak nadai pengawal bukai sambil kengisap daun kirai ya dua-dua dalam langkau nya tadi mataya dan semampai merniang ngagai lima igi pala ya kersalai ya bampara bat bihai dia. Ya mapi nyau dekat padam. Tungkuan kia baru enggak ungguan apinya tadi. Tambah kia. Sekali. Kepuas ya ke. Dah dugau dia tadi. Tak kenyit. Penuh ya ni dengan utai tak. Munyi kaki je lau ke Belanda. Bergagai hari atas langkaunya tadi. Hari langkau sedang kenyut ada. Gedinga ya. Ukai kenya kaki mensia layan gak munyi pelanaknya tadi. Jadi udahnya aku cerita. Jalu ke dedinga, jalu munya kini ya perlu ambil sangkuah sumpiat ya. Laban dia nak nemu nama utai ke. Memunyi ya tadi nuju langkau sidaik ya. Kenyuan nang nemu menuanya sigi mayuh jelu babas bayak kenya bak pucuk kayu tau ke bak tanah sebelah menuanya dia dan laban kenarai kalak de tujah urang dah dini na mayuh jelunya dia jenak dia sidaya nyium bau mensia utainya nak ngirau kati sidayanya. Udahnya tadi kenyun lalu ambil ya sangkuah sumpit lalu tepuk ke ya, lajak sebatang ya perlu sedia pediri ngempit dinding langkau sidaknya tadi sambil mata ya merniang ke atas ngakai tunga alai utai kememungi dari ngayanya tadi ya jadi nak mau mati tayau nama utainya kini kantung kini jelau kini dengan kenyuatnya tadi mereka jauh mbak tusun ke 81 ya. Kita dengar ke nama utainya aku irau-irau aku labanya menuanya menuanya sikit tak menua nak kalak dia tu jauh sikit main hantu luar ya. Nak mu kita pendiang ke kampung cerita tu buat tusuan yang ke 81 wila yang lain ke sekali tu terima kasih kita berlemai wah yang sudah dengar ke cerita kenyuan PCT tu buat tusuan ti ke 80 yang lain mu puak kuau bye bye.

0: Hanya dengan Babylon kami, YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar
1: di 7.
0: Menu kita ke sehari itu, pagi, program minum, ngelateng hari, tentang ngelih hari, sadar lemai, ngapam lain yang malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah ngel kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantuan kita ujau.
3: Ya, kita banyak banget sepintar deh. Nak utai kerenah orang, nak utai pakitai. Nak hidup di luar, nak ngetau ya anak.

0: Tinggal ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami apa tuai mudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggau semangat dan tuya bat YFM.
3: Aram ngerangkai ke ngeli bat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo daripada dengar bisi siko nembia bengal agu nak boleh berjaku tang ya boleh berlagu rap.
3: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
3: Lalu tanduk ya hari 2 pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
3: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya ba YFM.
5: Kita udah sedia. Udah sedia ke kat nemu sapa juara capai kumialah minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
6: Alah dulu.
7: Alah dulu.
8: Alah dulu.
5: Lagu ngau.

0: Begulang kami tak bekas stesen. Hari ini pukul 1 yang dari Buat YFM.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, selamat lama peningat nyak tadi lagu kedibai Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Lagu dikenak kita ngepun ke awak sada lemai kita. Ke lemai tu lemai hari 1, 25 hari bulan 5, 2026. Jadi lemai tu peningat kita bergulai ngaku email dajoni tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi terima kasih ya ngagai pengelola program Nancy Nanggai yang kudah bergulai ngaku kita bawa awak rentak ngelih hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang sari tu peningah tajak pen gaya hari kami tunggak ke Kuching kita hujan muak ke ngelih hari tu tadi peningah nyentuk ke lemai tu agi mengkang hujan di luar din. Jadi ngagi kita nyangkanya agi benar bak rantau jalai kini jam ke dia tu nak gira kini ke pejalai ke penungak kita bayak kenyak kita baru pulai gawa kini tau ke kita nyangkanya bisiknya berbeli ke barang kini au lemai tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke perengkap pengangkut ya lebih lagi ngau gayari kita ya ke benung hujan berketuk ya. Okay, jadi tusun program kita ungkup ya lemai tu peningah udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Limbang ba hello Y Limbang udahnya 6:30 lemai dia ndo aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat kita ulih email ngagi yfmiban@gmail.com biar megak kita tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami ba nombor telefon pun 013-862-8422 lalu pukul 7 lemai tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Mr. Terabawan Mandi ba program berancau tikai ya lalu pukul 7:30 lagi dia andur kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban bergulai ngau pengajar Jimbun Tawai Seduai Melati Badi bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke lemai tu peningah ba awak sada lemai jadi terus segulai secara ngau kami ba YFM tentu ya frekuensi di Bandaraya Kuching 101.3 FM tok lagu ke Dubai After Gawon Bungai Ambai Kesulai.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Ya gawai tum ketumba lagu kedibai what mit peningau dan merenang kita ba awak sada lemai jadi dia tu kita terus begulai ngau pengelola program kami Ari YFM Limbang ba hello Y Limbang bakal ke lemai tu.
1: Selamat lemai, selamat kita begulai baru peningau semua ba hello Y Limbang ungkup ke minggu tu hari 1 25 2026 jadi daraku ba hello Y Limbang nusi sekedar berita ke bisiknya di Limbang kelebih lagi. Jadi ngenang berita ke bisiknya di sehari itu tadi ianya program ke disebut program Ranau Community ke bisik diatur ukas bagi menua Limbang ke berengkah diatur pukul 8 pagi nyentuh pukul 1 ngali hari itu tadi ba rumah girang anak alul menuang Lubai Tengah Limbang. Bisik diguluk yang berhormat Dato' Paulus Palu Gumbang, Kaban Kaunsel Negeri Sita N80 Batu Danau. Jadi tujuh program tu nerang ke Polisi Perintah Sarawak ngagai mensia mayuh ke diau di rumah panjai kelebih lagi. Hanya tadi berita ke bisinya di pagi tadi, lalu berita ke Bukai ianya berita berkawal ngau pengerami gawai ke dekat di Indo kita dalam lagi. Jadi berita pengerami gawai ke debai aku ke sekali itu ianya pengerami gawai ba tuai rumah letan anak buda tintiang melanjan Lubai Limbang. Tentu ya ba dini rumah panjai bisi ngatur program gawai berserimbai kita ke nyambut gawai. Jadi ba rumah panjai sedak di tintiang melanjan Lubai Limbang 31 bulan 5 2026 paginya 8 pagi beranjau tikai lalu pukul 9 pagi niri tiang panji nanda ke gawai. Jadi 31 bulan 5 2026 malamnya pukul 7 lemai nyentuh 8 malam pengawak bergambar nitiah ke pintu 1 ngagai 23 pintu lalu pihak mega program ke Bukai ianya pukul 8 malam jakuk pengelalu hari tuan rumah sidak di melanjan dia lalu pihak mega pukul 8.10 minit malam pengawal mandang ke tanda asal lalu pukul 8.25 mencabut tiket bertuah ke terubah bisi diadu ke pekit ngajat lalu nyabut tiket bertuah kedua lalu pihak mega 31 hari bulan baru maletan bisi ngadu ke pengawal berlagu terbuka lalu pukul 10 malam mencabut tiket bertuah ketiga lalu pukul 10.15 nyentuh agak pukul 11.30 malam Pekit makai mi, pekit berlagu kumpulan, lalu bisi diatur main zigzag game. Pihak mega bisi diatur pekit ngirup tua, lalu udahnya ditangkan ke berlagu terbuka, lalu 11.30 nyentuh 11.50 pengawal nyedia ngirup air pengayu, lalu pukul 12.30 malam ianya nyeradak kai pengayu. Ya, program ke bisik diatur 31 bulan 6 2026 bak rumah letan tintiang melanjan Lubai Limbang lalu pihak mega aktiviti hari gawai sedaya kelimpah hari tadi pengawak nyangka pemayung gula batu berlagu kumpulan bersitik timnya 3 ikut aja lalu pekit makemi pekit ngajat pekit ngirup tua berlagu terbuka ngau zig zig game. Pihak mega bisik diatur pengawal lucky draw atau ke special draw. Orang ke di rumah panjainya bisik berjual tiket mainnya jadi nembiar dak di rumah letan tu tadi sigi dipinta berbeli ke tiket bertuah dikena ngerami ke atau ke ngericah ke pengerami hari gawai. Lalu pihak mega kena 1 bulan 6 2026 pagi pukul 9 pagi lalu ke pengabang orang lelaki lalu pukul 12.30 hari gempuru makai deruai lalu penutup ya 2 bulan 6 2026 pagi numbang ke tiang panji. Bekenya ke atur gawai sidak tuai rumah letan anak buda tintiang melanjan Lubai Limbang. Jadi kedua tu hanya berkawal ngau pengerami gawai mega di rumah girang menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi menua Bukai pun sama pelabaku bisi tuai gawai ke udah dipadu ke ungkup ya tahun tu. Jadi rumah dia bisi 4 ikut tuai gawai ke udah dipadu ke sebedau tu sida 4 tu inya Inggo anak Sri Pandi, Polka anak Simon, Ibah anak Iriang gau Mongga anak Pindah. Jadi tuai gawai 2026 ba rumah girang menuang Lubai Tengah. Lalu 29 bulan 5 2026 paginya pukul 7 pagi, sida berumah panjainya meresi atau kengabas pendam. Pukul 12 tengah hari, berancau ketikai. Lalu pukul 3 lemai, pekit nyurak gawai ungkuk anak mit. Pukul 3 lemai megak kebol orang lelaki. Lalu pukul 4 lemai, futsal orang lelaki. Kelimpah hari pengawak anak mit. Bisiknya megak pengawak sukan dikena ngergas kaki isik maya gawai. Lalu pia megak kena 30 hari bulan 5 2026 ba pentas ba rumah panjai rumah girang anak alul Ubai Tengah Limbang inya pukul 3 lemai inya bisi dia tu sukaneka anak mid kategori bisi dua kategori di pekit ke inya kategori 5 ngagai 8 tahun pekit ngiga gula batu dalam tepung ngisi air dalam botol ngena span lalu main roti gantung. Lalu kategori kedua, 9 hingga 12 tahun, ngigak gula batu dalam tepung, main pecah gelembung, ngisi air dalam botol dengan aspan, main telefon rosak, ngau main roti gantung. Lalu nya tadi, suka nikah ungkuk namit, jadi pihak megak, 30 hari bulan 5 2026, dia tu suka nikah ungkuk ureino, ba ruai rumah panjai. Jadi sekedar, hari pekit ke bisi diatur, pekit nendang bisin ngena butul, pekit niup lilin atau kedian ngena mas. Ketiga, ngiga gula batu dalam tepung. Keempat, pekit makai mi pedas. Kelima, pekit ngindik gelembung. Nya tadi pengawak sekeneka orang Induk 30 hari bulan 5 2026 beruai rumah panjai di kampung atau ke rumah panjai ke disebut rumah panjai Menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi pihak megak 30 hari bulan 30 hari bulan 5 2006 kelimpah hari suka nikah anak mit suka nikah orang Indo pickball orang lelaki futsal orang lelaki bisik malamnya dia tu pekit karaoke terbuka 8:30 malam ba pentas utama di rumah panjainya. Jadi pihak megak berserimbai dengan orang gawai ianya pengawak kebaru pelabak aku di rumah panjainya pengawak nukar price hari gawai toka pertukaran hadiah berserimbai dengan hari gawai. Jadi tiap pintu di rumah panjainya tadi dipinta meli hamper atau ke meli price dikena kita bertukar hadiah maya hari gawai. Jadi pihak mega 31 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 3 lemai program berlabuh inya program nikik ke jerami pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik. Pukul 8 malam, makai gawai baruai. 9:30 malam, pekit garik gap. Ungkok 6 mit. 10:15 malam, gemburuk beruai tuai gawai. Lalu 10:30 malam, bersampai tau kesemayang merekat pengawak gawai. Lalu 10:40 malam, pengawak mandang ke ajat. Lalu pukul 11 malam, jakuk lalau ari pengerusi gerempung Indo. Pengurusi seberkas, tuai gawai, tuai rumah ngau temenggong. Lalu 11:50 malam, nimbang air. Lalu pukul 12 malam ngirup air pengayu. Lalu 12:30 malam pekit ngirup tua. Lalu nak uleh mesti daknya berami sampai pagi kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu pia megak 1 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai gemburuk batian pengingat. Pukul 4 lemai ngetas pintu terkengabang. Lalu 2 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai nikik ke pengabang Indo. Lalu program dekat ditutup atau ke program nutup gawai berumah girang menuang Lubai Tengah tu dekat dia tu 3 hari bulan 6 2026 ke Tegal mayuh bala tu tadengkanya udah mulai dari negeri Nur sidak ke gawak ya. Lalu 3 hari bulan sidak dekat nutup gawai pukul 8 malam gemburuk beruai tuai gawai lalu bisi diatur pukul 8 malam fancy dress terbuka pukul 8:30 malam penguat semayang pukul 8:45 malam jaku hari tuai gawai udahnya jaku hari tuai rumah jaku hari penasihat J3K ngau jaku hari temenggong lalu 9:30 malam ngerbah keranyai pekit joget pasangan pukul 10:30 malam lalu ditangkan ke pekit ngirup kopi pekit makai es krim air tua hanya tadi sekedar pengawak dia kena ngericah ke program atau ke pengerami gawai bak sekedar luar di menua kita di Limbang. Jadi nakat tu dulu hello Y Limbang berita dikunci ke aku ungkup ke minggu tu. Selamat hari gawai dengan semua pendengar. Ngarap ke maya bukai kita bertemu baru. Kita terus bergulai dengan YFM di Kuching. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Dominic Inau sudah berkunci dengan kita berita hari Limbang. Ba hello Y Limbang. Baka ke lemai tu lemai hari 1 25 2026. Jadi udah lepas tu lagi peninggal dia aku dekat macam pesan berat ngomaga pesan berbatang ke bisi di anjung kita ber-email kami yfmiban@gmail.com ngomaga WhatsApp kunti kami 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac?
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wan.
2: Nyamai amai mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini jadi pesan ke Cerubah Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Anu Lineng Lo, madah ke apa ya, lo singka, tau ke singka, udah nadai kena 25/5/2026, hari 1, ba Spital Besai Kuching. Jadi pesan Tok Peninga dituju ke ngagai kepembelayan, ke dia ba Sungai Biro, Sebangkui Undup, Radau Undup, Sebujuk Undup, Paku Undup, Menaleng Empat Buah Rumah, Sekayu Batang Linteng, Pakit Jumbit, serta kepembelayan ke Bukai. Ia kena Allah dirintai ke Ditu, ia ke ngelala Lo Singka tau ke Singka, Lo Singka tau ke Singka ya. Jadi niang tu dekat di Intu Bebala Mayu, kena 26/5/2026 berumah Kenyungan Undup Batu Linteng, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27/5/2026 ya. Kunandu pesan tu baru, isi pesan tu, pesan pemati tu datai hari Anu Lineng Lo, madah ke apa ya, lo singka tau ke singka, dan adai kena 25/5/2026 ba Spital Besai Kuching. Jadi pesan tu di jadi niang tu peningat dekat di Intu Bebala Mayuh kena 26/5/2026 ba rumah Kenyungan Undup Batu Linteng, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27/5/2026 ya. Jadi pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan gawai antu dituju ke ngagai semua kabang belayan ya. Jadi pesan tu datai ari terumah cuak ngari ke sida ya sebilik, ngari ke sida serumah nesau semua kabang belayan ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Janggua, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Aku danuk baru kita ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Janggua, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi semua kita dipinta datai magang ngangulu pengawal gawai antu kena 29/5/2026 ianya kena hari 5 berlabuh hari jam 2 lemai lalu ke pengabang, lalu pukul 3 dekat Malas Utik, lalu pukul 6 lemai bisik makan lemai, lalu jam 8 malam dia dekat Ngabah Sungkup ya. Jadi pengawak tu dekat diatur berumah cok anak berdindang munggu sikup Sungai Sebakuang Mukah ya. Jadi penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernumor 010-399-9535 tahu ke Jennifer tahu ke Indai Janggua 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Kunandu isi pesan untuk peninga, pesan gawai antu tu datai rito rumah cok ngari ke sedas rumah madah ke berantu niang Julin anak berdindang tau ke apai Janguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara ya. Jadi pengawak berantu niang Julian anak berdindang tau ke apai Janggua, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29/5/2026 baru meh cok anak berdindang munggu sikup sungai sebakung mukah ya. Jadi pengawak tu dekat berlabuh hari pukul 2 lemai nyentuh ke pukul 8 malam ya. Ok, lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernumor 010-399-9535 tau ke Jennifer 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninga. Pesan ngetah sulit serta ngambil enter balu datai hari. Okay, jadi pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke nama kangau ya Serani serta ngambil terbalu mulian anak Jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap ya. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke nama kangau ya Serani serta ngabin terbalu mulian anak Jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kemembelayan ke dia rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jane Sungai Paku, rumah Lauren Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kuneng, rumah Mering Sungai Buluh, rumah Padang, Bukit Mas, rumah Tayan, Sungai Lepung, rumah Siba, Lubuk Lemba, rumah Landan, Teluk Mulung, rumah Jaman, Teluk Mulung, pemegang rumah Panggai Dayat, Gani Dayat Pakan, rumah Runggah Sebangkui, rumah Musit Garu, rumah Laka Garu, rumah Udu Ulu Serikai, rumah Ubuk Ulu Serikai, rumah Andy Nyempau, rumah Austin Cali Badal, rumah Lat Gerugu, pemaga rumah Antam Badal, rumah Anggi Sebangkui, rumah Melina Badal, pemaga kemembelayan Dinanga Pelagus Kapit, Stabau Oya, rumah Dageng, rumah Tatum, Penyuluk Layau, Mutuk Layau, Ngau Penebek Layau, Rayah Julau, Entabai Julau, rumah Pengulu Thomas, rumah Mary Rose Rusak, rumah Mary Bak Jalai KJD Julau, rumah serta kemembelayan ia kebukai ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 jam 7:30 lemak.

0: 0163523262 atau ke kasin 0146260072 atau ke undun 0178597097. Nano isi pesan untuk peninga, pesan ngetas ulit serta ngambil interbalu niang limia anak akar, niang lemia anak akar tau ke indai kerikap tau ke dikangau kengau nama serani serta ngabin terbalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai kerikap. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 jam 7:30 lemai ba terumah gandum Sungai Rian Ulu Bayung. Penerang ke sili lagi kita tau bertanya ngagai minah tau ke kerikap ba nombor 0168353262 atau ke kasin 0146260072 atau ke undun 0178597097. Ya, tadi pesan ke bisik diterima kami ber-email YFM baka ke lemai tu.
1: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengau scholarship Sarawak tu ke Adunaman dibuka sekali lagi bagi dia ke Nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal engineering perubat accountant unorang gau ke buka itu miawak dua anak Sarawak Nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 pun pengau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

pengawak ngetah sulit niang laleng anak kudi, niang laleng anak kudi tau ke indai isu, tau ke ini jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena malam hari 5 ba rumah sidak yempu, ianya rumah saran nangat tau ulu anap tatau ya. Penerang kesili lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau ba nombor telefon 010-960-3637 ya. Kunanduk baru pesan ngetas ulit tu datai ari kayu anak tikiang tau ke apai Jimbau nuju semua ke pembelayan ia kenglala. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang laleng anak kudi, ngetas ulit ni yang laleng anak kudi tau ke indai isu, tau ke ini Jimbau ya. Kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5 berumah sidak yempu, rumah saran nangatau ulu anap tatau. Penerang kesili lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau 010-960-3637 ya. Lu pesan ti nangkan ke tok peninga pesan pemati tu datai ari terumah Francis Jua anak giri ari kawong sekarang madah ke kedu anak embuyang, kedu anak embuyang tau ke apai ros udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ia ke ngelala, ia ke dia berberangan dua berumah nanga sekarang dua berumah teluk sebuyau langkung tiga berumah tisak dua berumah rembai lidung empat berumah tekaluang dua berumah lipat tiga buah kejemut tembung dua berumah tabut dua berumah kubau enam buah rumah sepemanjai jalan lidung buyung tiga berumah tanjung sekreang skim sekreang isu banget tebarung bintulu sungai segan skim bi meradung bukit sangau girirang seri aman putat kucing sibu kenawit serta magabala kediau di semenanjung miri pembaga kapal melayan dikebukai ia kenalah dirintai ke ditu magang ia kenglala kedu anak embuyang kedu anak embuyang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Francis Jua kawung sekarang. Jadi mayang ngintu niang tu ianya kena malam 26 hari bulan 5 2026 serta dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026 ya ba pendam saka jalai lidung. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ross anak kedu ba nombor telefon 019-877-5201 ya. Kunanu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari tuan rumah Francis Jua anak giri madah ke kedu anak embuyang, kedu anak embuyang tau ke Aperos, tau ke Aperos udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di intu bebala mayuh kena 26 hari bulan 5 2026 berumah Francis Jua kawung sekreang lalu dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026 ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu ba nombor telefon 019-877-5201 ya. Di pesan ke nangkan ketuk peninga pesan tu datai ari Randi anak bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Kristen. Patrick Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026 niang tu dekat di intu bebala mayuah kena 25 hari bulan 5 2026 ianya saritu ba rumah sedak iampu ba nombor 5C lorong Satria Timur 4 jalai desa Satria Sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia
Kenglala, lebih lagi ia kedia bak tiga buah rumah di Nanga Dalai, Sungai Iran Suang, ngau semua babatang Sungai Iran, kemelayan di Suang Kapit, Macan Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kucing, Tawau, ngau semua kemelayan ia kebuka ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang, banomo telefon 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Nanu isi pesan untuk peninga, pesan pemati tu datai Ari Randi Anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang, madah ke Patrick Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah narai kena 23 bulan 5 2026, yang tu dekat di intu berbala mayuah kena lemai tu 25 bulan 5 2026, banumo 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Ikannya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM peningat lagi macam pesan ke Siti tu. Jadi pesan pemati tu datang dari Erin tau ke Indai Fifi dari rumah John Merutun Jaka Serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan Baibau Kapit, Rumah Setiam Skim B Serikai, 5 buah rumah panjai Jalai Ulu Minus, Rumah Anthony, Rumah Man, Rumah Duris Simpang Koko Bayuang Serikai, Rumah Keli, Rumah Garai, Rumah Ungguak, Rumah Kristina Minus Serikai, serta kemembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pesan tu madah ke Lucius Anak Jalin tau ke Galang, Lucius Anak Jalin tau ke Galang, tau ke Apai Fifi, tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25 bulan 5 2026, niang tu dekat di Sengai berbala mayuah bak rumah John Merutun Serikai kena 26 bulan 5 2026, lalu dekat di Anjung Kependam kena pagi 27 bulan 5 2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai nombor bini yang tumpu 013-282-4152 ya. Kunando isi pesan tu peninggal, pesan pemati tu datai Ari Erin tau ke Indai Fifi Ari rumah John Merutun Jakau Serikai. Jadi pesan tu madah ke Lucius Anak Jalin, Lucius Anak Jalin tau ke Galang, tau ke Apai Fifi, tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25 bulan 5 2026, yang tu dekat di Sengai berbala mayuah bak rumah John Merutun Serikai kena malam 26 bulan 5 2026, ianya kena malam hari 2, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27 bulan 5 2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai bini yang tumpu bernama 013-282-4152 ya. Yang tadi sekadar pesan ya, kesempat dibaca aku bak awak kita ke sekali tu peninga. Jadi pukul 7 lemai tu lagi dia kita dekat mending ke program Berancau Tikai begulai ngau Mr. Terbawan Mandi. Tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai Gwen, Sanggup Aku.

Ya, gi nampung baru pesan berat kita baka ke lemai tu peninga. Jadi pesan kita sulit tu datai ari kayu ane tiking tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan, ia ke dia babatang anap, batang kaku, sangan, biri tatau serta ke pembelayan ia ke bukai. Ia kena lah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke.

0: kelemah lemai bala peningah. Jadi baka kelemah itu aku begulai ngau kita bak senentang awak program barancau dikai. Topik undang-undang kekadu kunci kaku ngau kita baka kelemah itu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu datai bak rengat ekin nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna tau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication tau ke nama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak melepening aku dulu berkunci ngau kita siti hari section kebaru dah di pasuak ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 PDPA 2010. Section tu bala peningat ianya disebut Section 12B. Jadi pasuak ke ngagai PDPA 2010 introduced through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang nyak madah atau kemeri notis nanti bisi case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakuk orang putih section 12B itu tadi nya creates a statutory duty of breach notification. Ya nyak data controller mesti madah ke case bekenya bisik kat nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kenya. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner pesuruh jaya PDPA. Ya notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kenya buat data controller mesti madah ke komisioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisi nemu data breach bisi kak nyadi. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi nanti komisioner tu tadi udah dipadah ke? Udah nyak komisioner nentu kecara serta berkeni data controller madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi tujuh section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nakak pengelengkas. Baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu. Lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya boleh diputar ke peringkat yang ke paling awal, earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 ya tadi bala peningang ianya antara data controller madah ngagai commissioner. Tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach. Bak subsection 1 kedisebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nakak pengelengkas mesti madah korang kempu datanya. Lalu cara madah korang kempu datanya nitih ke cara kediputus ke komisioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai komisioner. Nanti komisionernya udah dipadah nyalai data controller akan meri pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B subsection 2 tu bala pendengar meri tanggung pengawak. Nya meri tanggung pengawak disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller yang madah ke individu pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis atau ke pengerugi ti balat ngagai individu timpu datanya. Jadi section 12B itu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawal data controller madah ke komisioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawal data controller atau ke tanggung pengawal data controller udah ia madah ke komisioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section tu amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi. Dijaga sidak data controller ngena section tu. Jadi reti ya section 12B subsection 2. Ni awak ke kena memastikan individu kempu data pribadi ya. Kekak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi. Reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised. Ianya tidak ia nemu, tidak tanya nadai dipelalai, tanya nadai tidak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section tu dikena maya data breach tau ngenatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identity orang kempu datanya bisi ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisi dicuri orang ndak dijaga data controller ngau manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitih ke cara ke diasuh komisioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti aduh ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya. Reti ya data controller nak tahu nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kumpul data pribadinya. Laban ngai ke nanti inya disesat dulu. Utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Tang maya utainya kekak nyadi data controller tu ba penemu ya nanti utainya kekak nyadi ianya uliah maka natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi. Komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya yang madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu ke madah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya, jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya kekak nyadinya mesti disebut dia. Lalu bunyi kuda sebut akunya tadi nya kategori data. Jenis data keberkait ngau pengawal data breach dekak nyadilah. Lalu cara-cara diambil ne tindakan step to be taken awak ke utain tekak nyadi atau kudah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data. Ya, kelas kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat ngagai orang kempu data. Jadi awak aku meri cunta ngagai kita bak section 12B tu bala peninga. Cunta tiap baka bak bank bisiknya di data breach. Ianya identity tau ke information orang kempu account bank bak banknya kena curi orang. tahu ke kau kena curi orang. Itu yang kebuat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi tenitiah kebuat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner, lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya, madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1 nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korempu datanya tambah data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu akaun buat banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai akaun banknya lalu mencuri duit dalam akaunnya. Jadi nanti orang kempu akaun banknya udah dipadah ke data controller, ya kempu akaunnya tadi tau nukar password, tau ngamata ke merhati ke pejalai duit ya dalam akaun dia, tau ke minta akaunnya tadi dibeku ke dulu, freeze accounts. Jadinya munyi section 12B subsection 1 dan subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawak ya buat section 12B subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni ke data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai cawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B subsection 3. Section 12B subsection 3, data controller kena nitiah ke tanggung pengawak ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1. Tau ke mega subsection 2. Nyadinya tau nyadi ke penyalah. Lalu nanti ia diputus ke salah buat kod. Ia ke dihukum kena mata duit. Tak lebih hari RM250,000. Tau ke dihukum jail. Tak tau lebih hari 2 tahun. Tau ke dihukum kena mata duit. Lalu mega hukum jail. Jadi nama efek atau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bala peninga. Penyalah ke digagak buat PDPA tu ukai semina tau nyadi penyalah buat kes sibil aja. Tang nyadi penyalah dari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA. Meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability. Penyalah buat section tu dibaik ngagai court. Jadi anda ibuah diberi bukti data controller tu bisik niat tu kena dai. Nak meri notice, nak madah korang kempu data. Semina ia perlu diberi bukti kenunjuk kaya nadai merik notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ia disebut compliance pressure. Ia data controller mesti nentu ke notis ke diberi nya timely, terang serta notis nya nyebut semua perkara kesiliak awak ke data controller nya nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability, artinya company bertanggungjawab tajak pan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat cunta ya, A is a data controller, jadi A meh kebisik tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut dikerja buat section 12B PDPA. Ya, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B. Contohnya A director officer atau ke pekerja agak pemutus bagi pihak syarikat B. Nyalai Serikat B tu meh ke disebut data controller undang-undang PDPA. Ti bisik pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA Serikat B menggak tau pulai kesalah buat undang-undang buat PDPA 2010 tu. Reti ya secara praktikal baka company as a data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company bukai semina buat A aja. Jadi officer liability yang tadi bakal A pekerjaannya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1. A menggak sebagai pekerja B yang tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya di penjalai ke ketegal sedang nak nitiah ke notis meri notis buat section 12 B subsection 1 kod uliah ngukum company nya as a data controller lalu mega E pekerja company-nya for personal misconduct. Jadi nyak munyi bagian keterubah pasal legal implication atau kesan dari segi undang-undang nanti bisi undang-undang tu nak dititih ke data controller atau kena dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai bila peningan ngagai kita maka kelemai tu jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku maka kelemai tu dalam program tu lalu bertemu baru kita bak minggu kebukai.
1: Ya, jadi nak kita mendeng ke program Berancau Tikai bergulai dengan Mr. Terabawan Mandi. Jadi pukul 7.30 tu lagi mike kita mendeng ke berita lemai ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Tahun sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu gawai ke dibai Agusti Merikan berpadu nyawa ngau Jenarino Jeraki Aik Gawai YFM segulai sejalai.

0: Lantas nangon menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Selamat lemai detuk kita bergulai ngaku Emir Dajoni ba berita lemai hari 1/25/2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju jadi penyungka dikena negap ke agi pengelikun kuasa di Sarawak. Balan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP sama laju berlabuh berjalai ke pengawak ngena cara berenggar-renggat dalam tahun 2027. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Sapit Premier Dato' Amau Douglas ugah mbas ngansak rakyat di menua tu ngambil ke semampai nyaga penyerakup ulah ke bebatak asur ngau pengelantang antara sida ti udah lama jadi pun pengering rakyat di Sarawak. Pengelikuan ti diasai ke kemayari tu megak patut ditan ke ngambil ke Sarawak ulah meruan jadi menua contoh hari syukur pemayat antara rakyat. Budaya ti sama berbahasa serta merti ke pangadiri megak patut majak dikelati ke ngambil ke tau nguntung ke rebak urang ke dudi hari ila. Dato' Amau Douglas ugah mansut ke Jakutu bak pengerami makai lemai malam Vaisakhi 2026 ke diatur gerempung rumah semayang Sikh Sarawak di Kuching. Berbak ngaunya ia megak bisik mansut ke basa diri ngakai unit bagi perkara pengarap bukai, Unifo, laban ke udah, cakah, nyukung mayuh macam pengawak jalai pengarap ngau pengawak main asal di Sarawak. Atau inklusif ti dipejalai ke Perintah Sarawak hari Unifo, nyak ngayan ke Perintah Menua tu udah berbendau nentu ke semua pengarapnya sama dijaga ngau mana serta rentang. Projek ti ngemansang ke gas ngau kuasa di Semalaju Bintulu dekat nyadi ke penyungka dikena nagap ke agi pengelikun kuasa di Sarawak. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP ngau projek batang payip sama laju SPL nyak cukup berguna dikena ngada ke kuasa karanti entap nakau serta uliah nangkup guna industri. Projeknya senutuk bendal ngau julu ati Sarawak ti dekat ngeluau nyentuk ke 10 gigawatt kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030 ngau 15 gigawatt lebuh datai bak tahun 2035 dikena nyukung pemansang industri ngau pemansang ekonomi menua tu. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakutu lebuh ia ke nemuai ngagai tabak dua bengkah projeknya di Bintulu. Berbak ngaunya Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP Bintulu disadang dekat berlabuh berjalai ke pengawak ngena cara dagang hari tahun 2027 lalu disadang dekat dibuka endau berengkah hari tahun 2029. Palanya ulih ngeluar ke nyentuk ke 1,500 megawatt kuasa ke alai renggat ke satu projeknya mungkua dua blok 500 megawatt tik ke dia tu benuang digagak. Kelimpah harinya projek batang payip semalaju SPL-nya disambung kena nyalur 300 juta kaki padu standard gas sehari hari kedurung ngagai genturung industri semalaju. Projek tu endang sebagai hari sistem ngada ke gas di menua tu. Projek tu megak ngayan ke Sarawak udah berjalai ke atur dikena ngada ke kuasa ti setimbang ianya ngena gas asal dikena nyukung hidro di menua tu. Datuk Seri Julaihi megak muji saup ke diberi raban engineer, raban tekniker ngau kontraktor hari menua tu lebuh projek CCPP ngau SPL ke dipejalai ke. Ia madah ke saup raban pengereja pengawal hari menua tu empu ulih nulung ngelati ke pemansang bakat ngau kapasiti industri kuasa di menua tu. Projek ke besai empasnya endak seminat nyukung pemansang kuasa ngau industri tang mega muka peluang gawa ngau peluang ekonomi ke rakyat Sarawak dalam tempoh kepanjai. Detu kita benar mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching.
Perambu undang-undang tau ke RUU orang tuai umur dia tu agi benuang di Serenih Baru. Menteri Pemansang Indo Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke upis menteria guna ke buah penemu tambah hari gerempuang-gerempuang ti ngari keraban orang tuai umur. Tajak pen draft RUU-nya sebedar tu nyau udah kak tembuk tang sekedar buah penemu ke baru bisik dikenatai ke yang kaum buah penemu pasal tanggung pengawak bala anak nyaga ngintu apai indai sida. Sidang maga udah diberi tempoh 6 bulan nun nyernih baru RUU-nya sebedar ke dibantai ke bak parlimen. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutu bak pengawak nun ngerami hari indai rengak Sarawak ke diatur bak galeri library menua Sarawak. Dulu agi arinya Datuk Seri Nancy Sukri bisi nemuai ngagai program Sejahtera Medani kebajikan ziarah kasih ehsan Aidiladha 1447 Hijrah. Ia mega sempat nyerah ke bantu hari raya Aidiladha ngagai 320 ikut tuai bilik dalam sita Parlimen Sentubung. Tiap ikut sidanya sama terima 2 kilogram daging capi ngau sekrek telur grade A. Penyerakup ke diiri ngau ndak ngira bangsa, pengarap ngau penemu politik. Jadi pemuan ti cukup berguna, dikenang ngada ke pengawak pemansang ti nyerangkum semua, serta ndak ngetu di pejalai ke di Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah loka, Datuk Dr. Pengguang Manggil, madah ke penyerakup ti tegak megak, jadi tunjang ti tau nentu ke menua pesisir dekat semampai nerima pemansang. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita, udah ia kenguluk pengerami makai lemai, berserimbai ngau ari gawai, ke diatur pampang induk Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Ia madah ke siti-siti endu semina dekat buliah pemansang enti semua mensia mayuah pengari rakyat tuai raban bangsa ngau orang ti gawak perintah nyak ngemuan kawa ti rat lebih berjalai ke mayuah macam pengawak pemansang. Orang dagang di Semanggang udah diperansang ngangkat ke pengelandiak diri ngambil ke penduduk sida bak pengawak dagang tau majak tegap. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snoda Lawan madah ketuk perkara kecukup guna diulih merik penatai pemisik kebesai agi dalam dunia digital ke maya arito. Ia mansut ke perkara tu dalam teks Jakuya berserimai ngau pengawak nutup bazar gawai Sri Aman 2026. Teks Jakuya dibaca pemasai bertanam bertupik Gilred Mukit. Kelimpah hari ti ngangkat ke ekonomi bak siti-siti endo serta nulung orang dagang di menua tu. Bazarnya mega bisi merik peluang endo raban nembiak mantai ke penaut sida. Lebih 50 itik bangsa bisi dibuka endo orang berjual mayuh macam barang tinyengkawam barang craft, ngepan dayak, kuih ngau mayuh macam bangsa pemakai hari menua tu empu. Kemari sikut driver bas udah ditetap ke Agensi Penagang Penyalahgian Dadah Nasional AADK Positif Ketum. Dalam post Facebook resmi sida, upis kereta darat JPJ Sarawak. Madah ke kesnya ditemunya di bak sebengkah operasi bersepadu ke diatur sida bergulai ngau AADK ke alai pengawak meresa Aikemik bisik dipejalai ke ngagai bala driver bas bak terminal bas di Kuching. Atur ke silik mega udah dipejalai ke agensi tik berkawa setipak ngau atur undang-undang ke benduang dikena. JPJ hendang endak empelita ngau ulah bala driver perangkap pengangkut mansia mayuah tinguna utai ke ditagang. Labanya tau ngerugak penglikun bala penumpang serta orang bukai tik sama bertengah ke jalai alun. Operasi bersepadu dekat semampai diatur JPJ Sarawak bergulai ngau agensi penerit adat ke bukai kena tentu ke semina bala driver bas tik amargas kompeten serta nak berkenak ke dadah aja dekat di kemenang ke mic perengka pengangkut mensia mayuah.
Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju nyadi penyungka dikenak negap ke agi penglikun kuasa di Sarawak. Balan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP sama laju belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara berenggar-renggat dalam tahun 2002.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak. Sarito, 25 Ogos 1991. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Setampak Recreation Club. Kemegak ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Megak Bisi Dibaik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Setampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan megak endur mensia mayuah bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakatu ngayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 9 lemai. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
1: Meninggal semua. Kempat tiang terbilang laba langgai. Sarawak tampak ketegak sungai. Kitai kering entik begulai sejalai. Kelingkang terbilang ketegak tintiang. Pangau libau berberita ketegak keling. Kitai berkuasa entik sama penemu sawum runding. Batang lupal terbangka ketegak buja senang. Rita geluang bergemung laban kumang. Kitai kering entik sama kuing sawum singkang. Labannya meh cara kitai bersukuang bertulung diri sebangsa. Ngamik ke kitai nak mudah lemik dipelepik palak patung. Nak mudah ikat dikecil arung beraduang. Nak mudah penat dirakat tampuang perempuang. Nak mudah rapak dipedak mata mencenung. Kami Ari YFM meri selamat nyambut Ari Gawai Dayak. Gayu guru gerai nyamai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Bekulai sejalai.
1: Ya, YFM sedang lemai peningat ngelalu ke kita. Tak ya ke baru bulan ngau kami lemai tu peninga ba awak sada lemai nyedi hari kami di Bandaraya Kuching ge mangkang mesik-mesik hari di luar din peninga ngarap ke kita ya ke benung deriba jam ke dia tu lebih lagi kita ya ke deriba jauh lemai tu ngarap ke sangkai ngau selamat beendo ya ke dituju kita baka ke lemai tu peninga ya. Jadi ngari kita nyangkanya benung mending ke kami di rumah jam ke dia tu selamat lemai ngari kita serta selamat belalak begulai ngau diri sebilik ya. Jadi surat bersampi ngarap ke kita semua belak likun nak gira dini alai nu kita jam ke dia tu peninga ya. Sekali kenyak kita benung berantau jalai kini benung mak kai kini ngah diri sebilia au serta maga kita ya ke benuang gawak shift kini jam kedai tu ngarap ke terus ransiang hati berjalan ke pengawak kita peninga ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Leman Budaya Iban begulai ngau pengajar Jimun Tawai seduai Melati Badi ba YFM tentu ya ba awak sada lemai lalu ngujung ke awak sada lemai kita sarito 25 hari bulan 5 2026 hari 1
2: perambu mana perjalanan kita pilih tak ke mupa bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampun kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat menuju semua bala kita daya di serata Sarawak bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai lantang senang muan menua tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah bertucung baka bukit mungkat neraja berkebung baka langit

0: Jadi ya, beri selamat malam ya guys, semua bila peninggal kita ke malam tu. Ya, kebisa bergulai hingga kami buat program Leman Budaya Iban kita buat Tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami ngagai kunti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Nyalai selamat bertemu baru dengan nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari rempuh tu. Kur semangat
0: jadi terima kasih pengajar laban tajak panuan dipukul mayuh macam pengawak temu aku tajak pun dah pinjin tentu mayuh pun buka emak ke diatur nuan tang ulih ngelimpang ke terimpu buku lain kau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi buat tusun ke Sarito pengajar nama dah utai ke dekat di pengungsi ke nuan awak ke nuan nerang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Selamat bertemu, selamat mendiang ke program tu ngagai semua bala pendengar tua di luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semuanya bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai. Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngintu gawai ngambil kayaknya rami lagi ngambil ke orang ke ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-hmm.
1: Jadi macam-macam main asal bisa dipansut ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuahku tu milih ya. Bakal kelemah tau, tua berkenang ke pasal. Mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemari tau, bisa orang nyebut jakuk sadar berbuah.
0: Oh.
1: Ke selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: Kena orang butik, mak kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi, ambil kemandian nanti orang di rumah panjai, maya, orang mula, dah mupuak berkena kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Ambil kemudian ke pengabang. Malah pengabang datai. Oh. Lalu main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang tak datai lalu dikit. Ke rumah orang ke. Dia sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu. Lalu kita serumah itu tadi. Nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah. Lalu kita yang lalu ke Pak Balap pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang Kelandia. Dia so kita berjaku ngelalu ke pengabang. Lalu hari leka jakunya tadi. Namun kita tuju leka jaku ngelalu pengabang. Kemudian macam-macam utai ke. Utai kejahit. Nah, ada baik kita nikik. Utai kebadah. Ada baik kita nikik. Utai ku kenyak lah.
0: Ya.
1: Yeah. Kelimparnya nanti beka. Nyom maya ke ngerami gawai. Datai di rumah lagi. Bedau ke puas hati. Udah pengabang duduk. Dia lalu ke kita ke ngau jakuk ke mani yang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelimparnya. Maya ke rami. Maya ke dekat rami. Ngerja pengok besai. Kita nang bala tua rumah yang tadi. Bijimat amat. Nangis ke utainya tadi. Maya macam utai kena mana tau nyadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa ke maya kita nyat. Bergeligam ke utai depan surut ke maya nyat.
0: Teka sebut orang air ansah.
1: Oh, air ansah. Banyak. Bedau-sedau pangan berjaku.
0: Oh.
1: Mantai ke air ansah.
0: Oh.
1: Ambil ke banding. Yang malamnya tadi, maya kerami rindu. Tadi sebedau ngirup air pengayung. Bisa ke ada seorang ni mangai pengayung.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa ke sekedaknya tadi niri ke kayu. Bak sekedak nur dikumai ranyai. Bak sekedak nur dikumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau dia, bedau orang yang tengah jat, ngambil buahnya. Berjaku ke orang Kelandia. So, ke orang Kelandia berjaku. So, berjaku ke mayanya.
0: Oh, ya, kira sebut kita kena ngerami ke lagi. Ya, ngerami kita gawai. Mana ya?
1: Mm-hmm. Lebih lagi, bakal dia tahu. Ya. Nyoka tiap pengerami gawai, lebih lagi, bak dia ngeri dia. Gawai tu diintu bebala mayuah.
0: Mm-mm.
1: Nya bergempuru ba balai raya.
0: Oh.
1: Lalu mayanya asal saya kena tentu temuk ke gawai. Nanti nadai ngatur pengawak utik, ngotundi. Oh. Macam-macam lah.
0: Mm-mm.
1: Pekit kumang lah. Pekit keliang lah.
0: Yeah.
1: Bak sekedar dua kalak aku dengar pekit engkeratu orang kesedaknya nak ngepantiknya nilai dah. Jadi mayanya lalu lebih maya ke pekit macam-macam kat Yakub kita ada pansut kita mayanya. Jadi nyak kekat kenang atau apakah kelemah itu. Jadi sekedar contoh ya aja ke kena tu lemah itu.
0: Nak semua.
1: Bala peningan tu Din jengkaku tujuh program tu ngelobak ke penemu ngambil ke sidak pun lalu berfikir ke nanti sekedar ke depan sud tu di tu kan nyadi dia kena nyadi kelalau nyadi ketengau sidak lebuh sidak ngagak ke diri jaku main tadi hanya badas meh jadi tujuh tu atau kira ke ngelobak ke penemu lah
0: jadi bak kumpu tu pengajar beri besar terima kasih ya hari ke bala peninggal kita berluar dia laban nanti kita minta atur siti-siti rumah panjai berserim baik wari gawai tu nang mayu yang pengajar deh ambil kemandian deh baka bertikik ke pengabang menyukunuan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban endak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tempat lagi nya tadi nyu berambil
1: baterimpu
0: rumah panjai terimpu ya jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka nanti kami berantau ke mayau manis tahun tu deh kami kari pasar tu kami ke ngempur rumah tahun tu jadi orang ke berumah panjai nya sida yang jadi pengabang jadi kira ke balan nembiak ke mayau age tu dia pengajar jadi tajak pan nya balan nembiak tang kata kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi pak aku berguna atau dikenal
1: kelimpar nyami kembali hari ke asal keliah lebih banyak bergawai tadi orang kelandia melanai dia so melanai minta utek kena bertabas.
0: Ya.
1: Contohnya pun bisa panzur.
0: Ya, lama kita enggai terus minta bekenya aja kena jakun ya. Jadinya kena orang lagu ya. Mana kage, mana yang ambil ke bisa silup ya ge. De pelandai kurang nih.
1: De pelandai ke. Ya. Kelimparnya ambil ke bandian. Kadang-kadang dia tahu lah. Gaya uteknya di pedaku. Maya musim gawai itu nyak peluang bala kaban belayan pulai ke rumah. Jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur pendiaw anak mentap ke pendiaw diri. Maka orang jadi melaki bini melah pinang bisa sekedar nanya indo udah temu gawai lagi melah pinang kuda koga. Jadi lebih maya nyak bisa ke bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngadai orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek ke kenya dah.
0: Iya. Jadi nanti kita meninggal kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ini. Atang munyi kunuan malam tu seminar sekedar re contoh aja mengke de bantai lah. Ketua ne. Jadi terus ngai kunuan pengajar.
1: Jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: teh cerita ya anak sempat
0: buat tua
1: bareng ke sepenggalan dia tua mana berkayuh ngayuh ke perahu lagi ke dah jadi kena kuatir ku din awak ken bala peninga din ukai semina dengar ke aku aja kutap-kutap aja ku dia tau tang DJ mga tau
0: nguji
1: ke namanya panglandia diri mansut ke sekedar hari jakuk main ti tau de kena nyadi nuan tau milian ni bagi ti ke de kerindu ati nuan lah lagi jadi kini ke alu terus ngage contohnya tua kini
0: terus ngage contoh ke terubah tu pengajaran eh jadi bala peninggal tua laban minta ampun eh laban pa Facebook kita yang tadi boleh live pa Facebook bisa penanggul tak boleh diseliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okey pengajar terus kenuan
1: jinti aku dulu
0: dulu meh
1: tahu gak jadi bala peningah semua ya jadi di jak main teka aku pansut ke dito ya contoh ya lah contohnya jak main tidak kena kita ngelalu ke pengabang niki selalu ya bala pengabang dasar kita niki ke rumah ngagai rumah panjai mula bergari itu dah ada bergari latih buka kita enggak sebedar saya niki ke rumah orang ke sabuang ke orang ke nemu orang ke landia berjakut tadi so dulu bejakut dulu keliak bebiau. Jadi dia tahu orang yang kita yang bisa ngarap baru tajak makanya sekitar lekas sampai segi lagi bisa. Jadi tu setiap hari contoh lah. Jadi dia tahu kena sebut aku dia tahu hanya jako dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada duga namanya berdiri bakal kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintah dia duduk sama ngantik jaga ku ngantik bala tuai pengabangnya ke dasar bejakunya tadi bejakun ngelalu ke pengabang. Ti aku dasar berdiri dia aku lalu tentu bah belabuh nyebut jadi aku tu kada pedak bala kita ditau tak berdiri gelai-gelai kuduk hati kudian maka lama galau tapang mikai tumbuh di lebuah danau umai belakang tinggang seludang baju kirai pala lingak-lingak tangkup tempuga ujak lalaga langai tajai jari kanan aku dah pedak kita megai teran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pamping piring renai tu gaya tak kesalu dah pegai orang ke bejakau dah jadi aku dah tua itu baka semalau nampung lacau baka nenak nampung beragai biasa orang kembu pengawak pun gawai itu ngelalu ke penatai bala kita pengabang ke betekang mayuh berintai nak siti penatai bayak ke kita ke Indo, lelaki, biak ngotuai. Bala kita sigit lalu ke bala kami serumah dito, penatai. Jadi, awak kesama ngau kami berami, rindu begagai, ngintu gawai di bulan kelelang. Jadi, bala kita ke datai dito, sarito, depeda aku, betuai ke sano, tuai pengabang sida ya.
0: Sebut nama ya, mana?
1: Sebut nama kita dia. Jadi, ungal tu segi patut amat nyadi ke tuai bala kita. Laban dia tu segi ditemu kita. Orang ke lama udah jelai berita tampak nama ditemu kita. Ia tu segi orang kepang ari kepayang rendam selemai. Orang ke segi payet ari kulit akar tubai. Segi juriang baka puting mata geraji makai. Nama kenya ia megak segi orang ketemu kita mentas nelap hati siruk jako serta panai megai orang. Jadi bala kita kedatai tu megak nang sadang kami serumah ditu segi nak datai tunggal seorang orang nada ngimai kita tu nang datai nang bisip tara nyangkung bisip tara ngaruang nang bisip tara megai ngiring berjalai. Nya kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita di tu. Nang bersedia ngob tengkira pamping piring renai. Lalu nambah kenya kami megak bisik nyendia ke panyap serenti babi yang lampai. Ngamik ke bala kita ke datai berasai di kemesai. Awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang. Nyangka sebedau kita nurun, ngabang kita tadi bak ungal. Maya kita kelelap tinduk sekenyap. Nangi ke kita bisik mimpi ringan, nak nyamai asai. Maya kita kebaru pejam tinduk di malam. Nangi kebala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai. Jadi sekumah kita berjalai berkenyap kak, dia rentuk jalai tadi. Nanti kita bisik jai burung salah tenung. Dipimpin beluai jeritan beragai. Utainya nadai tahu ngasuh kita menawa, nadai tahu ngasuh kita sendika, nadai tahu ngasuh pengawak kita itu nak datai, nak sangkai. Laban ditau, kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang. Jadi, maya kita nikai lagi, kami itu bisik ngagak ke kita utas, bisik ngagak ke kita lebas, bisik ngagak ke kita atur penatai, atur penyangkai. Nyo salah kemunyi jako. Jadi baka bala kita unggal antu kepapas, antu malas, antu penyakit, antu kubit. Utai ke kamah, utai kerenya. Jadi kita bagi anak dasoh kami nikai. Ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito. Tang tajak pia, anang irau dito kami udah merik kita Genselan. Udah daripada ke ngau jaku tangkan, ngambil ke kita, nak ngacau kami ke pegawai. Awak ke pengawak kami itu tadi, lalu mujur hari pagi sampai ke lemai tekilok petang. Nyadi tara ke lalu ke kami, ngemar bala kita nikik lagi. Inya bala sidak sekangak kunggung, penyadung antu tuah tuai. Bala sidak antu limpah, ngau sekangak kangai. Bala sidak anda marah, raja pengibai. Bala sidak pulang gana, serangkang kirai. Bala sidak sempurai, ari pangau ragai. Ngau bala petara, begiang manang genai. Awak kesida, uke semina mai ke kitai pengaya pengraja. Ta megak tau ngasuh kitai gerai nyamai, lantang senang dein yang orang. Nyalai dito, dia tau, bala kita pengabang, nanti kita nyaudah cukup bersedia. Lalu mah kita nikik ngagai rumah panjai kami dito. Anang sanggo, anang kajo, anang rawan, anang segan, anang kakang, anang kekayang. Lalu mewai nikik, baik nikik sama nikik serta bala kita petara kenulung kengaruang kita ngagai rumah kami dito. Oha, oha, oha. Jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah tembok jago kak na orang ngau ke oha. Jadinya Siti hari junto bisi 2-3 tek me beto tanto Siti hari junto namanya lebo bala pengabang ninga kenyak tadi artinya ba budaya iban asa kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi begawai kita sisi percaya ke bisi utai tindak dan pendak ngemar kita bergulai ngok kita datai rindu ngabang goleng kita lalu penatai sidak ya segerkan ulung kita lalu kita nak tau ngacau tau ngasop ngawak kita nak nyade kita tinggal ke tang tajak ya ditinggal ya maka ada basa ada berik kita
0: pakai
1: kita ada pakai kita diru sebakal ngop ngabang bukai seminat sidak ya dia so kita nak buah ngau kita nikik ke rumah.
0: Oh, nya maya kenikik ke pengabang ya,
1: nek. Kenikik ke pengabang.
0: Udah nyanikik bala pengabang, nek.
1: Nikik bala pengabang.
0: Oh, maya nuduk ke sedaya. Bisa enggak main, nek, pengajar?
1: Jadi, datai ba sidak yang nikik, lalu duduk, lalu perintai bala pengabang, nek, dah.
0: Iya.
1: Nuan kan nguji ke...
0: tahu ke?
1: Okey,
0: aku nguji, jangan, nek, ente salah lagi. Dah madah, ke?
1: Dah, nanti ngacau.
0: Jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tuntak ke utai ke disdia ke pengajar malam tu. Jadi kita tahu ya tabik basa ngagai semua bala pengabang mayu. Tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi kelekat timang dekat pan kita nak. Lelantuk seletuk langgai manuk nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama bela duduk bersaruak meh bala kitai, gau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruak sengkajang. Sama bela duduk berintai meh kitai, gau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke indau, sama bela duduk berkejenguk, belakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, ait tuak sadung gau jalung. Tuluk gantang penakar ngabang. Utai ketabas tuang ngari ruas daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anda ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajar ni? Au. Udahnya... Lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilah, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke buah politik menang boleh maya undi. Yalai gagai semua bala kita kudah ninggal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah. Semua utai di kerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha. Oh ha. Oh ha. Kuih ada. Au. Hanya contoh ya, hanya pengajaran ya.
1: Hanya contoh. Contoh jakut kita tahu deh pansut ke kita. Siti tadi mula-mula kita nyekik ke pengabang. Udahnya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk. Ngena jakut di kenuku kita. Yang main didingamnya.
0: Tahu.
1: Kelimpah hari ke pas banyak tadi, jadi dia tu bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia dia seorang mantai ke penemu maya begawai kemana yang nanti gawainya diatur kita balai raya mek kemana yang lalu kita dekat selalu mantai ke beka pekit kumang. Jadi nitih kegaya ke daripada perhati selama tu pedaku. Kadang-kadang kak tertabar ke nanti semak beka pengawaknya de lagu kita yang kena jakuk ti mandiang de dengang. Kak tahu yang saya beka lawak ke cukup degulai da tubuh degulai biciang ya jangka tu. Ianya ambil ke mandiang. Nanti kita ngatur pekit kumang, ngatur pekit keliang kini tentang minyak. Dah kita nak tak mata-mata ngangau ke batu dah penyertanya niki ngagai pangau, lalu ngak mandang ke derempu tang mandi yang nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tu dah ngena jakuk sada berbuah. Nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tu jakut sada buahnya tadi diatur kita ngon nak uliah penyiman laban bisi jakutnya tadi tahu ngasa ya lemik semangat nanti salah kena tan salah sebut deh ambil kemandian utai kena kita berbandian kayak pendiau ya tadi salah tahu ngasa ya nak lantai hati ya jadi tahu minta pun ngara bala peninga ambil kemandian ti nuan tak berengkah ngau ya indo tudah tua itu aku mai kami jala jarang jala
0: jala jarang
1: ya ko mayuan indo nsiban hati nanti kita degagak digelar kita bekenya.
0: Ya, lepas nanti kita berarti kerti jakuknya pan kita sudah nemu nama empat.
1: Semua utainya. Nada nemu milia lah.
0: Tak sapu maga.
1: Tak sapu maga. Jadi nak lantai hati itu dah nak tua ke engau rapa pekit dia gagak tua misalnya.
0: Tu semua kita orang ke jadi MC-nya ke main peranan betul tak mengajar.
1: Nyam itu atau ngenang di tu lepas kalak nyadi perkaranya kalak nyadi dah utai keranau ke? Utai ditanya deh. Nyale, ya ke pemaduk mana? Nya tadi kita milih jakuk tip pemaduk mana? Indo darat selalu disemak kita ngagai bungai kini, ngagai manyi keluar ke madu kini, ngagai buah ke manis lebat.
0: Utai ke mana mana?
1: Utai ke mana mana? Nya Indo ati yang dengar. Jadi nyamai seberapa apa orang tanya di MC dunia hari mai kak maksud ke penemu bentato berjemat gak
0: patut milih
1: nangi ke pangka nangi ke pangka nya nak tahu ngasuh hati bala nak tu hati ngau nike ngage pangau yang tadi
0: nah lanjut perenguat mua tu dah nike ya jadi ba orang ke buat pekit kumang pekit keliang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu uti kita berhati ke apan bisik nama aku kita pejuluak ya.
1: Ya pasti julu.
0: Jadi sedak ya dah suah milih ke dirimpu. Jadi nanti ya kena pelit nombor 3 tu atau penjulu sedak yang pu milih. Jadi utanya diberi ngai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke ni ke nya nagi pemandai MC nya mi ngaiet ke ngau penjulu ya nya ne.
1: Anda dikang uji ke contoh.
0: Sama tu ne.
1: Contohlah ambil ke mana nuan tu dah suah orang tadi. Jadi MC lemai tu. Lalu nike namanya penyerta kemegai pelik nombor berapa pilih dek?
0: Nombor 3.
1: Tiga? Okey.
0: Aku nguji kaya ne. Okey. Jadi ketuk kaya pengajar. Uji sama malik bala kita pengabang ke betekang mayuh betugung. Sama merati ke penyerta kemegai pelekat nombor 3. Kecukup gaya di atas panggau gantung. Pedak pemajik gamar tu dah bermua tampak bakas naik bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertatiang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjing ayun undai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik ya gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pediau jelu lutuang kemabuk kunyung ipuah kerarang kau ya, ne?
1: Jadi, ke selalu dia perhati korang. Ya, udah kan ingat ke abas entah tu, aku ngena lebu ngadang. Jadi, nyak lah kebuah bau juang ya lagi, bisa ang munyi.
0: Ya, kak, stimal, ne ya?
1: Stimal. Jadi nanti nikah kan sudah ke nomor 4 contohlah gitu. Sudah kita nerang ke siapa sudah hari segi nama sudah pengawak sudah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasih sidak ke bertekang duduk bersekut tadi sama bela berarti ke sudah penyerta pekit kemengai nomor 4 ke genap sukut. Pedak dah pemajik gamal tu dah bermua ceria tujum lelegup ngenak ngepan cukup neman berkain sidan buah bali kelikut perhati ke pejalai tu dah tuai ngenjeng ayun rundai baka daun pedalai dipuput keribut patut ke penguak tangkai pengandut ngelar ya pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngasuh hati orang laki berai mentan di dalam tujuh hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang. Jadi nanti bujuangnya selalu nanti namanya nanti sangkut dah betul. Tembo nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap brut kami kelia lumaya kaki biak kelia.
0: Hanya minyak wangi
1: ke pemaduk mana kelia. Anuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contohlah dia tahu.
0: Aku deh.
1: Okay, jumpa.
0: Tu 2013 ngena ke pelekat nombor berapa?
1: Uji nombor 5.
0: Nombor 5 ada kuai ni ya tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5 tuan pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke bertekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik gama tu dah bermua ceria berkulit burak upak. Ngenak ngepan cukup temban berkain sidan mayuh curak. Perhati ke penjalaya kengenjiang ayu lundai baka penerbai burung empunak. Patut beradai indai tangkai penguak mereka gelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Ati semampai dekat nanya dekat ngelala nama kumang. Nyak ya kengenak nombor 5 je ne?
1: Nyak nombor 5. Jadi nikai udah temuknya tentu tempek kura jari. Jadi uji maliak ngagai pangau bala kita pengabang kepetekang duduk tatam dau sama berarti ketudah penyerta paket kita tu kemegai pelekat nomor 6 bergamal gangam pedak dah majiak tu dah bermua ceria baka pengermai bunga meresian ngenak ngepan cukup neman berkain sidan abadas tipan. Perhati ke pejalai itu dah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung nan patut berada indai itu dah merik ya gelar pucung gadung serangan jayau keran nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam tujuh hari tujuh malam kusang lempuang.
0: Ketemu enam deh. Nikit gak ketemu tujuh. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang bebala mayuah. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 7. Pedak pemajik agama tu dah bermua ceria bakal pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan ndak merapuah. Perhati ke penjalaya kengenjiang ayun lundai bakal pengelabuah daun buluah. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruah. Nya ke tahu ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuh. Semampai ngasuh indah yang agak timpuh. Alai nganjuang tincin tunang. Alu kada tanya orang
1: ne. Kada kada mau orang ne kada. Jadi gagane tu dah. Jadi bala ke bantua kada dia di luar din bala ke kak nganjuang anak lagi.
0: Tahu ambe ngane.
1: Selka dua tu ke jaku dia tadi.
0: Tahu kena. Tahu
1: jadi ke lalau kita ne kada.
0: Tahu.
1: Bang nak ngepan.
0: Tahu.
1: Tajak petinya jarang sekali setahun ya dibuka. Engkau teh kedia kan lekat kemage.
0: Iya, meh.
1: Iya, nyonya di leke jaku merapuh kena dia tau. Teh bangga merapuh. Nyonya mana ke nyebak pun kara ke penuh laban karuran.
0: Au, iya.
1: Jadi kira ngomong pas ya, meh. Benuh, ya kemana-mana ada pedang.
0: Au. Au.
1: Dan ya nikah ke, tudah bala, tudah,
0: Indodara.
1: Nama penyerta tu tadi. Kenumpa 8. Au. Lalu pengabang dasuh tua sama bela berarti ke penatai sida ya bala pengabang ke betekang dua-dua besara oh, sida berarti ke tudah ke megai plekat nombor 8 ke cukup amat ipa pemaji tudah tuai bemua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira pejalai tudah tuai ngenyang ayun donai baka terbai penerbai burung ka lalu berada indai ngelareng ngi aku manuk sabuang kutuk pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau oh. Ku indai kita nya tau ngasuh hati kita ke laki berai asai kedebata tiap-tiap malam selalu nyaba insa temepak ninggang lubang
0: apa ne.
1: Berakhir lah belum ada empat jayau ni.
0: Oh, empat katiku kita pada pemaji Indo atau kekumbang ke dia yang ada patu MC itu mana?
1: Yeah.
0: Oh, jadi nikah gak ya ke nombor 9 ya pengajar? Uji mali ya ngaji panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersendai. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama diante-ante. Pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakas naya bulan pegari. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung besi. Perhati ke pejalaya kegenjing ayun lundai baka penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi merik aglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinuk ngenang.
1: Okey. Udah nyanyi kek gak bala penyerta ke nombor 10 atau tadi? Lalu kita ingin so bala pengabang tadi ke betekang duduk berkedugau bersedia gak sama berarti ke tudah ke begamal imun peniau pemaji tudah tuai umas ya gak bermua baka penama bulan senayau ngenak ngepan cukup nemban bekain sidan bercurak mansau pejalai tudah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung bangau. Patut ke berada indai, ya ngelar ya, pucung gadung serangan jayau lelengau. Nyak ketau ngasih ngasuh hati orang lelaki, berai merampau peniau. 7 lemai gila mamau, bejaku butau-butau seorang orang.
0: Nyu mamau tu dah kemudane.
1: Nyak tapi yang mudah-mudah orindu tadi.
0: Oh, kumbaya ni. Oh, tu nyonya ke namanya tadi penyerta ke megai pelekat nombor 11 pengajar ni. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petegang duduk berbanding. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah. Bermua ceria baka ketupang bunga kemuntiang. Kuyuk nyiang pepelu baka teluk burung selangkiang. Ngenang ngepan cukup nemban baka yang sidan. Berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalaya ke ngenjiang ayun lundai baka penerbai burung siang. Patut berada indaya meriak gelar. Pucuk kuning serangan jayau penariak perniang. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk mereniang biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Ini hati mereniang.
1: Empat menara mereniangnya salah singkang. ke tenrus ke lagi tua lagi baru tua beranau ke
0: ge panjai
1: empas namanya sekedak lagi jako di tau kebuah jakonya dikena okey kita mada nikik ga sudah ke megai plate nombor 12 tu tadi lalu kita ngasa bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia agak berarti ketudah kemegai plat nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu pemajiak tudah nang umas ya agak bermuat tu cuam bakal lungkum bungai kenun suang ngenak ngepan cukup neman bekayan sidan ngenak keruncuang. Perjalai itu dah ngenjang ayon lunai bekat penerbai burung silus melayuang. Berada indah ya, ngelar ya, merik ya gelar. Perau bidar buang luncung, tajak lingar. Ya nak nangi karam, nanti debaik belayar neresak gulung alun gelombang. Di itu limpang mimin are jayau.
0: Tau gak? Tau
1: kan mana gak?
0: Tunjung ngagai ia ke nombor 13 tak pengajaran ni. Uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke bertegang duduk berintai. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 13 ke gamal imu namai. Pada pemajik agama tu dah bermua ceria bakal kerembai bungai teratai. Kuyuknya peperlu bakal teluk burung beragai. Ngenanggepan cukup teman bakal insidan berawai rinyai. Perhati ke penjalaya kengenjiang ayu lundai, baka penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya merik ya gelar, perauk berangai panjai, tajak linggar ya nak nangi karam, nanti dikenak belabuah. Nengah tengkujuh uang jagai, laban yalan ya nyeliah kekesai tipu lenggang. Nemu kata kau kita. Nanti sebut kita ke mayar itu. Nemu berdikari macam mana?
1: Pandai deh. Tajak peniau tu dah bakal ke siga, bakal ke lingar. Tapi ialah segi namanya ergas. Jadi bala anak tua ke ergas, peniau rajin belajar. Namanya anak malu berjaku. Pak Mat dia beri kita gelar berkata dah. Namanya rajin hidup berdiri, rajin juga penemu. Udahnya kita mengasa bala pengabang ngadang ke maliak ngagai panggau sidak ke duduk duduk berkerindik daw tu tadi ke
0: daw
1: mai bala sidak berarti ke tudah ke megai pelekat nombor 14 ke landiak bertundik untuk siti ada parangai ya landiak bertundik landiak bunga dah pedap majak gamal tu dah bermua ceria cukup peninggik pecukup ya pelandek betundik kuyuk ngenjang pepelu bakal teluk mano lansik ngenak ngepan cukup menemban bekain sidan berias burik atau kemayar itu mayano dah ngenak kain burik ni kan berarti ke pejalai tu dah tuai ngenjang ayun lunai bakal penerbai burung beruik patut beradai nai tangkai pengisik ngelar ya tapang kedang galau pelai dan berbinan di depan sarang induk manyi. Nanti dia puar udup laik, sikit nak kalak, nak ngemenuah ke selipik rintuang kulit sengkajang.
0: Perisik menyanai.
1: Selampai. Artinya, okey, saya sengapa. Naya orang tek, pandai, naya bisik penglandi, nyalai ya baka manyi tek perisik, mayu madu dah.
0: Ya. Yeah. Okay. Tunjuk ke penudih tu pengajaran sidak ke Pekit Kuman. Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petekang duduk berbala. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik gama tu dah. Bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngena ngepan cukup neban bakain sidan ngena ara. Perhati ke pejalai ya kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengembara berik ya gelar, pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua, dan ngenyeng berbinan di depan manyi madu bandar. Nak dipuar, idang ya, nanti dipuar, idang ya sigi semampai perisik, madu ya ulih menua ke segiau tajau salang-alang.
1: sama
0: au sama ngonyen tadi menyana
1: ya
0: au au jadi sidak ke kap mili ya leka jaku ke degena tu katiko kita tau berarti kia pengajar laban kadang-kadang ya nak setipa engkau orang ke kat dia diang tuanya
1: napa ya betul ke bekat tu tadi tu induk di pelajar tinggi pak
0: mak diberi tu tau nak tau
1: laban ya. Ya, aku dah bisa kerja.
0: Oh, oh.
1: Ya, bisa pelajar tinggi.
0: Yeah.
1: Lalu

0: semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri lepas tua lebih maya berarti ketudah ke ngaur bapakian tadi nak tahu bercipi ngati ngau siku-siku sida tiap-tiap ikut sidaknya tadi sama mantai ke pengelandia diri sama mantai ke namanya gaya diri mpu maik diri bak mua bala mayu nyak kebuahan tadi MC tinggal agak gelar ke sidak pen mesti ke berarti ke perkaranya deh jakut terkena mesti ngipak ke UTK nyadi deh
1: iya
0: okay, tuan ngerus ke kenang ketinti semua keliang dah.
1: Keliang.
0: Ini ke contoh nah.
1: Nya bisa mah namanya enggak ukai-ukai tak di asuh tua ni ke pengajar. Dulu nak pengajar ne.
0: Okay. Nanti semak bak pekit keliang nya kur lebih cara ngatur ngerja ya tadi. Kur lebih pakai ngau sida bak pekit kumang lah. Tang kita nemo lah keliang tu tadi patut dia bisa perangai mangah, bisa perangai berani, bisa perangai buah isi ia tegap, kering ko jakoi bana menak ke jakoi kering deh kering mak ko rebujangnya ko jakoi kertia kering baka batu tang anama ko kita bisa sergah bisa sergah bisa cara yang main diri uji kita berarti siti contoh uji malik ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang dia audito sama berarti ke unggal da penyerta ke megai pelekat nombor satu ke bergamal sigat udu nya pedak aku ke nya DMC deh pedak deh penyigat gamal tu dah ngenjang baka gamal antu gayu jadi pilih dia tau ba kenang jakok dah keliak selalu sidak yang bersemak ke antu buyuk jadi antu buyuk tu antu te kak menua no ngaduan orang nama liangnya dia nyala tiu liangnya seliah mega ambil antu gayu tu mana lepas semua kita segi kak
1: gayu magang
0: gayu magang tu dah nyak ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai berketapu perhati ke pejalai tu dah ngenyang ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai ranyai ayu patut berada inai yang lar ya ngelar anak bujang ya tau dekumai sida biduk lingar peraut laju enti di depan nak meniti ke diri karam tersudo ngerencah pupuk gelombang beragai jadi begitu kita yang kena lebu nagai din tadi lebu ngadang ngujuang deh jadi tu ai jadi tu berkenang ke pasal jakut kita udah kenal lah bahkan tu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari antu buyau.
1: Bisa ngena baka namanya kesebut sida yang ngena antu jelau batu ne pengajar?
0: Antu
1: baka antu jelau beruang mangah ku.
0: Lagi kita mendak.
1: Bisa ne. Tu nyung ngagai sida kengau pekit keliang. Ia akan ngena pelekat nombor 2 tu pengajar ne. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekejangah. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 2 ke bergama cukup sergah. Pedak gama tu dah ngenyeng baka gama antu gerasi belabung dilah. Ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai ya ayun lunai baka kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai bertuah. Patut beradai inai ngelah anak bujang itu antu jelu beruang mangah.
0: Anyu
1: jelu beruang mangah. Terlebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
0: Nyuntai. Jadi, anyu tu leka jakut dia ngembar leka jakut jelu. Jadi, orang ke bujang tu tadi, lelaki selalu ya, dalam main asaliban, baik kenyak dalam timang, dalam pelandai, dalam semuanya. Selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering. Bala jelu ke regas
1: Maka tu tadi beruang
0: bisa bala ular ke apa ngagai jagu ngagai rabi yang ngagai jelu ngagai ular ke bisa-bisa ambil kecenderung bisik yang enggak aku bisik mansak tu lagi

0: nanti kita ngenang ke Nike ke si kau dekangau ke MC lalu sidak yang ngaso bala pengabang ngadang bala pengabang ke daso ngadang ya, bala sidak ke benung betekang duduk berbanding duduk berimbai merti sidak de baik berarti ke peserta penyerta ke megai perkat nombor 3 ke begamal cukup kering gamal tu dah ngejang bakal gamal antu grasi nisiang ngenak ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gadiang gaya pejalai yang ngenjang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepatiang patut berada indah ya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datai tebing lubuk kelemuai. Jadi bila nembiak ke debat baru nak kalak ni ngotek ke nama Rabiang. Rabiang tu bunsu baya. Bunsu baya. Bunsu baya lah.
1: Nyak dia sebut bunsu Rabiang.
0: Nyak tengbai bunsu Rabiang. Antu gasi ni siang tu. Antu timangah. Jadi lelaki sikit patut berkenyak main perangai. Nanti nak ya munsuh ke delaban ya. Nak takut ke ke ya?
1: Iya, nanti nyuli pelipai. Okey, jadi nikah ke?
0: Siti lagi lelaki jakut dekat dah terang ke kudito. Ada suah dia sebut tadi. Nyelai tangkai ranyai sepati yang. Lelaki jakut ranyai. Jadi lelaki jakut ranyai. Nyukat tiap tiap rumah panjai lebih banyak diri kegawai. Sidak lalu diri karanya yang lebihnya. Nyu nyadi utai ke telebak dan kerja ke maya reto. Dia kena sidak. Tang ya. Ya kiamat. Ranya itu. Bangsa utai tumbuh di menua. Antara menua sebayan dengan menua kita. Lalu lebih maya bala sebayan. Ngabang lagi orang tegawaian tu. Datai bapun ranya. Sidak lalu nyelai ranyainya dulu. Erti nyelai lainnya. Enggak. Ngambil buat buahnya.
1: Iya.
0: Jadi buah ranya itu. Nanti di sebayan din. Ya, antu pala.
1: Iya.
0: Pengaruh. Pengaruh kita tahu ngasuh berani. Pengaruh kita tahu ngasuh boleh padi. Pengaruh kita tahu ngasuh kita pandai. Ngasuh kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang. Ngagai orang tegawai itu. Lebih ya udah bulian. Buah ranya yang tadi. Baik ya ngagai orang te. Gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawak gawai tu. Jadi bak menua kita menua ulu air menua batang batang air batang kari laki jaku ranyai tu nyak panduang panduang lalu panduang tu tadi kada timang bala lemambang lalu dak bak atas panduangnya bisa digantung kurang jadi ke simbol buah ranyainya buah banyor tau ke buah inyak tau ke buah pinang mansau nggak tangkai digantung sama dia jadinya jadi ke simbol palak munsuh ti uli orang ti ngayau kelebih lagi pakai gawai kelincang deh jadi pak ke tau deh maca lagi
1: jadi
0: bisa peluang nak maca
1: jadi itu ngagai kemegai pelekat nombor 4 tu pengajaran eh uji malik ngagai panggau bala kitai pengabang ke betekang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 4 ke bergamal tinggi jejuau pedak gamal tu dah ngenyiang bakal gamal bujang pulau ajau ngendang ngepan cukup neman bergaguang megai terabai bersirat mansau gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah piasau. Patut beradai indai tangkau tangkai penglipau. Ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai.
0: Anyu jelu rimau?
1: Ngerayau makai belalai.
0: Ngalau ngerayau makai belalai. Jadi leke jakuk ke baru dia tu. Kekala nadai jarang beda dengar kita. Tang aku ketemu ke jakuk tu bak abah leka timang leka pengap. Lebih maya aku mansi ya pun penatai jako to. Leka jako piasau. Tau ka pasau, ku sida buah pasau. Pinya sebenarnya jako to lek arti ya nyuar.
1: Sama arti engkau buah nyuar.
0: Apa kelapa buah pasau. Pasau.
1: Baru ya aku ingat
0: apa aja. Jako to tau datai. Ngagai leka timang laban orang ke Nur aku boleh penemuan tadi nak nemu maca nak nemu nulis menua tindur yang berjalan megak nadai
1: temu keleka jatuh
0: jauh deh ni yang mambang bogan kelihatan Jadi udahnya kita ngasau ramalia bala pengabang ke betekang duduk bersendai berarti ketudah kemegai pelekat nomor 5 kebegamal besai tinggi gamal tudah tuai ngejiang baka gamal bujang kempeng padi ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai besimpai rangke gaya pejalai ayun lunai baka kerekat nyelai buah aranyai utai patut berani naik tangkai pengisi ngelar tudah bujang tau tadi likau nabau air nak selalu beripak di pemanik ninti yang lemai
1: tau nyak ya ke nombor lima
0: nombor lima bujang ke nombor enam
1: ke nombor enam uji malik ngagai panggau bala kitai penggabang ke betekang duduk bertentang sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor enam ke begamal jalan orang pedak gamal tudah nginjing baka bujang pakul lawang ngenang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belelanjang gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang patut beradai indai tangkai penimbang gelar anak bujang yaitu pesilar ular belalang enti bantu mali balang sigit terus parai
0: ya memudih aku tadi orang lelaki selalu disemak ngagai
1: utak kebisa ular
0: kebisa-bisa
1: iya kepenuh dia pengajaran
0: kemudian dar kita ngenang pasal mai pengabang kebetekang dua-dua berbala tu tadi sama mali ngagai pangau berarti ke pelik penyerta kemegai pekat nombor 7 ke bergamal cukup menyana. Pedak gamal tu dah bergamal ganggam maka gamal antu raya. Ngenak ngepan cukup neman begagung nanggin pedang bersirat mansau jera. Gaya pejalai ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai buah limau muna. Patut beranai-nai tangkai berada yang ngelar tudak anak bujang yato pesilar ular tedung kaca entik mantu nak uliah sangga ngau terabai jadi dua tiga itik leka jaku dekat terang lima muna diambil ku hari leka timang tibut ya leka lima muna itu tadi simbol ke antu palak munsu jadi nyak kaya teh kenyadi dalam selalu mayom aja contoh-contoh bukai jadi tu fokus tu kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayuah lapis lapis jaku kita sebut tu ada itu tadi ngambil kenti ulian tadi bala peningat tu adian nak siti-siti kali bisa boleh ingat ke sidak lalu tu contoh aja sidak ia tahu sama ke bala orang bujang ngagai perahu tidak tahu semak
1: ya munyi kok kita kreativiti sidak ya apa pengajaran ya asal tanya ndak jauh lari
0: ngagai kayu kayu tapang ke depan manyi galau kayu kara kalau kayu galau ke pemadu pesai tamar ditebang atau ke wong ke tinggi bertingkat bukit tip madu tinggi semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki tadi semina siti jalau teka daripada aku nanti uliah bala peninga di atas den ambil kemandian baka sidak kaya ngena lelanyang adat asal laki ni kita yang ada nanti lelanyang ke laki patut dia ngena lelanyang nanya bulu burung kepetul lelanyang nanya bulu burung terbaik tinggi baik kenya bulu kenyalang langai tajai kelebih ke ya ke dia tahu nya tadi berupai benda rendah betul nanti semak mik kemudian bak tapu ya bertangguh kenyalang tanpa lainnya nyu bercampur macam bulu
1: jadi nanti ya berkenyalang
0: ngai ke bala jurin tadi bisik maca bisik nemu reti budaya ngau dalam lagi bak budaya iban ya tahu madah kenya bisa penanggung mimik aja aku ya.
1: Ini yang nak tahu di pegulai ke?
0: Anak macam buat nanti baka bulu ruai. Bulu ruai nanti buru tinggi. Buru tinggi kenyalang, tajai, sentuku. Kan jadi pegulai lebih sama buru tinggi. Jadi baka bulu ruainya tadi, bulu baru lah. Jadi dia tahu dia kena ke Indo, ke Nemia. Tang orang kenyadi bujang beraninya tadi. Tiuliahnya. Enam bercampur ke nyak sete.
1: Iya. Jadi nanti bawa orang ke nyadi juri itu pengajian eh. Ya berarti kau tanya tapi ya laban sidak tu udah tentu ya diri orang kau penemu ni utai ke
0: patut kena. Sidak pahala. Iya. Dia sejuk sidak dulu lah.
1: Laban udahnya lagi pan maya sidak ya kemari markahnya lagi pan ukai tembik piajak dan sidak ya berandau ngopo pengadiri.
0: Ya mayu balas sidak ya. Iya. Ukai siko.
1: Ya berandau ngopo pengadiri megak na pengajar.
0: Nyade penemu tu ditu megak. Penemu oleh mansia penemu ada utai kena tulis huruf putih ya. Jadi ukai penemu aku lah sebenarnya aku sebenarnya mansia ya leban aku tu utai orang tu rindu kebudaya lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur terus maju hari setahun ngetau siti
1: jadi nyawa tata ibu penghujung program tu ke malam tu pengajian eh. Terima kasih ya kebenaran ke bisik di kunci kenuan jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh nare salah ne aku kunci ke ngau sidak lalu aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya sige berguna ke utai tu deh lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada ukurannya di MC nyadi tu nya tadi tau mere buah rundiang mengagai sidak ne
0: yang mere tabur ke dito sidak tau ngatur badagi tau ngena ya terus pernah dai ke salah
1: iya nya bisa pemendari pengajian eh
0: dai nandang aja segi dia tuju ka de kena rugi ga ku ngena create ngadu ke nadai orang ngena rugi kita
1: iya nya segi amat pengajiannya lai penemu jakut no pengajian sarito
0: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay sengaja tang bepun dari pengelamai diri meh lalu harap ke petara segi semampu yang ibun kita semua kita kita keninga ngau aku pun sama bela gerai nyamai lantang senang semuanya tahun-tahun lebo sampai tinggal ke jako ada apa ada nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magemagan
1: tahu gantinya
0: tanpa rita tanpa nama badau ngenaknya labanya tik kita nade nama arti
1: nade apa nade nama nade utai menyana eh nade utai ya so ganti kita
0: nade nama amat mana yang enaknya nyak kelia dan kita dia tahu nak naik bah
1: kita muda muda gak kau katik kau kita nyak ubah pemasang kemayar itu nak pengajar
0: cara mesti aku pikir teknologi kau kerjaku baru dia
1: ya, jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke ngau kami bawa FM biar megang ngau peninggal kita iba luar dia mendian ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan sama pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batusun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kagik mega berkenang pasal tega gawai bersangkut power ngau gawai nai
0: pilih ngawak ke bala peninga bersedia awak sedap mansi bisa ngagak tanya deh
1: jadi bisa peninga karinya ke nanya ke pasal piriang suah nanya pasal begini ke tusun piriang tu antik meh namanya program leman budaya iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun kau tingkat piriang ni pengajar jadi terima kasih gulai baru kita buat tusun tangkan ketuk ilang

0: harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Itu kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohd Sabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Garden Topia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Mohd Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan Tanam Apa Yang Kita Makan, Makan Apa Yang Kita Tanam.
2: Saya ucap tahniahlah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk, bukan hanya memberi teori menyeru tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Garden Topia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh explore.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudah cara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahwi Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datai maya tu bini Kepala Menteri Datuk Amau Puan Sri Hajah Laila, Datuk Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Datuk Amau Bujang Muhammad Noor, Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ngayan ke gaya penghidup sosial tik berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Richard Lee ya, pada mimpi. Lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Mulai baru kita malam hari satu ke malam tu. Kita bergulai dengan waktu Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke kami di YFM di Serata Menua Sarawak. Lebih lagi kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Rupiah muka kita dari Menua Bukai ke ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik ke malam tau ya. Harap ke semua kita lantai likun lebih lagi kita ke angka benung belalak ke malam tu. Pihak muka kita ke benung kawak shift malam. Selamat berjalan ke pengawak ya. Jadi malam tu bakal selama jam ke terubah ngau kedua tu lagi. Ngenatai ke peminta dari bala peninggal kita. Kita ke dekat berperindah ngau lagu-lagu pemerindah kita ke malam tu. Lalu bakal selama muka jam ke penudi nintiang malam hari satu kita bergulai program Retro 15 program ke dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita kerinduk ke lagu-lagu lama atau mending ke program tu lagi ya, bak jam ke penudi 11 malam tu lagi. Okey, hanya ke tusun program pemerintah malam hari satu sehari tu 25 hari bulan 5 tak lama lagi ya kita bangsa raya dekat nyambut pengerami hari gawai. Okey, itu hari Isali Sweetie Sayau.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah. Wah.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah kena. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Oke, hanya lagu dari Linda ya, nganti pemulai nuan dari gawai. Jadi kita ke dekat mulai ke diri ke menua hari gawai tila. Lebih lagi kita kena perengkap pengangkut ke diri empu. Jadi perasa dulu perengkap pengangkut kita ya, kereta kita. Tentu ke kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke dikena pulai tadi likun. Lapan tentu ya bala apa inai kita di menua bala diri sebili ngarap ke kita yang tadi datai ngau likun ke menua lalu pihak Mekah yang bedau kita ke pulai tentu ke Mekah rumah kita yang tadi likun tahu Mekah minta tolong orang ke berimai ngau kita ngasuh ngemata ke rumah kita yang maya kita ke pulai ke menua. Lalu tentu ya mega ngarap ke kita yang tadi teriba ngau likun mega ba rantu jalai anang kelalu laju mega laju berkeni pan menua kita nya rumah kita di menua anang segina mindah ke buka hayang jadi tentu ke kita yang tadi teriba ngau likun teriba ngau penglaju ke ditetap ke ngambil ke kita yang tadi datai ngulikun ngagai menua kita yang okey, jadi terima kasih kita ke udah kanjung peminta abah Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai Cecilia Kumin. Malam tu ke ya dekat peperindah ngau lagu Ari The Crew sempekat pengerindu. Jadi lagu tu kena ya merindang semua peninggal YFM ngau bala kaban. Okey, lalu pihak Mekah abah Dom Ari Samunjan. Kak peperindah ngau Siti lagu gawai Ari Melissa Francis ku ya. Aik mata ba Ari gawai. Nuju semua kita meh ke dekat nyambut Ari gawai nak lama lagi. Okay, lalu pihak Mekah Seri Enti Ari Seloi Sebuti. Mekah dekat peperindah ngau lagu gawai ke malam tu ku ya. Nuju semua peninggal kita. Pihak Mega Boniface Ipih Ari Selepin Mega dekat minta tebah ke lagu gawai Ari Ricky L Segelas Air Gawai kuya ngakai kita ke dekatnya buat Ari Gawai. Okey, lalu pihak Mega Noel Leon ke malam tu jadi bawa awak pemerintah malam tu kuya ke minta tebah ke lagu Ari Menuah lagu Renjan ke lebih lagi ku ya lagunya merindang semua staff ke gawak ba PPD Selangau lebih lagi bakal sida joiner Satulang Zekeri Inchat Daniel Simon Brandi Ensian Bulan ngau semua sektor PPD Selangau selamat permisi ngagai semua kita ku ya ya tadi hari Noel Leon ke malam tu. Okey, lalu pihak Mekah bisi peminta Ari Linda Pilim atau ke Indai Derian Ari Sari Serikai. Jadi ya dekat berperindang ngau lagu Ari Ricky Anderson koyang seperti yang bungai jarau. Berindang peninga ke malam tau kuya nak boleh disebut magang kuya beri selamat hari gawai ke dekat datai kayu guru gerai nyamai nguan manua. Okey, lalu pihak Mekah Sindung Ndun ke malam tu. Jadi ya Mekah dekat berperindah ngau Siti lagu kawai dari Melissa Francis. Air mata bari kawai. Jadi lebih lagi ku ya nuju Penny Chiang di Limbang. Robert Tino Sandai ngau sidak sebilik di Kuching. Selamat hari kawai ke dekat datai ku ya. Okay, lalu pihak Mega N Lee ke malam tu dekat berperindah ngau lagu gawai ku ya lagu nerima kad gawai merindah kaban WhatsApp kaban Facebook pihak Mega Cheng Suni ke malam tu dekat berperindah ngau lagu Ari Jospin Jalian lagu Nubai kena merindah hati ajak ke malam tu ku ya. Lalu ngaunya meri selamat hari gawai ke dekat datai. Okey, lalu tu siku lagi peninggal kita berdau kita berperindah ngau lagu Dundang Das hari Bintangur.
Andi ka berperinang ngau Siti lagu kawai hari Ricky Anderson terantang tawa ko ya. Dikena merindang bala kaban Facebook pihak mega sida Edward Langkau arau sebili ba bintangur malam nyadi ya ba batu kawah kucing sida Jessica Itan di bau. Kau semua kita meh ke dekat nyambut dari kawai ke dekat datai. Hanya sekedar peminta bala peninggal kita ke malam tu. Okey, sudah tu lagi aku baca lagi peminta ke bukai. Jadi kita peperinang ngau lagu ke dipilih peninggal kita. Bisiknya lagu kawai ngau meka lagu pemerindang ke bukai malam tu ya. Hari The Crew ngau Phyllis sempekat mengrino.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik memandang kepenusah bebadi ibat Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh tidriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ibat Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, ai mata bahari gawai ri Melissa Francis ke malam tu lagu tu pelabak aku kena merindang sidak ya ke nak boleh nak boleh pulai ke menua meh hari gawai tu nadai permisi tentu pelabak aku ke begawai ngau ai mata ngenang diri sebilia ke tinggal di menua tanah irau ya maya ke bisik permisi ba tahun ke bukai uliah mega kita pulai ke menua lalu pihak mega engka baru ditinggal orang ke di sayau kini ke udah ngejang pergi engkanya meh mai kita sino hati susah hati mega nyambut gawai ke tahun tu tang utainya nak boleh diseliah ke kita peninggal yang laban nyak meh siti ari jalai penghidup kita yang ke bisik kita ke baru dah ditinggal orang ke di sayau dan kita sama ngarap ke kita sama boleh ngintu kawai ngau lantang ke tahun tu. Okey, jadi berdahau kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Tu lagi macam sekedar peminta bala peninggal kita yang atau hari Vin Sheila Ngulan ke malam tu. Aku bisa nganjung pantun tu. Okey, jadi pantun ya daun tubai berduri marau, daun munti, daun sibau, tajak dudi anean wairau, dulu bisi bini nuangerau kuyapu. Okey, lalu pantun kedua ya, daun ubi, daun kapapa, pucuk ulam, daun raja. Siapa duluan pasti terasa, dasar muka talam mati berbeza kuyapu. Okey, ya pantun dari Ben Sheila Ngulan. Semina ya jap meh nemu nama teka reti pantun nya ni. Lalu minta tebah ke lagu dari Heli Jerepang Mata Dua. Okey, jadi lagu tu ke yang nuju sida painai ayah ibu sida ya sebili selamat hari kawai ke dekat atai lalu pihak megang nuju balam nyari kita ke ya ke pengarap Islam selamat hari raya ji ke ya. Okey, hanya hari Ben Sheila Ngulan ke malam tu ya. Okey, lalu tu Kennedy Ama ke malam tu hari Lambir Miri. Jadi kak berperinang walau hari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tuak darah nuju semua meh ke gawa shift malam ko ya kakak istirahat serumah ba sungai Lawang Bakuang harap ke terperinang meh ke malam tau ko ya. Okay, lalu pihak muka Serina Kubu ke malam tau jadi dia minta tebah ke sitik lagu dari Jospin Juri Nuan Siko ko ya ha. Tu Alex Delta Bina Walter Barau hari penti sekarang keliri dekat berperinang wala ku hari ka ku ya malam agi muda dikena yang berinang bala kaban ke suah dituju pesan rupiah muka ngau awak tu meri selamat hari kawai ke dekat datai ku ya. Itu Sujar Sumorino hari tuba ulu sebuyau merindang pedinga ngau siti lagu gawai dari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tuak darah merindang Sida Zila Hani Emilia Amy Inuk Kenawit Richa Unut Mary Ubun ngau bala kaban ke Bukai meh kuya ke nang suah di tujuh pesan pihak muka Jessica Itan Ari Pau semun hari di bau ku ya bekau hujan lemai tadi minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya kena berindang peninggal kita nyuka mood gawai ku ya. Okey, lalu pihak meka Roger Wiza ke malam tu hari batu 12 kucing minta tebah ke lagu hari Ricky L Kumang Gawai berindang sida Bang Fabian Sedum Terence Pingus Arts JC bala sidak sebilik bak kampung Kerangan Balai Ringin
Bala peninggal YFM, selamat hari kawai ke dekat datai ku ya, ngau nucu DJ. Terima kasih Roger Weasel ya. Pihak meka Richmond Mano ke malam tu minta tebah ke lagu dari Reza Reho, lagu gawai datai lagi ku ya. Merindang semua bala peninggal kita hari kawai ke dekat datai. Tok Dara Liana ke malam tu maka minta tebah ke lagu hari Reza Reho gawai datai lagi ku ya. Kena ya merindang bala peninggal ya. Okey, hanya maka Siti hari sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tu ya. Okey, berdau kita mendiang ke berita, kita berperinan dulu ngau. Setiap lagu kawai itu hari Ricky L segelas air kebisik dipilih peninggal kita. Jadi udah tu lagi mendiang ke berita ngau berperinang ngau lagu-lagu ke bukai ke bisik dipinta peninggal kita yang.

selamat hari gawai. Aku mewakili klub Ngepan Sri Aman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sri Aman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sri Aman. Selamat hari gawai.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nabur ke berita malam. Penyampau jelu tupi ungkup ibadah korban di Sarawak tahun tu cukup dikena nangkup peminta nyerombak ngintu pengerami Hari Raya Aidil Adha. Direktur UPI Servis Veterina Sarawak, Datuk Dr. Adrian Sesin Emben, madah kekira 3,000 ikut jelur topi diguna kena ibadah korban di serata menua. Yang madah ke pemintanya jadi keatur pengawak ke ditetap ke nintiang tahun. Itu dikena nantu ke pengawak ibadah korban nitiah ke atur serta sukut pengerai jelur ngau timpuh ke udah diletak. Ya, berjakup bunyinya lebuh ke di randau RTM di Kuching Sarito tadi. Menyampau perengka pengangkut ke majak nambah bak jalan alun nyerombak musim pengerami berguna ke disiplin serta nitih ke undang-undang jalan alun dikena nyaga pengelikun semua orang. Kaban Kaunsel Negeri Meluan, Datuk Roland Tuat Jubin, madah ke Mansia Mayuh patut seluruhan berjimat lebuh ke deriba, kelebih haki pengawak ngintu pengerami ke dekat datai. Ia berjakup bunyinya engkai pengarah berita, udah ke nguluk pengerami makai lemai, mantar kawai ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Berbak ngonya ia muka merik terima kasih ke sukung ngau penatai pupu raban bangsa ke nyadi tanda berpatah asur kerjasama ngau penyerakup tim ajak tegap bak kandang menua meluan. Lebih 900 ikut orang ngelingi kandang menua meluan bisi datai ngau ngulu pengeraminya. Bagi menua betuang, sudah dipilih Palan Nongatur ngintu hari keputeraan rasmi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Begina Yang Dipertuan Agong Renggat Menua Sarawak berengkah hari 11 nyentuk ke 14 hari bulan 6 tu ila. Menteri Pak Upis Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai madah ke mayuh macam pengawak kau dah dirintai bak sepemancai pengeraminya ila. Tu nyeng kaum betung kitchen pameran raja kita majlis kesyukuran mayuh pengkah jalai pengarap kut bahas ngau ngirup lemai sama dekat diatur mayanya ila konsert rakyat kena 14 hari bulan 6 tu ila bak Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaluningkan. Pengeraminya disadang dekat digolok tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Ngau Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Noping. Pengerami ke diatur 4 hari berungguknya ditagak dekat mata penatai kira 10,000 ikut bala temuai. Sarawak Career and Training Fair Escape Fair 2026 diadang mata penatai lebih 25,000 ikut orang serta dipasuk lebih 100,000 ikut orang kena cara online. Program dua harinya dekat diatur berengkah hari 6 hari bulan 6 tu ialah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandia Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah ke lebih 50 ikut orang dekat ngau ngambil bagi pak pengawak pemandang. Programnya yang kaum palan pelajar tinggi perintah ngeluar, pemeku Inasri, agensi perintah, kelimpah hari palan pelajar ngau latih teknikal serta vocational. Sama bisa diatur meka enya interview terbuka ke mungkur sektor pengawak perumah, ngagak barang, servis, minyak ngogis serta industri teknikal. Ia berjakup menyinyak bahawa awam media di Kuching Sarito tadi. Empat buah rumah setengah kayu bahawa RPR Batu Kawah Fasa 1 Kuching sudah hangus pagi tadi. Nitih ke penerang dari bilik operasi Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah kasih dan terima kangang unyit berkawal dengan penusahnya pukul 11.49 minit pagi.
12 ikut raban dari upis bomba BBP Batu Lintang ke disaup BBP Kota Sentosa ngau 2 buah jentera serta sebuah EMRS diancung ngagai penusahnya. Lebuh kedatai raban bomba tertemu ke 4 buah rumahnya udah ambil sangus ngujung ke baruh rumahnya balat rusak ke Tegal ke di empa api. Raban bomba mujur ngerara api ti nyerarai ngau rumah ke berimbai. Nadai orang ke diriput ke bebadi nyawa ba penusahnya. Api boleh dipadam ke pukul 1.55 minit ngali hari. Kebuah penusah hangusnya kenyadi serta pengeruki agi di pansir. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin hari pilih berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Salam Malaysia Madani.

Okey, ya lagu dari Rosalina Rami Y maka lagu gawai dikenal merindang kita ke malam top ninga ya. Tentu ya berperindang dengan lagu-lagu gawai peninga kita maka mayuh ke minta lagu-lagu gawai nyerombak hari gawai kita ke dekat datai angka bisi balap peninga kita ke dia tu tadi benung ngaka kui roti ngaka kini ke malam tu sambil mendiang ke YFM dikena ke dekat dinah ngagai bala temuai maya hari gawai tu ialah yang anak nak berjimat maka ngau api anak ninggal ke utai ke di pandu kita yang ngai ke dikena nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi. Okey, terima kasih sambil kita ke ngadu ke pengawak kita empu ke malam tu mendiang ke awak pemerindang malam ya. Okey, jadi lagi terus ngatai ke peminta hari peninggal kita atau ini tinggi ke malam tu yang minta tebah ke lagu Ri Swelin Koya Serarai Api Denam dikena yang merindang bala kaban meh. Okey, lalu pihak meka Alexis David Bicu hari betul minta tebah ke Siti lagu Kawai hari Angela Lata Jua nerima kad Kawai nuju bala kaban Sida Cecilia Malun Alice Spencer Sylvia Andrew Bada Majori Albert Abby Mary Jindu Mbuyau ngau bala bakih bala kaban ke bukai ko ya. Okey, lalu pihak mega Rica Unuap hari simpang Semunjan mega minta tebah ke lagu hari Margaret M Jalang pulai meh hari kawai ko ya. Kena merindang semua peninga YFM. Okay, lalu pihak mereka BBF Saduang ke malam tu minta tebah ke lagu Rime Franklin dengan Chow Tikai. Kena ya merindang peninga YFM ya. Lalu pihak mereka Ignas Inai Rubin ke malam tu selamat gawai ku ya minta tebah ke lagu gawai dari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tua dara kena merindang dirimpu meh nuju Indai Rimuang ngau Indai Kirut di Kenawin Indai Chi ngau Indai Rimen aba Bakuang selamat hari gawai nuju kita semua. Okey, Mary Jalo Ucu ke malam tu dekat peperindang dengan lagu hari artis lagu Buka Pintu Buka ku ya dikena yang merindang Sida Kathleen Beribun Ara Alin Grace Adam Bak Pakan Mary Ubun Martin Jaspin Campu ngau bala kaban kebuka ya. Okey, Catherine Robin Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu Tuak Dara ku ya nuju bala kaban harap ke kita sama ngintu hari kawai ngau likun ku ya. Okey, lalu pihak mereka Jonas Tulang ke malam tu ya, dekat peperindang dengan lagu hari Ramles Walter nuju Sida Zachary Inca Daniel Noel Leon Simon Brandi Sian Bulan Wesley Amis David Bangsa Buyu Manggai Petrus Felix Alistair Roland Ajang Charles Bernard Ampi Simon Online Dorothy Dagang Raja Genali Hel Pridi Norman Dunstan Delton Nyape Jihep Atoy Daniel Juan Jackie Giah Gelingi Seli Helena Sia Joseph Vicky Usin Effendi Bajai Umbal ngau bala kaban ke bukai. Okay, ya, tadi maka lagu peminta hari bala peninggal kita ya ke malam tau

bahaya tu. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri dia ke diri dia lebuh ada jalan haluan ni aku harap ke kita ini agak pengelikuan jalan mah di lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri bisi sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonyamai kepala nyonyamai baru tahu teriba ngambil ke pengelikuan jalan haluan untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita, nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku, ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita nya berbelajar, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anak berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak au nyadi sitik dak utai kat sebut ya ku ditu ya nya ide ku ngai nak ngerah kita lebih

0: Laban kita itu tahu ngasuh kita yang susah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, pengawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumeri, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P202 Sri Amai.

Okay, yang lagu hari Larry, Trisha, Dale Vincent dengan mereka Richard bergumpuru bahawa hari kawai. Mereka lagu dikenal kita berperindang ke malam tu peninggal. Lagi awak pemerintah malam, kalai pukul 10.50 minit malam tu lagi. Kita dekat bergulai bahawa program Retro 15, program ke dikeluarga Ken Michael. Kita kerindu mendiang ke lagu-lagu retro, lagu lama atau mendiang ke programnya lagi ya. Okey, selamat malam ngagai Andrew Smarty ke malam tu. Jadi dia minta tebah ke sitik lagu kawai, kawai belalai pa langkau mai ko ya. Ari Edwin ngau Rosita ke malam tu. Eh, lalu pihak mereka mami apa minta tebah ke sitik lagu kawai ari Ramles Walter merindang peninggal meh ke malam tu. Okey, lalu pihak mereka Griffin Sanggau ari kena peluang tu ku ya. Mari selamat dari kawai nuju semua raban bangsa Dayak ke ngintu hari kawai pihak mereka dikena ya penatai ke pesan kawai nuju bala kaban ke udah ngau berkulai kawak jadi pengajar sekolah bahawa SK Sungai Paku Kapin, SK Batang Air Lubang Tu, ngau SK Basing Kliri ya, ngau pesan bersampi minta ke petara nyaka ngemata meri pengerai ti maneh belama ko ya serta meri jerki betuah belimpah nengah pengawak ke digagak kita oha kayu guru gerai nyamai. Okey, nya Arya Griffin Sanggau, siko pengajar kita ya. Okey, lalu pihak mereka Nita Sapir Kandawari Seloi Sebuti ya. Minta tebah ke lagu kawai meh ko ya, nuju pala jauh tau ke Semak. Okey, sila Juntan ke malam tau. Minta tebah ke lagu Ari Alex Boy ngau Jisila anda nganti lama ko ya lagu nuju bala kabana Facebook ke bala ibu ayah bala menyadi ko ya ngau sida serumah ba pelikung baru seratu. Selamat dari kawai kayu guru gerai nyamai lantang senang wan manual. Okey, Intan Bakit ke malam tu. Kak Ninga lagu kawai ku ya, Ri Angela Lata Jua nerima kad kawai. Merindang dirimpu ke Empai Tinua ku ya. Lalu nuju sidak serumah ba Ulu Bayur debak rimbas. Nak tinggal ke muka tuan rumah Andrew Kawan ngau sidak sebilik ba batang krian seratu. Ngau semua peninggal ke bukai ya. Okey, lalu pihak mereka Indo ke Nawit ke malam tu. Ba awak pemerintah malam ko ya minta tebah ke lagu tua darah Jessica Timah ngau Gilbert Gawang nuju sida Icau Lang Michael Dana pihak mereka Mary Ubun Martin, Lina Bukis, Emilia, Amy Richard, Serena, Senai Janel, Shasha Ambanda, Bibiana Rabina, Dublin K. Baja, Angau Mayu Hakim meh, kuya bala kaban ke nang suah di tuju pesan. Ya. Upah Cici ke malam tu, selamat malam. Keliang Tembawai, minta tebah ke sebarang lagu kawai meh kuya. Merindang bala peninggal. Ayu Bibi ke malam tu, Ari Selangau. Dan hingga lagu Sewilin Gau Acan, lagu Sakit Kawai. Okey, lalu pihak Mekak Rosaliau, Mekak ke malam tu, minta tebah ke lagu Sakit Kawai, Ari Acan Gau Sewilin. Merindang sida James Sanyau, pihak muka Sujar Sumerino, Kina Landi, ngau pala kaban kabukai. Jim Visions ke malam tau, neka minta tebah ke lagu kawai dari Sauh Ben Sera Kawai. Okey, jadi tu lagu dari Sauh Ben Sera Kawai. Berdau kita berperindang ngau lagu-lagu kabukai ke malam tau ya.

0: nerang ke minta nerang ke dia. Jadi gawai asal kita kelihat dia itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah nggak tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah nak sama hari
1: kau
0: udahnya. Jadi dia tuh utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat daya day. Dulu agi hari tahu hari orang pun mengkal gawainya semua. Udahnya nyuda gagak ke mana kita pejaku awak ke lebih kita datangnya berbuat ke enam masa jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu mintu kita ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
1: buruang kita
0: tamak bulu mata yang nak sama.
1: Tahu.
0: Ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat, bisi atur, kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja. Jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari kau daya tu. Jadi nyak lalu kau daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai
1: iya
0: selagi ia ngomai dengan pengaraban bangsa daya jadi tahu ia ngintu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
1: Ya, terima kasih Pak Pengejar yang nyaji mula tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muat menua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bang Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Boleh ingat aku Ken Michael. Malam tu berdiangkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapin Dindo malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal dengan lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu dah lagi lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tuzati berlangguh kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas. Biarkan kita bisi lagu Ray Edward Pusah. Apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To the Moon and Back. Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden Miao Julie Remy. Lagu hari tahun 97. Ngau pia megak hari era 70-an Zuba. Penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976. Bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back-nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita buat Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena mana nyadi pengudah lagu tu dipansut ke apin lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wung Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dauborn, Lembuh Mayanya Subak. Ya, kita bilang Lembuh Mayanya Subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Zidaya bak tahun 97 Lembuh Mayanya. Lalu Upiah Mega, lagu Rizwilin, Razia Tua nya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Arif Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Ngau apa itu tuai yang megak siku hari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Lebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak itu. Sapan dan lala. Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita dengan lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus menyanyi ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita menyanyi ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak retro 15 Cinta.

Raman Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Dan lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yang pu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Yang ini sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal 2 itik lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyonya berasai, nyonya datang berpengujung Retro 15. Dua itik lagu ke penduduk kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penduduk, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, buat YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam ke semua kita. Bertemu baru kita, batu sun nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: pagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Sureman. Nda ditinggal kemegah ngagai bala kami sebili ya. Painai aku bala dua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lebat daftar.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: sikap siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri, lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita, lebuh udah nguyum serta kelalu mansau, dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding tik nak maneh ko kita, runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runian ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya, lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuh ia meletup nya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nya kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, yai bisi ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

lain nyangka pengelikuan jalan lain mah di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai baru tau driba ngambil ke pengelikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya tu itu ya nyak ini dia kungai nak ngerah kita lebih

0: padam ke dalam kita itu tahu ngasuh kita yang susah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus, ngawak masa tu nyadinya, tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke muka bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: ngagi ngagi bala klub aku, klub ngepan Sureman. Nda ditinggal kemegah ngagi bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kaban belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Memang aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin laki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya aku dah masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada laki ni berbasuh apa enak.
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu benda ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyaw hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher. Tadi nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Entah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nah, ya,
0: eh? Aku selalu dikaya aku tersebut.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Tuh, pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tu nyumayuh macam bergelar ya ne. Akhirnya ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ikan urun ne tuan.
1: Tahu. Lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu. Nah, Breeze Walk ke kebuan.
2: Utai yang sama kenyang ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebuan.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami, Lori Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balas.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Jadi pastor, halebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai, jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemendalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ku kita, ini nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan. Tok ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita. Ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyito Tuhan ti pemandu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan yang tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tak kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megat ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja. Tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengis.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang beri bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari. Segur.

0: Sam, kini nanya jauh mah perjalanannya.
1: Si, puh lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku main nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di kediri ne, spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nabisin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pihak ne. Okay, nama tu kampar aku tu ne. Nama tu kebisa di tu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampar merah daging.
0: Sam, nama nak tu minsap itu Sam?
1: Nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nuan tu temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Anang
0: nginsap lah. Kalau
1: kumai lu sih, kum paluang betul lu.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mai pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin du. Ngambi, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya. Wih, kan pamari gang. Nama tu binci yang bapak setia ngemayohnya.
2: Nih, deh, piabu nyau. Nyau ndang lah. Aku sekumbang di dahabu putuang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pendek lagi, gemal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya. Kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bunyau.
1: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupik aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek megah kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan penampain nandian baru mah kaban punyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dek ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nih, nyangkuang balak kaban kita hilap nih. Ya katirin apa tuan nyangkuang balak kerak.
1: Tusah, tusah baik dia tujap.
2: Nih, lapa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku punyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

Rido, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak bakal dikereka kitai. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, boleh sialai baru kita eba awak pengerah pagi YFM. Pagi tu ba pagi area ke 26 kita dalam bulan 5 2026 lalu pihak megah kira 5 hari lagi sebelum kita ngintu malam 31 hari ke cukup saya dalam bangsa kita daya enya pengrami gawe saya ungkap ya ke tahun tu. Okey, terima kasih ya laban tumu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita gagai frekuensi YFM ya ke semak bandur kita diau ke pagi tu. Lalu apa yang terima kasih ke kita ia kendak ngetua 24 jam mendiang ke kami babagi ban YFM itu hari tengah malam tadi kelebih lagi ba awak timang kerbak tawas nur kami tu tadi ya melandai kita ngol seleksi lagu-lagu ti ngasuh mata kita bertambah lelanu agi tau ke ngasuh kita tinduk jenak agi malam tu. Lalu lari ngasuh kita tinduk jenak dia tu terlebih lagi hari pukul 6 dia agreement kita udah berbalik wai ya dia tu kita dekat ngergas ke mata bawa pengerak pagi bakal selama mega sebedawah manu angkukuak dia kami dibagiban YFM terus merindang kita ngergas ke mata bak pagi hari awak pengerak pagi. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi apa gitu mana kita itu tadi Amri terima kasih ya ngagai apa cara laban udah nampuang seput kita bak dunia injau tu lalu ke apa gitu aram kita ya sama dia jenuh dalam belum sampai dalam hati diri lalu piam gak minta berkat bak petara kelebih lagi bak ngawakin gak dikerja kita sepemanjai hari itu lagi. Jadi sampai pagi hari bagi ban YFM pagi itu kita dekat bersampi ngau araban Kristian hari gereja Methodist bak sampai pagi YFM.
1: Shalom, selamat pagi bala peningau. Aku Padre Kristina Ingkut dari gereja Methodist ngulu ke kita bak sampai pagi bakal ke pagi itu sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abah hari kebaru kedai berinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau penyalai kami, ngau genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati keransiang awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merualikun dalam iring ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu inya bak John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bak hari ti penudi. Wainya ianya hari ti pemadu besai. Jesus berdiri lalu berjakuk menyawa tinggal awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru munyi ti disebut buk kudus ari hati orang ke Arab teka pansut air timerik penghidup Jesus berjakuk ngenang ke pasar roh kudus ti dekat diterima orang ke Arab ke ya laban lebu mayanya roh kudus apin diberi laban Jesus apin dimulia ke kebagi tau bala peninggal tema teka hari baca berkudus tau enya pasal air timerik penghidup bak John bagi 7 ayat 37 datai ke 39 kita meda sitik seruan keingau hari Jesus bak hari kepenudi dalam pengerami tau kegawainya Jesus berdiri ngonyawa ingau awak ke semua orang ke awus datai ngagak aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Jadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus. Ayat 37. Ku Jesus. Awak ke semua orang ke awus. Awus ditau ukai semina awus fizika. Dan awus rohani. Ati kepuang. Semangat kelelak. Lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke awas tok ngau duit, kawa, pemuju, pemerinang tak kehiburan. Tang semuanya tak kalah cukup. seminat Jesus ke datai ke bejakuk ngaki kita. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Tuk berarti kita berguna datai ngaki ya secara pribadi. Ngau pengharap serta ngawati kebaruah. Kedua, Arab ngaki Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tuk luar biasa. Ukai seminak kita dipuas ke? Dan kita jadi semua berkat ngagi orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemaya. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap ukai seminak untuk kitempu dan berguna dikunci ngagi orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tak ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya reti tak ke maksud Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal nadai Roh Kudus penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik Roh Kudus penghidup kita dikeriang dipenuh ke ngau buah roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Nyalai tanya ngagi tiap iku kita pagi tu. Kati ke kita dekat datai ngagi Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup aik ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat. Gagai orang bukai. Sampai kita. Awak ke pengelantang latala ke ngelui penemu mesia. Ngintu hati ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rindu ke latala. Nguanak ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdawak kita. Datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?
4: Da

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau gujang nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main belanda uji katulang siapa kita keriang nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Dia gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarok dama pangawa, nadai tahu kurang. Nyap ke dama surat asa, mua nemu magang. Kula ngaga engka, darah engkau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Ngiyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jaku pransang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu leboh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemerundian kitai butai ti ulih di kerja kitai kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kitai. Bayak kari sigi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiabiku kitai enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kitai ngau rambukai. Suah kitai berundian menyitu. Aku ndak landiak baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap ikut kitai bisi pelandiak ngau penau ke dirimpu. Tiap ikut kitai ndang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bagenyam gak tiap ikut kitai bermata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli lagi mansang. Nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu. Paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anak ngasuh jam kita terbasau ngapa. Hidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai hidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita nang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisik sama rupa. Tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kitai bisi pengelandia. Ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kitai bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawal. Terima kasih menti kitai bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemerik kitai tau ke pemayuh pemisi terkembuan kitai ti penting. Tang cara kita ngenak pemerik tau ke pemisi kitainya ti lebih penting lagi. Bakal ti disebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar ti digantung pada dinding lalu nak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci ti disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tindak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tindak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kitai siku-siku. Tiap ikut kitai bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang berdukut berkunci ke merinya enggak orang bukai. Ia ndak kang rugi ke kitai belum jadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima meri tip baru. Pemanah ngau pementas kitai berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya ait pasang ia rarat kulu. Tang maya ait surut ia tau rarat pulai ngai kitai baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kitainya dekat rarat lalu pulai mansak kitai baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngai kitai dudi hari lo. Tiap iku kitai bisi pemberi tiba beda dari pengandiri. Anak kitai pemberi arialah talong. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat di bendar. Anak ti kemesai kengau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngomruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan. Mayagi mit ludah sidak besai sidak nak limpang arijalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi riwayat.
1: Hanya buat memakai hari tasiak tuan-tuan. Hmm. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Mm-hmm. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Oh. Demu dek tiram je tuan. Kan ada tempat sedap mata. Tapi ciat ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai je tuan.
0: Aku. Dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makanya menguji makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurangnya ya. Pasti pasti kena bangku cuma datang ke berkuang aja. Yo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Iya ke dalam tu nula. Iya lu lekat bawa tarung tuang.
1: Anda kelan. Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tuan. Kak ya semua kayak kebelacan tuko engkah dia apaan. Gagal mene makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tuko belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tuko belacan.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Berpadu Maya Gawai, Stilo Gawai Kribaya, Maxwell Franklin, saran bawa pengerap pagi YFM. Pagi tunggu juang ke 37 minit jam kita sudah limpas hari pukul 6 pagi. Yang jerumbak perami gawai tenang mayuha. Kibak kanan kita bunyi tawaknya bertatul-tatul bak belah jalan alun dia nanda ke bisi penggerami melah pinang. Laban tu mitali Siti Ari Maya dua orang mili ya. Ngatu penggerami tang asaiku kebuah ya pihak laban Maya gawai me bala kaban belayan tu. Tadi mayuh pulai ke menua lalu nyamai lagi nur ngangau sidak ya sama gerami ari besai dalam penghidup utaya ke diintu ya sekali seumur hidup kita lalu ya kebidiannya bisa ikannya 2-3 kali ngintu pengerami melah pinangnya berpanggai menasib kita manusia siku-siku baki ya tang bunyi kaku tadi dalam 20 tahun subak masa ku Siti Arif Perengkah pengangkut ya kecukup terbilang nanda kurang ngambil induk tau kebisi pengalami belah pinangnya kita muda luri diingkah tambah dia belakangnya berdedak je mesia duduk belakang luri dia datai ngambil induk kujaku sekedak yang tadi entang udahnya ya bisa berbalik mimir nyob tukar ngambil bas dia tu pan jarang ke muda basnya dicatar bak pengalami belah pinang lapan kita itu nyau bisi perengkap pengangkut di rimpu deh jadi bertambah mayu hagi meh kereta ya ke berintai panjai wai ngulu pengerami belah pinang ke bak atur bas sitik-sitik menua kelebih lagi maya pengawak ngambil indo tu lalu sebut berkawal ngau jalai aluan tu aku mesti perhati ke berita ke dikeluar ke bak Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke bak Anwar ulah kita kena tu ka kiru hagi ba cara kita berbaik perengkap pengangkutnya Siti Ari kebuah lapa nusah bebadi bajalai aluan tu suah nyadi lalu penerang hari menteri pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin mada ke agi mayo bala orang ke tengah ke jalai alun tu semerina nitiah lo bajalai alun lebuh maya sidaya meda raban orang ke bukasa buka polis tau ke JPJ enti nadai penekak sidaya meh bebaik pengangkut bajalai alun lalu tu tadi nanda ke kita tu agi beda sedar berkawal ngau budaya atau safety kita bak jalan alun menang kita itu tarik bak ringkas ya ke agi baru hari baru ni kita pas tentang pengelikuan ke Dato Sri Lee Kim Shin menteri pengangkut menua Sarawak mada ke nyak kebuah ya mada cara atau kebudaya keselamatan tu nang ya cukup agi kurang lalu kita mesti mega kadang-kadang terpedak kebalau orang kebaik ke perengkap pengangkut agi berpegai ke telefon bincang lebuh maya ke deriba lalu nak berkena ke belulang penglikuan lebuah madak polis atau ke JPJ nyak baru sila ya sesalat awak masang ke safety belt lalu nikau teleponnya tadi ke TC lalu lebuah keberanian mengawal pengarang berita maya menjadi ke kempen penglikuan jalai alun nyerumbak pengalami hari gawai 2026 bak bagi miri bak Shell Permajaya kemari dia yang madak ke pemayuh perengkap pengangkut ke tahun tu kelebih lagi bak pengalami gawai ada yang ada fitting tahun baru Cina andang ya boleh nambah kagi risiko berbadi bak jalai alun entiknya mak orang ki berkena ke jalai alun tu tadi nada itu kiruh ke penglikuan diri jadi bak budaya kita ke menjaga penglikuan bermaya berbaik ke perengkap pengangkut tu tu meh utaya ke diguna dah lah berarti ke statistik semenjak bulan 1 nyetuk ke bulan 4 tahun tu 1165 kes berbadi jalan alun bisi direkod ke bak bagi menua miri nanti dibanding dengan 1120 bak awak ya ke sepakat tahun yang kemarin lalu tu nanda ke bisi Niki hari 14 untuk guys 19 itu kes lalu kes berbadi jalan alun ti naban ke nyawa bisi mengat nambah hari 15 nyentuk ke 20 ikut lalu 5 itu alokasi bagi pilihan menua miri udah ditemunya di luar yaitu hangat tahu dari hotspot kalau bagi buat jalan miri bypass jalan kolaboran bypass ngepem gak jalan ya pesisir pantai jalan pemponio ngau jalan miri airport luar kesuah lagi nyadi ya penusah bebadi buat jalan alun tuh.
Datuk Sili ngarap ke bala pengguna jalai alun udah tu nang ya lebih lagi ngemerat ke penglikun lalu nitih ke cara dribah ya ke nyaga safety diri ngau urang bukai maya musim pengrami gawai daya ke tahun tu. Okey lalu abah kempen tadi dia UPS menteri udah ngagiah ke perengkap penglikun baka tupi kelida vest reflektif ngau pia megak ya triangle penglikun star buku not disempulang ke ngau stiker kena ngingat ke orang ketik berbaik ke perengkap pengangkut ngambil kesamanya ke penglikuan hadiri. Okey, jadi hanya tadi berita yang kongsi daripada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak bagus nama udah tu lagi kami dekat meletai ke pesan berat tim saya dikirim peninggal semua bahawa pengarap pagi buat FM ungkap kita buat pagi hari 2 ke Sarito bah email kami ngapain ke nombor WhatsApp Kunti Tang sebelumnya lagi merendah kita ngalau lagi gawai ke pagi tu yang Jeffrey Nyaloi terima meh aduang gawai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up kawak pen, Mac.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Isi, oi isi.
5: Nama indi?
4: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati.

0: Kentut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak aku kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngenak fake lah kah?
0: Ih, nah dah lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ini datai bawa dur mengetahui ke tukang macam pesan ti adi kiru mah peninggal kita pesan berat pagi tu ke terubah tu pesan pemati ke dikiru mencapu anak kasih tau kapa yang ambil tau ke nyatari datari aku pau dalam untuk ini ambil pesan tu nuju kabar belayan ke sama semakai maya rabat bakal kabar belayan. Ya ke dia pas menjai batang kemana bawa nulu bawa nili atuna sekarang ngepeng ke kebelayan ke dia berpelugau tatau sungai power serikai ngau bala dipakan lalu pemegang nuju bala kenalah di rintai ke nama itu ti ngelala Caroline anak dapat tau ke ambe jadi pesan tu tadi madah ke Caroline anak japua Caroline anak japua tau ke ambe udah nadai kemari 25 area bulan 6 lalu niang Caroline anak japua niang Caroline anak japua tau ke 26 ambe tau deka di senggai malam tu lagi malam area 26 hari bulan 5 berumah dah sungai kemana Selangau sebedau ke di Anjuang Pegila ini tadi pagi area 3 27 hari bulan 5 dan baru isi pesan pemati ke datai area Japua anak kasih ngau kupa anak leman tau ke apa yang ini ambil yang dipesan mudahkan nak seduaya ianya Caroline anak Japua Caroline anak Japua tau ke dobeli nama ambil udah nadai kemari hari Minggu 25 area bulan 5 laluan yang Caroline anak Japua niang Caroline anak Japua tau ke ambil tau deka dia senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 baru madas sungai kemena Selangau sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kapal belayan ia ke ngelala niang dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu kita berarti ke pesan yati kedua inya steam ga pesan pemati ke datai ari anulah linang lo nyari pesan tu nuju balau ya ke diau ba sungai biro sebungkui undup yang garandau ke redau undup balau ke diau ba sebuju paku menalang 4 buah rumah sekayu batu lintang bala kedia bapakit jumbiat engkau ya kenalah dia rintai kereta ting lala lo singka tau ke

dublin nama singka pesan madah ke low singka low singka tak ku dublin nama tadi singka udah nadek kemari hari 1.25 area bulan 5 bas pistol besaya kucing lalu niang low singka niang low singka tau ku dublin nama singka atau deka dia senggai bala mayuah malam tau lagi malam hari 2.26 hari bulan 5 ba Kenyungan Undup Batu Lintang Sleman sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 3.27 hari bulan 5. Okey, nando baru isi pesan mati ke dikirim anualina lo ke pagi tu pesan madah kapaya ianya lo singkau. Lo singkau tau ke dua balik nama tadi singkau. Udah nadai kemari hari 1.25 hari bulan 5 lalu ni yang lo singkau. Ni yang lo singka tak ku boleh nama singka tu deka dia senggai beberapa mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 lalu ke pelayan ke di pesan tu pengelola ni yang tu tindak datai ngesah penusara batu ngegai kenyungan undup batu lintang. Okey, jadi ni yang tu deka di anjur pagi lah pagi hari 3.27 hari bulan 5 nguyang ke pesan ya ke nangkan ketau nya pesan pemati ke dikirim garai anak mual tau ke apai imah selalu pesan tu tadi nuju kabang belayan ya ke diau lebih lagi muna tau ke nebibi bananga arau ulu mukah bala ke diau ba lima buah rumah panjai jalaya ulu minus rumah Anthony rumah man rumah Doris simpan koko bayong sikai bala ba rumah Kli rumah garai, rumah unggua, rumah Kristina, minus Srikai, ngapai muka bala ke dia, rumah Cali, rumah Helen, ngak pak kawan Srikai, lalu nuju ke belayan ke dia, pak semanjai jalai sari, ibe di Maduwar, ngau pia, muka mau ngokeran ke dia di Sekerang, ke belayan ke dia, pak sungai keruah depak, kena uyan, ngau iya kenalah, dia rintai ke ditu, ti ngelala reni, anak John tau ke Inai Mas. Jadi saya pesan madah ke Reni anak John. Reni anak John tau ke Inai Imas. Udah nadai kena 24 hari bulan 5 hari Minggu tu tadi. Lalu niang Reni anak John. Niang Reni anak John tau ke Inai Imas tu. Deka dia senggai balam ayu berumah John Murtun Serikai malam tu lagi malam hari 2. 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 6 kabar belayan engkau nyekak nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rapatu tau abe tanya ngagai numbur kusuang 18393793932. Ok, nanda baru isi pesan ya ke datai hari garai anak embul tau ke apa imas ke pagi tau nyari pesan madah ke bini yo yang nyak tadi Reni anak John. Reni anak John tau ke Inai Imas dan nadai kena hari yang Minggu tu tadi 24 hari bulan 5 lalu niang Reni anak John niang Reni anak John tau ke Inai Imas tu deka dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 ba rumah John Mertuan Serikai sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah data yang sah penusah rabatau lalu tenyemak kita akan mengusili lagi tahu bertanya ngagai anak ni yang tumpu yang ngagai imas ba nombor 0183 9 3 7 9 3 2. Nangkan kenya tahu setiap gak pesan pemati ke dikirim Corina Ana Nini ya jadi pesan tu nuju balaya ke Diaoba siokan dia Sungai Tapang berdanggayam pemegang kebelayan ke Diaoba Melaban Sungai Batu Sungai Laru Semawang Sebayur Suah Mangkok pemegang balaya ke Diaoba Segintian lalu nuju balaisan ke Diaoba rumah Lidung kudu atas seratu engau ya ke nak Allah dia rintai ke itu ti ngelalan sang anak Dawi. Jadi pesan madah ke sang anak Dawi, sang anak Dawi. Udah nadai kemari ada 1.25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi.
yang sang anak Dawi itu deka din tu bala mayu kena malam pergi lah malam bertiga 27 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan. Jadi ni yang tahu deka di Senggai bala mayu ba play kota Semarahan. Minta kebelayan ke pesan datang sah pusara batu. Lalu sila lagi kita uliah bertanya ngagai bini ni yang tu inya tadi ya Corina bernombor 0194860841 tau ke ngagai anak niang dari Evander bernombor 0178804203 nada baru pesan pemati ke datai area Corina anak nini ke pagi tu jadi pesan mudah ke lakia ianya tadi sang anak Dawi. Sang anak Dawi udah nadai lemai kemari 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi niang sang anak Dawi tau dekau dintau bala mayu kena lemai pergila lemai hari 3 27 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tula 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan kapal belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabat tu ngagai play kota Semarahan lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu oleh terus bertanya ngagai bini ni yang tumpu intari Corina bernombor 0194860841 tahu ke ngagai Evander bernombor 0178908402 3. Lalu ke situ natai ke pesan apa mati ke dikirum giang anak berawah lalu pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat baka bala barumah bebuli yang atas bebuli yang baruah bebuli yang tapang Luban Ulu Surudit A Surudit B Pelawa Putus Terusan Jerai ngopi muka bala ke dia ba pasal atas ngau kebelayan ya ke dia ba isu banget awar banget maja tanau Rian Batang Gensurai Sekatap Sungai Pelandu bala ke dia ba Dabu Sungai Berangan Selatu Maluang dua berumah ngau pia muka bala ke dia ba rumah Tisa Ili Merejai Serikai ngau pia muka bala di rumah Dunga di Sosratu ngau kenalah dia rintai ke itu tinggalah James Maliang anak berawah pesan madah ke James Maliang anak berawah James Maliang anak berawah udah ada ya kena 24 hari bulan 5 nya hari Minggu tu tadi lalu niang James Maliang anak berawah niang James Maliang anak berawah tau dekau din tau bala mayu malam pergilah malam hari 3 27 hari bulan 5 baru mak anyai Luban Ili sepawah paku betuang sebelah kedian juang pagi hari 4 tula ianya 28 hari bulan 5 ke pendam Bukit Terentang ok jadi kebelayan ke dipesan kita datai ngesah penusah Rabatuk Nando Baru isi pesan pemati ke dikirum girang anak berawah ke pagi tau pesan madah ke menjadi ya ianya James Maliang anak berawah James Maliang anak berawah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 24 hari bulan 5 lalu niang James Maliang anak berawah niang James Maliang anak berawah tu dekau din tau bala mayu kena malam pergilah malam bertiga 27 hari bulan 5 bak rumah anyai Luban Ili paku sepawah betuang sebelah ke di anjung kena 28 hari bulan 5 tu ila kebab layan ke di pesan diminta sampah lah datah ngesah penusah Rabatu. Pesan kita ia ke-6 yang datang ke pesan mati ke dikirum Irian tau ke Inaya Fifi lalu pesan tu nuju bala ke dia ba ibau kapit rumah setiam skim bi serikai ngopi muga rumah panjai 5 buah ba jalai ulu minus rumah internia rumah man rumah doria simpang koko bayong serikai nuju bala ke dia ba rumah keli rumah rumah garai, rumah unggu, rumah kesina minus serikai ngau ya kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala Lucius anak jalian tau ke dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi nyari pesan tadi madah ke Lucius anak jalian
Lucius Anajalin tau ke Dobre nama Galang tau ke apa Vivi udah nadai kemari 1.25 area bulan 5 lalu niang Lucius Anajalin niang Lucius Anajalin Dobre nama Galang tau ke apa ya Vivi atau deka dia senggai bala maiwa bak rumah John Merton Serikai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan kita sampal datai ngesah penuh sahara batu lalu sili lagi tahu bertanya ngagai nombor kusung 13-2824-152 dan baru pesan apa mati ke datai hari Irin tahu ke Nevivi ke pagi tahu nyari pesan mudah ke laki ya ianya Lucius Anajalin Lucius Anajalin dobelin nama Galang tahu ke apa Vivi udah nadai kena 25 hari bulan 5 tu tadi laluan yang Lucius Anajalin yang Lucius Anajalin dobelin nama Galang tu dia, dia senggai balamayu baru majon murutun serikai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5 bala kiri pesan kita sampai ngesah musar batu ngagai rumah John Merutun Serikai lalu sili lagi uleh bertanya ngagai nombor kusung 13-2824-152 lalu pesan ya ke 7 hanya pesan pemati kenuju kabar bayan ke dia ba pakut seperti dua berumah pemga bala ke dia ba bakas empat berumah Kelitang dua berumah bala ke dia Basmanjai Batang Krian, Batang Kabo, Batang Awi apa sebelah ngopi mega empayang dua berumah lalu nuju ke Baloyan ke dia di Kucing Sibu Bintulu Miri ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti angelala ngadan anak unya atau ke laki Rebecca atau ke menjadi jampung unya okey jadi pesan tadi madah ke ngadan anak unya ngadan anak unya tau ke laki Rebecca tau ke menjadi jampuang unya udah nadai kemari ada satu 25 hari bulan 5 lalu niang ngadan anak unya niang ngadan anak unya unya tau ke laki Rebecca tau ke nya tadi menjadi jampuang unya udah nadai kena 25 hari bulan 5 inya kemari lalu niang tau deka dia senggai balamayu malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 balorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3.27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu sila lagi kawal ngawal penusara batu kita tahu terus bertanya ngagai Florita ban nombor kusung 148-3925 tau ke ngage Vanessa ban nombor kusung 146895499 nano baru isi pesan pemati ke datai tokoh dikira ma peninga kita ti madah ke ngadan anak unya ngadan anak unya tau ke laki Rebecca tau ke nya tadi menjadi jampung unya udah nadai kemari ada 1.25 hari bulan 5 lalu niang ngadan anak unya yang ngadan anak unya tak ke laki Rebecca tu tadi adika dia senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 2.26 hari bulan 5 ba lorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3.27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu sila lagi berkawal ngawa penuh sara batu bala kabang belayan boleh terus saya bertanya ngagai anak ni yang tahu ini ngagai Florita bernombor kusung 14-88-39525 tahu ke ngagai Venesia bernombor kusung 14-68-95-499 lalu pesan ke situ ini pesan pemati kenuju kabar belayanti ngelala Sadian Ana Ligum kelebihagi bala Arya Miri nyentuk ke ngagai Kucing lalu pesan tu tadi madah ke Sadian Ana Ligum Sadian Ana Ligum udah nadai lalu ni yang tahu deka di senggai kena malam tahu ini malam 26 hari 5 ngomalam pergilah 27
hari bulan 5 sebelum ke di anjung kena pagi 28 hari bulan 5 nya pagi hari 4 tau ila bala ke dipesan diminta sampal datang kesah penusah rabatu ngagai rumah munan anak Louis Pelugau Tengah. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita madah ke Sadian Analigum. Sadian Analigum udah nadai lalu yang Sadian Analigum. Yang Sadian Analigum tu deka di Senggai bala mayuh malam tu ngau malam pergila ada penam ngau tu tujuh hari bulan enam rumah munan anak Louis Pelugau Tengah sudah ke di anjung pagi hari 4 tu lah 28 hari bulan 5 bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Jadi ke situ tu pesan ngintu gawan tu ke dikirim Susana anak lapuk ngari ke sidaya semnyadi yang dipesan tu nuju kaban belayan ya ke dia ba entulang 9 buah rumah pia mega abuak nama buah rumah bala ke dia ba karak selanjan jiru paket A ngau B bala ke dia ba antawa undup sengkuang batu lintang titikah padi ke belayan baklasian ibu la sutuang bayai batu saya panggau jale payep nyakai bala ba kedang melugu kelawah keramuan panggil gua perwana tawang pasir panas lu yang sepak betul ngopi yang gak kenalah di rintai ke di tu ti ngelala niang olinda anak gasau tau ke mina ya tadi bini ex sajen lapu anak betuang jadi pesan madah ke pengawak berantu ke niang olinda anak gasau niang olinda anak gasau tau ke mina tau ke bini ex sajen lapu anak betuang deka diatur ianya tadi kena 27 hari bulan 5 jam 10 pagi baru mah Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, jadi yang kita akan mesti lihat lagi kawal dengan pengamak tu boleh bertanya ngagai Susana anak lapu bernombor kusung 14885-2662 tau ke ngagai Jessica anak lapu bernombor kusung 19885-8390 kusuang dan baru isi pesan yang itu gawain tu ke dikirum peninggal kita datai hari Susana anak lapu pagi tu jadi pesan madah ke pengawal berantu ke niang Indaya dan niang Olivia anak gasau niang Olina anak gasau tampun niang Olinda anak gasau tau ke Mina tau ke bini ex sarjana lapu anak betuang deka diatur pagilah ya 27 hari bulan 5 jam 10 pagi bawah bilik nombor 1 rumah Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, sila lagi berkawal ngawa pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai Susana anak lapu menombor kusung 14885-2663 tau ke ngagai Jessica anak lapu menombor kusung 18885839 aku suang. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami ba awak penggerak pagi YFM kita ungkup ya ke pagi tu ianya tadi pesan berantau ke dia kirum peninggal kita Jibril anak kendawa atau ke apa ikiah yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba ulu muka ilim kah tamian di jiah belawai tanya mani serikai tapang hujan miri ya sibu mintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngenal ngelalan yang kedawa anak gema tau ke apa yang madiang jadi pesan tadi madah ke pengawa berantu ke niang kedawa anak gema niang kedawa anak gema tau ke apa yang madiang tau deka diatur kalau kena 2 hari bulan 6 pengawal Niki ke Sungkup 3 hari bulan 6 hanya pengawal ke Pendam jadi kabar belayan ke dipesan pendatai nguluk pengawal tu ke dekat diatur buat bilik nombor 6 rumah Anyang Anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau sila lagi tahu bertanya ngagai apa kia
bernombor 0139521148 tau ke ngebibi bernombor 0138420531 nando baru pesan berantau ke dikirim peninggal kita jebeli anak kendawa ke pagi tu atau ke pekiah pesan madah ke pengawal berantau kena apa ya dan yang kendawa anak gemar ni yang kendawa anak gemar atau ke apa yang deka diatur kalau kena 2006 telah pengawal nikik ke sungkup lalu 3006 hanya nganju sungkup ke pendam balas kebelayan ke pesan beratai mulu pengawal tau ngagai bilik nombor 6 rumah Anyang Anasran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai pekiah tumpu bernombor 0148952148 tahu ke ngagai bibi bernombor 0138420531 nyana kak kami ngatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM kita ungkup ya bapagi hari 2 ke sekali tahu.

0: ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
3: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Nyamai-nyamai mentep ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
4: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
5: Agai batuk baru ga?
6: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Scholarship biasa Sarawatun tayap ngau scholarship Sarawatun ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi demia kenjulut basisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering perubat akaunton honoran ngau kebuka. Itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada peminta keluri kena ada 5-29-5-2026 atur ngau peminta boleh kena taik ke bawah website http like www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma
8: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang megak laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok nak ngetu-ngetu bejakok laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida komen Wan Pastor.
9: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata dek Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki
8: ya
9: tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakau. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
8: Ya,
9: diperam ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ni udah peram-peram ke tai. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
8: Ni pansut ya udah.
9: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
8: Ya.
9: Au, nyangka kita bertelai dalam mati. Kati salah menghenti kita uduh berjakuk pun pilih. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduh berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakal senapang mesin gang bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo selalu nyadi bak kita kindo tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansia ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au selalu nya cool selalu nya ninga cie kerja ke orang mayari tu au
8: teracat ne pasti
9: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap au bak jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api timit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uli ya bejina ka dilah. Dilehnya utai ti jai ti nda nemu jenuh. Ti penuh laban racun ti bisa.
10: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
11: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Itu bisa hari peninggal kita siku tu tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya gini
1: ya, ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati dan di berundiang memain ya si tip bicara suah ti celap ne
0: udahnya waduh dia puas hati ne
1: puas hati melawan dia udah nampak ne
0: aneh
2: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kali 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Terubah ya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak, kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu pintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan luar ni ya aku harap ke kita ini agak penglikon jalan mah dia lepuh kita ini driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebenar ke bisik udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ni dia kungai nak ngerah kita lebih bagi

0: padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita yang susah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumeri, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

0: Selamat pagi, Begulai Ngau aku Melati Badi, bak berita pagi YFM pagi hari 2, hari tu 26, hari bulan 5, 2026, lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang nyadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikenak pengawak masang solar bak perabung. Pengawak berjalai ke ibadah korban di Sarawak nitih ke standard teudah ditetapkan. Nyak batang berita lalu tu isi berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang nyadi pengerandang kuasa bersih dengan pemansang tik jampat bak sektor kuasa ulih dikenak baru tebal lagi kuasa solar. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke kapasiti ngasil ke kuasa karan menua Tok Diatok udah manggai kira 5,928 MW hasil dari pemansang kuasa hidro kenyau dari tahun 2010 subak. Yang madah ke Sarawak nagak ke kapasiti kuasa solar manggai 1.5 GW lebuh datai dalam tahun 2030 serta nambah ngagat 3.5 GW manggai dalam tahun 2035. Ia megak madah ke pemansang industri solar oleh matak pukuk gadung ngada kemayuh hagi peluang kerja serta negap ke pengelandian teknikal menua tu. Nyalai Sarawak Energy megak udah nyain sempekat meli kuasa solar tingundan kapasiti 700 MW yang kaum mengemansang ke solar melepuk buat tekat batang air. Ia madah bunyinya lebih menjadi pengawak ngelancar ke kempen pemerhati-hati pemeteran kuasa bersih NEM di Kuching. Bak pengawak ke sebaka Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi, madah ke skim pemeteran tenaga bersih NEM, teudah ditumbuh ke kenyau di tahun 2021, ngemendar ke pengguna masang sistem solar bak perabung premier sidak. Pengawak masang sistem solar tu dikena ngurang ke bil karan dengan cara ngeluar ke kuasa ngagai grid besar. Tu dikena merangsang rakyat ngau ngambil bagi Sarawak Energy nyedia ke subsidi 10.2 juta ringgit tahun tu untuk pengawak masang sistem solar bak perabung untuk pengguna domestik. Dekat ke dia tu bisi 800 peminta udah diterima lalu 300 hari penyampaunya udah dikemendarka ditangkan 174 udah tembok dipasang di serata Sarawak. Ia megak merangsang mensiam mayuh nganjung peminta engau jampat laban lagi belanja subsidinya agi dibuka. Pengawak nyedia kediri ibadah korban di Sarawak ke tahun tu buat tikas jelanya. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi madah kenyang hasil dari kerjasama Majlis Islam Sarawak, UPS Agama Islam Sarawak, UPS Servis Veterina Sarawak ngau Raban berkuasa kebegaul. Mayu macam garis lalau dah ditetap ke kena nentu ke ibadah korban dipejalai ke ngau mujur, berurun serta nitih ke standard teudah diletak. Sekedar atur ke nak tau nak dititih ke ianya permit munuh jelu, sertifikat pengerai veterina SKB, nyeri ketukang nyembelih jelu ke bisik sertifikat serta nyedia kepala nur nyembelih ke bersih engkau likun. Yang megak nyamin stok jelu ibadah korban di Sarawak tahun tu agak ulih dijaga. Tajak pihak harga jelu di pelabak ke dekat Nikik nitih ke ungkus pemakai jelu tupik, logistik, operation, stok import engkau peminta ke nambah berserimbai engkau pengerami Aidil Adha. Yang pada munyinyak lebuh di randau RTM di Kuching. Sarawak majak komited nyawup mutar ke isu orang kenadai ngembuan kad pengelala. Tok berindik hari mayu macam penanggul teknikal tinyadi sebedau sida ada. Menteri Pemansang Rinduk Nubi Amit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pengawaknya berguna benar dikena nentu keraban kebisik berkawul nerima hak sidak nyadi peranak menua ngau nganjung dokumen kecukup. Yang madah punyinya baum pengeram berita udah pengawak nyuak ke kad pengelala di Kuching. Bak pengeram minyak, 5 ikut orang nerima kad pengelala berstatus K lalu sikut nerima sertifikat peranak menua Malaysia. 409 ikut orang keminta nyadi peranak menua Malaysia di Sarawak sudah dikemendar ke kenyau dari tahun 2004 subak. Kita dia tu belum mendiang ke berita pagi hari YFM. 3,768 kes berjamah bak ruang bilik direkod ke di Serata Malaysia ungkup tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 6 tahun sitik tu kemari. Tuk nyengkaum 2,751 kes nyadi bak sidak ke induk lalu ditangkan ke 1,171 ikut lelaki. Nitiah ke penerang, Ari Menteri Pemansang Rendok Ruang Bilik Enggau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke penyampau kes ke direport Kenyak berkawal enggau kes medis bak ruang bilik. Yang madah ke UPS Menteria, numbuh ke sekedar inisiatif baru ke tahun tu, nyengkaum program Prisma Nita. Lengah program tu mansa tak nguliah ke lalau ngau sukuang ke diguna sidak yang kau membantu ungkup pengawak kebukai serta ngangkat ke diri. Datuk Seri Nancy maksud ke jakunya lebuh dirandau raban media di Kuching. Berbak ngunyak Prisma Nita ianya siti inisiatif One Stop Center dikenang muntang ke orang induk nguliah ke bantu buat mayuh macam perkara yang kau pengawak ngemedis buat ruang bilik. UPS Pengintu Pengelantang Mensia Mayuh JKM Sarawak meresuku emosi gau psikososial ngagai sikut nombiak induk baru umur ke dipelabak ke bertubuh bisik kira 35 minggu di Seratuk. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke perkaranya berpanggai bahasil pansiak gaya pengelikun gau pengulih sidak sebilik ngintu seduaya. Yang madah ke sebarang pengawak kebukai yang kau mendur nembiak tu ngawak anak yang ilak dekat ditetapkan kena perintah mahkamah antik semak bisik peminta. Antik nyemak bisik elemen nak ibuah tau kena ulih nyaga anak miknya. Anak miknya tau lingkah sekali ke bawah baruh jaga sidak tau ke institusi pengintu pengelantang pendiau ke Keman. Yang madah bunyinya udah nguluk pengerami ngintu hari indai renggat menua Sarawak di Kuching. Sebedau tu, siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Dikena nyawup jalai ke pansiak pasal kesnya ngenak Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Penyampau kes berbadi buat jalai alun ke majak nambah dibagi menua miri dia tu batikas ke cukup ngirau kati. Gayanya dipelabak ke berpun dari ulah tindak jimat serta nangmeran ke pengelikun buat jalai alun. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke lebuh sekedar pengguna seminak ngasi ke atur lebuh medak bisik polis tau ke pemesai penderi adat bak jalan alun. Nyalai gaya ke bansanya ngayan ke tikas pemerhati-hati ngau budaya pengelikun kagik kurang bak raban komuniti. Ia madah ke peringkat pengangkut kemajak nambah maya musim pengerami megak oleh maya risiko penusah berbadi. Yang mana menyenyak ngagai pengeram berita, udah kejadi kempen pengelikun jalan alun berserimbai hingga pengerami gawai Dayak 2026 renggat bagi menua miri. Berbak ngunyak, penyampau penusah berbadi buat jalan alun di miri, mandang ke penambah pemanjai bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyampaunya bisa nambah 1,165 kes ke direkod ke untuk dibanding ke ngau 1,120 kes bertimpuh ke sebaka dalam tahun sitik tu kemari. Penyampau kes berbadi ke naban ke nyawa tu udah ngirau kati nambah hari 14 kes ngagai 19 kes. Hari penyampaunya megak udah nambah hari 15 ngagai 20 ikut orang ke berbadi nyawa. Ia madah ke bisik lima bengkah palan, nur ke udah dikelala, bak kandang nur ke suah nyadi penusah berbadi, ianya jalai miri bypass, jalai Kuala Baram bypass, jalai persisiran pantai, jalai Pembonio ngau jalai miri airport. Ia madah kerikut penyampaunya, belalau hari polis diraja Malaysia ngau pias kereta darat JPJ, lalu deriba ke ngeluwek hari tikas penglaju bak jalai Pembonio, dikelala nyadi sitik hari pun penusah berbadi. Radio Television Malaysia RTM dengan YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM 80 bak sitak Parlimen Lubuk Antu de malam. Programnya diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari RTM ke 80 bergulai ngau palan sebih rakyat Parlimen Lubuk Antu serta kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Kingkoi. Kru RTM tepetuai ke pengurus YFM Iban Monica Midi nyerah ke set radio ngakai sekedar tuan rumah ke dipilih hari kandang menua Lubuk Antu engau engkelili. Sekedar hari sidak ke nerima set radionya ianya rumah Lika Gimang Lidung Baru, rumah Puli Bukong Asal, rumah Sebang Ancih Ngau Sebeliau Asal. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu, tu batang berita dibaca baru. Sarawak majak negap ke penduduk yang jadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikenak pengawak masang solar bak perabung. Pengawak berjalan ke ibadah korban di Sarawak nitiah ke standard keudah ditetapkan. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Sari itu, 26 Rabiul 5 tahun 1993, bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah orang induk patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang BRIN di hari ubah sosioekonomi kenyadi di menua itu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang induk enggau undang-undang bas bengkiah util di Kuching, Koya, seriris ngau pemansang ramah serta ekonomi kemajak tusah, sistem undang-undang menua patut ditegap kagi nyambi setipa ngau guna raban bangsa kemaya hari itu. Tajak pihak, agi mai orang induk tinan mu pemesai guna hak undang-undang tulih melindung serta nyaga sida kelebagi basukut batang pengawas sida. Orang induk tinemu serentang hak sida ulih ngagak pemutus tingkaman agi lebo sida betapi ngau isu undang-undang. Pia mega agi mai orang induk nan mu cara ngena undang-undang KBC maya hak sida dilaban tau kelebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarap ke seminar itu boleh nambah keikas pemerhati hati bak sidak ke masuk seminar serta merangsang sidak berkongsi ke penemu diulih ngau mensiam mayuah ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung tukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senantai undang-undang bak raban bangsa kelebagi sidak ke induk yang baik ke sidak oleh bersemekih serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu ianya baka ginti tebelecut bantil. Baka ginti tebelecut bantil. Reti jaku dalam baka ginti tebelecut bantil ianya udah putus kawal, nadai kawal tau ke nadai kait ngau pangan diri, baka bakiah tau ke bujang ngau darah. Maya ngenak jaku dalam tu ianya munyi tu. Ketegal ditagang apa inai besulu, serinai ngau sawing dia tu baka ginti tebelecut bantil lalu nadai besulu agi. Tau ke nyelai adat mensia dia tu, ketegal nak uli nyali bakiah duit, sekedak bakiah ngai agi begulai, ngau kitai, baka ginti tebelecut bantil, tajapan sebedau tu bebakiah, baka diri menyadi. Nyanaka jaku dalam sari tu, ianya baka ginti tebelecut bantil.
1: Jaku dalam sari tu, tau dipendiang ke kita, nintiang ari dua, ari 4, gau ari 6.

Yurita Tuai, Raja Charles Brooke, berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya hari pengawak ti Bekayau pangandiri. Lebuh ti depegai Sultan Brunei, sida tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Palih, suah Bekayau pangandiri. Iban ti datayari Batang Ai ngau Batang Lupar, suah Bekayau anak, ngau bangsa urang ulu ti mudiak ari Apukayan, nengah Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu, belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang, suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kudi ngagai pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikenak nagang perkara tu hari ti majak nyadi, Raja Charles Brooke, niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidi asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu tidi depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air tidi kelalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagah hari kayu belian, tegap, serta ndak mudah halah laban surang bunsu. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala iban ulu batang air, gau iban ulu batang rejang, ti bektuai ke pengulu kua. Raban bangsa kayan ngau kenyah ari Batang Rejang, begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari Apuh Kayan, pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia, mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau, begulai ngau bala manuk sabung, ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu, nyikap diri, ngenak ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, bertangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinebrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu, ianya sikup Kapten hari Netherlands Indies Army. Diau sikup ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari Apuh keliak, datai ngenak 95 buah perahu pengayau, di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila mentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu disulup, lalu sidak yang udahnya, belak niri ke sengayuh, ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nya ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke benua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, Kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamegak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal Kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: scholarship biasa Sarawak tun tay ngau scholarship Sarawak tun ko dura man dibuka sekali lagi bagi demi ke julut ba sisi 2026-2027. Scholarship Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar ba engineering probat accountant honorer ngau ke buka itu miawa dura anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kluri kena ada 5/29/2005/2006 atau ngau peminta boleh kena tay ke ba website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya ba session scholarship ba nomor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
1: Pagi Rewind.
2: Itu bisa hari peningga kita sikut tuan. Ia kebisa mendiang ketua.